0: bahwa tokoh lintas agama di provinsi ini luar biasa.
1: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
2: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita ketemu di sini, tausiah adatid. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
1: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama se-Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
6: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
5: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
6: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
7: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia. Thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
6: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
8: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
6: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
4: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
9: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
10: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
11: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor, yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 gigawatt untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center, NTMC, Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
14: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC, Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar.
15: Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu, konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data WIR SMS Korlantas Polri,

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya ketika Anda mendengarkan warta berita yang kami sampaikan dari studio RRI Pro 3 di Jakarta karena ada pemadaman listrik. Tadi terakhir Anda dengarkan mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center, Korlantas Polri. Baik, nanti kita lanjutkan dengan perbincangan mengenai pemerintah menargetkan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir yang komersial pertama nanti ya, atau PLTN komersial pertama antara rentang waktu tahun 2032 hingga 2034. Kapasitas awal yang diprogramkan dalam RUPTL adalah sebesar 500 MW sebagai bagian dari bauran energi nasional menuju ke target emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060. Nah, target dari pemerintah adalah selain untuk masalah energi, nuklir nanti akan digunakan juga untuk berbagai kepentingan lainnya, seperti kesehatan, kemudian industri pangan, dan lainnya. Nah, kalau kita lihat pemanfaatan nuklir, antara lain untuk kesehatan seperti diagnosis penyakit dan juga kanker, kemudian juga ada juga terapi pengobatan tertarget, evaluasi fungsi jantung juga menggunakan teknologi nuklir, serta sterilisasi alat-alat medis. Sementara kalau untuk industri pangan, nuklir selama ini juga sudah akrab ya, kita pakai atau bersentuhan juga, seperti pemuliaan tanaman atau mutasi radiasi, kemudian pengawetan makanan, nah ini yang mungkin sering bersentuhan dengan masyarakat. Kemudian juga ada penundaan kematangan serta pengendalian hama, deteksi pemalsuan pangan, studi efisiensi pupuk, ini juga salah satu penggunaan teknologi nuklir untuk industri pangan. Dan juga berbagai sektor lainnya seperti industri dan juga manufaktur, ini juga banyak menggunakan teknologi nuklir. Nah, masalah besarnya sekarang ini adalah kalau dari pemaparan berbagai pihak, yang menjadi hambatan utama yaitu penerimaan publik. Jadi edukasi masyarakat mengenai keamanan reaktor generasi terbaru atau generasi 4 dan penanganan limbah radioaktifnya ini juga masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan juga BRIN. Baik, nanti kita akan bahas ini ya bersama dengan narasumber terkait. Seperti biasa, Anda juga bisa menyampaikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Loh, kamu kenapa, nak? Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di puskesmas.
3: Ayo, ke puskesmas.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap

0: Ya baik, kelihatannya kita akan menghubungi narasumber kita ya, Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN, Profesor Saiful Bahri nanti ya, untuk membahas mengenai program nuklir pemerintah. Jadi kalau dari peta jalan yang sudah ada, di tahun 2032 sampai dengan 2034 target operasional komersial PLTN pertama. Kemudian kapasitas awalnya adalah 500 MW dalam rancangan usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL. Porsi bauran energi ditargetkan mencapai sekitar 0,4% hingga 0,5% pada 2032. Lokasi rencananya yaitu kandidat wilayah pembangunan awal mencakup daerah seperti Sumatera dan juga Kalimantan. Nah, sebenarnya seberapa siapkah Indonesia untuk mengembangkan teknologi nuklir, terutama untuk energi ya? Kita masih coba untuk hubungi narasumber kita untuk wawancara soal ini. Nanti Anda bisa bertanya langsung juga atau memberikan komentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
1: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau ngembangin energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
2: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik supaya masyarakat merasa aman.
3: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
4: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
0: Dan kami sudah bersama dengan Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN, Profesor Saiful Bahri. Prof, selamat pagi.
5: Ya, pagi.
0: Pagi, Profesor. Ya. Jadi kalau dari yang kita tampung pendapat masyarakat, rata-rata mempermasalahkan soal bagaimana keamanan dari pemanfaatan nuklir yang bisa dijamin oleh pemerintah. Kesiapan kita bagaimana sebenarnya, Prof?
5: Ya, baik. Mudah-mudahan saya nggak, ini ya, mudah-mudahan nggak putus-putus ini.
0: Masih ya, silakan, Prof. Ya.
5: Ya, baik. Kalau kesiapan kita sih dari Indonesia, kita pertama, kita siap dengan yang pernah saya sampaikan beberapa kali yang beberapa saat yang lalu, mulai dari kesiapan SDM, kita juga sudah punya politeknik nuklir begitu yang siap mencetak SDM-SDM ke depannya yang menjadi tenaga kerja, kemudian khususnya untuk di PLTN begitu ya, dan juga mungkin dari universitas-universitas lain begitu, karena nuklir ini tidak melulu terkait dengan nuklir sebenarnya.
0: Yeah.
5: Jadi ada beberapa bagian nuklir yang juga bisa menerima lulusan dari teknik elektro, teknik sipil begitu ya, teknik mesin dan seterusnya. Jadi dari SDM sebenarnya kita nggak terlalu banyak masalah, apalagi kan kita di BRIN dan dulu Ex-Batan juga sudah pernah mengoperasikan dan sedang mengoperasikan 3 research reactor yang ada di Serpong, yang ada di Bandung, kemudian ada di Jogja. Dan sejauh ini kita juga sudah berhasil mengoperasikan 3 reaktor tersebut dengan aman dan selamat. Dan artinya dari sisi kesiapan, baik itu dari sumber daya manusia, experience kita begitu untuk maju ke sana, begitu itu sudah cukup. Apalagi mungkin dibekali dengan berbagai macam riset yang sudah dilakukan sejauh ini, sejak dari 1965 begitu sampai dengan sekarang begitu. Kira-kira demikian.
0: Artinya Profesor, kita punya kemampuan lah untuk manajemen risikonya begitu ya?
5: Oh iya pasti. Kalau nuklir ini termasuk teknologi yang mengedepankan safety, security, safeguard di atas segala-galanya ya. Di atas kepentingan ekonomi kita, di atas kepentingan pribadi, golongan, bahkan di atas kepentingan apapun begitu ya. Safety, security, safeguard ini nomor satu. Dan ini tidak bisa kita tawar. Dan ini kita tidak bisa sendirian. Karena diawasi juga oleh IAEA, International Atomic Energy Agency. Mereka setiap saat petugas safeguardnya datang ke kita untuk menginspeksi sewaktu-waktu. Tanpa kita undang, tanpa mereka juga memberikan pendahuluan informasi sebelumnya. Mereka berhak untuk masuk, menginspeksi, bagaimana posisi bahan nuklir yang ada di kita, apakah digunakan untuk tujuan damai atau tidak, dan juga punya, kita punya regulatory body kan, punya BPPTN yang senantiasa juga mengawasi setiap aktivitas dari kita, baik itu riset maupun terkait dengan pemanfaatannya.
0: Ya. Nah, target operasional komersial PLTN itu kan tahun 2032 sampai 2034. Perkembangannya menuju ke sana bagaimana sekarang ini, Prof?
5: Jadi tahapan yang harus kita siapkan sesuai dengan penyiapan PLTN sendiri, mulai dari penyiapan tapak, kemudian bagaimana menyiapkan perizinannya, kemudian bagaimana juga menyiapkan koordinasi lintas lembaga yang nanti akan bersama-sama mewujudkan ini, karena nggak mungkin sekedar BRIN saja ini ya, pastinya ada beberapa lembaga terkait begitu, baik dari BPPTN sendiri, ESDM, Kemendikti Saintek, dan antara dan seterusnya, banyak lembaga-lembaga yang terkait begitu. Nah, di bagian ini kita sedang menyiapkan NEPIO, Nuclear Energy Implementing Organization dan semacam itu, yang menyiapkan nanti bagaimana koordinasi PLTN pertama ini bisa kita wujudkan di 2032 sampai dengan 2034 harapannya. Nah, kira-kira sekarang posisinya demikian, dan kita tetap berkoordinasi, menyiapkan tapak tadi, menyiapkan SDM, dan melakukan teknologi assessment, begitu kira-kira PLTN yang seperti apa, kapasitasnya berapa, di mana akan dideploy, itu kira-kira mungkin mudah-mudahan segera bisa ditetapkan oleh pemerintah.
0: Ya. Demikian. Tapi kalau dari gambaran awal ya, Prof, ya, kira-kira teknologi model apa yang memang cocok untuk Indonesia, Prof?
5: Yang pertama sebenarnya dari teknologi itu hampir semua teknologi nuklir sekarang yang available di market, artinya off the shelf, itu sudah bisa kita pastikan keselamatan dan keamanannya begitu ya. Karena kalau nggak ada persyaratan desainnya, nggak ada sertifikasi desainnya maksud kami, kemudian nggak ada izinnya di negara yang dibangun PLTN tersebut, pastinya PLTN tersebut nggak bisa dibangun begitu ya. Nah, artinya dari pilihan teknologi sebenarnya kita banyak begitu, tapi yang jelas kita berharap itu adalah proven teknologi begitu ya.
0: Yeah.
5: Teknologi yang benar-benar terbukti, bukan hanya sekedar reaktor di atas kertas gitu ya, tetapi reaktor yang sudah pernah dibangun di suatu tempat, reaktor yang sudah pernah dioperasikan, apalagi benar-benar benar-benar kelihatan begitu kapasiti faktornya seperti apa, oh itu lebih bagus lagi begitu. Nah, dengan seperti itu saya yakin kita bisa lebih mempercepat. Kemudian kita yakin juga begitu ya, bahwa dengan teknologi PLTN kita pilih secara keekonomian, secara fiskal masuk, dan ada vendor yang memang bertanggung jawab di situ yang benar-benar kita percaya begitu ya, on the time, tepat waktu dalam pembangunan, benar-benar on budget, dan benar-benar sekali lagi keselamatan, keamanan, dan garda aman itu di atas segala-galanya. Demikian mungkin.
0: Tapi tantangan terbesar sekarang ini memang dihadapi oleh kita selain tadi ya, Prof ya, persepsi masyarakat yang memang perlu masih ada edukasi begitu, apalagi sih Prof sebenarnya dalam pengembangan nuklir di negara kita.
5: Saya sepakat itu sebenarnya, persepsi publik itu malah yang lebih mengemuka sebenarnya daripada pilihan teknologi dan seterusnya begitu ya. Publik kan masih melihat nuklir ini berasosiasi dengan sesuatu yang membahayakan gitu ya, peledak, bom, dan seterusnya begitu ya. Nah, mungkin kita perlu memberikan pemahaman yang lebih pada publik sebenarnya, dan kami berharap ini bukan hanya BRIN saja, tetapi segenap masyarakat, baik itu di bidang nanti kesehatan, pangan, industri, karena nuklir ini tidak hanya terkait dengan energi ya. Bidang-bidang tersebut harusnya bisa kita angkat gitu ya, sebagai soft approach gitu ya. Sebagai sesuatu yang benar-benar dinikmati oleh masyarakat secara real sekarang, jauh sebelum PLTN itu terbangun, dan ini harusnya menjadi pendekatan penerimaan publik yang lebih real.
0: Satu
5: ya. Yang kedua juga tentunya kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada mereka-mereka yang mulai dari usia dini begitu ya. Anak-anak kecil, kemudian juga terutama ya sekolah-sekolah, guru-guru, kemudian juga para pendidik universitas dan tokoh masyarakat. Saya pikir ini pekerjaan yang cukup masif dan butuh sinergi lintas bidang dan pakar-pakar, tidak hanya pakar nuklir, tapi juga pakar yang terkait dengan komunikasi publik, keekonomian, dan seterusnya.
0: Nah, ini terkait dengan bahan baku ya, Prof. Ya. Kalau tidak salah kan, BRIN sudah memetakan total ada potensi bahan baku nuklir kita itu sebesar 89 ribu ton uranium dan 143 ribu ton thorium yang ada di tiga wilayah utama. Nah, itu mungkin Profesor bisa jelaskan itu sedikit soal ini, Prof.
5: Ini sebenarnya kerjaan udah lama ya, sejak 1969 ya. Kita udah, wah, ini ini sejak dari zaman LTA dulu, sejak zaman sebelum Batan malah ya, kita sudah banyak melakukan riset-riset terkait eksplorasi dan eksploitasi juga khususnya juga bagaimana melihat potensi uranium dan thorium yang ada di Indonesia gitu ya. Ini kalau mau cerita bisa sampai sore nih sebenarnya, ya. Tapi okelah. Ya intinya memang kita punya potensi, itu artinya potensi ya. Artinya potensi butuh tahapan lebih lanjut untuk benar-benar melihat dan mengukur apakah potensi ini menjadi sumber daya yang tereka gitu ya. Yeah. Bukan hanya sekedar hipotetik begitu ya. Nah, memang sejauh ini yang sudah kita eksplorasi itu ada di pernah kita lakukan percobaan eksploitasi itu di daerah Kalan, Kalimantan Barat begitu ya. Nah, di situ memang ada tambang uranium dan itu sudah sejak lama, sekitar 600 meteran, 700 meteran begitu tambang itu, dan sudah pernah kita lakukan proses pemurnian dengan bahan baku yang ada di sana. Dan itu yang pernah disampaikan, proses pemurnian itu bisa sampai dengan 60%. Ini beda ya, persepsinya publik kadang-kadang kan mix up dia antara pemurnian dan pengkayaan. Gitu ya. Ini dimurnikan artinya suatu uranium itu memang bahan bakunya sedemikian rupa disiapkan agar pengotor-pengotornya itu hilang gitu ya, dengan proses-proses kimia tertentu yang ada di sana. Ini sudah berhasil pernah kita lakukan di Lemajun saat itu, dan juga kita punya fasilitas pemurnian di Serpong begitu, pilot plant conversion untuk U3O8 ke UO2. Jadi saya pikir ya bukan hal yang istimewa bagi kita, malah kita harus bergerak lebih cepat lagi untuk menyiapkan kalau misalkan PLTN nanti pertama ya kita sedapat mungkin nanti akan mandiri dengan energi kita dengan bahan baku yang kita punya juga.
0: Ya, jadi kita bahan baku saja sudah punya sebenarnya begitu ya, Profesor ya, soal ini ya.
5: Iya, betul.
0: Nah, Profesor mungkin sekali lagi bisa menyampaikan ke masyarakat kenapa pengembangan teknologi nuklir ini sangat penting, terutama untuk sektor energi. Kemudian kan juga ada sektor kesehatan, pangan, dan lain sebagainya, Prof. Silakan, Prof.
5: Wow, oke, ya, baik. Ya. Jadi, menurut saya yang pertama terkait dengan sektor energi, nuklir ini punya keunikan gitu ya, dibanding dengan energi-energi lainnya. Seperti misalkan dari densitas energinya sendiri yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan jenis-jenis energi yang lain, seperti misalkan batu bara, kemudian minyak gitu, natural gas ya, sebagai perbandingan aja begitu kan ya. Satu pelet uranium yang isinya itu hanya 5 gram begitu, itu setara dengan 1 ton batu bara gitu ya, setara dengan 120 galon minyak gitu kan ya. Itu artinya kan densitas energinya tinggi. Kemudian dia kapasiti faktornya juga sangat tinggi. Kemudian juga dia tidak intermittent sifatnya, sehingga untuk kemandirian energi kita, kita cukup reliable lah di sini begitu ya, nuklir dibanding dengan energi lain. Ini tanpa dalam perhatian menghilangkan kontribusi energi-energi lainnya yang tentu juga sangat superior dalam hal ini, seperti surya, kemudian hidro, kemudian gas alam, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga nuklir ini tidak hanya untuk energi kan, yang kami sampaikan tadi. Ini nuklir juga untuk kesehatan gitu ya. Nuklir untuk kesehatan ini kita juga sudah berhasil memproduksi radioisotop radiofarmaka. Dan radioisotop radiofarmaka ini bisa digunakan untuk treatment cancer, diagnosis treatment cancer. Kemudian baik itu tingkat cancer yang akan di jantung, kemudian tulang begitu ya, di seluruh tubuh kita dengan misalkan MOTC, iodin 131 di tiroid kita. Bahkan bisa digunakan untuk deteksi TBC dengan etambutol gitu ya. Kemudian juga untuk pangan, kita juga bisa menghasilkan benih-benih unggul dengan teknologi radiasi, dengan pengawetan pangan kita bisa menghilangkan mikroba, menghilangkan kutu buah, kutu putih, dan seterusnya yang ada dalam produk-produk ekspor kita begitu, bahkan juga mungkin di beras begitu, sehingga waktu simpannya ini akan lebih panjang begitu. Dan ini saya pikir juga bisa menjadi pendukung dari ketahanan pangan kita, begitu ya. Ini singkat-singkat itu aja mungkin ya, nanti mungkin kapan-kapan bisa
0: kita... Baik, kapan-kapan kita ngobrol lebih panjang lagi ya, Prof, ya soal ini ya. Terima kasih banyak, mohon maaf diganggu waktunya. Ada acara ya, Profesor. Terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Prof. Selamat pagi, Profesor.
5: Pagi.
0: Ya, bagian tadi Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN, Profesor Saiful Bahri. Nanti kita hadirkan narasumber lainnya, Direktur PT Kakiatna Engineering, CTO Molten Salt Life Japan, Indarta Kunchoro Aji. Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
6: Kilas Berita.
7: Kementerian Perindustrian mempertemukan IKM logam potensial dengan industri besar untuk memperluas kemitraan dalam rantai pasok. Fasilitasi tersebut diarahkan untuk membangun hubungan bisnis berkelanjutan sekaligus memperkuat keterlibatan IKM dalam rantai pasok industri nasional. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
0: Nah, kita masih bahas soal pemerintah Indonesia menargetkan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN komersial pertama pada rentang waktu 2032 hingga 2034. Kapasitas awal yang diprogram dalam RUPTL ini adalah sebesar 500 MW sebagai bagian dari bauran energi nasional menuju ke target emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060. Nuklir di Indonesia juga digunakan untuk bidang kesehatan, kemudian teknologi pangan, infrastruktur, manufaktur dan juga lain sebagainya ya. Nah, sejauh mana kemudian ini juga bisa menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk diversifikasi energi dan juga kemandirian energi ke depannya, terutama untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Kami sudah bersama dengan Direktur PT Kakiatna Engineering, CTO Molten Salt Lab Japan, Indarta Kuncoro Aji. Pak Indarta, selamat pagi, Pak.
8: Selamat pagi, Pak.
0: Pagi, Pak Indarta. Pak Indarta, kalau melihat potensi Indonesia ya, termasuk tadi Bri sudah menyampaikan, kita juga punya bahan bakunya begitu. Pengembangan nuklir di negara kita untuk sektor energi, kesehatan, dan lain sebagainya, bagaimana sebenarnya, Pak Indarta?
8: Iya, sebenarnya teknologi ini memang sebenarnya sudah lama dipakai untuk ketiga hal tersebut ya.
0: Iya.
8: Kita juga sekarang kan sudah ada gamma knife ya untuk cancer treatment di RSCM, kalau nggak salah ada dua unit tuh. Kemudian memang sudah lama sih kita gunakan nuklir ini untuk irradiasi pangan. Jelas itu ada di Serpong milik BRIN untuk sterilisasi makanan termasuk sterilisasi alat medis. Kemudian ada beberapa perusahaan swasta juga sudah menggunakan teknologi ini untuk sterilisasi pangan ya, seperti merek Dahlan Iskan di Gersik salah satunya, dan yeah, ada perusahaan Relion juga. Kemudian untuk energi sendiri memang kita sedang, ini agak effort ya, sejak tahun 2025 kemarin atau 2024 akhir ya, Presiden Prabowo kan sudah say go nuklir gitu ya,
0: yeah,
8: di beberapa forum, tapi memang sejauh ini perjalanannya tidak semulus itu, ternyata ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan, kemudian ada kita harus membentuk tim pembangunan PLTN dan itu sampai hari ini juga belum terlaksana. Jadi memang kita sudah buang waktu 2 tahun lah, ini agak kritis sekarang waktunya kalau yeah, memang kita mau ada PLTN di periode Presiden Prabowo gitu.
0: Nah, sampai terbuang waktu 2 tahun itu masalahnya di mana? Apakah di soal finansialnya, karena kan investasinya besar katanya begitu ya, Pak Indarta ya, atau masalah lain ini, Pak, termasuk juga presisi masyarakat begitu?
8: Sebenarnya kalau dari masyarakat sendiri sih sudah tidak ada penolakan seperti zaman dulu ya.
0: Yeah.
8: Karena memang kondisinya kita sudah mulai krisis energi nih per hari ini. Kalau dari sisi finansial sebenarnya tidak ada masalah juga, karena loan dari ADB, World Bank, kemudian dari perusahaan-perusahaan swasta juga siap masuk ke Indonesia gitu, dari Jepang, dari bahkan vendor-vendor PLTN ini siap masuk dengan sistem pendanaannya juga gitu.
0: Yeah.
8: Itu tidak ada masalah. Masalahnya di sisi internal kita, dari pemerintahnya sendiri, dari kementerian, itu memang sampai saat ini saling istilahnya bingung ya mereka. Ini bagaimana gitu, karena memang tidak banyak ahli nuklir ya di Indonesia. Dan ini membuat koordinasi ini agak-agak kurang smooth gitu jalannya.
0: Yeah.
8: Gitu. Nah, itu sih.
0: Nah, kalau memang masih ada hambatan seperti itu di 2032 dengan target komersial pertama PLTN, bisa tercapai nggak kalau begitu, Pak Indarta?
8: Kalau PLTN tentunya kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Saifur bahwa teknologi yang seharusnya dipakai kan yang sudah proven, yang sudah
0: beroperasi
8: di negara lain, dan itu almost generasi 3+. Saya rasa sih impossible ya untuk sampai di 2032 kita punya PLTN itu sudah semakin mepet gitu waktunya, nggak akan terbukti. Karena kalau dari pengalaman banyak negara memang bangun saja itu at least minimal 5 tahun belum kita harus menyiapkan tapak, kemudian regulasi dan lain sebagainya, itu paling tidak kita butuh 8 sampai 10 tahun untuk bangun PLTN pertama kita gitu.
0: Ya. Jadi bisa dikatakan kita tertinggal jauh kalau begitu ya Pak, dibandingkan dengan negara yang memang sudah mengembangkan lebih dulu PLTN begitu.
8: Iya, bisa dibilang mungkin kita mulai tertinggal dari negara-negara ASEAN juga ya, seperti Vietnam yang kemarin sudah tanda tangan kontrak juga dengan Rosatom untuk pengembangan PLTN.
0: Ya.
8: Kemudian Filipina yang mereka sebenarnya sudah punya bangunannya dan siap pasang bahan bakar, cuman mereka sedang inspeksi lagi. Jadi kita memang sepertinya jalan di tempat atau mundur gitu dibandingkan dengan negara-negara ASEAN sekitar, termasuk
0: yeah.
8: Singapura juga wait and see untuk bangun PLTN skala kecil gitu ke depan.
0: Berarti ini harus ada perubahan peta jalan lagi kalau begitu ya, 2032-2034 target operasional komersial PLTN pertama ini memang harus mundur kalau begitu, Pak Indarda.
8: Kalau dari kacamata bisnis dan teknologi teknis itu impossible.
0: Yeah.
8: Kemudian tentunya harus ada penyesuaian RPTL lagi, termasuk daya dari RPTL itu kan juga tidak menunjukkan bahwa itu teknologi proven teknologi ya 3+. Jadi harus kita ubah lagi nih Pak RPTL. Nah, dalam konteks pembangunan PLTN itu kita lebih banyak berkoordinasi dengan perusahaan listrik yang yeah. artinya adalah PLN. Nah, nanti RPTL ini harus kita ubah supaya PLN juga enak jalannya gitu, karena PLN kan harus mengikuti RPTL ya, sedangkan teknologi yang ditulis di RPTL itu tidak ada yang proven gitu.
0: Begitu. Nah, kabarnya kita sudah mengembangkan juga seperti small modular reactor atau SMR, itu bagaimana informasinya sebenarnya, Pak Indarta?
8: Ya, sebenarnya ini sudah dikembangkan lama oleh teman-teman di BRIN dengan teknologi generasi 4, cuman memang kita lihat TRL atau tingkat kesiapannya masih ya let's say sekitar 3 sampai 4 ya, sedangkan untuk siap dibangun itu kan 9. Jadi masih jauh lah untuk kita bangun sendiri.
0: Ya. Sekarang ini negara yang kerjasama dengan Indonesia untuk pengembangan sektor energi nuklir siapa saja, Pak Indarta?
8: Sebenarnya banyak ya, termasuk teman-teman di BRIN itu kan mengembangkan bersama teman-teman dari China, dari Tsinghua University. Kemudian dari seperti kami juga kan saya mengembangkan dengan perusahaan Jepang.
0: Yeah.
8: Ada juga beberapa dari perusahaan Amerika. Cuman memang kadang yang namanya pengembangan teknologi sensitif ini negara partner kita juga tidak berani 100% sharing knowledge mereka gitu. Karena ini kan teknologi sensitif ya. Gitu.
0: Yeah. Jadi memang ini ya hambatan-hambatan yang harus diselesaikan dulu oleh pemerintah. Kalau begitu Pak Indarta ya, untuk menuju ke pemanfaatan PLTN begitu ya, energi kita ya.
8: Iya, betul.
0: Tapi kalau Pak Indarta ya, sejauh mana sih sebenarnya memang pentingnya PLTN ini harus hadir di negara kita, sehubungan dengan program pemerintah juga untuk ya bauran energinya makin lebih banyak lah dan juga energi lebih bersih begitu.
8: Betul. PLTN ini satu-satunya pembangkit yang bisa menggantikan PLTU batubara ya, terutama untuk industri. Karena densitas energinya jelas besar, jadi untuk lahan yang sedikit kita cuman untuk 1 giga itu kita butuh lahan yang sedikit kecil ya seperti PLTU, tapi tidak menghasilkan emisi.
0: Ya.
8: Dan berbeda dengan energi terbarukan yang kadang ada, kadang tidak gitu. Nah, itu kan sebenarnya tidak bisa digunakan untuk industri ya. Jadi untuk base load tentunya untuk menggantikan PLTU batubara yang produksi karbonnya besar ya, satu-satunya yang bisa menggantikan adalah PLTN saja.
0: Ya, baik kalau begitu. Pak Indarta, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini Pak.
8: Iya, sama-sama.
0: Selamat pagi Pak Indarta.
8: Selamat pagi.
0: Demikian tadi Direktur PT Kakiatna Engineering, CTO Molten Salt Lab Japan, Indarta Kunchoro Aji.
6: Warta Nusantara.
9: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
10: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
6: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
9: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
6: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya?
12: Iya, itulah semangat membangun dari desa, Tauhan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
11: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
12: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
11: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
12: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
11: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
13: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Perum Bulog menyambut kenaikan margin fee menjadi 7% sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat peran Bulog menjaga cadangan beras pemerintah dan mendukung swasembada pangan nasional. Kami kutip dari kantor Berita Antara, kenaikan margin tersebut ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 tahun 2026 sebagai bentuk penghargaan atas kinerja Bulog dalam menjalankan penugasan pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Riza Ramendhani mengatakan kenaikan margin tersebut akan memperkuat kemampuan Bulog dalam menjaga cadangan beras pemerintah. Sementara penyerapan gabah petani setara beras hingga awal Agustus 2026 telah mencapai lebih dari 3,5 juta ton dari target 4 juta ton. Rizal juga menegaskan tambahan margin akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk pemeliharaan dan juga perawatan beras cadangan beras pemerintah, serta perbaikan dan optimalisasi gudang Bulog terutama di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan juga perbatasan. Wali Kota Tomohon, Karol Jasenduk mengatakan Tomohon International Flower Festival atau TIFF menjadi wadah untuk mempromosikan pariwisata, budaya, florikultura, UMKM, dan juga ekonomi kreatif sekaligus memperkuat identitas Tomohon sebagai kota bunga. Karol menegaskan penyelenggaraan TIFF tahun ini mengutamakan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kreativitas dan juga kualitas acara melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, petani bunga, pelaku UMKM, komunitas kreatif, dunia usaha, dan juga berbagai pihak terkait lainnya. Selain itu, ia juga berharap TIFF dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Tomohon, mendorong kesejahteraan petani bunga, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebanyak 8 orang meninggal dan juga 1 orang dilaporkan hilang akibat hujan lebat dan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Filipina, yang dipicu oleh penguatan angin muson barat daya atau Habagat, bersamaan dengan siklon tropis Luis dan Mei-Mei. Dewan Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional atau NDRRMC mencatat sekitar 124 ribu keluarga atau 486 ribu orang terdampak bencana. Sementara banjir dan tanah longsor terjadi di sejumlah wilayah, serta ada 119 pusat evakuasi masih beroperasi dengan menampung sekitar 8.300 orang. Sementara itu, bantuan senilai 13,93 juta peso atau sekitar 4,08 miliar rupiah telah disalurkan pemerintah pusat dan daerah kepada warga terdampak. Serta Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. juga menginstruksikan seluruh lembaga pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim. Dari dunia olahraga, PSSI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Timnas setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026 menyusul hasil imbang 1-1 melawan Singapura pada laga terakhir Grup B di Stadion Jalan Besar Singapura. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mengatakan evaluasi akan dilakukan bersama dengan Ketua Umum PSSI, Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif, dan Tim Pelatih untuk mengevaluasi penampilan Timnas Indonesia selama turnamen, sekaligus menentukan langkah perbaikan ke depan. PSSI juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas hasil yang belum sesuai dengan harapan dan memastikan evaluasi tersebut menjadi bagian dari pertanggungjawaban sekaligus upaya meningkatkan kinerja Timnas Indonesia pada kompetisi berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kok dipelanin, mah?
1: Dengar nggak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
0: Mana palangnya?
1: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, nggak semua lintasan ada palangnya.
2: Kereta api nggak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
0: Kok udah lewat?
1: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
2: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, Ije Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama Ije Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

0: dulu yang
1: semalam. Masuk tenang.
2: Luar biasa.
3: Aku baru aja di interview di
4: Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
3: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
2: Jadi itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
3: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih, tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
2: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
3: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
1: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah itu.
2: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
1: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah itu. Selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
3: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia. Thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
2: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
4: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
2: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wawancara Pro 3.
5: Sampai kita masih bahas ya soal pemerintah Indonesia menargetkan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN komersial pertama pada rentang tahun 2032 hingga 2034. Kapasitas awal yang diprogramkan dalam RUPTL adalah sebesar 500 MW sebagai bagian dari bauran energi nasional menuju ke target emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060. Nah, sebenarnya Indonesia hingga saat ini ya, kalau dari informasi yang ada, belum memiliki PLTN komersial yang beroperasi untuk menghasilkan listrik masyarakat. Namun pemerintah melalui regulasi terbarunya telah menargetkan PLTN komersial pertama di Indonesia mulai beroperasi pada rentang tahun 2032 hingga 2034. Nah, bagaimana perkembangannya? Kami sudah bersama dengan anggota Dewan Energi Nasional Republik Indonesia dari kalangan unsur industri, Satya Widyayuda. Pak Satya, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Pak Satya.
5: Baik, Pak. Pak, jadi perkembangan untuk pembangunan PLTN komersial bagaimana hingga saat ini, Pak?
6: Ya, kita sekarang memang dalam tahap menyempurnakan regulasi ya. Karena regulasi yang pertama itu adalah kebijakan energi nasional, itu peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2025. Di situ sudah memasukkan bahwa PLTN itu menjadi salah satu pembangkit yang harus on stream kira-kira di tahun 2032, kapasitasnya 250 MW. Itu ya apa yang ada di dalam kebijakan energi nasional. Namun demikian, pemerintah melalui keputusan Menteri ESDM meningkatkan di dalam rencana umum pembangunan tenaga listrik tidak lagi 250 tapi lebih tinggi. Itu adalah 500 MW ya, pada tahun 2032. Nah, untuk itu kita mempersiapkan ya sesuai dengan aturan daripada IAEA, jadi International Agency untuk Nuklir ya yang berkedudukan di Wina. Mereka mensyaratkan ada sekitar 16 atau 17 saya lupa persyaratan yang harus dipenuhi apabila Indonesia ingin masuk di dalam pengembangan atau pembangkitan tenaga listrik nuklir. Salah satunya itu adalah perlu adanya struktur organisasi yang mengawasi proses pembangunannya.
5: Yeah.
6: Ya, yang mengawasi proses pembangunannya. Namanya NEPIO, Mas. NEPIO itu adalah Nuclear Energy Implementing Organization. Itu dimaksud ya supaya nanti kontraktor ataupun siapa yang akan bermitra dengan pemerintah untuk membangun PLTN itu urutan-urutannya akan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, di dalam NEPIO itu ada Menteri SDM, ada Ketua BRIN ya yang saat ini memang menangani secara keteknikan karena Batan yang dulu sebagai institusi yang mandiri
5: yeah.
6: sekarang kan dilebur di dalam BRIN ya. Sehingga BRIN yang melakukan analisa keteknikannya, audit teknologinya, kira-kira begitu. Nah, kita harapkan NEPIO akan segera ditandatangani oleh Bapak Presiden, karena kami sudah mengusulkan ya dari Dewan Energi Nasional dan Menteri SDM selaku Ketua Harian sudah mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk NEPIO itu segera bisa disahkan.
5: Yeah.
6: Dan ini merupakan langkah awal yang kami tempuh untuk agar perencanaan pemerintah itu bisa dijalankan dengan baik. Sebetulnya kalau kita merujuk ke belakang begitu kira-kira ya, bahwasanya waktu itu adalah Badan Tenaga Atom itu sudah melakukan pemilahan lokasi-lokasi PLTN di tempat mana, itu ada sekitar 28 lokasi PLTN.
5: Yeah.
6: Ya, jadi cukup banyak gitu. Walaupun di dalam RUPTL yang saya sampaikan tadi 500 MW itu ditargetkan paling tidak di 3 lokasi ya. Yang satu adalah Kalimantan Barat, satu adalah di Bangka Belitung ya. Bangka Belitung, Kalimantan Barat, lantas satu lagi lokasi yang nanti juga diperkirakan untuk bisa dikembangkan mungkin di Indonesia Timur yang saya. Nah, jadi itu langkah yang sekarang sudah kita tempuh karena masalah PLTN ini memang menjadi masalah yang sangat krusial karena kita ingin net zero pada tahun 2060 ya. Otomatis kita harus memasukkan nuklir dalam hal ini PLTN menjadi salah satu opsi sebagai energi bersih yang merupakan bauran daripada opsi-opsi yang lain di dalam energi terbarukan dan juga yeah. energi baru.
5: Mas Satya, kalau ada regulasi kan sedang yeah. diperkuat ya, kemudian dari lokasi kan juga sudah dipetakan BRIN, termasuk juga bahan bakunya, uranium, pemurnian kan juga sudah dilakukan oleh BRIN, begitu ya Pak Satya ya. Nah, poin-poin krusial apalagi Pak yang memang harus disiapkan untuk menuju ke PLTN komersial ini Pak?
6: Ya, kita berharap supaya NEPIO itu segera disahkan dulu Pak.
5: Oh, itu dulu begitu ya?
6: Iya, yeah. betul. Kalau NEPIO itu disahkan, itu kan ibaratnya kayak proyek timnya itu sudah ada gitu kira-kira. Dan dengan demikian apabila ada investor yang masuk yang nanti bekerja sama dengan pemerintah, kita bisa menyiapkannya. Dan di samping itu di Dewan Energi Nasional kita juga lagi menyusun

0: megawatt, walaupun sekarang ditingkatkan menjadi 500 megawatt, kita memilih teknologi yang small module reactor.
1: SMR itu ya, Pak Satya ya?
0: SMR, betul. Nah, kita juga memilih negara mana yang saat ini mempunyai proven teknologi untuk SMR. Rupanya tidak banyak, ya, karena beberapa negara lagi mengembangkan, membangun. Seperti di Amerika, mereka mengembangkan kapasitasnya juga sekitar 300 megawatt begitu di salah satu proyek namanya Kairos Power Plant yang ada di Tennessee. Itu juga sekarang dalam taraf pembangunan, diperkirakan mereka selesai di tahun 2030-an gitu. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu opsi. Karena apa? Karena kita juga ingin, Mas, kalau dengan teknologi-teknologi seperti PLTN yang cukup rumit, dalam arti kata harus mempunyai supply chain yang cukup.
1: Ya,
0: jadi di dalam rantai pasoknya itu harus terdiri dari banyak perusahaan-perusahaan yang kredibel dan available. Nah, itu di Amerika saya melihat, ya, kami menyaksikan banyak sekali perusahaan pendukung daripada rantai pasok untuk PLTN itu sudah siap, ya, seperti Westinghouse, seperti yang dari Jepang itu Hitachi,
1: segalanya
0: mereka mempunyai teknologi-teknologi pendukung untuk pengembangan teknologi nuklir. Jadi saya pikir kita pasti nantinya pada gilirannya akan memilih teknologi mana, di lokasi mana yang nanti appropriate, ya. Karena kalau kita melihat Cina juga demikian, dia mengembangkan SMR juga, ya, bahkan lebih kecil kapasitasnya. Mereka juga dalam taraf pengembangan. Maka kita semuanya di dunia ini yang mengembangkan SMR itu dalam posisi taraf pengembangan, kecuali floating SMR yang dimiliki oleh Rusia. Nah, untuk itu kita tetap melakukan evaluasi, ya, dengan BRIN, ya, Dewan Energi Nasional, dengan BRIN dan dengan kementerian-kementerian yang ada di dalam lingkup Dewan Energi Nasional.
1: Ya, nah, Pak Satya, kabarnya kan ini kan perlu investasi yang besar dalam membangun sebuah PLTN komersial begitu, ya. Nah, ini sejauh mana bisa menarik juga, Pak, minat investor atau lembaga pembiayaan begitu untuk ikut membiayai program Indonesia ini, Pak, di PLTN-nya?
0: Iya, kan ini energi bersih, Mas.
1: Ya.
0: Jadi kalau energi bersih, relatively lembaga keuangan itu mudah untuk mengucurkan, ya. Terlebih pada saat ini saja ada beberapa pembangunan yang lagi berjalan untuk pembangunan PLTN. Jadi saya melihat aspek itu mungkin, ya, dari sisi financing tidak terlalu bermasalah. Walaupun nanti mungkin harga per kilowatt hours-nya itu otomatis bersaing dengan energi-energi terbarukan yang lain seperti PLTS, PLT hidro ataupun juga angin, ya, tentunya nanti mereka akan disandingkan. Namun demikian, yang kita mesti garis bawahi, PLTN itu masuk rumpun energi baru, ya, energi baru yang menurut hemat kami sangat stabil, ya. Jadi ekuivalennya itu sama dengan energi fosil begitu. Sementara kalau energi terbarukan kan tergantung daripada, ya, mostly baterai kecuali panas bumi. Ya, nah, kalau PLTN ini karena masuk dalam rumpun energi baru, sifatnya lebih stabil, itu memerlukan, sangat kita perlukan. Terlebih di dalam skenario yang ada di pemerintah melalui Dewan Energi Nasional, kita akan meminimalkan fosil, tetapi kita memaksimalkan energi baru dan terbarukan. Maka kenapa kita katakan bahwa energi nuklir menjadi energi yang bisa kita andalkan di saat demand nanti meningkat tinggi, ya, di mana kita sudah mengoptimalisasi semua kemampuan sumber daya yang ada, itu tetap masih kurang, maka kehadiran nuklir ini menjadi sesuatu yang diharapkan di masa depan. Yang paling penting lagi, Pak Zaini, di ASEAN itu semua sudah merencanakan. Malaysia merencanakan, Filipina merencanakan, ya, Vietnam merencanakan. Jadi mau tidak mau, atau bahkan Singapura juga, mereka sudah, menteri bidang industri yang kemarin datang ke kami, ke Dewan Energi Nasional, itu juga menyatakan keinginannya untuk bersama-sama Indonesia, ya, melakukan tahapan-tahapan pengembangan daripada PLN.

0: Yeah.
1: Jadi saya rasa ASEAN nanti ke depan itu bukan lagi menjadi free zone nuklir, tapi menjadi gugus ataupun kawasan yang mereka mengembangkan teknologi nuklir. Nah, yang kita tarik hikmahnya apabila mereka nanti melakukan yang sama pada kira-kira kisaran tahunnya juga sama harapannya sekitar tahun 2030 ke atas, maka awareness kita masyarakat dan juga bagaimana kita memelihara kawasan supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan di saat kita mengembangkan teknologi nuklir itu menjadi boleh dikata saling mengawasi dan saling menjaga, itu akan jauh lebih bagus.
0: Yeah.
1: Ya, karena kita tahu istilahnya risiko dan juga teknologi apa yang dipilih. Gitu. Yang saya juga pelajari ya, paling tidak ini bisa menjadi contoh Pakistan. Ya. Pakistan kebetulan memang sebuah negara yang tidak menandatangani fakta non-proliferation untuk nuklir. Ya. Jadi tidak ada perjanjian yang membatasi karena Pakistan memang pakai apa yang dilakukan India, dia melakukan kira-kira begitu untuk ketahanan mereka. Mereka sudah mengoperasikan teknologi PLTN itu sampai 50 tahun tanpa accident. Ya, dia menggunakan teknologi dari Kanada, dari Kandu, dan itu dioperasikan di Karachi. Dan sekarang pada tahapan mereka dismantle, Pak. Jadi sudah selesai 50 tahun, ya, karena itu sudah masa lifetime-nya begitu. Lantas mereka dismantle. Nah, ini menurut saya bisa menjadi upaya kita untuk mencontoh bahwasanya negara seperti Pakistan juga mampu menjaga dari aspek keamanan.
0: Ya, nah ini soal persepsi publik, Pak. Meskipun dikatakan bahwa sekarang ini persepsi publik terhadap energi nuklir itu sudah membaik begitu ya, tidak seperti masa-masa sebelumnya begitu. Tapi dari tadi yang kami tampung nih Pak, pendapat masyarakat begitu ya, sebelum kita bahas soal ini, mereka masih menginginkan adanya ketegasan dari pemerintah untuk risiko keselamatan, manajemennya bagaimana? Nah itu bagaimana Pak Sati juga bisa menjelaskan itu Pak, silakan Pak.
1: Ya, sebetulnya sudah ada institusi yang mengawasi namanya PAPETEN Pak. Jadi di dunia ini selalu ada dua institusi yang melekat. Ya, satu adalah pengembangan teknologinya, yaitu adalah BATAN, kalau di kita sekarang BRIN. Sementara yang melakukan pengawasan dan supervisi itu adalah BAPETEN, ya, sebagai badan yang mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan teknologi nuklir, walaupun sekarang lebih diarahkan untuk ilmu kedokteran, farmasutikal, seperti itu, pertanian, jadi digunakan bukan untuk pembangkitan, ya. Nah, kalau kita melihat, saya monitor paling tidak yang dilakukan oleh PAPETEN, mereka mengupgrade juga kemampuan personelnya, ya, untuk belajar di banyak negara, ya, dan juga mengamati beberapa negara dalam rangka melakukan pengawasan-pengawasan. Jadi saya yakin PAPETEN dengan sumber daya manusianya yang ada, walaupun kita akui ya kalau perkembangan teknologi nuklir ke depan itu makin maju gitu, pesat, kita juga mengencourage, karena perguruan tinggi saat ini yang mempunyai fakultas teknologi nuklir itu hanya Gajah Mada yang S1 ya, sementara kalau yang di ITS, di ITB itu S2 disisipkan di beberapa jurusan di fisika teknik, fisika nuklir seperti itu. Nah, kita juga meminta nantinya ke depan supaya disiplin-disiplin ilmu itu ada di beberapa universitas-universitas andalan ya, sehingga pengembangan daripada sumber daya manusia itu nanti juga ikut bisa bisa secara paralel ya, mendukung daripada pengembangan teknologi nuklir di Indonesia dan juga di dunia.
0: Ya, intinya kita bahan bakunya punya begitu ya Pak. SDM-nya sedang disiapkan, regulasinya juga sedang diperkuat. Kita sudah siaplah sebenarnya memanfaatkan teknologi nuklir untuk energi begitu ya ke depannya Pak Satya.
1: Iya Pak, iya betul. Karena itu dari zaman Bung Karno.
0: Iya.
1: Kita sudah melakukan pembangunan masalah listrik apa masalah PLTN ini walaupun dalam riset scale itu ada di 3 lokasi ya, mulai dari yang ada di Serpong, di Yogyakarta, itu menurut hemat saya kita sudah cukup lama.
0: Yeah.
1: Namun tidak di dalam konteks komersial ya, komersial untuk pembangkitan tenaga listrik. Nah, itu yang sekarang kita yakini sudah waktunya ya, apalagi itu sudah diucapkan oleh Bapak Presiden dan juga ini sudah menjadi fenomena global gitu yeah. ya. Tentunya kita belajar ya, kita belajar aspek apa keamanan itu dari setiap teknologi yang dikembangkan. Karena apa yang terjadi di Fukushima misalkan, itu tentunya teknologinya berbeda dengan apa yang akan nanti kita lakukan.
0: Yeah.
1: Begitupun pula kita lihat dari beberapa kejadian. Ya, dari beberapa kejadian itu menjadi acuan kita untuk ke depan apabila kita membangun pembangkit listrik tenaga nuklir betul-betul bermanfaat untuk masyarakat dan yeah. masyarakatnya juga aware, ya aware dan menyadari dan otomatis sama-sama kita menjaga keselamatan.
0: Baik kalau begitu Pak Satya, kami nantikan perkembangan dari Dewan yeah. Energi Nasional. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini Pak.
1: Ya, terima kasih Pak.
0: Selamat pagi Pak Satya. Anggota Dewan Energi Nasional Republik Indonesia, Satya Widya Yuda. Nanti kita hadirkan perbincangan lainnya.
2: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misalnya Indonesia nantinya mau ngembangin energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
3: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik supaya masyarakat merasa aman.
4: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
5: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
0: Nah, baik kita beralih ke topik lainnya. Kita bahas mengenai pemerintah melalui instruksi Presiden Prabowo Subianto sedang mematangkan langkah untuk merombak dan juga memperbarui buku pelajaran nasional dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Nah, sejauh mana tindak lanjut dari instruksi Presiden ini? Lalu langkah-langkahnya apa saja untuk memperbaiki buku pelajaran nasional dari jenjang SD sampai dengan SMA? Kita membahas soal ini ya. Anda juga bisa menyampaikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami sudah bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko BMK, Profesor Ojat Darojat. Prof, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
0: Pagi, Prof. Ojat. Jadi, tindak lanjut dari instruksi Pak Presiden sejauh ini seperti apa ini, Pak Ojat?
6: Baik, terima kasih. Saya perkenan menyapa dulu para hadirin pemirsa Protea RRI. Pak Jaini, kami atau saya selaku apa Deputi Bidang Peningkatan Pendidikan tentu menyambut baik dan mendukung penuh arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait pembaharuan buku ajar nasional. Ini adalah langkah strategis dan sangat fundamental dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.
0: Yeah.
6: Saya, kami di PMK memahami bahwa kebijakan ini bukan sekedar perbaikan fisik bahan ajar, melainkan sebuah umpatan kualitas untuk membangun fondasi sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing secara global di masa depan. Dan saya sebagai Deputi Bidang Peningkatan Pendidikan yang bertugas mengkoneksikan peningkatan pendidikan tentu harus melakukan orkestrasi, melakukan langkah dan tahapan, dan mungkin nanti setelah ini saya juga akan memberikan respon, poin-poin respon saya terkait dengan instruksi Bapak Presiden untuk pembaruan buku ajar nasional ini, Pak.
0: Iya, tapi poin-poin penting ya, Pak, yang memang harus ada perbaikan begitu ya. Itu apa saja sih, Pak, dalam buku pelajaran nasional kita dari jenjang SD sampai SMP hingga SMA?
6: Iya, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa memang yang terkait dengan remaja itu kan sangat tergantung kepada kurikulum ya.
0: Iya.
6: Jadi bahan ajar didesain tergantung pada isi atau muatan yang akan dikandung dalam kurikulum. Dan kurikulum itu dirancang sedemikian rupa untuk mendukung tujuan nasional tentang visi pendidikan nasional itu seperti apa, dituangkan dalam kurikulum, nanti dengan menghadirkan para ahli content expert, ahli-ahli pembelajaran semuanya kita undang di sana, sehingga nanti apa namanya apa yang kita tuangkan dari kolom itu bisa di apa namanya diimplementasikan, bisa dimediasi melalui bahan-bahan ajar yang ada di setiap jenjang persekolahan, terutama jenjang pendidikan yang formal. Nah, jadi tentang kualitas bahan ajar ini sangat terkait dengan yang pertama adalah kurikulumnya,
0: yeah.
6: Memastikan bahwa mutu substansi yang akan dimuat di dalam bahan ajar itu relevan dengan tujuan yang sudah disepakati dalam kurikulum tersebut. Nah, kualitas isi substansi sangat membantu, jangan sampai nanti misalnya seorang anak diberikan muatan atau substansi yang sudah absolut, yang yeah. sudah keluar, yang tidak akan berguna untuk masa depan anak, gitu kan. Itu tidak boleh terjadi. Tentu dalam konteks ini kita harus mengundang para content expert, gitu kan, dari berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan. Mereka hadir untuk memberikan bantuan bagaimana memastikan substansi itu mutunya baik dan berisi ke masa depan. Itu dari sisi substansi.
0: Yeah.
6: Yang berikutnya juga yang perlu kita perhatikan, kualitas bahan ajar juga dari kualitas physical appearance-nya. Apa namanya, penampakan apa bahan ajarnya.
0: Bahan ajarnya, ya.
6: Yeah. Penampilannya. Jangan sampai nanti seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden, gitu kan. Jelek, gitu kan. Apa namanya.
0: Hurufnya kecil-kecil gitu ya, Pak.
6: Terus font size-nya kecil gitu kan, tidak terstandar,
0: yeah.
6: Itu sangat mengurangi kualitas keterbacaan bahan ajar. Coba bayangkan kalau anak-anak suluh membaca dengan huruf yang kecil susah dibaca, wah itu susah sekali gitu kan. Jadi harus font size-nya yang terstandar. Ya, di samping itu juga bahan ajar tidak hanya itu dengan hanya apa namanya upaya naratif gitu kan, tanpa ada gambar pendukung gitu ya atau grafik. Pokoknya bahan ajar itu dipastikan nanti apa namanya supaya keterbacaannya itu sangat tinggi, itu
0: yeah.
6: sangat menentukan nanti atau akan berpengaruh terhadap kualitas bahan ajar dan akan berpengaruh pada tingkat pemahaman anak terhadap bahan ajar tersebut. Nah, untuk kepentingan itu, jadi untuk merancang bahan ajar bukan hanya membutuhkan content expert, tetapi juga orang-orang instructional designer, ahli pembelajaran sangat penting yeah. hadir, termasuk juga ahli-ahli media expert, gitu kan. Itu sangat penting hadir. Jadi tidak bisa membuat bahan ajar yang berkualitas dengan hanya menghadirkan konten itu saja, tapi perlu ada bidang-bidang profesi yang lainnya yang kita butuhkan supaya memastikan nanti bahan ajar itu bagus. Itu, Pak.
0: Ya, jadi dari sisi isi atau kualitas, ini mungkin arahnya isinya, kualitasnya kekinian disesuaikan dengan kurikulum dan juga karakter bangsa lah, begitu ya, Pak Ojat ya.
6: Betul.
0: Yang kedua, kalau dari betul, sisi ya. Mungkin tampilannya itu harus memperhatikan juga psikologi membaca anak lah, dari sisi huruf, mungkin juga karakter huruf yang digunakan, spasi yang digunakan, betul. Sampai mungkin visual-visual tampilannya juga lebih menarik lah, begitu ya, Pak.
6: Nah, itu yang saya sampaikan tadi, itu visual-visualnya itu penting tuh, Pak, untuk mendukung keterbatasan bahan ajar. Misalnya, ketika misalkan di dalam bahan ajar itu sedang dibahas tentang alat-alat transportasi,
0: yeah.
6: gitu kan? Misalkan dicontohkan di situ ada beca. Nah, kalau orang Jawa ketika bicara beca, alat transportasi gitu kan, mereka paham. Tapi bayangkan teman kita, saudara kita yang ada di Puncak Jaya Wijaya.
0: Yang tidak ada beca di sana begitu ya.
6: Ya. Beca itu apakah didorong dengan mesin, gitu, apakah memakai binatang, atau manusia, kan mereka tidak paham. Harus ada di situ gambar becanya kan.
0: Ya.
6: Jadi seperti itu gitu kan. Jangan sampai nanti bahan ajar itu gitu kan, apa namanya, tidak bisa dipahami oleh sebagian, kan kita sangat heterogen, orang-orang Indonesia banyak di pulau-pulau terluar gitu kan, di berbagai tempat, memastikan bahan ajar itu bisa diakses yang bermutu itu oleh semua anak-anak kita di seluruh Indonesia.
0: Ya, nah ini kan target besar dari Pak Presiden melakukan ini kan sebagai upaya untuk lebih memperkuat fondasi pendidikan dan juga meningkatkan kualitas SDM Indonesia ini, Pak, terutama anak-anak begitu ya, oke. di tingkat SD sampai SMP. Ya. Nah, ini dengan pembaruan seperti ini, Pak, sejauh mana bisa tercapai keinginan dari Pak Presiden ini?
6: Ya, saya apa namanya melihat bahwa ini adalah merupakan sebuah kesempatan bagi kita. Kan Bapak Presiden juga menekankan tentang apa namanya tiga pilar utama pembaharuan bahan ajar yang akan kita lakukan. Yang
0: yeah.
6: pertama terkait dengan penguatan nasionalisme dan kebangsaan. Jadi kita ingin memastikan supaya isi buku ajar harus memperkokoh jati diri dan rasa cinta tanah air. Bagaimana kita bisa memastikan bahan ajar yang berwajah keindonesiaan.
0: Yeah. Ya.
6: Yang kedua adalah terkait dengan penguasaan sains dan teknologi, terutama matematika. Ini sangat penting, dan kami akan memastikan kurikulum dan materi matematika disusun untuk mengejar ketertinggalan dan membangun daya nalar kritis sebagai fondasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sangat penting untuk ke depan. Kita sudah, orang-orang sudah berbicara tentang kecerdasan buatan, gitu kan. Dan ini sangat penting bagaimana kita bisa memelihara anak di masa depan supaya tidak ketinggalan dari teknologi,
0: yeah.
6: Seiring dengan kemajuan teknologi yang dicapai pada saat ini dan sudah merambah berbagai bidang aspek hidup manusia, termasuk juga di dunia pendidikan. Nah, bagaimana pendidikan kita, termasuk bahan ajar kita, gitu kan, dengan mengintegrasikan kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi tersebut. Dan terakhir yang ketiga adalah peningkatan kemampuan bahasa asing.
0: Bahasa asing, ya, bahasa Inggris terutama ini, begitu ya, Pak Ujad, ya.
6: Ya, betul. Yeah. Bahasa Inggris ini sangat penting. Ini adalah bekal utama bagi generasi muda untuk mampu bersaing dan berkolaborasi di kancah global.
0: Yeah.
6: Karena kita paham betul gitu kan, memang bahasa Inggris sekarang menjadi kunci utama di mana banyak sekali referensi-referensi dan forum-forum ilmiah bertukar ilmu pengetahuan itu menggunakan media bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Jadi ingin memastikan supaya anak-anak kita juga mempunyai kemampuan bahasa asing terutama bahasa Inggris yang baik.
0: Ya, baik kalau begitu Pak Ujad, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari Kemenko PMK, Pak Ujad.
6: Baik, terima kasih.
0: Selamat pagi, Profesor.
6: Sami-sami, Mangga, selamat pagi.
0: Demikian tadi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Profesor Ujad Darojat. Jadi memang ada 4 fokus utama ya dalam pembaruan mata pelajaran nasional ini dari tingkat SD sampai SMA, yaitu mengenai wawasan kebangsaan dan nasionalisme, kemudian sains dan teknologi, matematika, serta kemampuan bahasa asing. Presiden menyoroti juga kondisi fisik buku sekolah saat ini yang dinilai mudah rusak, memiliki kualitas kertas yang kurang baik, serta huruf atau font yang terlalu kecil, sehingga membuat siswa membaca dalam jarak yang terlalu dekat. Pemerintah menargetkan cetakan buku baru nantinya menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi agar awet dan bisa diwariskan ke adik kelas, memiliki tampilan visual yang menarik, serta ukuran tulisan yang lebih besar dan nyaman dibaca oleh anak-anak. Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
7: Tahukah kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Diperkirakan

0: Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepotong rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
1: Kilas Berita.
2: Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur, menyusul kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut, berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran SPBK per 9 Agustus 2026, sejumlah wilayah di Jawa Timur masuk kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
4: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Wawancara Pro 3.
1: Baik, kita masih bahas soal Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi fisik buku saat ini yang dinilai mudah rusak, memiliki kualitas kertas yang kurang baik, serta ukuran huruf yang terlalu kecil sehingga membuat siswa membaca dalam jarak yang terlalu dekat. Nah, ini dari sisi kualitas buku ya. Sementara dari sisi isinya juga akan ada perbaikan dari tingkat SD sampai SMP, SMA untuk buku pelajaran, yaitu mengenai 4 poin utama: wawasan kebangsaan dan nasionalisme, kemudian sains dan teknologi, matematika, serta kemampuan bahasa asing. Nah, gimana catatan dari para pendidik terhadap rencana ini? Kami sudah bersama dengan anggota Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Anggi Afriansyah. Pak Anggi, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, pagi. Jadi kalau dari usul P2G atau catatan P2G mengenai rencana ini apa ini, Panggi?
2: Iya, kalau kita bicara soal pembaruan buku ya, yang seperti disampaikan beberapa waktu belakangan ini oleh Presiden dan para menteri dan lain-lain, itu memang yang pertama yang namanya updating buku itu adalah sesuatu yang sebetulnya biasa ya,
1: yeah.
2: Mas ya. Jadi itu bisa dilakukan kapan saja gitu ya. Tapi memang yang menjadi catatan adalah buku-buku yang ada di kurikulum ini adalah buku-buku terbaru, baru 1-2 tahun terakhir ya, karena kurikulum mereka itu kan kurikulum yang baru ya.
1: Yeah.
2: Ya, ada banyak buku yang sebetulnya baru saja update gitu ya. Dan sebagai buku yang baru itu juga sudah dibuat secara lebih presisi dibandingkan periode-periode sebelumnya, karena saya juga terlibat dalam penyusunan salah satu buku.
1: Maksudnya lebih presisi apa nih, Panggi?
2: Iya, karena kan proses pengawalannya, penulisannya, kemudian juga bagaimana mekanisme evaluasinya, itu yang saya alami, ini sudut pandang saya juga sebagai penulis ya, itu memang sangat ketat, apalagi di materi pendidikan Pancasila, Mas. Karena waktu itu ketika kami menulis, kami betul-betul dikawal secara konten, substantif, ataupun dalam konteks historis kebangsaan itu oleh BPIP. Jadi memang ini khusus yang pendidikan Pancasila ya.
1: Yeah.
2: Jadi dalam konteks tertentu itu sudah dikawal secara memadai menurut saya. Tentu ada banyak perbaikan yang perlu dilakukan karena misalnya ada pendekatan pembelajaran yang baru, deep learning gitu ya. Kemudian juga ada dimensi profil murid yang baru juga, itu juga perlu diupdate gitu ya, terutama untuk buku guru. Dan beberapa juga misalnya capaian pembelajarannya berubah, itu juga perlu diupdate. Jadi saya pikir, jadi dalam titik tertentu pembaharuan itu juga sudah dilakukan oleh pusat kurikulum gitu ya, pusat perbukuan yang memang menangani pembuatan buku ini. Ya memang dalam praktiknya tentu ketika bicara pencetakan ada banyak tantangan juga gitu ya. Karena sebetulnya kalau Mas misalnya atau para pendengar mengakses sistem informasi perbukuan Indonesia atau SIBI, buku-buku yang dibuat oleh pemerintah itu adalah buku-buku yang gratis, bisa diakses oleh semua dimanapun kapanpun selama ada akses internet.
1: Yeah.
2: Dan itu bisa dicetak oleh siapapun gitu ya. Tentu kalau bicara di level sekolah, mereka bisa mencetak melalui menggunakan dana BOS gitu ya. Atau misalnya ketika ada yang mau membuat itu menjadi komersil, itu dilarang menjual melebihi harga eceran tertinggi misalnya. Jadi akhirnya kalau bicara cetakannya kualitasnya baik atau enggak, itu sangat bergantung pada pihak-pihak yang melakukan
1: pencetakan ulang begitu ya. Oke.
2: Okay. Karena kalau bicara dari sistem informasi perbukuan yang dimiliki oleh negara, dan saya pikir itu sudah sangat bagus, itu gratis Mas, dan itu bahkan sudah diakses oleh banyak oleh jutaan siswa ya untuk membaca gitu ya, karena memang bisa dibaca selama ada akses internet. Jadi itu yang menjadi catatan pertama, karena kalau bicara soal revisi itu bisa dilakukan kapan saja. Yang menjadi pro kontra kan adalah dalam konteks apakah ini akan mengganti semua gitu. Karena memang kalau saya sempat ikut diskusi juga dalam beberapa kesempatan, buku-buku yang di kurikulum Merdeka pun itu belum sepenuhnya diperbaharui gitu.
1: Yeah.
2: Karena begitu banyak ya, bayangkan tingkatnya dari SD sampai ke SMA, belum lagi SMK. SMK itu ada banyak sekali jurusan, keahlian dan lain-lain gitu. Jadi buku-buku yang diproduksi itu terus-menerus, terus diupdate gitu ya. Dan dalam beberapa aspek juga kadang-kadang juga penulis diminta untuk lakukan proses revisi gitu. Yang penting itu menurut saya.
1: Artinya dalam sisi kualitas isi ini yang ada sekarang ini sebenarnya sudah baik, tapi memang perlu diperkuat lah begitu ya, Pak Anggi ya.
2: Betul, perlu betul. Karena juga misalnya dalam proses pencetakan, misalnya kalau kritiknya dari segi huruf kurang besar dan lain-lain.
1: Ya.
2: Itu tuh ada standar dari standarisasi, Mas. Misalnya untuk SD hurufnya itu harus besar memang, karena misalnya anak-anaknya baru belajar membaca gitu ya.
1: Dan spasinya juga mungkin tidak terlalu rapat begitu ya, Panggil. Iya,
2: tidak terlalu rapat. Kemudian harus lebih banyak gambarnya. Itu kan disusun oleh para ahli gitu ya. Ada yang guru, ada yang praktisi, ada peneliti dan lain-lain. Dan
1: jadi psikologi dan membaca anak itu dari tingkat SD, SMP, SMA pasti berbeda begitu ya, Panggil. Harus disesuaikan begitu ya.
2: Betul, betul. Karena memang tingkatan pengetahuan, pengalaman, apalagi konteks Indonesia yang luas ya. Ketika saya menulis buku pun disampaikan oleh pihak pemerintah, Kemdikdasmen dalam hal ini, mereka sampaikan bahwa buku ini akan jadi rujukan utama, terutama bagi sekolah-sekolah yang memang kurang akses, tapi juga harus bisa menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah yang bisa mengakses internet. Jadi ada banyak pilihan ketika kita menulis, misalnya untuk pengayaan, coba akses internet, website tertentu, kemudian video tertentu. Tapi untuk yang tidak punya akses, silahkan baca teks tertentu gitu. Jadi menurut saya memang itu sudah dilakukan, karena juga mencoba melakukan benchmarking kan dengan buku-buku dari negara lain, termasuk misalnya yang menggunakan
1: dari Singapura misalkan begitu ya,
2: IB ataupun Cambridge ya, meskipun itu tidak belum sepenuhnya seperti di luar negeri ya, karena kalau benchmarkingnya terutama yang kurikulum internasional, misalnya Cambridge ataupun IB kurikulum itu, buku-bukunya memang sangat bagus gitu ya. Kertasnya juga dicetak sangat lux gitu. Dan harganya betul-betul mahal gitu ya. Kalau teman-teman di sini orang tua ada yang anaknya sekolah di sekolah internasional, kemudian beli buku Cambridge atau buku Cambridge ya terutama ya, itu harganya memang sangat mahal ya, eksklusif sekali gitu.
1: Ya. Ini berarti begini, Pak Anggi, ini harus ada standar yang sama dari pemerintah bagi sekolah-sekolah yang memang ingin mencetak buku dari ranah digital, standarnya harus seperti ini, begitu ya, Pak Anggi ya?
2: Iya,
1: begitu ya harusnya ya.
2: Cuma memang yang menjadi tantangan kan sebetulnya pemerintah juga sudah memberikan ruang gitu ya, supaya misalnya itu tidak terlalu mahal, kemudian bisa diakses oleh siapapun. Nah, yang jadi tantangan juga, Mas, sebetulnya banyak sekolah-sekolah yang justru tidak juga memanfaatkan buku-buku yang dibuat oleh pemerintah. Karena kita tahu ada banyak penerbit-penerbit juga yang
1: menawarkan buku setiap ajaran baru begitu. Ya.
2: Ajaran baru dengan berbagai keuntungan dan lain-lain gitu ya, dan beda kualitas dan lain-lain. Jadi memang itu juga jadi tantangan gitu. Jadi kalau pemerintah mau mengkurasi kembali bukunya, saya sih sebetulnya mengapresiasi saja gitu ya. Tapi yang jelas ini tidak membuat resah orang tua-orang tua gitu. Karena kan orang tua tuh, Mas, psikologinya ketika kurikulum akan berubah, buku
1: pikirnya biaya begitu.
2: Iya, pasti uang lagi nih gitu ya. Padahal anak-anak sebetulnya mungkin tidak terlalu membutuhkan itu gitu ya. Ada titik lain yang kemudian juga perlu dibenahi oleh pemerintah. Seperti itu, Mas.
1: Baik kalau begitu, Pak Anggi. Pak Anggi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
2: Iya, terima kasih.
1: Selamat pagi, Pak Anggi Afriansyah. Demikian tadi anggota Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Anggi Afriansyah. Jelang Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Mira Sumirat mengatakan pengangguran usia muda di Indonesia masih tinggi karena pertumbuhan lapangan kerja belum mampu mengimbangi jumlah angkatan kerja. Menurut Mira, kondisi ini semakin sulit karena kebutuhan industri terus berubah akibat perkembangan teknologi digital dan juga otomatisasi. Ia juga menilai ketidaksesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri, ditambah persyaratan pengalaman kerja membuat lulusan baru semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi, mengatakan sejumlah destinasi wisata di sekitar Gunung Bromo masih aman dikunjungi wisatawan. Heri menjelaskan meskipun akses menuju ke kawasan Gunung Bromo ditutup sejak Sabtu malam kemarin akibat kebakaran, beberapa objek wisata seperti Jembatan Kaca Bromo dan Puncak Seruni Point masih berada dalam kondisi yang aman. Ia menegaskan pemerintah akan membatasi ataupun menutup kunjungan jika kebakaran hutan dan lahan mulai membahayakan wisatawan maupun juga masyarakat. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menegaskan pentingnya memperkuat perdagangan multilateral berbasis aturan melalui World Trade Organization atau WTO. Pernyataan itu disampaikan setelah menghadiri pertemuan Menteri Perdagangan BRICS di Jaipur, India. Budi mengatakan, meski belum ada pernyataan bersama, sebagian besar pembahasan BRICS telah disepakati termasuk penguatan perdagangan UMKM dan juga ekonomi digital. Selain itu, di kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan dan Industri India, Piyush Goyal, menilai kerjasama ekonomi BRICS terus menunjukkan kemajuan. Budi pun berharap melalui strategi for BRICS Economic Partnership 2030 dapat memperkuat kemitraan dan membuka peluang baru. Dari dunia olahraga, Manchester City menutup pramusim 2026 dengan kemenangan 3-1 atas Atletico Madrid di Seoul, Korea Selatan. Dua gol kemenangan City dicetak oleh Omar Marmoush, sedangkan satu gol lainnya dibuat oleh Rian Aitnouri. Pelatih baru Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan para pemainnya terbuka terhadap perubahan taktik dan kini siap menghadapi kompetisi resmi.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kok dipelanin, mah?
1: Dengar gak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
0: Mana palangnya?
1: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, gak semua lintasan ada palangnya.
2: Kereta api gak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
0: Udah lewat.
1: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
2: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: baru enak.
1: Mas Kentena,
2: masuk
1: dong! Luar biasa!
3: Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
6: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
7: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
8: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
6: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.

0: Dinas Ketahanan Pangan, YAPEN, terus melakukan pemeriksaan pangan dapur MBG. Kemudian nanti juga kami hadirkan laporan reporter kami mengenai pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Hari ini menggelar Karnaval Pawai Budaya untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Nanti sejumlah laporan kami hadirkan juga dari berbagai daerah lainnya. Nah, nanti setelah itu kita akan bahas satu topik, yaitu mengenai peran ayah atau dukungan ayah yang menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan ibu dalam memberikan air susu atau ASI secara eksklusif. Nah, keterlibatan aktif ini sering dikenal dengan istilah breastfeeding father. Nah, ini sejauh mana pentingnya, nanti kita bahas lebih lanjut ya dengan narasumber terkait. Baik, kami sudah tersambung dengan reporter kami di mana Dinas Ketahanan Pangan YAPEN terus melakukan pemeriksaan pangan dapur MBG. Cindy Faidiban melaporkan selengkapnya. Cindy.
1: Baik, pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan YAPEN terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap dapur program makan bergizi gratis. Pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan bahan pangan yang digunakan aman dan layak dikonsumsi oleh para penerima manfaat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan YAPEN, Jeffrey Menderi, mengatakan pengawasan terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG menjadi salah satu bagian penting untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan. Ia menambahkan pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan pangan sekaligus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pangan makanan yang digunakan dalam program MBG telah melalui pengawasan.
2: Keamanan pangan terhadap aktivitas makan bergizi gratis di dapur-dapur yang dikelolai oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Untuk ketahanan pangan kita ambil pada uji PSAT, pangan segar asal tumbuhan. Jadi seperti sayur-sayur yang dari petani, buah-buah, itu kita ada punya alat untuk uji tingkat cemaran bahan kimia atau aluminium atau borat yang terkandung dalam PSAT tersebut. Nah, setelah kita uji, baru kita laporkan ke pimpinan dan juga SPPG atau pimpinan-pimpinan dapur supaya lebih teliti, lebih intensifkan untuk pangan-pangan yang akan diolah untuk makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu baduta, ibu menyusui, stunting. Itu betul-betul pangannya aman.
1: Sementara itu, Kepala Dapur MBG Elim Pembuaman, Restu, mengatakan pihaknya selalu berupaya menggunakan bahan pangan yang masih segar dalam proses penyediaan makanan untuk program makan bergizi gratis. Bahan pangan yang digunakan selalu diupayakan dalam kondisi segar seperti sayur dan tahu. Selama ini bahan digunakan juga berasal dari bahan lokal.
3: So, kami menggunakan bahan yang segar. Kami menggunakannya, misalnya contoh ikan mau kami gunakan, misalnya untuk menu besok, itu sepertinya hari ini, dan yang sore kita olah, terus kita distribusikan besok. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang segar. Terus tahu-tahu kita juga menggunakan tahu-tahu segar, kami ambil dari sumber gizi.
1: Menurutnya, penggunaan bahan pangan lokal yang masih segar menjadi salah satu perhatian dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat program makan bergizi gratis di Kabupaten Kepulauan YAPEN. Dari Serui, Papua, Cindy Faidiban, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah hari ini menggelar Karnaval Pawai Budaya untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Sanusi. Sanusi.
4: Kami terima kasih pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan dari wilayah Tengah Provinsi Aceh, di mana suasana Karnaval HUT RI ke-81 di Kabupaten Aceh Tengah ini disambut antusias oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah Kota Gintangeon, di mana amatan kami di seputaran jalan protokol sudah dipenuhi dengan warga yang ingin menyaksikan secara langsung prosesi pelaksanaan Karnaval yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Diprediksi ada sekitar ribuan peserta yang ikut meramaikan karnaval ini untuk menampilkan seni budaya daerah masing-masing. Di mana memang peserta ini didominasi dari sejumlah siswa yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini, mulai dari tingkat SD, mulai dari tingkat TK maksud kami, hingga ke tingkat sekolah menengah. Dan pendengar, saat ini kami sudah bersama dengan salah seorang warga yang juga ikut menyaksikan secara langsung prosesi pawai karnaval pada pagi hari. Selamat pagi, Kak. Dengan nama siapa, Kak?
5: Pristi, Kak.
4: Pristi. Pristi. Kak Pristi ini ikut menyaksikan juga ya hari ini ya?
5: Iya, Kak.
4: Rutin, Kak? Ada yang ikut? Keluarga?
5: Ada, Kak. Adik-adik ikut.
4: Oh, adik-adik ikut. Menampilkan budaya apa, Kak? Oh, ada Aceh. Kalau tahun lalu, Kakak?
5: Tahun lalu ada anak-anak ikut, Bang. TK, kan? Oh, tahun ini yang nggak ikut, Bang.
4: Gimana, Kak? Melihat budaya yang ditampilkan hari ini, Kak?
5: Seru lah, Bang. Hampir setiap tahun kami nonton, Bang.
4: Melestarikan budaya juga, Kak?
5: Iya.
4: Kalau untuk anak Kakak sendiri, tiap tahun ikut atau gimana?
5: Tahun kemarin ada ikut, Bang, TK. Kebetulan tahun ini aja nggak ikut, Bang.
4: Kenapa, Kak?
5: Karena kan capek, Bang, ya. Cuman seru, tapi seru. Capek. Cuman insya Allah tahun depan ikut lah.
4: Tapi walaupun nggak ikut, tahun ini ikut menyaksikan.
5: Menyaksikan, harus Bang, wajib lah.
4: Terima kasih, Kak, ya.
5: Iya, makasih.
4: Ya, itu dia pendengar keterangan sedikit dari warga, Kak Pristi, di mana memang untuk tahun ini anaknya tidak diikutsertakan, tapi juga ikut diboyong untuk menyaksikan secara langsung prosesi pelaksanaan ini untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pendengar dapat kami laporkan, di mana para peserta pawai hari ini akan melintasi sejumlah ruas jalan protokol, tadi juga langsung dilepas oleh Bupati Kabupaten Aceh Tengah Bapak Ilioga dan sejumlah unsur Forkopimda yang nantinya akan mengelilingi sejumlah ruas jalan protokol dan akan kembali finish di depan pendopo Kabupaten Aceh Tengah ini. Dapat kami laporkan di mana sejumlah titik juga ikut diamankan oleh pihak Satlantas Polres Aceh Tengah guna melancarkan kegiatan pawai karnaval di Takion ini. Demikian informasi dari wilayah tengah Aceh, kami Muhammad Sanusi kembali ke Pro 3 terus mengundang untuk Indonesia.
0: Potensi peningkatan pendapatan daerah di sektor pajak hotel dan restoran yang diperoleh oleh Kabupaten Garut merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian dan juga kepariwisataan di daerah tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Irwan Nurdiawan. Irwan.
6: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Garut menyoroti besarnya potensi penerimaan daerah dari sektor pajak hotel dan restoran seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata di Kabupaten Garut. Menyikapi hal itu, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD ini akan dikembalikan kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi dan sektor pariwisata. Ia menyampaikan pembangunan jalan, penerangan, serta infrastruktur pendukung lainnya yang menjadi prioritas dalam konteks pengembalian dari PAD tersebut menuju kawasan wisata diharapkan ini mampu bisa meningkatkan kenyamanan masyarakat, memperlancar mobilitas wisatawan, sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
7: Ya kan, kita ngelihat sektor yang cukup potensial dan besar itu adalah dari banyak hotel restoran, wisata. Kita lihat juga sementara ini kunjungan wisatawan itu relatif meningkat ya, dimanfaatkan semaksimal mungkin supaya kita bisa mencintai PAD yang akan dibaik lagi ke masyarakat. Ya, dan juga para pelaku usaha, kita akan memperbaikkan jalan, lampu-lampu, untuk tempat-tempat yang tujuan wisata.
6: Ya benar, ia juga menghimbau seluruh wajib pajak agar meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya pembangunan daerah tidak terlepas dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan dari Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Catatan peristiwa.
9: Pada 10 Agustus 1511, dunia mencatat pasukan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka yang dipimpin oleh Sultan Malaka Mahmud Shah. Saat penyerangan, Sultan Malaka Mahmud Shah melarikan diri ke Riau. Serangan yang dimulai pada 10 Agustus 1511 berakhir pada jatuhnya Malaka ke tangan Portugal. Sultan Mahmud Shah kemudian melarikan diri ke Bintan dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan baru. Pada 10 Agustus 1973, menandai peresmian Candi Borobudur usai dilakukan pemugaran. Peresmian saat itu dilakukan Presiden Indonesia Soeharto. Pemerintah Indonesia dan UNESCO mengambil langkah untuk perbaikan menyeluruh monumen ini dalam suatu proyek besar antara tahun 1975 dan 1982. Pondasi diperkokoh dan segenap 1460 panel relief dibersihkan. Pemugaran ini dilakukan dengan membongkar seluruh 5 teras bujur sangkar dan memperbaiki sistem drainase dengan menanamkan saluran air ke dalam monumen.
8: Wawancara Pro 3.
0: Kita beralih dulu ke topik lain, di mana gerakan bersih-bersih Masjid Nasional atau Geber Masjid digelar pada 10 Agustus 2026. Pembukaan giat ini akan dipusatkan di Masjid Fatahillah Balai Kota Jakarta. Dilaksanakan

0: ya. Artinya ini kita ingin mengajak kepada masyarakat untuk sama-sama peduli dalam rangka untuk menghadapi hari kemerdekaan. Kita ingin masyarakat juga memahami betul bahwa ingin mewujudkan masjid yang bersih, sehat, nyaman sebagai bagian dari nilai yang aman, sejuk, yang rindang sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Presiden untuk mewujudkan program ASRI Indonesia.
1: Yeah. Jadi gerakan bersih-bersih masjid nasional ini kegiatannya dalam bentuk apa saja itu, Pak Tobib?
0: Iya. Iya, prinsipnya ya untuk membersihkan dan peduli terhadap lingkungan ya. Kalau di masjid itu kan ada tiga area yang perlu dibersihkan. Pertama adalah area utama di wilayah peribadatan. Yang kedua adalah wilayah di toilet dan juga tempat wudhu. Dan yang ketiga adalah di wilayah sekitar masjid atau lingkungan masjid. Demikian juga kita mengajak kepada masyarakat untuk bisa memilah sampah-sampah plastik sama sampah yang bisa didaur ulang. Agar ini untuk membangun kesadaran bersama para jamaah di sekitar masjid dan musola ya. Tentu saja kita juga nanti akan perlebar lagi program ini untuk semua rumah ibadah ya. Bukan hanya masjid dan musola saja ya. Sehingga nanti masyarakat akan semakin peduli terhadap rumah ibadah yang kita miliki bersama.
1: Nah ini kepedulian masyarakat ini Pak Tobib. Kadang-kadang kan kalau kita datang ke beberapa masjid begitu ya. Itu dalam kondisi yang memang ya dalam tanda kutip ada yang kurang bersih lah. Dari toiletnya, tempat ibadahnya, bahkan halamannya begitu. Nah ini kan perlu peran serta masyarakat sekitar dan berkesinambungan terus Pak. Tidak hanya dalam kegiatan kali ini saja. Nah itu agar terus berkelanjutan bagaimana ke depannya Pak Tobib?
0: Betul. Betul Pak, kami kan punya jaringan seluruh Indonesia ya. Di sini ada Kemenag Provinsi, Kabupaten, Kota, KUA, para penyuluh, para penghulu. Kami punya jaringan semuanya. Dan juga kepengurusan Dewan Kesejahteraan Masjid DKM seluruh Indonesia juga kami terhubung ya. Jadi bukan hanya sekedar momentum 17-an, tapi juga sebenarnya ini menjadi habituasi, menjadi kebiasaan untuk bagaimana kita bersikap dan berperilaku bersih ya. Apalagi di rumah ibadah yang sesungguhnya ya, ini diperlukan bukan hanya sekedar tempat ibadah, tapi juga ini sebagai tempat yang nyaman buat masyarakat. Karena prinsipnya tempat ibadah ini kan sebagai ruang untuk membangun peradaban, untuk membangun kenyamanan semua orang, untuk bahkan tempat edukasi, pemberdayaan ekonomi. Ya, kita pengen masyarakat tuh merasa memiliki semua lah gitu.
1: Masjid dan bukan hanya tempat ibadah begitu ya Pak Tobib ya?
0: Betul. Yeah. Dan ini yang paling bagus, yang oke banget. Ini kegiatan ini kita serempak laksanakan di seluruh Indonesia. Dan sudah mendaftar untuk mengikuti program Geber Masjid ini ada 48.000 lebih seluruh Indonesia ya. Yang artinya itu melibatkan masyarakat, melibatkan para pengurus masjid musola yang sangat peduli terhadap lingkungan dan rumah ibadah sendiri.
1: Pak Tobib, kalau yang sempat kami pantau ya kan banyak juga relawan-relawan yang membersihkan masjid. Mereka membersihkannya dengan ya mungkin bisa dikatakan peralatannya memadai, kemudian bahan-bahan kimianya untuk membersihkan juga memadai begitu ya. Tapi kan kebanyakan masjid-masjid kita nih Pak Tobib, utama masjid-masjid yang kategorinya mungkin kecil begitu ya, kan tidak punya alat-alat kebersihan yang memadai. Nah itu Bapak, apakah ada program bantuan juga sih Pak dari pemerintah begitu Pak atau Kementerian Agama soal itu Pak?
0: Iya. Untuk saat ini memang secara real kami belum menyiapkan budget khusus terkait dengan hal ini. Tapi kami ingin mengajak kepada lembaga-lembaga filantropi dan juga masyarakat-masyarakat yang peduli untuk bisa menyiapkan dan memberikan bantuan-bantuan alat-alat kebersihannya.
1: Yeah.
0: Masjid kan yang ada lingkungan ini adalah milik bersama ya.
1: Betul Pak.
0: Tidak selalu harus bergantung kepada pemerintah, tapi juga membangun kesadaran bersama. Ayo kita jadikan rumah ibadah masjid musola ini sebagai tempat yang nyaman, tempat yang bersih gitu ya, yang enak untuk dipandang dan enak ditempati untuk beribadah dan juga membangun relasi antar sesama.
1: Ya, tapi ini akan terus berkesinambungan kegiatannya bersih-bersih masjid ini begitu ya, Pak Tobib ya, tidak hanya betul dalam rangka kemerdekaan saja begitu ya, Pak.
0: Betul, sebagaimana juga di Kementerian Agama juga kita melaksanakan seperti mudik ya, yang ramah terhadap para pemudik masjid rumah ibadah yang ramah ini juga kita lakukan secara rutin. Kita juga insya Allah nanti kita akan laksanakan karena ini adalah program yang sangat mulia dan sangat bagus yang perlu didukung oleh semua pihak ya, khususnya masyarakat yang ada di sekitar masjid dan musola dan termasuk juga nanti akan berkembang ke seluruh rumah ibadah yang lain.
1: Ya, Pak Tobib mungkin bisa menyampaikan kembali kenapa masjid ini kebersihannya memang harus menjadi tanggung jawab kita bersama dan kenapa masjid memang harus bersih. Silakan Pak Tobib.
0: Iya, masjid itu adalah tempat untuk kita membersihkan jiwa kita. Tempat di mana ini adalah untuk ber

0: berkontemplasi dan berkomunikasi dengan Tuhan. Logikanya adalah ketika kita ingin berhubungan dengan Tuhan, kita ingin mensucikan diri kita, maka tempatnya juga harusnya bersih. Tempatnya juga harusnya peduli terhadap lingkungan. Dan memberikan kenyamanan secara psikologis dan juga menjaga kesehatan bagi kita semua. Itu adalah ajaran agama, tuntutan spiritual yang itu menjadi hal yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat. Maka sudah sewaktunya dan sudah sewajarnya masyarakat itu peduli terhadap masjid sebagai tempat kita membangun relasi antar manusia dan juga relasi dengan Tuhan. Dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, kalau begitu Pak Taufik, kami nantikan perkembangan kegiatannya. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya pagi ini.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Taufik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al Asyar. Jadi hari ini memang ada kegiatan bersih-bersih Masjid Nasional atau Geber Masjid seluruh Indonesia, tapi untuk kegiatannya dipusatkan di Masjid Fatahillah Balai Kota Jakarta. Nanti reporter kami akan melaporkan ya bagaimana jalannya kegiatan tersebut. Ada juga nanti bisa berkomentar dengan topik-topik yang sudah kita bahas, nanti kami hadirkan kembali pantauan reporter kami.
2: Wawancara Pro 3.
3: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
4: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, neng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan, tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
3: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita, karena masa depan mereka begitu berharga.

Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Tekad Presiden Prabowo Subianto, lanjutkan program makan bergizi gratis.
1: MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG, saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Enggak usah susah-susah. Nomor telepon ini HS. Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa, periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan.
2: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Kementerian Agama menyelenggarakan kick-off gerakan bersih-bersih Masjid Nasional atau Geber Masjid secara serentak di berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra. Eliana.
3: Ya, pendengar, saat ini tengah berlangsung kegiatan kick-off gerakan bersih-bersih Masjid Nasional atau Geber Masjid. Pembukaan giat ini dipusatkan di Masjid Fathahila Balai Kota Jakarta dan dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia. Geber Masjid menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia. Gerakan ini menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kebersihan rumah ibadah, sekaligus memperkuat fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan aktivitas sosial. Geber Masjid merupakan implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 4 Tahun 2026 tentang Gerakan Bersih-Bersih Masjid. Program ini mengusung semangat mewujudkan masjid yang bersih, asri, dan nyaman bagi seluruh jamaah sekaligus mendukung program Kemenag Asri. Gerakan ini tidak hanya berorientasi pada kegiatan bersih-bersih semata, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga lingkungan masjid secara berkelanjutan. Karena itu pelaksanaannya akan melibatkan jajaran kantor wilayah Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, kantor urusan agama atau KUA, penyuluh agama, pengurus masjid, hingga masyarakat luas. Melalui Geber Masjid, Kementerian Agama menargetkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan masjid, terwujudnya ruang ibadah yang aman, sehat, dan nyaman, berkurangnya penggunaan plastik sekali pakai, serta semakin kuatnya kolaborasi antara Kementerian Agama, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga rumah ibadah. Rangkaian kegiatan Geber Masjid meliputi aksi bersih-bersih area masjid, pengelolaan sampah, penghijauan lingkungan, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta pendampingan pelaksanaan oleh Kementerian Agama di daerah dan kantor urusan agama. Gerakan ini juga mendorong penerapan praktik ramah lingkungan di lingkungan masjid melalui pemilahan sampah organik dan anorganik, penghijauan kawasan masjid, serta penghematan penggunaan air dan energi listrik sebagai bagian dari pengelolaan masjid yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Bau-Bau mengeluarkan imbauan Kamtipmas menjelang pelaksanaan gerak jalan indah di wilayah hukumnya dan mengingatkan peserta gerak jalan untuk menghindari provokasi. Waode Nurliani menyampaikan laporan selengkapnya. Waode.
4: Baik, pendengar, menjelang pelaksanaan berbagai rangkaian lomba dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Bau-Bau menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas agar tetap kondusif. Kapolres Bau-Bau AKBP Nur Alam melalui Kapolsek Murhum Ibda Laude Muhammad Iksan menegaskan, semarak perayaan kemerdekaan jangan sampai ternodai oleh aksi perkelahian maupun konflik antara pemuda. Ia menyoroti potensi gangguan Kamtipmas yang dapat muncul selama kegiatan latihan gerak jalan, khususnya yang dilaksanakan pada malam hari. Menurutnya, latihan pada malam hari berpotensi memicu gangguan keamanan sekaligus mengganggu ketertiban umum. Karena itu, Polsek Murhum Polres Bau-Bau menyarankan agar latihan gerak jalan dilaksanakan pada siang hingga sore hari. Selain itu, kegiatan latihan diharapkan dilakukan di tempat terbuka seperti lapangan sehingga lebih mudah diawasi dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
5: Kami sudah melakukan rapat bersama dinas yang sebagai panitia yang baru terbaris bersama pimpinan kami. Kami kemarin menyampaikan kalau bisa itu karantina untuk para pekerja itu jangan dilakukan malam hari karena itu bisa mengganggu kepentingan negara. Dan kemudian setiap tahun itu kelurahan wajib memberitahu anak-anak yang mengikuti jadwal itu agar tidak melakukan kegiatan yang menjadi provokasi sehingga tidak terjadi gesekan antara kelompok karantina yang lain.
4: Lanjut, Kapolres untuk mengantisipasi terjadinya tawuran maupun kericuhan antara pemuda, terutama peserta baris berboros dari kelompok Karang Taruna, Polres Bobo juga meningkatkan patroli pada malam hari di sejumlah wilayah. Selain itu, masyarakat yang mengikuti kegiatan baris berbaris diimbau untuk menghindari gangguan atau penggunaan yel-yel yang berpotensi memicu konflik, menyinggung kelompok lain, mengandung unsur SARA, maupun bertentangan dengan nilai kesusilaan. Pelaksanaan lomba gelar jalan di Kota Bobo dijadwalkan akan berlangsung mulai Selasa 11 Agustus besok. Selama rangkaian kegiatan berlangsung, Polres Bobo meminta seluruh masyarakat di wilayah hukumnya untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. Masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kepedulian dan pengawasan terhadap kondisi di lingkungan sekitar, serta mewaspadai berbagai potensi tindak kejahatan mulai dari pencurian, penipuan, hingga perampokan. Polres Bobo juga meningkatkan atau mengingatkan masyarakat agar menggunakan media sosial secara bijak. Warga dihimbau untuk menerapkan prinsip sharing sebelum sharing, serta tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, informasi yang belum terverifikasi maupun ujaran kebencian. Polres Bobo juga menghimbau apabila menemukan kejadian yang mencurigakan atau mengetahui adanya potensi gangguan keamanan, masyarakat diminta untuk segera melaporkannya kepada Babin Kamtibmas setempat atau melalui layanan call center 110. Polres Bobo berharap seluruh rangkaian perayaan HUT Kemerdekaan RI tahun ini berlangsung dengan aman, tertib dan juga meriah tanpa diwarnai oleh konflik maupun gangguan Kamtibmas. Dari Kota Bobo, Wode Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka memberikan rasa aman dan keselamatan pengguna jalan di Kota Bandung, pemerintah kota menyambut baik rencana pemasangan penerangan jalan umum atau PJU dan fasilitas penyeberangan di ruas jalan nasional oleh Pemda Provinsi Jawa Barat. Berikut laporan selengkapnya Atep Burhanuddin. Atep.
6: Baik, sobat pendengar. Pemerintah Kota Bandung menyambut baik rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merealisasikan pemasangan penerangan jalan umum atau PJU serta penyediaan fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki di sepanjang jalan Soekarno-Hatta atau bypass Kota Bandung. Rencana tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada Agustus 2026. Pemerintah Kota Bandung menilai peningkatan fasilitas keselamatan dan penerangan di jalan utama tersebut penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan keamanan pengguna jalan. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan penanganan jalan Soekarno-Hatta membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan karena status jalan tersebut merupakan jalan nasional. Menurut Farhan, koordinasi tersebut dilakukan agar penanganan infrastruktur di sepanjang jalan Soekarno-Hatta dapat dilakukan secara terpadu, termasuk dalam penyediaan penerangan jalan dan fasilitas penyeberangan. Ia menyebut pemerintah Kota Bandung juga telah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan pimpinan DPR RI dan Komisi 4 DPR RI, untuk mendorong dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Farhan menjelaskan pelaksanaan program tersebut nantinya melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Jawa Barat, hingga Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kolaborasi tersebut diperlukan mengingat Jalan Soekarno-Hatta memiliki peran strategis sebagai salah satu jalur utama yang menghubungkan berbagai kawasan di Kota Bandung. Selain menjadi akses pergerakan kendaraan, jalur ini juga digunakan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
7: Yang namanya PJU di Jalan Soekarno-Hatta itu akan insya Allah terang benderang bersama-sama, di mana nanti pelaksananya adalah gabungan antara Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Jawa Barat, dan Dinas Perhubungan Kota Bandung. Pada saat bersamaan, kami juga menyadari dari pemerintah Kota Bandung dengan kemampuan yang terbatas ini, jalan sepanjang 24 km tersebut itu kan harus harus kita pastikan itu mendapatkan layanan yang sangat baik.
6: Selain pemasangan PJU dan fasilitas penyeberangan, pemerintah Kota Bandung juga akan mendorong perbaikan jalan subsistem yang berada di sisi kiri dan kanan Jalan Soekarno-Hatta. Farhan pun menyebut perbaikan jalan subsistem tersebut memiliki panjang sekitar 24 km. Pekerjaan itu juga akan didukung melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Khatib Burhanuddin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi menetapkan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran lahan. Selama musim kemarau berlangsung sebagai antisipasi bencana kekeringan dan juga kebakaran lahan dampak dari kekeringan dan juga dari El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati. Leni.
8: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah daerah Kota Bekasi menetapkan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran lahan selama musim kemarau berlangsung. Langkah ini diambil sebagai antisipasi bencana kekeringan dan kebakaran lahan dampak dari El Nino. Menurut pelaksana tugas atau PLT Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bekasi, Wiratma Puspita menjelaskan sejauh ini pemerintah daerah Kota Bekasi telah menyiapkan 11 unit water tracking dan yang disiapkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Hanya saja sejauh ini belum ada laporan atau permintaan dari warga Kota Bekasi terkait kebutuhan air bersih. Namun demikian BPBD Kota Bekasi selalu siap bila mana ada permintaan dari masyarakat mengenai kebutuhan air bersih. Dan masyarakat juga bisa melaporkan melalui call center di 112 yang merupakan call center resmi BPBD Kota Bekasi. Berikut pernyataan dari pelaksana tugas atau PLT Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bekasi, Wiratma Puspita.
9: Kami fokusnya memang untuk Kota Bekasi saat ini belum ada laporan kekeringan yang masif atau yang signifikan ya. Selama ini yang terganggu baru PDAM. Karena PDAM yang IPA Teluk Puyung ini sumber bakunya sementara masih dari kalibrasi. Sedangkan kondisi kalibrasi kemarin sempat tercemar dan debitnya menurun. Saat ini kami dari Pemkot Bekasi kemarin setelah lapor Pak Wali melakukan water tracking ke pelanggan PDAM terganggu menggunakan sudah sepada gabungan dari BPBD, dari PDAM, di Damkar dan di PMSDA amalkan water tracking dan sumber air dari PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur SPAM yang di Ponsel ya. Jadi pergerakan masih dari komando PDAM karena itu pelanggan mereka yang terganggu. Info dari PDAM ke kami di daerah mana kita drop ya sama-sama dengan OPD yang terkait tadi saya bilang APK. Kalau laporan dari masyarakat saat ini memang belum ada, tapi apabila ada bisa disampaikan ke 112. Nanti kami akan langsung dropping air bersih ke warga.
8: Dan selain kekeringan, BPBD juga mengantisipasi adanya dampak kebakaran lahan, salah satunya dengan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu api. Dan BPBD juga melalui kecamatan dan kelurahan akan mengingatkan juga kepada masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan. Pasalnya aktivitas tersebut bisa berdampak pada kebakaran dan juga melanggar, serta bisa dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp50 juta. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lakukan penggeledahan di 15 lokasi. Penyidik KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek dan CCTV hotel yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pemerasan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Hairul Umam menyampaikan laporan selengkapnya. Umam.
10: Iya, baik Zain dan pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di 15 rumah yang diduga terkait dengan dugaan korupsi pemerasan yang berlangsung di PMK Pemalang, Jawa Tengah, di mana memang penggeledahan berlangsung dari Rabu hingga Sabtu 5 sampai 8 Agustus 2026 dan sebanyak 10 rumah berada di Pemalang telah dilakukan penggeledahan, di mana 2 rumah berada di Tegal, 2 rumah di Pekalongan serta 1 rumah yang berlokasi di Semarang. Dan jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa dari rangkaian penggeledahan tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik serta mengamankan dokumen yang diduga berkaitan dengan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang. Dan selain mengamankan dokumen, penyidik juga turut menyita kamera pengawas atau CCTV dari sebuah hotel yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah. Ini pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
11: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud. Yaitu 10 rumah yang berlokasi di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di wilayah Semarang.
10: Dan sebelumnya memang KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, di mana dalam perkara ini KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, keempatnya yakni Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro dan orang kepercayaannya yaitu bernama Muhammad Haris, serta oknum internal KPK yang merupakan staf administrasi KPK dari Polri yaitu Setia Budi Dias, serta pihak swasta bernama Lili Budi Supianto yang merupakan ayah dari Dias. Dan KPK menduga bahwa Lili atau ayah dari Dias dan Dias terlibat dalam upaya meyakinkan Anom yang diduga memiliki akses terhadap informasi penanganan perkara di lembaga anti rasuah. Dari Jakarta, Herul 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kilas Berita. Kilas Berita.
13: Wakil Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengusulkan penguatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dimulai dari tingkat desa. Menurutnya, perluasan kesempatan kepemimpinan perempuan di tingkat desa dinilai menjadi langkah awal untuk meningkatkan keterwakilan dalam pengambilan keputusan dan juga diharapkan memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan di daerah secara berkelanjutan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
12: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Anda juga bisa berkomentar ya dengan topik-topik yang sudah kita bahas dari pagi hari tadi, yaitu mengenai program nuklir dari pemerintah, di mana pemerintah punya peta jalan untuk menggunakan nuklir sebagai salah satu sumber energi nasional. Peta jalannya di tahun 2032 sampai dengan 34 nanti sudah ada PLTN komersial yang beroperasi. Tadi kita bahas juga ya mengenai gerakan bersih-bersih masjid atau GEBER yang pencanangan nasionalnya dilakukan hari ini di Masjid Fathahillah, Balai Kota Jakarta, dan diikuti oleh ratusan masjid lainnya di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Silakan Anda bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Tadi kita juga sudah bahas mengenai keinginan pemerintah untuk melakukan pembaruan dan juga perbaikan dari buku pelajaran nasional untuk tingkat SD sampai dengan SMA dari sisi isi maupun juga dari sisi kualitas. Nah, ini berdasarkan juga pantauan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti kondisi fisik buku sekolah saat ini dinilai oleh Presiden mudah rusak, memiliki kualitas kertas yang kurang baik, serta ukuran huruf atau font yang terlalu kecil, terutama untuk anak-anak tingkat sekolah dasar ya, sehingga ini menyulitkan anak-anak untuk belajar. Oleh karena itu nanti ada pembaruan, ada beberapa buku rujukan seperti dari Malaysia, Singapura, Thailand, dan lainnya untuk memastikan standar kualitas pendidikan nasional juga ini tidak tertinggal. Jadi target besar dari Bapak Presiden melakukan pembaruan buku pelajaran dari SD sampai SMA adalah agar adanya perbaikan untuk memperkuat fondasi pendidikan dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM Indonesia. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar sekali lagi di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah, nanti setelah Warta Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan bahas juga mengenai peran ayah dalam hal ibu memberikan air susu bio atau ASI secara eksklusif. Nah, ini sebenarnya menjadi faktor kunci juga ya keterlibatan ayah yang sering dikenal sebagai breastfeeding father. Secara psikologis, ketetangan, kebahagiaan ibu yang didukung oleh suaminya sebenarnya bisa memicu seperti produksi hormon oksitosin atau hormon kasih sayang yang sangat krusial untuk kelancaran pancaran ASI, letdown reflex. Nah, ini kita bahas lebih lanjut nanti ya. Anda bisa berkomentar juga mengenai ini nanti ya dalam perbincangan setelah Warta Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan, Anda bisa menyampaikan komentar dengan topik-topik yang sudah kita bahas sebelumnya.
14: Mai, menurutmu apa yang membuat masyarakat percaya pada pemerintah?
15: Itu loh, pelayanannya jujur, hukumnya adil, birokrasinya tuh melayani, bukan mempersulit.
14: Masa sih? Berarti reformasi kita bukan cuma soal aturan baru?
15: Wah, betul banget. Reformasi juga tentang membangun integritas, menolak korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjauhi narkoba yang merusak masa depan.
14: Wih, jadi perubahan dimulai dari diri sendiri gitu?
15: Iyalah, disiplin, jujur, taat hukum, dan berani berkata tidak pada korupsi maupun narkoba. Itu tuh langkah sederhana yang bakalan berdampak besar.
16: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi akan semakin kuat jika didukung masyarakat yang berintegritas. Bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih, adil, bebas korupsi, dan bebas narkoba. Karena masa depan bangsa dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: Kala sabar hilang di hati, ajal pun datang menanti. Pasal 207 Undang-Undang 2003 tahun 2007. Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.
1: Ada Pak Ridwan di Kalimantan Timur. Pagi, Pak Ridwan.
2: Pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam. Jadi ibu kota negara Buen ya? Kenapa?
2: Narasumbernya siapa nih?
1: Belum ada Pak. Nanti jam 10 kita akan bahas soal peran ayah dalam pemberian ASI. Tadi kita sudah bahas topik mengenai pembaruan buku pelajaran nasional SD sampai SMA, soal nuklir juga. Mau komentar yang mana?
2: Saya yang buku tadi Pak Jenny.
1: Agak jauh suaranya Pak Ridwan.
2: Halo, para jadi suara Pak Jenny bagus sekali. Bagus, karena memang saya berada di desa Jone.
1: Oh, begitu ya?
2: Ya, jadi begini Pak Jenny, saya mengapresiasi Pak Prabowo dan Kementerian Pendidikan itu. Kalau memang mau tentang e-learning e-book itu, seharusnya memang bekerja sama dengan vendor-vendor ponsel. Contoh saja, misalnya Samsung. Itu adaptasi sekali kan terhadap digital gitu kan. Karena e-book itu kan berbeda dengan kita mendownload buku gitu kan.
1: Yeah.
2: Nah, maksud saya ada tab tersendiri, bukan seperti ponsel ini gitu kan. Jadi kita bisa inklusi teman-teman tunanetra juga gitu kan. Nah, maksud saya, kalau kita pakai tab atau e-book itu tidak perlu pakai buku lagi.
1: Yeah.
2: Kalau memang pemerintah ini mau mencetak, kan buku itu kan bisa rusak dan sebagainya. Tapi kalau elektronik tab ini, Pak Jenny, menurut saya itu akan lebih aman, ya kan? Tidak perlu pakai buku tas banyak, masukkan aja di saku atau nah. Jadi inti substansinya di daerah digital ini kita pakai tab aja.
1: Yeah.
2: Nanti kita bisa ada learning analysis, bisa konsultasi di situ antar murid SD sampai perguruan tinggi gitu kan. Nah, jadi digitalnya sangat baik. Kemarin itu kan mau dibahas tuh tentang digital, data digital.
1: Yeah.
2: Kalau mereka pindah, tapi substansinya kalau kita cetak buku, mana sih lebih banyak buat vendor untuk belajar komunikasi yang baik walaupun offline online gitu kan.
1: Yeah.
2: Nah, coba dipikir-pikir dulu gitu, kalau buku kan bisa rusak misalnya.
1: Yeah.
2: Ini bisa juga gitu kan. Nah, itu yang saya WhatsApp tadi Pak Jenny, maksud saya seperti itu sih. Kalau mengambil yang baiknya yang mana,
1: apa yeah,
2: buku manual atau elektronik. Tapi kalau saya, menurut saya buku
1: elektronik ya, baik,
2: aman
1: ya,
2: secara digital.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ridwan. Selamat pagi Pak.
2: Ya, terima kasih apa.
1: Baik, berikutnya ada Pak Frans di Nias ya. Pak Frans, pagi.
3: Ya, pagi.
1: Pagi. Iya, bagaimana Nias kabarnya pagi ini Pak?
3: Kalau kabar Nias untuk pagi ini cerah.
1: Cerah cuaca ya. Oke, mau komentar yang mana? Cerah. Pak Frans, mau komentar yang mana?
3: Oh, yang tentang apanya itu, apa,
1: buku.
3: Perubahan buku.
1: Oh, oke, silakan.
3: Jadi perubahan buku itu sah-sah saja, Bang.
1: Iya.
3: Yeah. Cuman yang paling kita pikirkan di situ, Bang. Karena kita ini beberapa hari yang lalu diinformasikan bahwa literasi kita itu menurun.
1: Iya.
3: Nah, itu yang paling diapakan. Untuk apa nanti diroba buku, diganti buku baru, begini, begono.
1: Kalau literasinya, membacanya masih minim, begitu ya, angkanya ya. Ya.
3: Minat pembacanya apa? Jadi, seharusnya itu, buku, mau buku apapun dibuat, manual atau digital, terserah. Tetapi yang paling ditekankan kepada murid-murid atau siswa-siswa ini harus berminat membaca. Tidak boleh tidak membaca. Jangan yeah, Anda mau bergantung saja dengan apa ya, dengan jalan-jalan pintas.
1: Yeah.
3: Tetapi harus membaca. Sehingga literasi kita itu, nilai literasi kita itu meningkat.
1: Yeah.
3: Begitu Bang.
1: Baik, Pak Frans. Terima kasih banyak Pak Frans. Selamat pagi. Jelang Warta Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Zeni, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Institute for Essential Services Reform menilai program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW membutuhkan strategi yang beragam dari pemerintah. CEO IESR Fabi Tumiwa mengatakan program tersebut tidak bisa hanya mengandalkan proyek PLTS skala besar. Fabi menjelaskan pemerintah perlu mempercepat PLTS atap listrik desa, program dedieselisasi, serta pembangunan PLTS skala besar. Selain itu, pembiayaan dan kesiapan sumber daya manusia juga harus diperhatikan. Menurut Fabi, dengan strategi tersebut, kapasitas PLTS secara teknis dapat mencapai sekitar 80 GW pada tahun 2030. Namun upaya lebih besar diperlukan agar target 100 GW dapat tercapai. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan akan mendukung mahasiswa Poltekkes Kemenkes Medan di Gunung Sitoli melalui program beasiswa. Menurut Bobi, bantuan ini diperlukan karena banyak mahasiswa terkendala biaya pendidikan. Bobi mengatakan dari 66 mahasiswa yang diterima tahun ini, hanya 23 orang yang masih aktif kuliah. Sementara 43 lainnya berhenti karena masalah biaya. Dengan itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan bantuan beasiswa dapat mencakup hingga 50% mahasiswa. Kita ke berita internasional, Kepolisian Prefektur Nagano, Jepang mengatakan sekitar 390 orang yang sempat terjebak akibat tanah longsor. Kini dapat meninggalkan resor Nakabusa Onsen. Jembatan darurat telah didirikan setelah longsor merusak satu-satunya akses menuju kawasan tersebut. Menurut kepolisian, tidak ada korban luka dalam kejadian yang berlangsung Sabtu malam. Para korban yang terjebak terdiri dari tamu hotel dan pendaki yang menginap di pondok gunung. Badan Meteorologi Jepang menyebut kawasan Azumino dilanda hujan lebat dengan curah hujan mencapai 50 mm dalam 1 jam. Hujan deras diduga memicu terjadinya tanah longsor. Kita ke berita olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI akan melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan, evaluasi dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hasil yang diraih Garuda. Kegagalan terjadi setelah Indonesia ditahan imbang 1-1 oleh Singapura pada laga terakhir Grup B Jumat lalu. Menurut Yunus, hasil tersebut tidak akan dibiarkan tanpa evaluasi. Yunus mengatakan evaluasi akan melibatkan Ketua Umum PSSI, Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif, dan Pelatih. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia karena Timnas belum mampu memberikan hasil yang memuaskan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja diinterview
3: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendorong optimalisasi potensi perdagangan karbon di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Menurutnya, perdagangan karbon di Wonosobo menjadi sumber nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Harga emas antam di logam mulia tercatat tidak mengalami pergerakan pada perdagangan Senin 8 Agustus. Kondisi tercermin dari tidak berubahnya harga jual serta nilai buyback setelah turun pada perdagangan beberapa hari terakhir. Coco Gauff mengamankan tiket perempat final Canadian Open setelah mengalahkan Alina Kornieva Senin 10 Agustus. Petenis peringkat 4 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium, Toronto. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Bersama saya, Hana Pratiwi. Apa kabar Anda, para pendengar? Hana Pratiwi akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi, lalu juga Indonesia Menyapa Siang, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, lalu juga menyampaikan informasi peristiwa apa saja yang terjadi di daerah Anda. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan menghadirkan topik pilihan menilik peran ayah dalam pemberian ASI. Peran ayah atau yang sering disebut sebagai ayah ASI sangat krusial dalam menentukan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Karena keterlibatan aktif ayah secara fisik dan emosional, ini terbukti dapat meningkatkan tingkat keberhasilan ibu menyusui hingga 41%. Meskipun ayah tidak bisa menyusui secara biologis, dukungan dari suami berdampak langsung pada psikologis ibu. Hal ini memicu produksi hormon oksitosin, hormon cinta dan kebahagiaan, yang berfungsi memperlancar pancaran ASI. Sebaliknya, jika ibu merasa stres, cemas atau kurang didukung, hormon stres ini dapat menghambat aliran ASI tersebut. Nanti kami akan perbincangkan hal ini, seperti apa peran ayah dalam pemberian ASI setelah jeda berikut.
0: Catatan peristiwa.
2: Pada 10 Agustus 1511, dunia mencatat pasukan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka yang dipimpin oleh Sultan Malaka Mahmud Shah. Saat penyerangan, Sultan Malaka Mahmud Shah melarikan diri ke Riau. Serangan yang dimulai pada 10 Agustus 1511 berakhir pada jatuhnya Malaka ke tangan Portugal. Sultan Mahmud Shah kemudian melarikan diri ke Bintan dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan baru. Pada 10 Agustus 1973, menandai peresmian Candi Borobudur usai dilakukan pemugaran. Peresmian saat itu dilakukan Presiden Indonesia Soeharto. Pemerintah Indonesia dan UNESCO mengambil langkah untuk perbaikan menyeluruh monumen ini dalam suatu proyek besar antara tahun 1975 dan 1982. Fondasi diperkokoh dan segenap 1460 panel relief dibersihkan. Pemugaran ini dilakukan dengan membongkar seluruh 5 teras bujur sangkar dan memperbaiki sistem drainase dengan menanamkan saluran air ke dalam monumen.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami masih menghadirkan topik terkait menilik peran ayah dalam pemberian ASI. Dan kami akan perbincangkan hal ini bersama Sekretaris Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Arifin Kurniawan Kasmir, Spesialis Anak Master Hukum Kesehatan.
0: Wawancara Pro3.
1: Dr. Arifin, selamat pagi.
3: Pagi-pagi.
1: Dr. Arifin, seberapa penting ini peran ayah dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif?
3: Wah, ini pertanyaan langsung ya.
1: Yeah.
3: Jadi, mungkin curhat sedikit nih, Mbak. Kalau di ruang praktek saya, ini ada satu momen yang biasanya sering terjadi nih. Ibu datang sendirian, gendong bayi, terus mulu ASI-nya kurang, badannya capek. depannya udah kayak orang habis perang. Terus nanya nih saya, suaminya di mana bu? Jawabannya paling sering itu adalah di luar dok, nunggu di mobil. Nah ini kita udah bisa nebak nih masalahnya di mana. Jadi gini, yang saya suka bilang sama pasien, bu, bikinnya kan berdua, jadi ngurusnya juga harus berdua dong. Bukan cuma soal adegan rumah tangga nih, lebih banyak dari ini. Banyak ayah yang ngerasa dirinya sebagai penonton di drama menyusui. Nah, fisiknya ada, karena dari berpikir bahwa, loh yang punya payudara, maaf, dan yang punya hati itu ayah, ibu. Jadi akhirnya nggak punya peran di situ. Tapi ini sebenarnya perlu besar ya. Jadi penjelasan ilmiahnya gini, ASI itu keluar bukan karena ada susu di payudara, tapi karena ada hormon yang memicu pembentukan ASI namanya letdown. Ini namanya hormon oksitosin. Nah, karakteristiknya nih mbak, oksitosin ini hormonnya baperan, gampang macet kalau ibunya cemas, lelah, dan yang paling sering kita lihat kalau ibunya ngerasa dirinya sendirian menghadapi dunia dan tekanannya. Jadi kondisi psikologis ibu bukan cuma soal mood, tapi punya efek langsung kepada produksi ASI. Dan kalau ditanya siapa yang paling punya kekuatan untuk menciptakan rasa aman, ya bukan mertua ya, bukan asisten rumah tangga, tapi ayah. Nah, jadi bayangin nih kalau kondisi kayak gini. Jadi peran ayah itu sangat penting, bukan sebagai konsultan laktasi bersertifikat, tapi harus tahu, yuk, udah kamu istirahat aja, gantian aku yang gendong, gantian aku yang sendawain, itu udah cukup bagus tuh.
1: Oke, baik. Jadi bentuk dukungannya itu berarti ayah langsung menanyakan begitu apa yang dibutuhkan si ibunya ini begitu ya, Dokter Arifin ya?
3: Jadi mungkin gini ya, satu mindset yang harus dirubah bahwa ayah itu bukan pemain cadangan yang baru masuk kalau ada masalah. Tapi kalau misalnya kita analogikan main bola nih, dia tuh starter dari menit pertama. Karena ASI yang berlimpah pun bisa jadi seret kalau ibunya berjuang sendirian. Nah, jadi kalau di situ saya suka bilang gini, ada fungsi tiga lah ya yang bisa kita pegang dari ayah tuh. Yang pertama dukungan rasa. Jadi hadirlah secara emosional. Ini yang paling murah tapi paling sering dilewatkan. Nah, cukup duduk di sebelah ibu waktu ibu menyusui di tengah malam, nggak main HP ya, nggak langsung tidur biasanya, tapi hadir itu artinya ada di tempat, tapi secara emosional juga mendukung. Dan hadir ini juga dalam situasi pada saat ibu kayak lagi dirongrong oleh lingkungan, ASI kamu sedikit, udahlah ganti sama ini, ganti sama ini. Nah justru yang pertama kali harus mendukung ibu, jadi tameng terhadap ibu mengalami kondisi itu seharusnya ayah. Nah, ayah harus jadi tameng rasanya di situ. Yang kedua, mungkin kita bicara tentang dukungan tenaga. Nah, yang tadi dibilang ya, mungkin sempat, dan ini common biasanya. Ayah kayak gantung popok, gendong, urus rumah tangga, urus kakaknya kalau ada. Jadi, pada saat bayi hadir itu, ibu mau nggak mau punya si adik. Tapi kakak ini juga kalau nggak diperhatikan akan muncul potensi baru, sibling rivalry, dan yang lain. Nah, jadi ayah harus hadir untuk kakaknya. Dan dalam hal ini, akhirnya ibu jadi punya energi cadangan untuk fokus sama ibu, sama asinya, sama anak kecilnya, dan untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga, yang paling sering kelewat nih, dukungan ilmu. Ya benar, menyusui itu kayak sebuah refleks ataupun apa situasi primitif yang semua orang mindsetnya pasti bisa. Tapi masalahnya, kalau tidak didukung oleh ilmu dan pengetahuan dan keterampilan yang dilatih, itu bisa jadi gagal. Jadi, saran sih sebetulnya mungkin ikut kelas laktasi, tapi barengan sama ibu. Paham kapan bayi itu kenyang, apa yang terjadi kalau malam-malam, dan apa yang harus dikerjakan. Ayah nggak cuma bilang, sabar ya, kita cari solusi, tapi hadir dan barengan sama itu. Nah, mudah-mudahan dengan kondisi yang sama, jadi jangan biarin ibu sendiri yang melawan dunia. Tiga lapisan ini kalau digabung, itulah peran ayah.
1: Oke. Nah, kalau untuk peran ayah sendiri ketika merespon, ibunya mengatakan saya sudah tidak kuat menyusui, maka harus bagaimana itu Dokter Arifin? Selain tadi di sampingnya begitu ya, tidak bermain handphone.
3: Iya. Jadi pertanyaan paling ayah tuh suka salah kaprah ya. Biasanya kalau misalkan, kalau puting lecet, bayi rewel, terus bilang, oh ini, reaksi pertama ayah tuh biasanya panik nih. Paniknya nular lagi. Jadi ada dua polarisasi yang paling kelihatan nih. Yang pertama orang ayah yang demanding, sama ayah yang memang cuek abis gitu loh. Jadi dari penelitian juga sama nih mbak. Jadi kalau misalkan ternyata ayahnya yang cuek abis, ya jelas lah, ini pasti akan mengganggu dengan proses menyusui. Tapi ayah yang demanding itu stressor baru buat ibunya. Nah di sini artinya kita di tengah. Kondisi apa yang konkretnya? Satu, dampingi. Jadi kalau misalkan nanti ada permasalahan, identifikasi, tetap bikin support, kasih afirmasi ke ibunya. Kamu udah hebat lah, udah mau kayak gini. Kita cari pertolongan yuk, kita coba. Ayah coba baca-baca dulu, kita coba cari. Ketemu nih konselor laktasi, kita bawa ke situ. Jadi dampingi saat konsultasi laktasi. Bukan cuman jadi sopir yang nunggu di parkiran. Yang suka kejadian nih, ayahnya datang tapi nunggunya di luar atau di parkiran. Ayah harus hadir, duduk di situ, dengar penjelasan dari tenaga kesehatan. Dan dia bisa jadi reminder nanti kalau ibunya lupa. Dan yang kedua, dia bisa jadi tameng pada saat ada orang yang dengan persepsinya akhirnya merongrong proses ASI ibunya. Jadi ayahnya yang ngomong, jangan ibunya. Apalagi nih,

0: pakai kepercayaan, harus membangun bina emosinya, baru nanti kita masuk dalam kritisi ataupun perbaikan cara. Karena kalau kita langsung kritisi, biasanya emosionalnya akan muncul, reaktifnya akan muncul, tidak akan terjadi satu yang kita harapkan nanti barengan.
1: Baik. Nah, Dr. Arifin, apa yang perlu dilakukan tempat kerja supaya ayah ini juga bisa lebih terlibat begitu dalam mendukung ibu menyusui, bukan hanya mengandalkan sang ibu tadi?
0: Nah, kalau misalkan kita bicara tempat kerja, ini agak unik ya. Jadi, ada aspek yang bisa diintervensi sama ayah, ada aspek yang tidak bisa diintervensi. Jadi, kehadiran tempat kerja yang mendukung tempat menyusui atau proses laktasi itu jadi poin penting. Ada pojok laktasi nggak? Dikasih waktu nggak untuk si ibu untuk mendapatkan privasi untuk menyusui, apa, melaktasinya ataupun melakukan proses menyusui? Dan cutinya berapa lama? Itu poin pertama yang mungkin tidak bisa diintervensi oleh ayah secara langsung, tapi bisa meminta haknya. Artinya kalau misalnya ternyata secara company-nya memang tidak memberikan secara eksplisit hal itu, kita punya poin untuk bertanya. Nah, yang kedua, pada saat memang akhirnya dapat tempat yang sama yang memberikan keluangan seperti itu, dukung dengan cara, misalkan contoh yang kami lakukan, jadi provide pompanya. Jadi kadang seringkali kalau asli dia sudah mulai, ini konsepnya kan bekerja ya. Yeah. Jadi kalau ibu sudah bekerja, proses menyusui tetap jalan, provide dengan investasi alat pompa yang proper. Seringkali kita mensimplifikasi, alah cuma pompa doang kan, bisa pakai tangan, atau bahkan ya udah beli pompa yang pakai tangan, yang manual gitu. Nah, ini akan mengganggu produktivitas ibu. Investasikan dengan misalkan pompa yang elektrik, yang silent, yang ibunya nggak canggung, nggak berat. Itu akan lebih bagus, sehingga ibu bisa bekerja atau istirahat sambil makan siang, tapi pompanya jalan. Kebayang ya, kalau misalkan kita kasih pompa yang bunyinya kayak vakum, gitu. Itu tuh mengganggu, ibunya juga gak nyaman dan yang lain. Tapi kalau misalkan kita kasih pompa yang silent, terus habis itu dia juga modusnya tenang dan tidak besar, ibunya gak akan risih pada saat pompanya lagi berjalan. Paling bunyinya kayak vibrasinya handphone, itu kan jadi gak ada masalah tuh. Yang kedua, jadi kurir jemput sama antar. Jadi pada saat ibu sudah selesai menyusui dan ternyata dia waktunya masih panjang karena ada lemburan yang lain, ambil asinya untuk penyimpanan atau minimal jemput antar istri. Kita banyak melihat pejuang-pejuang, ibu-ibu pejuang yang jadi angker ya, jadi anak kereta. Terus kebayang tuh situasinya dia pulang pergi pakai cooler bag dan dia berjuang di kereta. Nah, tapi kayaknya nggak bisa dong, karena memang dia tempat kerjanya dia jemput aja di stasiun. Itu bentuk dukungan yang sangat penting buat ibu. Tanya, capek ya? Yuk kita cari apa yuk? Kita beli apa yuk? Ya, jadi sambil jalan berikan dukungan emosi. Itu sederhana tapi nampol buat ibu-ibu.
1: Oke, baik. Meaningful tadi karena hormon oksitosinnya baperan begitu ya, Dr. Arifin ya?
0: Iya banget. Dan jangan biarin ibunya melawan dunia sendirian. Bapak tuh hadir justru harus bersama sama ibu. Kan bikinnya duaan.
1: Iya. Oke, baik Dr. Arifin, semoga juga ini ayah-ayah di luar sana mendengar begitu ya perbincangan kita, sehingga tidak ada lagi begitu ayah yang hanya menjadi sopir begitu saat kontrol anaknya begitu ya Dr. Arifin ya.
0: Benar.
1: Oke, Dr. Arifin, terima kasih ini telah memberikan edukasinya begitu ya Dr. Arifin ya kepada masyarakat. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Sekretaris Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Arifin Kurniawan Kasmir, spesialis anak Master Hukum Kesehatan, berbicara terkait menelik peran ayah dalam pemberian ASI.
2: Wawancara Pro 3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa, Ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20 lewat 10.

0: sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Nanti kami akan hadirkan update terkait kabar bursa dan rupiah dari reporter kami terkait bagaimana harga bursa, indeks harga saham gabungan hari ini. Perdagangan saham yang di Bursa Efek Indonesia pagi ini dibuka menguat di level 6.440, naik hampir 0,5%. Nanti seperti apa? Update terkininya kami akan hadirkan informasi dari reporter kami setelah jeda berikut.
1: Indonesia Menyapa Pagi.

0: Lalu juga terkait harga emas antam di logam mulia tercatat tidak mengalami pergerakan pada perdagangan Senin 8 Agustus. Kondisi tercermin dari tidak berubahnya harga jual serta nilai buyback setelah turun pada perdagangan beberapa hari terakhir. Jadi menurut daftar resmi logam mulia, emas batangan antam ukuran 1 gram ini dijual Rp2.690.000. Sementara harga buyback emas antam berada di level Rp2.511.000 per gramnya. Untuk ukuran 10 gram, emas antam dibanderol Rp26.395.000 dengan buyback Rp24.723.350. Adapun emas batangan ukuran 100 gram dipasarkan seharga Rp263.212.000 dengan buyback Rp247.323.500. Dan seperti apa pantauan terkait kabar bursa dan rupiah? Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pagi ini dibuka menguat di level 6.440, naik hampir 0,5%. Sejumlah sentimen global dan domestik turut menjadi perhatian investor sepanjang perdagangan hari ini. Pantauannya bersama reporter Afriani Respati. Afriani.
1: Iya, pendengar. Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan Senin pagi hari ini. IHSG naik 30,94 poin atau 0,48% ke level 6.440,59. Pada awal perdagangan sebanyak 308 saham menguat, sementara 57 saham melemah dan 307 saham lainnya tidak berubah. Pendengar, penguatan IHSG pagi ini melanjutkan tren positif perdagangan pada akhir pekan lalu, di mana penutupan perdagangan sebelumnya, IHSG menguat 1,04% ke level 6.409,65. Tim analis Pindrako Sekuritas memperkirakan bahwa IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan sepanjang perdagangan hari ini. IHSG diproyeksikan bergerak pada kisaran level support 6.300 dan level resistance 6.500. Pindrako juga memperkirakan bahwa IHSG berpeluang menguji level 6.500 dalam perdagangan sepekan ke depan. Pendengar, dari pasar global, salah satu sentimen yang menjadi perhatian investor adalah perubahan ekspektasi terhadap kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, di mana probabilitas The Fed mempertahankan suku bunga pada pertemuan September yang meningkat menjadi 60,4%, dan angka tersebut naik dari sebelumnya 43,2%. Selain itu juga harga minyak mentah menguat sekitar 1% pada perdagangan Jumat pekan kemarin. Pendengar, dari dalam negeri, investor juga masih mencermati sejumlah data ekonomi yang akan dirilis pada pekan ini. Di antaranya ialah indeks keyakinan konsumen, penjualan retail, serta penjualan sepeda motor dan juga mobil. Demikian, pendengar, laporan pembukaan pada pasar saham pagi hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda juga dapat menantikan informasi terkait saham dan juga rupiah di jeda siang, lalu juga penutupan sore hari nanti.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI. Indonesia menyapa pagi.
0: Kami juga akan menghadirkan topik pilihan terkait nuklir Indonesia dan kesiapan pengelolaan resiko. Indonesia menargetkan komersialisasi pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN pertama beroperasi pada tahun 2032 hingga 2034 untuk mendukung target net zero emission 2060. Meski memiliki potensi bahan bakar lokal dan pengalaman mengoperasikan 3 reaktor riset, kesiapan Indonesia dalam pengelolaan risiko multidimensi ini masih menghadapi tantangan besar pada aspek regulasi, kelembagaan, keselamatan, dan kepercayaan publik. Lantas seperti apa tanggapan dari Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam? Saat ini kami telah tersambung bersama Guru Besar FMIPA, Profesor Sidik Permana, yang telah tersambung di ujung telepon.
2: Wawancara Pro3.
3: Ya, Pak, selamat.
0: Prof. Sidik, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak.
0: Prof. Sidik, sejauh mana ini Indonesia sudah siap mengembangkan dan juga memanfaatkan teknologi nuklir secara aman?
3: Sebetulnya kita sudah long history ya. Dari tahun 1954 kita mendirikan PLTA, Lembaga Tenaga Atom Indonesia, cikal bakal Batan. Dan tahun 65 kita mengoperasikan reaktor pertama yang didirikan ya, dan diresmikan oleh Presiden Soekarno, kemudian di-upgrade oleh Presiden Soeharto tahun 79, tahun 2000 di-upgrade oleh wakil presiden dan setelah itu menjadi presiden Megawati. Lalu kemudian di Yogyakarta kita punya reaktor riset yang lebih kecil 150 kilowatt, yang di Bandung 2 megawatt dan di Serpong itu 30 megawatt. Yang tujuannya adalah mempersiapkan kita dalam rangka komersialisasi PLTN di Indonesia. Dan tim yang dibentuk tahun 1972 KP2 PLTN, komite pelaksana ya, PLTN itu sudah dibentuk tahun 72 dengan harapan tahun 80 ada sekitar 8 unit PLTN akan dibangun. Itu sejajar dengan komersialisasi PLTN di Korea gitu. Tapi pada akhirnya di pending, lalu kemudian di extend sampai sekarang dan belum ada keputusan politik yang diharapkan PLTN bisa masuk. Nah, alhamdulillah terakhir RUPTL dengan RUKN bisa memasukkan PLTN kembali dengan target 2032 COD ya, komersialisasi operasi reaktor itu sudah harus masuk meskipun reaktornya reaktor kecil ya, di dua tempat PLTN SMR di Bangka Belitung dan di Kalimantan Barat. Seperti itu, Mbak.
0: Oke. Nah, Prof, ketika berbicara soal nuklir Indonesia, resiko apa yang paling penting untuk dipahami masyarakat dan mana yang justru ini sering disalahpahami?
3: Baik. Ya, pertama sebetulnya sama seperti teknologi yang lain ya. Jadi ada dua mata sisi mata uang. Ada benefit, ada resiko. Kalau kita punya pisau kan itu bisa untuk memasak gitu atau yeah, bisa membunuh. Jadi sama saja. Sampai batas mana itu menjadi benefit? Ya kita tahu sekarang di 35 negara PLTN sudah dimanfaatkan untuk energi mereka, bahkan target dekarbonisasi yang sangat fundamental itu sudah terjadi di Eropa, terutama di Prancis. 75% mereka menggunakan PLTN. Dalam 10 tahun 80% dekarbonisasi itu bisa turun dalam 10 tahun ya. Kita kan target 2060 dengan 11-12% nuklir masuk gitu ya. Nah, resiko yang mungkin terjadi pertama aspek dari kebocoran radiasi. Meskipun itu secara probability sekarang semakin tinggi, satu kejadian per sejuta tahun. Jadi secara probability sangat-sangat kecil. Tapi ketika itu terjadi, maka kita harus menjalankan standar keamanan ya, dari mulai pengamanan sistem, terus kemudian operasional berhenti sampai ke offline, kita harus memindahkan orang gitu. Yang terakhir itu kan kejadian di Fukushima yang luar biasa besar secara efek langsung radiasi ke masyarakat itu kan tidak menimbulkan kematian. Jadi yang Fukushima itu secara langsung efek radiasi kebocoran itu tidak menimbulkan kematian, yang puluhan ribu meninggal itu karena tsunami banyaknya plus gempa. Ada juga ketika kita memindahkan orang ya untuk ke daerah yang lebih aman, terjadi kepanikan sehingga juga ada menimbulkan korban. Ya itu hal-hal yang sama seperti hanya kita ada kejadian gunung berapi dan sebagainya, kan kita harus memindahkan orang ke daerah yang aman gitu ya. Nah, yang kedua sebetulnya dari efek bagaimana pengelolaan limbah dari bahan bakar. Sebenarnya dari front end ya, kita menambang bahan bakar nuklir, terus kemudian proses di interim storage sampai ke nanti di ujung deep geological repository, kita harus secara ketat dan kuat untuk menangani step by step dan bisa long term ya, ratusan bahkan ribuan tahun untuk penanganan, dan juga proses recycle. Jadi bahan bakar bekas yang kita bisa gunakan kembali di masa yang akan datang. Yang ketiga mungkin resiko geopolitik terutama di ASEAN ataupun di Asia Pasifik, yang sekarang lagi berlomba untuk bisa menggunakan teknologi nuklir untuk PLTN. Tetapi kan ada efek deteren ya, penggunaan atau penguasaan teknologi nuklir, apakah itu untuk PLTN, itu pasti dicurigai, gitu ya. Sehingga memang perlu penguasaan geopolitik yang sangat luas dan mapan gitu, sehingga kita bisa secara smooth untuk implementasi penggunaan PLTN, bukan untuk perang, untuk militer, tapi untuk sipil, sehingga orang tidak curiga. Sementara mungkin di tiga aspek itu yang menjadi risiko utama.
0: Oke. Nah, Prof, tapi apakah Indonesia sendiri sudah memiliki budaya keselamatan yang cukup kuat untuk memasuki era pemanfaatan nuklir yang lebih luas?
3: Ya, sebetulnya dari tiga riset reaktor dari tahun 65, 79, dan terakhir 86 yang reaktor paling besar ya, itu kan lebih dari 50 tahun kita mengoperasikan tanpa adanya kecelakaan, tanpa adanya risiko kebocoran dan sebagainya. Jadi operasional secara ketat dilakukan dengan SDM kita. Nah, tinggal nanti dari reaktor riset itu kita kembangkan ke reaktor daya untuk menghasilkan listrik. Ke depan selain listrik juga menghasilkan hidrogen. Jadi saya pikir secara operasional secara umum itu kita sudah handal dan teruji. Hanya untuk skala komersial memang ada syarat-syarat yang lain selain sumber daya yang lebih banyak. Kalau reaktor daya kan umumnya yang order ratusan atau ribuan gigawatt elektrik, bukan yang puluhan atau berapa mega. Sehingga budaya keselamatannya itu harus lebih ketat dan lebih banyak orang gitu. Dan itu local government atau pemerintah daerah juga harus dilibatkan. Jadi bukan hanya SDM yang terkait nuklir, tetapi masyarakat sekitar juga harus dilibatkan sebagai pemangku kepentingan yang saling menjaga. Jadi bukan menjadi orang luar, tetapi dilibatkan sebagai orang yang ikut memberi kebijakan ataupun istilahnya terlibat dalam otorisasi pelaksanaan atau pengoperasian reaktor. Sehingga memang kita perlu capacity building dan juga ekosistem keseluruhan untuk pemanfaatan teknologi reaktor ini yang melibatkan semua stakeholder terkait, terutama untuk warga lokal, karena memang mau tidak mau warga lokal juga harus menerima manfaat langsung ya, dari adanya teknologi atau pemanfaatan industri di sekitar, yang sampai hanya di pusat saja yang menerima kegiatan ekonomi dan benefitnya ya, dan juga tentunya lingkungan juga dengan teknologi PLTN kan no CO2 emission ya, no apa, tidak mengeluarkan gas rumah kaca gitu ya, dan itu juga bisa mendapatkan benefit terhadap lingkungan dan juga green energy yang kita gadang-gadang sebagai program net zero emission 2060.
0: Baik. Nah, Prof, mungkin dapat menyampaikan pesannya ini kepada masyarakat supaya tidak melihat nuklir semata-mata sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi juga tidak menanggapinya sebagai teknologi yang bebas resiko.
3: Baik. Jadi energi itu kan dalam Undang-Undang 97 ketenagaan nuklir ataupun Undang-Undang Energi membagi energi fosil, terus energi terbarukan dan energi nuklir, atau energi nuklir sekarang dimasukkan ke EBT, energi baru terbarukan. Nah, tentunya di semua aspek energi itu ada plus minus ya. Sehingga kita harus mengoptimalkan mana benefit dan meminimasi mana risiko. Nah, khusus untuk nuklir, memang faktor dari yieldnya atau kekuatan menghasilkan energi dengan densitas 1 gram uranium menghasilkan 1 juta watt ya, yang itu bisa beroperasi dalam 21 bulan misalkan ya, atau 30 ton untuk menghasilkan 1000 mega watt elektrik dalam 1 tahun, itu tantangan tersendiri dari segi teknologi, berbeda dengan teknologi yang lain. Tetapi di sisi yang lain, energi yang besar kita maksimalkan untuk kemakmuran masyarakat berupa listrik ya, atau ke depan juga energi hidrogen, bisa meminimasi sangat besar penurunan gas rumah kaca. Jadi dekarbonisasi itu menjadi tumpuan kedua selain kebutuhan listrik. Nah, memang ada resiko yang harus kita minimasi, terutama untuk proses operasional, keselamatan, budaya sehat, budaya selamat, sampai operasional dari bahan bakar dari ujung sampai hilir. Yang ketiga juga penguatan sumber daya manusia ya, capacity building yang memang programnya itu bukan setahun, dua tahun, lima tahun, tapi khusus untuk energi ya, dimanapun, negara manapun, sebenarnya itu 50 sampai 100 tahun. Apalagi untuk nuklir, itu operasional satu reaktor itu bisa 60 tahun, bahkan di-extend sampai 80 tahun. Jadi bukan perkara yang kalau renewable energy mungkin 20 tahun gitu ya, 15 tahun sudah selesai gitu. Tapi nuklir itu long term, bahkan untuk spent fuel atau bahan bekas itu harus diolah ataupun dijaga ratusan bahkan ribuan tahun, sehingga memang itu menjadi resiko dan tantangan tersendiri di seluruh dunia, khususnya di Indonesia yang kita punya sumber daya alam baik uranium, terium yang harus juga dioptimalkan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan pemanfaatan PLTN, dan karena tentunya kita punya sumber daya yang cukup lama, meskipun kita perlu upgrading karena sudah banyak yang pensiun ya, jadi SDM-nya harus ditambah. Yang kedua, operasional reaktor dari resiko itu sangat ketat dan punya standar tertinggi ya di dunia teknologi, sehingga tidak perlu khawatir adanya terjadi kecelakaan, kebocoran, apalagi sekarang teknologi sudah generasi keempat yang memang sangat meminimasi resiko keselamatan dan juga sampah nuklir yang bisa dimanfaatkan kembali dan diolah lebih baik lagi. Seperti itu, Pak.
0: Baik, yang pastinya juga dapat memberikan manfaat begitu ya Prof ya. Jadi jangan khawatir dengan adanya memang kecelakaan tadi karena probabilitinya kecil begitu ya Prof ya. Baik, Prof. Sidik, terima kasih ini telah memberikan analisisnya lalu juga update terkininya seperti apa ya Prof ya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Dosen Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Profesor Sidik Permana berbicara terkait nuklir Indonesia dan kesiapan pengelolaan resiko.
2: Wawancara Pro 3. Indonesia menyapa pagi.
0: Dan kami akan hadirkan agenda DPR hari ini dalam Kilas Berita.
2: Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
4: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menerima kunjungan Parlemen Korea Selatan. Para pendengar, saat ini DPR RI sedang dalam masa reses. Di masa reses, anggota DPR mengunjungi daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat atau konstituen. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, silakan kunjungi rumah aspirasi yang dikelola oleh anggota dewan. Demikian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
2: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Dan kami juga akan menghadirkan laporan reporter terkait ekonomi pasar. Sejumlah pedagang bendera musiman di Sanggau merasakan penurunan omset dibandingkan periode yang sama sebelumnya. Bersama reporter Tri Putri Handayani. Putri.
5: Baik. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, penjual bendera dan aksesoris 17 Agustus di Sanggau terpantau belum seramai tahun-tahun sebelumnya. Salah satu pedagang musiman, Kania Edi, mengaku jumlah pembeli tahun ini mengalami penurunan meski sudah memasuki periode yang biasanya menjadi puncak penjualan. Menurutnya, sejak awal Agustus hanya bendera ukuran kecil yang mulai terjual, sementara permintaan untuk bendera berukuran besar masih tergolong minim. Edi menyebut, penjualan yang biasanya mampu mencapai 10 hingga 15 kodi per hari, pada periode ini kini baru mencapai sekitar 4 kodi.
6: tahun sekarang ini antusias pembeli itu kurang. Tahu kenapa ya, biasanya kan dari tanggal 10 itu udah mulai ramai, ini udah puncaknya sebenarnya. Tapi malah dari tanggal 10 sekarang ini pembeli malah berkurang. Mungkin ada 1-2 dari tanggal 3 ya, dari tanggal 3 bendera. Tapi yang besar-besarnya itu belum laku juga. Bukannya belum laku, masih kurang lah. Biasanya jam segini itu, tanggal segini udah bisa 10 kodi, 15 kodi. Sekarang boro-boro, Bu, baru 4 kodi aja susah.
5: Edi menilai daya beli masyarakat tahun ini menurun sehingga berdampak langsung pada penjualan bendera dan aksesoris kemerdekaan. Jika kondisi terus berlanjut hingga mendekati 17 Agustus, para pedagang musiman terancam tidak mencapai target penjualan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah pedagang musiman pernak-pernik HUT RI sepi pembeli bersama reporter Pati Elwarin. Elwarin.
7: Selamat siang dari Manokwari, Papua Barat, tepatnya di kawasan Sanggeng atau yang menjadi pusat ruas jalan utama di Kabupaten Manokwari. Penjual bendera merah putih dan berbagai perlengkapan hari ulang tahun RI ke-81 Republik Indonesia di Manokwari masih lesu. Kondisi ini dirasakan pedagang musiman, Teten, yang mengaku jumlah pembeli tahun ini jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Teten telah berjualan bendera, umbul-umbul, banner, hingga latar dekorasi HUT RI selama 25 tahun di kawasan ini, tepatnya di Jalan Yosudarso. Dan hingga saat ini ia mengakui bahwa lapak yang sejak dibuka tanggal 20 Juli 2026 dengan menyediakan berbagai ukuran bendera dan perlengkapan perayaan kemerdekaan masih sepi pembeli. Ia juga mengaku dibandingkan jika tahun-tahun sebelumnya sangat jauh berbeda, dan saat ini sehari bisa atau dapat laku hanya satu produk yang dijual. Dan berikut pernyataannya.
8: Kalau dulu itu lumayan, rekor bisa 10, 15, 20 satu hari. Kalau sekarang jangan 10, 20, satu pun juga belum. Penglaris juga belum. Hari para kenep ini ya, tanggal yang paling bagus biasanya. Kalau kesananya kan sudah pada punya, toh. Tanggal 6 itu paling puncaknya yang bagus kalau jualan bendera. Karena paling 1-2 masyarakat perkantoran kan biasanya tanggal 6, tanggal 5, sudah selain.
7: Menurutnya harga jual tidak mengalami kenaikan meski biaya transportasi dan kebutuhan operasional meningkat. Ia sengaja ya mempertahankan harga agar tetap terjangkau karena khawatir kenaikan harga justru membuat masyarakat semakin enggan membeli. Ia juga mengaku belum adanya instruksi atau juga ajakan pemasangan bendera dan umbul-umbul menjadi salah satu penyebab rendahnya minat masyarakat. Ia berharap pemerintah maupun berbagai instansi segera mengimbau masyarakat memasang atribut kemerdekaan untuk menyemarakan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dan status pasar tradisional Singaparna menjadi pasar induk Pemda, Kabupaten Tasikmalaya meminta seluruh pihak terkait menciptakan kondisi pasar bersih, aman, dan nyaman. Bersama reporter Nova Nugraha. Nova.
9: Ya baik, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pendengar terus mengajak masyarakat untuk menjaga dan merawat pasar tradisional. Hal ini untuk menjadikan pasar tradisional menjadi tujuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan selain masyarakat yang juga mengajak warga pasar untuk menjaga pasar terutama kebersihan. Sebab warga tentunya akan enggan untuk datang ke pasar jika situasi pasar kondisinya kotor. Asep juga meminta dukungan asosiasi pedagang pasar untuk menjaga pasar dari penguasaan warga luar Tasikmalaya atau penduduk lokal. Pasar menjadi pusat pergerakan ekonomi warga yang tentunya harus membawa dampak ekonomi bagi warga pasar. Dan pendengar, jika pasar telah terjaga dengan baik, Asep juga optimis pasar tradisional akan kembali berjaya.
10: Pasarnya tadi kurang diminati, biasakan pasar itu sesusul menjaga kebersihan dan ketertiban. Kalau sudah bersih, orang juga yang diburu.
9: Sementara itu pendengar, Sally, salah seorang ibu rumah tangga warga Cingapana juga berharap penataan pasar tradisional tentunya dapat segera dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga warga akan merasa nyaman saat berbelanja di pasar tradisional. Kondisi umum pasar tradisional yang kumuh tentunya harusnya menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga wajah pasar tradisional sebagai pusat perekonomian masyarakat dapat bersaing dengan pasar modern. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mendorong percepatan operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tenggara bersama reporter Idam. Idam?
11: Baik, kantor wilayah Dirjen Perbendaraan DJPP Sulawesi Tenggara mencatat hingga 30 Juli 2026 sebanyak 261 gerai telah rampung dibangun dengan progres mencapai 100%, sedangkan 510 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan. Kakanwil Dirjen Perbendaraan Sultra Iman Yudianto menjelaskan sebanyak 2.273 koperasi desa kelurahan Merah Putih telah terbentuk di Sulawesi Tenggara, namun dari jumlah tersebut 128 koperasi atau 5,63% yang telah beroperasi secara aktif, sementara 2.145 koperasi lainnya masih memerlukan percepatan aktivasi agar dapat menjalankan fungsi dan aktivitas kegiatan usaha secara optimal. Menurut Iman, dari sisi pembangunan juga terus mempercepat penyelesaian gerai koperasi Merah Putih, di mana hingga saat ini sebanyak 261 gerai telah rampung dibangun dengan progres mencapai 100%, sedangkan 510 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan.
12: 8 koperasi atau 5,63% telah mencatat operasional, sedangkan 2.145 koperasi masih memerlukan percepatan aktivasi. Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 261 gerai telah selesai dibangun 100%, dan 510 gerai masih berada dalam proses pembangunan melalui PT Agnas, serta telah masuk dalam portal Merah Putih.
11: Jadi, Iman Wirianto juga menjelaskan selain pembangunan fisik, upaya pembangunan ekosistem usaha juga terus dilakukan dan tercatat 303 KDKMP telah mengajukan permohonan kemitraan kepada sejumlah pemasok strategis diantaranya Pertamina, Bulog, dan Indofood guna memastikan ketersediaan pasokan barang dan mendukung keberlangsungan aktivasi koperasi telah beroperasi mulai. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong veteran terus berkontribusi mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda bersama reporter Hairul Mulku. Hairul.
13: Baik, pemerintah Kota Bau-Bau mendorong para veteran untuk terus berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dengan mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bau-Bau Ode Hamsinabolu usai memimpin upacara memperingati Hari Veteran Nasional tingkat Kota Bau-Bau yang dipusatkan di ruang Aula Palagimata, kantor wali kota pada Senin 10 Agustus 2026. Hamsina mengatakan pengabdian veteran tidak berhenti setelah berakhirnya masa kedinasan. Nilai patriotisme, nasionalisme, persatuan, dan disiplin, rela berkorban tetap dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.
14: Nah, kita pun pemerintah Kota Bau-Bau dengan merayakan Hari Veteran seperti ini, mengumpulkan mereka bahwa ini adalah penghargaan yang diberikan oleh bangsa dan negara. Dalam konteks pemerintah Kota Bau-Bau, maka dari pemerintah Kota Bau-Bau bahwa kita mengingat jasa-jasa para veteran.
13: Sementara itu, Ketua DPC Legium Veteran Kota Bau-Bau, Idris Kari mengatakan dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap veteran selama ini sudah cukup baik. Namun pihaknya berharap perhatian tersebut terus diperkuat termasuk melalui penyediaan sekretariat yang dapat menunjang aktivitas organisasi. Idris menyebut saat ini LVRI Kota Bau-Bau memiliki 20 orang veteran Trikora dan 15 veteran Seroja, serta sekitar 25 Waratauri. Rata-rata veteran yang masih aktif telah berusia 65 tahun ke atas, namun tetap aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi. Dan pendengar, dalam upacara tersebut, Wakil Wali Kota Bau-Bau turut membacakan sambutan Ketua Umum DPP Legium Veteran RI, Jenderal TNI Purnawirawan HBL Manitiri. Peringatan Hari Veteran tahun ini mengusung tema Veteran Menjaga Nilai Juang, Menginspirasi Indonesia Maju. Tema tersebut mengandung makna mendalam, veteran bukan hanya pelaku sejarah, melainkan menjaga nilai luhur perjuangan bangsa. Dari Kota Baobab, Provinsi Sulawesi Tenggara, Herul Mulku, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita 2 kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 assist. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Raul Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure I'm really happy. I don't really know well what
4: saya sangat bahagia. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan, sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
5: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
4: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
5: Really happy. Thank you.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi. Keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Matchday. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

Tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok, 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut, 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan Lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desak Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di

0: mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
1: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
2: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
1: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng tengah berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, cosplay, influencer hunt, trading card game, hingga youth movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani siang nanti?
2: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, senang sekali hari ini tim Indonesia menyapa siang kembali hadir ke ruang dengar Anda dengan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kami akan membahas tentang permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk anak dan cucu perusahaan BUMN dipangkas. Penataan struktur perusahaan negara ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi, mengurangi tumpang tindih usaha sekaligus memperkuat kinerja BUMN agar memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian nasional. Sejauh mana urgensi pemangkasan anak dan cucu BUMN ini? Bagaimana memastikan penataan tersebut justru dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan negara? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah karhutla dan kekeringan yang masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Masuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Indonesia menghadapi ancaman kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air, sekaligus meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini membutuhkan kesiapsiagaan dan langkah mitigasi yang dilakukan secara bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Seberapa serius ancaman karhutla dan kekeringan saat ini? Langkah apa yang perlu diperkuat untuk mencegah dampaknya semakin meluas? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami juga akan membahas terkait dengan kebakaran savana Bromo yang meluas hingga sekitar 520 hektar. Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini menjadi perhatian karena savana merupakan salah satu kawasan penting bagi ekosistem, sekaligus daya tarik wisata Bromo. Kondisi musim kemarau dan vegetasi yang kering membuat api berpotensi cepat meluas dan mengancam kawasan di sekitarnya. Apa yang menjadi penyebab kebakaran savana Bromo dan bagaimana upaya penanganannya? Sejauh mana dampak kebakaran terhadap ekosistem dan aktivitas wisata di kawasan Bromo? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Berikutnya pendengar, dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Program ini diharapkan dapat memberikan keringanan kepada masyarakat sekaligus mendorong wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya. Di sisi lain, kebijakan pemutihan ini juga menjadi momentum meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Seberapa besar antusiasme masyarakat terhadap program pemutihan ini? Bagaimana dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah? Kami akan membahasnya bersama narasumber terkait. Pendengar, kami juga akan terus memperbaharui informasi Anda terkait peristiwa aktual lainnya yang terjadi di dalam maupun luar negeri sepanjang siaran berlangsung. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
1: Baik, terima kasih Ade telah menyampaikan topik apa saja yang akan dihadirkan Indonesia Menyapa Siang edisi 10 Agustus. Dan kami akan menghadirkan segmen video potensi daerah. Kalimantan Barat mempunyai spesies mangrove langka di Kabupaten Kuburaya yang terus dijaga dan dilestarikan. Selengkapnya bersama reporter Viko Alhadi.
3: Pemirsa dan pendengar, Kalimantan Barat memiliki keanekaragaman hayati yang cukup berlimpah. Namun ada satu yang menarik karena terbilang cukup langka, yakni jenis spesies mangrove yang terdapat di Kalimantan Barat. Bagaimana uniknya? Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda.
4: Dengan populasi tersisa di bumi diperkirakan tidak lebih dari 200 batang di hutan liar, mangrove jenis Burgora hanesi masuk daftar merah spesies terancam punah berdasarkan Uni Internasional untuk Konservasi Alam, di mana individu yang tersebar di Malaysia sekitar 80 pohon dan Papua Nugini sekitar 120 individu. Serta temuan terbaru yakni 3 pohon Burgora hanesi di hutan desa Tanjung Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang berhasil menjadi sorotan bagi dunia konservasi karena menambah sebaran Burgora hanesi hingga lokasi ini ditetapkan sebagai area in situ oleh Sampan Kalimantan bersama Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD Tanjung Harapan melalui proyek Delta Kapuas. Perwakilan Sampan Kalimantan sekaligus asisten biodiversity Yoga mengungkapkan, awal mula ditemukannya spesies langka ini berawal dari pemantauan wilayah yang terancam abrasi parah di pesisir laut Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kayong Utara, Selat Karimata sekitar 2 tahun lalu. Pada saat pemantauan ini, tim menemukan satu pohon induk yang berdiri rapuh di garis depan hantaman ombak laut lepas.
5: Terdapat Burgora hanesi, yaitu tanaman yang cukup langka ya di status UCN, itu sudah termasuk zona merah. Yang kurang lebih tercatat itu hanya sekitar 200 pohon yang ada di dunia.
6: Termasuk itu di iya. Kubu Raya.
5: Termasuk yang ada di Kubu Raya ini.
4: Kondisi kritis pohon induk tersebut langsung memicu respon cepat dari masyarakat setempat. Ketua LPHD Tanjung Harapan Joni menuturkan bahwa pihaknya menaruh perhatian besar untuk menyelamatkan sisa-sisa populasi tersebut dari ancaman abrasi. Salah satu langkah yang dilakukan untuk menyelamatkan Burgora hanesi ialah dengan memberikan pagar kayu di pesisir laut serta melakukan pembibitan terhadap buah dari pohon Burgora hanesi.
7: Kalau untuk kita sih sangat perhatian dengan pohon itu, kita udah coba masang kerocok seperti bulu nibung, tapi kondisinya masih sangat terancam.
4: Melalui kerja keras pemantauan dan perawatan, LPHD Tanjung Harapan mencatat adanya perkembangan positif dari penanaman yang dirintis sejak beberapa tahun lalu. Upaya reboisasi yang dilakukan diharapkan bisa memperbanyak ekosistem mangrove jenis Burgora hanesi untuk dikenal oleh generasi mendatang, serta menjadi pusat berkembang biaknya biota laut seperti kepiting, udang, ikan, dan lainnya. Muhammad Rokib melaporkan.
3: Pemirsa, itu dia.
1: Menekan timbunan sampah plastik, Santriwati Pondok Pesantren Mambaul Hikam Jombang menciptakan inovasi pembalut ramah lingkungan berbahan kain perca yang aman serta dapat digunakan kembali. Bersama reporter Anne Kusuma.
8: Dengar dan pemirsa internet, pembalut menjadi salah satu sampah yang sangat sulit terurai dan juga berdampak bagi lingkungan. Namun Santriwati dari Pondok Pesantren Mambaul Hikam Kabupaten Jombang mencoba untuk menghadirkan inovasi dengan menciptakan pembalut kain dengan berbahan dasar handuk, kemudian juga kain perca maupun juga kain katun, di mana hal ini juga menjadi salah satu upaya dari para santriwati untuk menjaga lingkungan, mengurangi limbah, dan juga membangun kebiasaan yang jauh lebih ramah lingkungan. Untuk selengkapnya berikut liputan RRI untuk Anda.
9: Pondok Pesantren Mambaul Hikam di Desa Jatirejo, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang menciptakan inovasi unik dalam upaya mengurangi limbah pembalut wanita. Melalui inisiatif para santriwati, pesantren ini kini memproduksi sendiri pembalut ramah lingkungan berbahan kain perca, handuk, dan juga katun yang dapat digunakan berulang kali. Gagasan ini lahir dari kepedulian terhadap meningkatnya volume sampah pembalut sekali pakai di lingkungan pondok yang sebelumnya sulit terurai dan menimbulkan masalah kebersihan. Salah satu santriwati, Dina Kamelia, menuturkan bahwa penggunaan pembalut kain ramah lingkungan memberikan manfaat besar baik dari sisi kesehatan maupun juga kepedulian terhadap lingkungan. Ia menilai langkah ini sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab santriwati dalam menjaga kebersihan lingkungan pondok.
10: Ini produksi men's bed. Dari kain perca, handuk, terus jas baby, sama kain katun. Supaya tidak mencemari lingkungan, karena ini kan bisa dipakai berulang-ulang, tidak mencemari lingkungan.
9: Sementara itu, Kepala Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Maftuha Mustikawati, menjelaskan bahwa ide tersebut berawal dari keprihatinan terhadap sampah yang didominasi Lembah Pembalut. Untuk mengatasinya, pihak pondok pun kemudian mengundang pelatih dari Yogyakarta guna memberikan pelatihan pembuatan pembalut ramah lingkungan kepada para santriwati. Kegiatan pelatihan pun dilakukan secara berkelanjutan dan saat ini pondok mampu memproduksi hingga 3.000 lembar pembalut setiap bulannya yang digunakan oleh para santriwati serta tamu yang belajar pengelolaan sampah di pesantren tersebut.
11: Sebetulnya kan kita pengolahan sampahnya sudah hampir selesai lah di sini ya. Ada satu masalah ini, pembalut ini. Kemudian gimana caranya pembalut ini harus beralih ke pembalut yang ramah lingkungan. Ya. Karena bagaimanapun kan nggak bisa diolah. Ini ke santri, kemudian kami kan sering ada kunjungan Pak. Dari luar Jombang. Kemudian kami juga punya program Alhikam Edu Tourism. Jadi banyak yang datang ke sini belajar pengolahan sampah. Sehingga tidak sampai keluar itu udah kewalahan. Rata-rata per bulan itu sampai 3.000 pis.
9: Dengan harga yang cukup terjangkau, yakni antara 18.000 hingga 22.000 rupiah, inovasi ini tidak hanya membantu menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga mendorong kebiasaan hidup sehat dan juga berkelanjutan di kalangan santriwati.
8: Pendengar dan pemirsa RRI.net, itu tadi liputan terkait dengan inovasi dari santriwati Pondok Pesantren Mambaul Hikam Kabupaten Jombang yang mencoba menghadirkan inovasi pembalut kain berbahan dasar kain katun, kain perca, kemudian juga handuk, di mana hal ini juga menandakan bahwa upaya untuk menjaga lingkungan bisa dilakukan dari hal-hal yang sederhana dan tentunya dimulai dari diri sendiri. Demikian dari Jombang, Anda Kusuma melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
13: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
14: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
12: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Badan Gizi Nasional RI mempercepat pengoperasian 1.700 dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah tersebut guna memperluas jangkauan program makan bergizi gratis, terutama ke daerah yang membutuhkan intervensi gizi lebih mendesak. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, percepatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis data. Pemetaan tersebut digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan gizi dan tingkat prevalensi stunting. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Jawa Tengah, ada Pasar Tiban, Stadion Diponegoro menjadi pilihan alternatif untuk berbelanja serta mendorong ekonomi rakyat. Bersama reporter Bahtiar Rifai.
3: Minggu pagi, ada banyak cara warga Kota Semarang menghabiskan waktu. Mulai dari berolahraga, bersantai bersama keluarga, atau berburu barang dengan harga yang lebih bersahabat. Dan salah satunya adalah di kawasan Stadion Diponegoro Semarang, atau tepatnya di Jalan Kimangun Sarkoro Semarang. Inilah Pasar Tiban Stadion Diponegoro, pasar rakyat yang hadir setiap minggu pagi. Bukan pusat perbelanjaan, bukan pula pasar tradisional dalam pengertian konvensional, tetapi justru karena kesederhanaannya, Pasar Tiban memiliki daya tarik tersendiri. Di sepanjang jalan ini, ratusan lapak pedagang telah memenuhi ruang. Ada pakaian, ada sepatu, ada mainan anak, peralatan rumah tangga, hingga berbagai macam makanan dan minuman. Yang menarik, sebagian pembeli tidak selalu datang dengan daftar belanja. Mereka datang untuk melihat-lihat, siapa tahu menemukan barang yang cocok dengan harga yang cocok pula. Harga yang relatif terjangkau menjadi salah satu daya tarik Pasar Tiban Stadion Diponegoro. Namun bukan hanya itu, ada sensasi yang tidak selalu ditemukan ketika berbelanja di pusat perbelanjaan. Pembeli bisa melihat langsung barang, memegang, mencoba, kemudian menawar. Proses tawar-menawar inilah yang membuat aktivitas belanja terasa lebih personal. Pasar Tiban Stadion Diponegoro juga menawarkan sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana, yaitu pengalaman berbelanja sambil jalan-jalan, menikmati kuliner, bertemu orang, dan merasakan suasana pagi khas kota. Tidak heran jika pasar ini tidak hanya dikunjungi warga yang ingin berbelanja, sebagian datang bersama keluarga, sebagian setelah berolahraga, sebagian lagi memang sengaja datang karena sudah menjadi kebiasaan setiap minggu. Esa dan Arafah, warga Kota Semarang, mengaku senang datang ke Pasar Tiban Stadion Diponegoro karena harganya relatif murah.
4: Kalau di sini sih hitungannya lengkap,
3: yeah.
4: Terjangkau. Terus mau cari apa aja ada sih, kayak makanan, baju, terus apa aja.
5: Jajan-jajan ada.
4: Juga ada semua di sini.
3: Kalau untuk harganya gimana, Pak?
4: Review. Harganya worth it sih.
3: Jadi
4: sangat affordable, sangat murah.
3: Murah, ya. Yeah. Disinilah menariknya melihat Pasar Tiban bukan sekadar tempat berjualan. Pasar ini memiliki potensi untuk menjadi bagian dari kekuatan ekonomi lokal. Data paguyuban pedagang yang diterima RRI menyebut, jumlah pedagang di kawasan ini mencapai sekitar 700 orang. Ada ratusan aktivitas usaha mikro yang bergerak secara bersamaan. Salah satunya adalah Teddy, pedagang pakaian yang mengaku senang berjualan di Pasar Tiban Stadion Diponegoro karena pengunjungnya yang ramai.
6: Bagus sih, cuman kayak ada naik turunnya lah.
3: Ada naik turunnya ya, Pak. Hal senada juga disampaikan Basuki, pedagang sepatu dan sandal yang mengaku senang berjualan di Pasar Tiban Stadion Diponegoro meski hasil penjualannya naik turun. Tapi udah berapa lama jualan sini, Pak?
7: Sudah berapa lama ya? 10 tahun lebih mungkin.
3: 10 tahun lebih ya, Pak ya. Apa yang menariknya berjualan di sini, Pak? Bagi sebuah kota seperti Semarang, pasar rakyat juga dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata. Wisatawan tidak selalu mencari tempat serba modern. Kadang mereka justru ingin melihat bagaimana masyarakat lokal beraktivitas, apa yang mereka makan, apa yang mereka jual, bagaimana mereka berinteraksi, dan bagaimana kehidupan sebuah kota berjalan. Dan Pasar Tiban memiliki semua unsur tersebut. Pasar Tiban hidup karena hubungan antara penjual dan pembeli, bukan hanya hubungan ekonomi, tetapi juga hubungan sosial. Menjelang siang, Pasar Tiban perlahan mulai menghilang. Terpal dilipat, barang-barang dagangan kembali dimasukkan, jalan kembali lengang. Namun ada satu hal yang tidak ikut menghilang, adalah daya tarik Pasar Tiban Stadion di Diponegoro. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bahtiar Rifai, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita akan ke Bogor mencari destinasi wisata alam yang asri namun hemat biaya serta mudah diakses. Seringkali menjadi tantangan bagi warga Jabodetabek. Bogor memiliki alternatif wisata alam yang menawan dan sangat ramah pengguna transportasi publik, yaitu Gunung Dago, objek wisata yang menawarkan keindahan perbukitan hijau. Bersama reporter Ermelinda.
5: Pendengar, kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan berwisata di daerah Kabupaten Bogor, tepatnya di Gunung Dago, Kabupaten Bogor, menjadi salah satu destinasi wisata yang patut Anda kunjungi. Bagaimana keceriaan di wisata Gunung Dago Parung Panjang ini? Terus ikuti. Kabupaten Bogor terkenal dengan objek wisata menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah wisata Gunung Dago. Tempat wisata ini menyuguhkan keindahan alam dan suasana asri yang sempurna untuk berlibur. Di tempat wisata ini, pengunjung bisa menikmati berbagai aktivitas yang seru, seperti camping dan juga trekking. Dengan udara segar dan panorama menakjubkan dari puncak Gunung Dago, tempat ini bisa menjadi pilihan untuk melepas penat dari hiruk pikuk kota.
8: Baik pendengar, saat ini saya bersama dengan Pak Rustam selaku pengelola dari wisata Gunung Dago Parung Panjang Kabupaten Bogor. Saya langsung menyapa Pak Rustam. Pak Rustam, apa kabar Pak?
9: Alhamdulillah baik.
8: Alhamdulillah baik. Bicara wisata Gunung Dago di Parung Panjang Pak, ini sudah ada sejak tahun berapa nih Pak?
9: 2018.
8: 2018, cukup lama ya Pak ya? Oke, wisata di sini nih ada apa aja nih Pak?
9: Ya, pertama menyuguhkan panorama alam ya, view wisata ini. Kemudian playground, kemudian ada spot-spot foto, kemudian ada outbound, kolam renang, tanpa pondokan, camping.
8: Betul ya? Oke, ada villa-villa juga ya Pak ya?
9: Betul.
8: Oke, Pak, wisata Gunung Dago ini dibuka dari jam berapa sampai jam berapa dan setiap hari apa aja Pak? Atau setiap hari nih?
9: Dibuka setiap hari, jam operasional untuk umum. Itu jam 7.30 sampai dengan 17.00.
8: Oke. Okay.
9: Kecuali untuk yang menginap atau camping, yaitu sampai dengan malam.
8: Oke. Pak, ini kan lokasinya cukup jauh begitu ya, mungkin dari kota begitu ya.
9: Betul.
8: Tapi dengan penyajian yang indah dan luar biasa ini tentunya ingin memanjakan mata masyarakat. Kira-kira akan ada penambahan-penambahan lagi nggak sih Pak di tahun-tahun ke depan mungkin?
9: Mudah-mudahan kami mendoa restu dari ya, seluruh masyarakat Kabupaten Bogor khususnya, umumnya ke seluruh Indonesia.
8: Oke.
9: Ya untuk penambahan-penambahan tadi, karena tadi bukan kami, rencana-rencana tersebut sudah kami rencanakan.
8: Baik.
9: Ya terutama dalam hal bidang permainan-permainan yang belum ada di sini.
8: Oh, oke.
9: Okay. Playground yang hari sedang booming mungkin. Timer slide dan sebagainya.
8: Oke, siap. Berarti ini juga semuanya terjaga dengan baik. Ini kan saya melihat banyak yang juga mungkin tanah-tanahnya mungkin belum terjamah ya Pak ya.
9: Betul.
8: Nanti pastinya kedepannya akan ada hal-hal yang disiapkan lagi.
9: Siap.
8: Ya. Oke, harapannya Pak mungkin?
9: Ya, harapannya kedepan sih. Mudah-mudahan dengan apa, rencana-rencana tadi harus ditunjang dengan jumlah pendapatan di omsetnya ya.
8: Oke, betul.
9: Di omsetnya.
8: Oke.
9: Okay. Semakin ke depan, semakin bertambah,
8: Oke, siap. Pak, punten, kalau biasanya paling ramai di hari apa nih?
9: Di weekend sampai minggu.
8: Mungkin hari libur nasional juga ya?
9: Libur nasional,
8: bro. Untuk tiketnya kurang lebih sekitar berapa harga?
9: 50 ribuan per orang.
8: Itu untuk masuk ke semua nih, Pak?
9: Betul.
8: Wah, dengan harga Rp15.000 udah bisa menikmati semua ini ya. Oke, siap deh kalau begitu. Pak Rustam, terima kasih banyak, Mas. Oke, demikian perbincangan saya bersama dengan Pak Rustam selaku pengelola dari Wisata Gunung Dago, Kabupaten Bogor.
2: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 10 Agustus. Pastikan Anda selalu menantikannya di Pro 3 RRI setiap pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Kehutanan Kemenhub memperkuat transformasi pemanfaatan hutan melalui perdagangan karbon yang inklusif dan berintegritas. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan, perdagangan karbon sektor kehutanan harus mengedepankan prinsip transparansi, integritas tinggi, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di tingkat tapak. Sementara Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhub Erwan Sudaryanto menjelaskan, perdagangan karbon merupakan bagian dari transformasi pemanfaatan hutan menuju pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Kementerian Kesehatan melaksanakan pemeriksaan katarak dan cek kesehatan gratis dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Rumah Sakit Umum Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta. Kepala Rumah Sakit Umum RSU Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta, Umu Salamah mengatakan, pemeriksaan tidak hanya ditargetkan kepada warga binaan dari rutan dan lapas di wilayah DKI Jakarta, serta petugas pemasyarakatan, tetapi juga masyarakat umum. Pihaknya melayani sebanyak 81 masyarakat dan 81 warga binaan, yang melibatkan dokter dari RSU Pemasyarakatan Jakarta serta Yayasan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia. Berita mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak mengkhawatirkan penolakan Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu mengenai rencana Gaza. Trump menilai hal itu sebagai bagian dari kampanye politik Israel. Sebelumnya Netanyahu mengumumkan Israel telah menolak rencana 15 poin Dewan Perdamaian untuk jalur Gaza. Ia menegaskan militer Israel tidak akan meninggalkan wilayah tersebut sebelum menyingkirkan Hamas sepenuhnya. Netanyahu secara pribadi berbicara melalui telepon dengan utusan khusus Trump, Jared Kushner, pada pekan lalu dan berjanji akan memberi kesempatan pada rencana 15 poin itu meski masih ragu, serta membatasi serangan terhadap Gaza agar proses demilitarisasi dapat dimulai.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
3: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan sejumlah lapisan dan anak perusahaan di lingkungan Pertamina, PLN, serta BUMN lainnya. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan produktivitas perusahaan negara. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendorong optimalisasi potensi perdagangan karbon di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Menurutnya, perdagangan karbon di Wonosobo menjadi sumber nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. BGNRI terus memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis dengan membuka 3 jalur pengaduan melalui mekanisme PO Box. Masing-masing kanal disiapkan untuk kelompok pelapor yang berbeda. Mulai dari internal BGN, mitra penyelenggara, hingga masyarakat umum. 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Dan kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
3: Warta Nusantara.
4: DPRD Kota Palu menyiapkan rancangan peraturan daerah untuk memperkuat perlindungan situs kebencanaan dan cagar budaya. Selengkapnya bersama reporter Miftahul Jannah. Miftahul Jannah.
5: Ya, baik rekan. DPRD Kota Palu memastikan regulasi terkait perlindungan cagar budaya dan situs kebencanaan masuk dalam program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2027 yang menjadi ranperda inisiatif dari lembaga legislatif ini. Aturan tersebut menjadi salah satu prioritas untuk memperkuat literasi kebencanaan serta melestarikan jejak sejarah di Kota Palu. Anggota Bapemperda DPRD Kota Palu, Mutmainah Corona, menuturkan salah satu dasar dari pengusulan ranperda ini berangkat dari hasil riset tematik GRIDA terkait penguatan pendidikan kebencanaan serta keprihatinan atas kondisi situs-situs kebencanaan yang kian terancam dan berkurang.
6: Ini saya berdasarkan hasil dari riset GRIDA, kemudian ada riset tematik yang dilakukan dan memang ini juga bagian dari penguatan pendidikan kebencanaan, bagian yang terus yang sangat berkaitan. Yang ketiga adalah untuk memperkuat kesadaran kita, karena selama ini kan situs-situs kebencanaan kita ini termasuk jembatan, itu sudah habis diambil.
5: Utmaina menegaskan hadirnya payung hukum ini sangat penting agar pemerintah daerah memiliki kepastian anggaran untuk merawat dan mengamankan situs-situs kebencanaan. Selain melindungi memori kolektif masyarakat, Regulasi ini juga diharapkan menjadi pijakan kuat dalam merealisasikan target Kota Palu sebagai geopark city yang tangguh bencana. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Jannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Untuk memperkuat edukasi batas negara, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Nunukan akan membagikan sembako untuk masyarakat nelayan di batas perairan Indonesia-Malaysia Karang Unarang pada 17 Agustus mendatang bersama reporter Muslimin. Muslimin.
7: Ya, Hana. Pendengar, Pangkalan TNI Angkatan Laut Nunukan berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Nunukan untuk menyalurkan paket bantuan sembako kepada masyarakat nelayan di perbatasan. Penyerahan bantuan tersebut dipusatkan di perairan Karang Unarang dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Perwira Seksi Teritorial Pasitar Lanal Nunukan Kapten Laut PM J. Manurung menyampaikan, pendistribusian bantuan dari Basnas tersebut difokuskan kepada 200 nelayan di Kabupaten Nunukan sebagai bentuk nyata kehadiran negara di wilayah perbatasan. Pembagian bantuan di tengah perairan Karang Unarang tersebut menjadi momen langka dan unik. Menurut Kapten Laut J. Manurung, selain memberikan bantuan sembako juga mengenalkan tugu batas perairan Indonesia di Karang Unarang serta membangkitkan kembali jiwa bahari masyarakat.
8: Sembako ini akan dibagikan kepada 200 nelayan di perbatasan perairan Karang Unarang dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026. Ini adalah wujud kehadiran negara dan juga kolaborasi dengan Basnas kepada masyarakat wilayah perbatasan khususnya nelayan.
7: Momentum HUT ke-81 RI di Laut Lepas tersebut dimanfaatkan Lanal Nunukan untuk memberikan edukasi penting terkait kedaulatan wilayah laut. Nelayan diimbau untuk selalu mematuhi aturan batas wilayah agar tidak melakukan pelanggaran hukum di perairan negara tetangga. Mimin Muslimin melaporkan dari RRI Nunukan, kembali ke Pro 3 RRI selalu mengudara untuk Indonesia.
4: Nanti kami kembali akan menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
3: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
4: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Sangihe kembali mengusulkan program rumah tidak layak huni untuk tahun 2027 ke pemerintah pusat. Bersama reporter Alexander Dalengkade. Alexander.
9: Ya, baik Ana, juga pemirsa RNF dan pendengar Pro 3. Program Rumah Tidak Layak Huni RTLH tahun 2026 dinilai sukses dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Atas capaian tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sangihe kembali mengusulkan program serupa untuk tahun 2027. Kepala Dinas Perkim Sangihe Dani Mandak mengatakan, keberhasilan pelaksanaan program RTLH tahun 2026 tidak lepas dari kerjasama berbagai pihak, termasuk tim fasilitator yang turun langsung menampingi masyarakat penerima bantuan. Untuk tahun 2027, Dinas Perkim Sangihe kembali mengusulkan program RTLH melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Saat ini, pihaknya juga tengah melaksanakan sosialisasi sebagai tindak lanjut supervisi dari kementerian terkait. Dalam supervisi tersebut, pemerintah daerah kembali diminta menyampaikan usulan calon penerima program RTLH untuk tahun 2027.
10: Kemarin kami sudah melakukan kegiatan sosialisasi, ini merupakan tindak lanjut dari sub dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman. Di situ kembali diminta ada usulan untuk RTLH 2027. Karena kan 2026 kan sudah terjawab, sudah ada tim fasilitator yang turun. Itu diminta untuk usulan lagi RTLH yang dalamnya bantuan stimulan perumahan swadaya.
9: Ia menjelaskan berdasarkan hasil sosialisasi, calon penerima bantuan RTLH harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi, di antaranya memiliki KTP, kartu keluarga, serta surat keterangan tidak mampu. Selain itu, calon penerima juga harus memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan tanah. Apabila belum memiliki sertifikat, calon penerima wajib menyertakan surat pernyataan bahwa tanah tersebut benar milik keluarga yang bersangkutan dan tidak dalam sengketa. Dinas Perkim berharap melalui sosialisasi dan penataan yang dilakukan, usulan program RTLH tahun 2027 dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat sehingga bantuan dapat kembali dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Lengkade, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival 2026 memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM di Tomohon. Salah seorang pengusaha muda asal Tomohon mengaku omset usahanya meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Bersama reporter Anugrah Pandey. Anugrah.
11: Dampak positif Tomohon International Flower Festival tahun 2026 turut dirasakan para pelaku UMKM. Kesia Malonda, salah satu pengusaha muda asal Tomohon, mengaku momentum TIF mampu meningkatkan omset penjualan hingga sekitar 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Menurut Kesia, TIF juga memperluas pasar UMKM lokal. Jika sebelumnya produk tahu yang dijualnya lebih banyak menyasar anak sekolah, selama pelaksanaan TIF dirinya mendapat pembeli dari kalangan wisatawan mancanegara.
12: Jujur kalau dari UMKM dengan adanya TIF ini tentu membawa peluang, terutama untuk UMKM yang pada dasarnya itu bergantung pada penjualan sehari-hari. Yang biasanya dulu kami omset ini di hari biasa, pada hari TIF ini kami bisa mendapatkan keuntungan sekitar 2 kali lipat dari hari yang biasanya. Nah, contoh untuk penjualan tahu, biasanya itu target marketnya itu hanya anak-anak sekolah, tiap bulan sekolah. Tapi dengan adanya TIF ini, justru ada kuter dari WNA-WNA yang kebetulan juga membeli. Jadi tentu hal itu membuka peluang keuntungan yang sangat baik untuk UMKM.
11: Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, sektor kreatif, dan pariwisata, TIF 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai perhelatan tahunan, tetapi menjadi pengungkit ekonomi daerah sekaligus pintu masuk bagi semakin luasnya promosi pariwisata dan investasi Tomohon serta Sulawesi Utara ke tingkat nasional dan internasional. Demikian Anugrah Pandey melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Program spesialis keliling atau Speling Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menghadirkan dokter spesialis ke desa belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga. Bersama reporter Fitri Hasanah. Fitri.
13: Banyak 200 warga di Desa Kedongjati dan Bukateja, Kecamatan Bukateja, menjadi sasaran layanan jemput bola program spesialis keliling Speling Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menghadirkan 4 dokter spesialis. Program ini diprioritaskan bagi ibu hamil beresiko tinggi, anak beresiko stunting, serta pasien yang membutuhkan tindakan bedah minor. Seperti yang dikatakan Camat Bukateja Danang Nuswantoro bahwa terbatasnya jangkauan program spesialis keliling membuat pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa memilih warga yang benar-benar membutuhkan. Sedangkan Dr. Sulistyo Rini Chandra Dewi, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinkes PPKB Purbalingga mengatakan penerima layanan kesehatan pada program spesialis ini paling tidak dalam satu desa 100 warga masyarakat yang dilayani, meskipun ini program pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk anggaran dibebankan kepada rumah sakit yang melakukan spesialis. Berikut penuturan Dr. Sulistyo Rini Chandra Dewi yang merupakan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinkes PPKB Purbalingga.
14: Dokter spesialis pelayanannya mendekat ke masyarakat. Masyarakat datang untuk pelayanan di situ. Memang untuk mendeteksi dini pemeriksaan ibu hamil yang berisiko tinggi. Dibebankan selain dari rumah sakit juga puskesmas melaksanakan. Anggarannya di rumah sakit dan juga terlalu yang penting itu jalan di akomodasi terus dari dokter spesialisnya semua itu dari rumah sakit bersama dengan kalau dari puskesmas kan bantu juga keadaannya di nanti antara puskesmas sama rumah sakit.
13: Sementara itu program pelayanan Speling di Desa Kedongjati dan Bukateja ini menghadirkan dokter spesialis penyakit dalam kandungan anak dan bedah. Demikian Fitri Hasanah melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: melibatkan peserta dari sejumlah madrasah, mulai dari tingkat RA hingga madrasah aliyah. Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan Ali Yafid mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi keluarga besar madrasah dalam menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Menurutnya, gerak jalan ini juga menjadi kelanjutan dari kegiatan doa dan zikir kebangsaan yang sebelumnya digelar Kementerian Agama bersama sejumlah pemangku adat kepentingan.
1: Itu di hari ini, ya saya sangat bersyukur dan sangat menghargai apa yang dilaksanakan oleh teman-teman kepala madrasah di wilayah Kota Makassar ini, yaitu giat menyambut bulan Ramadan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Kementerian Agama dalam hal ini MAN 3, MTsN 2, MIN 2 Makassar maupun RA Ahlas itu sangat merasa bersyukur dan bergembira untuk menyambut mengisi kemerdekaan Republik, apalagi umurnya Indonesia, kemerdekaan Indonesia berada di ke-81.
0: Sementara itu, Kepala MAN 3 Kota Makassar Sulfika Nur menyebut antusiasme peserta dalam kegiatan tersebut cukup tinggi. Ribuan siswa, guru, dan warga madrasah ikut ambil bagian dalam gerak jalan yang mengambil rute sekitar 3,1 km. Ia menyebut kegiatan tersebut menjadi momentum untuk membangkitkan semangat kemerdekaan.
2: Lebih 6.000 peserta. Jadi siswa ini telah ada 800, ada 1.000 lebih bersama dengan gurunya. Kemudian MTsN 2, kemudian 1.300, MAN 3 kurang lebih 1.200. Jumlah total keseluruhan untuk Kompleks Al-Hidayah ini adalah kurang lebih 5.000 orang.
0: Gerak jalan kebangsaan tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta didik untuk memahami makna kemerdekaan serta memperkuat rasa persatuan dan kecintaan terhadap Indonesia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kanwilham Sumatera Utara mencatat ada 191 laporan aduan masyarakat selama semester 1 2026 yang didominasi oleh kasus sengketa tanah. Bersama reporter Raihan Putri. Putri.
4: Baik, pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara dan Riau, Flora Nenggolan, menyebut persoalan lahan masih menjadi tantangan utama dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM di wilayah Sumatera Utara. Di mana ia menyebut hingga Juni 2026 terdapat 191 aduan yang ditangani oleh Kementerian HAM dan persoalan lahan menjadi jenis aduan yang paling banyak disampaikan masyarakat di Sumatera Utara. Flora mengatakan berdasarkan data yang dimiliki pihaknya terdapat perubahan pola aduan HAM dalam 5 tahun terakhir. Jika sebelumnya aduan masyarakat lebih banyak berkaitan dengan pemerintah maupun aparat penegak hukum, kini persoalan yang melibatkan perusahaan mulai meningkat. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip bisnis dan HAM dalam aktivitas perusahaan. Flora mengatakan Kementerian HAM terus mendorong pelaku usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dia pun menyebut jumlah persoalan lahan yang berkaitan dengan pelaku usaha juga telah diselesaikan melalui kolaborasi dengan berbagai instansi termasuk DPR RI. Lebih lanjut, Flora menegaskan Kementerian HAM akan memfasilitasi masyarakat yang melaporkan atau mengalami dugaan pelanggaran HAM. Ia memastikan seluruh layanan pengaduan diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan Indramayu mengintegrasikan cek kesehatan gratis dengan screening TBC untuk meningkatkan deteksi dini kasus TBC di masyarakat. Bersama reporter Vivi Islamiyati. Vivi.
5: Baik, Hana, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Dr. Dian Larasati, mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis diselaraskan dengan percepatan eliminasi tuberkulosis atau TBC. Langkah tersebut menjadi bagian dari program hasil terbaik cepat Presiden untuk meningkatkan deteksi dini kasus TBC di masyarakat. Menurut Dr. Dian, program pemeriksaan kesehatan gratis dan upaya penurunan kasus TBC sama-sama menjadi prioritas dalam PHTC. Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu menggabungkan keduanya dalam kegiatan Active Case Finding TBC yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG.
6: Alhamdulillah, kebetulan untuk tahun ini kita selaraskan dua kegiatan tersebut berbarengan dalam satu kegiatan, yaitu RTSC TBC, active case finding TBC terintegrasi dengan pemeriksaan CKG. Sehingga kita harapkan dalam satu kegiatan, dua program ini bisa terlaksana sehingga capaian juga

0: diharapkan bisa
1: Dr. Dian menjelaskan, screening TBC difokuskan kepada kelompok masyarakat yang memiliki resiko tinggi terpapar penyakit tersebut. Peserta kegiatan diundang berdasarkan kategori tertentu agar proses penemuan kasus dapat lebih efektif. Kelompok yang menjadi sasaran adalah kontak serumah atau kontak erat dengan penderita TBC yang belum pernah menjalani pemeriksaan. Selain itu, screening juga menyasar penyandang diabetes mellitus, orang dengan HIV, masyarakat dengan gizi kurang, gizi buruk, maupun stunting. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus memperjuangkan nasib para korban banjir yang melanda daerah tersebut beberapa waktu lalu. Bersama reporter Muhammad Sofian. Sofian.
3: Ya, baik. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus bergerak agresif memperjuangkan nasib para korban banjir di wilayahnya agar segera mendapatkan seluruh hak bantuan dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Sosial Aceh Utara, Fahru Razi, mengungkapkan bahwa Bupati Aceh Utara bersama Sekretaris Daerah atau Sekda turun langsung ke sejumlah kementerian di Jakarta, mulai dari Kementerian Sosial, BNPB, Kemendagri, hingga berkoordinasi dengan pihak Mensesnek. Langkah ini dilakukan untuk memastikan 126.956 KK terdampak yang sudah didata Pemkab setempat dapat segera diproses alokasi anggarannya.
4: Dan nampak kita lihat bahwa beliau bersama timnya, baik Pak Sekda, kadang-kadang ada di sertakan kami tingkat level kepala dinas, melakukan upaya-upaya baik di provinsi maupun ke tingkat kementerian di sana, baik ke Mensos maupun ke Sekretariat Posko PRR di Kementerian Dalam Negeri. Malah dalam dua minggu yang lalu beliau sempat bertemu dengan Wakil Menteri Mensesnek di sana dalam rangka memperjuangkan bantuan korban banjir ini, baik Jadup maupun bantuan untuk rumah, baik huntap maupun huntara, dan sebagainya.
3: Kadinsos Aceh Utara menambahkan, selain bantuan sosial seperti Jadup, isi hunian, dan stimulan ekonomi dari Kemensos, Pemkab Aceh Utara juga menyinkronkan pemulihan sektor perikanan dan perbaikan infrastruktur jalan melalui dinas teknis terkait. Pihaknya menghimbau seluruh masyarakat korban banjir untuk tetap bersabar, menanti proses administrasi data di tingkat pusat, hingga dana tersebut ditransfer ke rekening penerima manfaat. Dari Loksmawe Aceh, Muhammad Sofian melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
5: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
5: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
2: Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bekasi, Wiratma Puspita, mengingatkan warga tidak membakar sampah sembarangan. Pasalnya, aktivitas tersebut dapat dikenakan sanksi denda sebesar Rp50 juta. Bersama reporter Leni Kurdiawati. Leni.
8: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi, pelaksana tugas atau PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bekasi, Wiratma Puspita, mengingatkan warga tidak membakar sampah sembarangan. Pasalnya aktivitas tersebut bisa dikenakan sanksi denda sebesar Rp50 juta. Dan ia juga menjelaskan sanksi tersebut diatur dalam peraturan daerah atau Perda Kota Bekasi terkait kebersihan, keindahan, dan ketertiban atau K3. Tahun 2011, dan pihaknya berharap ketentuan tersebut ditaati oleh masyarakat Kota Bekasi. Dan menurutnya aktivitas pembakaran sampah sebaiknya dihindari pada musim kemarau sampai saat ini, bahkan menurutnya aktivitas tersebut bisa memicu timbulnya kebakaran. Berikut pernyataan dari pelaksana tugas atau PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bekasi, Wiratma Puspita.
0: Kor sudah kita bahas juga. Jadi tekniknya selain pasukan kami, Korwil namanya, Korwil kami di kecamatan, kami juga sama juga dengan wilayah, baik camat, lurah, RT dan RW, untuk selalu menghimbau masyarakat. Dan apabila bandel, biasanya laporkan ke 112 nanti dari tingkat kota, dari polisian dan Satpol PP akan ke lokasi.
9: Ada sanksi?
0: Sesuai perda ada. Perda ketiga tahun 2011, kalau nggak salah ya, saya lupa perdanya, itu ada sanksinya. Pembakaran sampah itu bisa didenda sampai dengan 50 juta.
8: Dan Wiratma juga menjelaskan masyarakat bisa membuat laporan melalui call center 112 jika menemui aktivitas pembakaran sampah sembarangan agar pelakunya bisa segera ditindak oleh pihak berwenang. Dan sekedar informasi, pemerintah Kota Bekasi telah menyiapkan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran lahan selama musim kemarau. Langkah ini dibuat guna mengantisipasi adanya potensi kekeringan maupun kebakaran lahan dampak dari El Nino. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 82 siswa Sekolah Nasional Terpadu SNT IKN mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Perdana hari ini bersama reporter Andreas Trisno.
10: Sekolah Nasional Terintegrasi SNT di Ibu Kota Nusantara IKN resmi memulai masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Perdana Senin 10 Agustus 2026. Pembukaan MPLS yang dilakukan serentak secara nasional oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini diikuti 82 siswa jenjang SMP dan SMA di IKN. Para orang tua murid juga turut serta mengantar putra-putri mereka mengenal lingkungan sekolah yang baru menerima siswa angkatan pertama tahun ini. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi Kemendikdasmen yang menjadikan sekolah di IKN sebagai SNT. Ia menargetkan SNT Nusantara dapat menjadi sekolah unggulan tidak hanya di IKN tetapi juga di Kalimantan Timur bahkan nasional.
11: Saya ingin itu targetnya sebagai sekolah unggulan di Kalimantan Timur, bukan di Nusantara saja tapi nanti di kawasan Kalimantan Timur. Ini Bu, saya titip betul ini.
10: Sementara itu, Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Jarwoko mengatakan, para siswa SNT merupakan anak-anak yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Menurut Jarwoko, pendidikan tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga harus membentuk manusia secara utuh melalui pengembangan potensi jasmani, mental, spiritual, serta sosial emosional.
12: Kalian adalah anak-anak yang punya masa depan. Tunjukkan bahwa kalian pantas mendapatkan kesempatan ini untuk belajar yang terbaik.
10: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dalam sambutannya secara daring mengatakan, pelaksanaan MPLS SNT menjadi langkah baru dan sejarah bagi pendidikan Indonesia. Menurutnya, SNT merupakan pelaksanaan arahan Presiden Prabowo untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka membangun generasi dan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Abdul Muti menyebut para siswa, guru, dan kepala daerah sebagai pionir dan mitra pemerintah dalam mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.
13: Kita semua sedang memulai langkah baru, membuat sejarah baru, dan kalian semua adalah pionir, pelopor, dan mitra kami dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi mencerdaskan kehidupan bangsa.
10: Mendikdasmen juga berpesan kepada seluruh siswa SNT agar mengikuti kegiatan dengan semangat, belajar dengan gembira dan penuh sukacita, sebab masa depan para siswa dimulai dari Sekolah Nasional Terintegrasi. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pegiat budaya di Kediri meminta pemerintah Kota Kediri untuk mengkaji ulang upaya alih fungsi bangunan cagar budaya di Jalan Stasiun menjadi lahan parkir. Bersama reporter Ayu Citra.
14: Pegiat budaya di Kediri, Imam Mubarok meminta Pemkot Kediri untuk mengkaji ulang upaya alih fungsi bangunan cagar budaya di Jalan Stasiun yang menjadi lahan parkir. Hal itu disebutkan Imam Mubarok yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri DK3 dan Presidium Dewan Kesenian Jawa Timur saat konfirmasi pada hari ini. Ia menilai bahwa langkah Pemkot Kediri tersebut patut dipikirkan kembali dan perlu belajar dari kasus penghancuran cagar budaya di Singapura yang akhirnya mereka sesali sebagai sebuah kesalahan karena ingin mengembangkan kawasan modern. Sementara itu, kondisi rumah tua yang akan dialihfungsikan oleh Pemda ini merupakan ikon sejarah yang menarik banyak sekali wisatawan untuk datang ke Kota Kediri.
9: Terkait masalah kontroversi akan dirobohkan atau akan dibangun tempat parkir di Jalan Stasiun dan Jalan Doho yang berdampak pada objek cagar budaya, maka saya atas nama Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur sangat menyesalkan dan mengutuk jika terjadi. Belajarlah pada Singapura yang pernah melakukan sebuah kesalahan penghancuran cagar budaya hanya dengan alasan modernitas.
14: Di sisi lain, Imam Baro juga mengatakan bahwa upaya penyelamatan dan kelestarian cagar budaya adalah kewajiban semua masyarakat dan hal itu tertuang dalam Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Terpisah, seorang warga yang menghuni rumah cagar budaya di Jalan Stasiun Kota Kediri, Freddy, membenarkan jika rencana perluasan lahan parkir yang akan diwujudkan pada tempat ini memang meniadakan huniannya dan itu tidak ada sosialisasi awal dari pihak pemerintah kepada pihak penghuni rumah. Pihaknya hanya diminta langsung mengosongkan rumah tersebut sampai batas waktu November 2026.
15: Kita cuma disuruh mengosongkan sampai batas November akhir dikosongkan, itu aja. Tapi masalah cagar budaya ini mau dikosok, mau di rata tanahkan atau enggak itu belum ada kejelasan, makanya kami ya belum tahu. Terus sampai saat ini juga belum ada surat tindak lanjutnya bagaimana gitu loh. Kami juga kan bingung dong, disuruh mengosongkan bulan November.
14: Dengan kejadian ini, maka warga berharap adanya kejelasan kepada masyarakat sebab hingga sekarang juga tidak ada surat keterangan apapun dari Pemda setempat, apalagi bagi mereka 16 rumah lama tersebut telah ditinggali sejak zaman kolonial hingga sekarang. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara DPD Matra Kabupaten Lamongan periode 2026 hingga 2031 resmi dilantik dan berkomitmen untuk mendorong pelestarian budaya dan adat istiadat bersama reporter Farin Reki.
16: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua DPW Matra Jatim Pangeran Panji Sri Suputro Jowo Uja Cipto Nikro di Pendopo Lokatantra. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga nilai-nilai budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Ketua DPD Matra Lamongan, Heru Widi, mengatakan agenda awal yang akan dilakukan setelah pelantikan adalah melakukan konsolidasi dengan seluruh anggota. Menurutnya keberadaan Matra tidak hanya berkaitan dengan pelestarian tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun karakter masyarakat melalui nilai-nilai luhur budaya.
17: Jadi berkepribadian di dalam kehidupan atau berkepribadian dalam berbudaya itu adalah merupakan filosofi. Bahasanya kita di dalam berbudaya itu tidak sembarangan, tetapi harus mengedepankan pribadi luhur.
16: Bupati Lamongan Hirona Revendi mengatakan keberadaan Matra diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat budaya serta peradaban yang menjadi identitas Kabupaten Lamongan.
18: Terus boleh beradaptasi dengan berbagai media sosial yang semakin baik. Namun demikian, kita harus terus menjaga akar budaya kita tidak hilang dan tercerabut dari akarnya. Untuk itu, Matra ini bertugas untuk terus mensosialisasikan, merawat, menjaga nilai-nilai budaya, peradaban, dan semacamnya. Sehingga Lamongan ini terus menjadi daerah yang berkarakter, yang punya daya saing dan tentu menjadi daerah yang megilan.
16: Pelantikan Matra diharapkan tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlangsungan budaya, tradisi, dan nilai-nilai luhur masyarakat di Lamongan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus memperluas pelaksanaan cek kesehatan gratis dengan menyasar lingkungan sekolah. Bersama reporter Yan Berlian.
19: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG dengan menyasar lingkungan sekolah. Kali ini kegiatan dipusatkan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 1 Kota Bengkulu dan diikuti oleh ribuan siswa serta orang tua murid. Melalui program tersebut, Dinas Kesehatan menargetkan sebanyak 2.000 peserta yang terdiri dari pelajar hingga orang tua siswa di lingkungan MIN 1 Kota Bengkulu mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Pemeriksaan meliputi pengecekan kondisi kesehatan dasar, sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit sehingga dapat ditangani lebih cepat. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi yang hadir langsung memantau pelaksanaan kegiatan mengatakan program cek kesehatan gratis merupakan implementasi dari program nasional yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Menurutnya, Presiden Republik Indonesia menginginkan seluruh masyarakat Indonesia memiliki kondisi kesehatan yang baik melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala.
20: Ini kan ada program cek kesehatan gratis dari pemerintah pusat. Bapak Presiden ingin memastikan seluruh Indonesia dalam keadaan sehat. Jadi bukan hanya kelompok usia dewasa, tapi anak-anak juga kita cek kesehatan.
19: Sementara itu, salah seorang orang tua murid, Aryu Bowo, mengaku sangat mendukung pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, cek kesehatan gratis merupakan program yang sangat bermanfaat karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya tanpa harus mengeluarkan biaya. Ia juga menilai pemeriksaan kesehatan bagi anak sekolah sangat penting sebagai bentuk deteksi dini terhadap berbagai penyakit yang mungkin tidak disadari sejak awal. Ia juga berharap cek kesehatan ini tidak hanya dalam layanan kesehatan dasar, namun hingga ke tindak lanjut kesehatan yang lebih spesifik.
21: Saya pikir bagus aja, setuju-setuju aja untuk diikuti oleh seluruh siswa ya. Karena itu kan cuma memeriksa kesehatan secara umum dan juga tidak terlalu dalam sebenarnya. Jadi bisa menjadi warning juga untuk orang tua seandainya anaknya mengalami sakit tertentu yang mungkin perlu segera ditangani lebih lanjut.
19: Melalui program ini, pemerintah berharap seluruh anak Indonesia dapat tumbuh sehat, memperoleh penanganan medis lebih cepat apabila ditemukan gangguan kesehatan, serta mampu belajar secara maksimal untuk mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan masyarakat di kawasan pesisir DKI Jakarta dan wilayah utara Jawa Barat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob. Melansir laman BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok melaporkan adanya peningkatan pasang maksimum air laut di sejumlah wilayah pesisir. Perakiraan cuaca tersebut berlaku mulai Senin 10 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk periode 24 jam ke depan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Lampung Bengkulu mengakui masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satunya keterbatasan juru masak bersertifikat. Bersama reporter Ikhwan Wijaya.
3: Jadi memang keterbatasan kemampuan dari chef yang memiliki sertifikat ini.
4: Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Provinsi Lampung Ahmad Heri Setiawan mengakui masih ada sejumlah kendala dalam optimalisasi pelaksanaan program MBG khususnya pada skema menu dan ketersediaan bahan baku. Menurutnya, keterbatasan tenaga juru masak bersertifikat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyusunan menu MBG dan berdampak terhadap pemilihan bahan baku yang dinilai belum sepenuhnya optimal sehingga masih ada bahan baku tertentu yang sulit diakomodasi.
3: Jadi memang keterbatasan kemampuan dari chef yang memiliki sertifikat ini membuat skema menu dan bahan baku yang memang sulit untuk didapat. Kita harap sih tahun ini skema menu itu sudah semakin baik karena kita punya udang yang banyak, kita punya ikan yang banyak. Tetapi ini belum dioptimalkan karena dalam distribusi wilayah yang geografisnya berjauhan, harga yang masih juga tinggi dan kualitas dari kemampuan ekonomi lokal yang belum ada pasokan bahan bakunya.
4: Ketua Komisi 5 DPR di Lampung Yanuar Irawan mengatakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut untuk meningkatkan gizi masyarakat khususnya bagi keluarga kurang mampu. Namun menurutnya Badan Gizi Nasional atau BGN tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih kerap terjadi di lapangan. Yanuar mencontohkan di Kabupaten Pesisir Barat pernah ditemukan menu MBG saat bulan puasa yang hanya berupa satu roti dan satu buah jeruk yang dinilai tidak sebanding dengan tujuan program pemenuhan gizi serta kasus keracunan di sejumlah daerah.
5: Kita tidak meminta untuk berhentikan, tapi kita minta kita tidak boleh menutup mata bahwa di lapangan itu banyak sekali kekurangan-kekurangan sehingga menimbulkan dampak justru yang tidak baik bagi penerimaan manfaatnya. Pertama kan situ sudah ada ahli gizi, nah mestinya BGN juga harus evaluasi. Mestinya ketika ada keracunan segala macam, kan fungsinya ahli gizi dan tim itu kan sebelum dia didistribusikan kepada penerima manfaatnya udah clear dulu di situ. Nah ini menjadi evaluasi sekali lagi bagi pemerintah, bagi kita semua. Jangan sampai tujuannya baik, tapi justru banyak mudarat yang diterima oleh masyarakat kita.
4: DPRD Lampung akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut, serta menyampaikan masukan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Tarakan terus mendorong kemajuan olahraga, salah satunya melalui cabang balap motor. Pemerintah Kota Tarakan berencana membangun sirkuit road race di kawasan Pantai Amal. Bersama reporter Ja'far Nur.
6: Pemerintah Kota Pemkot Tarakan terus memajukan bidang olahraga. Salah satunya adalah balap motor dengan rencana membangun sirkuit road race dan di daerah Pantai Amal. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan, dengan rencana pembangunan sirkuit road race diharapkan tidak ada lagi balap liar yang kerap mengganggu ketertiban umum. Ia mengungkapkan pembangunan arena balap motor merupakan bagian dari menyerap aspirasi masyarakat dan para pencinta otomotif utamanya dunia balap motor yang selama ini menyuarakan pembangunan sirkuit balap motor.
7: Tahapan awal itu hanya untuk memang area road race saja, area ininya. Jadi memang kalau mau dipenuhi semua memang harus butuh sekitar 50-an, tapi kita coba untuk itunya dulu. Jalannya, road race-nya ya, dan mungkin beberapa pendukung yang tidak terlalu besar.
6: Rencana pembangunan sirkuit balap motor road race di daerah Pantai Amal oleh pemerintah kota mendapat dukungan dari Komisi 3 DPRD Tarakan. Ketua Komisi 3 DPRD Tarakan, Randi Rahmadana Erdian,
8: mengatakan pembangunan sirkuit balap menjadi sebuah solusi untuk menyalurkan bakat anak muda Tarakan, utamanya yang memiliki hobi balap motor. Selain itu, dengan dibangunnya sirkuit road race tersebut untuk menekan aksi balap liar yang kerap terjadi di jalan. Hairul menjelaskan jika tidak ada halangan, pengerjaan sirkuit road race akan dilakukan pada tahun ini dengan standar sirkuit internasional. Pembangunan sirkuit seluas 6 hektar di daerah Pantai Amal dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi anggaran keuangan daerah. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Jafar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah ke level 6.378,4 pada jeda perdagangan siang ini. Bersama reporter Eliana Zahra. Eliana, seperti apa pantauan terkininya?
2: Ya pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah saat jeda siang perdagangan Senin 10 Agustus 2026. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG turun 0,49% atau 31,26 poin ke level 6.378,4 setelah dibuka pada angka 6.440,59. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 6.462,74, sedangkan untuk angka terendah berada di level 6.372,92. Namun, tim analis Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan hingga penutupan. IHSG diperkirakan menguat dan bergerak di rentang 6.300 untuk level support dan 6.500 di level resistansi. Tim Pintrako juga memproyeksikan IHSG berpeluang menguji level 6.500 pada perdagangan sepekan ke depan. Menurut tim analis, level 6.300 menjadi area dukungan yang perlu diperhatikan investor. Dari dalam negeri, investor akan mencermati sejumlah data ekonomi yang dijadwalkan dirilis pekan ini. Di antaranya indeks keyakinan konsumen, penjualan retail, serta penjualan sepeda motor dan mobil. Data-data tersebut akan menjadi salah satu indikator untuk melihat kekuatan konsumsi masyarakat. Perkembangan konsumsi domestik juga menjadi perhatian pasar dalam menilai prospek pertumbuhan ekonomi. Dengan berbagai sentimen tersebut, pergerakan IHSG diperkirakan masih berpeluang positif. Namun, investor tetap perlu mencermati perkembangan pasar global, data ekonomi domestik, serta agenda MSCI sepanjang pekan ini. Sekian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda juga terus dapat menantikan nantinya terkait perkembangan kabar bursa dan rupiah di sore hari nanti.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud.
2: Jadi pembersihan rumah ibadah itu sangat mulia. Saya kira bukan hanya seperti hari ini.
3: KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek yang berkaitan korupsi di Kabupaten Pemalang. Menteri Agama membuka gerakan Bersih-Bersih Masjid 2026 yang melibatkan ribuan masjid. Greenland memberikan peringatan keras terhadap pengeboran minyak tanpa izin di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek dan CCTV hotel di 15 lokasi yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pemerasan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di 15 rumah yang diduga terkait dengan dugaan korupsi pemerasan di Pemkab Pemalang. Penggeledahan dilakukan sejak hari Rabu hingga Sabtu 5 sampai 8 Agustus 2026. Sebanyak 10 rumah berada di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di Semarang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari rangkaian penggeledahan tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik. Dokumen yang disita antara lain berkaitan dengan proyek yang sedang akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang. Selain dokumen, penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik berupa telepon seluler dan sejumlah flare elektronik. Penyidik turut menyita rekaman kamera pengawas atau CCTV dari sebuah hotel di Magelang. Budi mengamankan seluruh barang bukti yang diamankan akan dianalisis dan didalami untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud. Yakni 10 rumah yang berlokasi di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di wilayah Semarang. Dari penggeledahan itu, penyidik melakukan penyitaan atas beberapa dokumen, diantaranya dokumen terkait proyek yang sedang dan akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang, serta barang bukti elektronik berupa handphone dan file-file elektronik. Selain itu, tim penyidik juga melakukan penyitaan atas rekaman CCTV di sebuah hotel yang berlokasi di Magelang.
4: Sementara itu, Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
5: Pak Anom, konfirmasi untuk masyarakat di Pemalang. Sampaikan dulu buat masyarakat di Pemalang. Sampaikan, Pak Anom.
6: Gimana? Kita paham situasinya, kita minta maaf semua.
5: Minta maaf semua.
7: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
5: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak? Nggak ada. Proyek gimana?
4: Sebelumnya memang KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempatnya yakni Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro, orang kepercayaannya Muhammad Aris, serta internal KPK, yaitu Setia Budi Dias, serta pihak swasta Lilik Budi Suprianto yang merupakan ayah dari Dias. KPK menduga Lilik bersama Dias terlibat dalam upaya meyakinkan Anom yang memiliki akses terhadap informasi penanganan perkara di lembaga antirawaswa. Penyidik masih mendalami rangkaian dugaan pemerasan tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka gerakan Bersih-Bersih Masjid atau Gebermas 2026 yang melibatkan lebih dari 50 ribu masjid dan musola di Indonesia. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Gebermas saya nyatakan dibuka dengan resmi.
8: Menteri Agama Nasarudin Umar resmi membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026 di Masjid Fathahila Balai Kota Pemprov DKI Jakarta hari ini. Gerakan tersebut diikuti lebih dari 50.000 masjid dan musola di seluruh Indonesia. Nasarudin mengatakan kebersihan rumah ibadah mencakup kebersihan fisik dan lingkungan di sekitarnya. Ia mengajak masyarakat menjadikan kegiatan membersihkan rumah ibadah sebagai aktivitas bersama yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Nasarudin, kondisi masjid yang bersih diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung masyarakat beribadah dan berkonsentrasi. Ia juga mendorong kegiatan bersih-bersih tidak hanya dilakukan di masjid, tetapi juga gereja, pura, dan rumah ibadah lainnya.
2: Jadi, pembersihan rumah ibadah itu sangat mulia. Saya kira bukan hanya seperti hari ini, hari Sabtu, hari Minggu, Bapak-Ibu sekalian, bukan satu hal yang hina kalau kita kerja bakti, ya, satu keluarga ke masjid, jadi ajaklah keluarga kita hari besok, hari Minggu besok, nak, ya.
8: Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Ali Maulana Hakim yang mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan Pemprov DKI mendukung Gebermas sebagai gerakan bersama.
9: Masyarakat sekaligus menumbuhkan kepedulian umat terhadap rumah ibadahnya. Saya berharap kegiatan Gebermas dapat dipadukan dengan gerakan pilah sampah dari sumber yang terus diupayakan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Keduanya akan menjadi kombinasi yang tepat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan serta kebiasaan hidup bersih dan sehat di Jakarta.
8: Gebermas 2026 diharapkan menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan Kementerian Agama, pengurus masjid, jamaah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan rumah ibadah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bursa Efek Indonesia BEI merayakan 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal dengan meluncurkan produk Exchange Traded Fund atau ETF emas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya dari Gedung BEI Jakarta. Magdalena.
10: Bursa Efek Indonesia BEI hari ini merayakan 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta dengan mengedepankan tema besar transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Bersamaan dengan perayaan tersebut, Bursa Efek Indonesia meluncurkan produk baru pasar modal, yaitu Exchange Traded Fund ETF Emas. ETF emas adalah instrumen investasi yang diperdagangkan layaknya saham dengan aset dasar atau underlyingnya berupa emas fisik yang dikelola manajer investasi dan harganya mengikuti pergerakan harga emas. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir dalam acara hari ini mengatakan kehadiran ETF emas akan memperkuat pendalaman pasar keuangan di Indonesia dan meningkatkan likuiditas pasar, sehingga pasar modal Indonesia dapat meningkatkan daya saing dengan pasar modal negara lainnya.
11: Harapan memang produk ini menghubungkan antara manajer investasi, Stadium Bank, Bank Bullion, dealer, dan Bursa Efek. Dan emas bukan hanya menambah pilihan investasi, tetapi juga meningkatkan likuiditas. Dan saya mengapresiasi langkah OJK bahwa elektronik gold receipt atau EIR merupakan efek yang dapat dikatakan sebagai efek dalam portofolio ETF emas.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan pada tahun 2025 aset kelolaan ETF emas global mencapai $559 miliar dengan kepemilikan emas mencapai 4.025 ton. Sehingga ETF emas menjadi salah satu alternatif investasi yang menjanjikan bagi masyarakat. Selain Menko Perekonomian dan Wakil Menteri Keuangan, dalam acara 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, juga hadir Kepala Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik serta Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. Dari Bursa Efek Indonesia Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya mengalami kendala terbatasnya sumber air dalam pemadaman sejumlah titik api, sehingga dilakukan pembuatan sumur bor di lokasi terdekat dengan titik api yang terdeteksi meluas sampai ke permukiman. Edi Suroso menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
13: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya masih terjadi di sejumlah wilayah selama musim kemarau. Sehingga BPBD Kota Palangkaraya bersama tim gabungan Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman dan pembasahan untuk mencegah api meluas sampai ke permukiman, serta menekan dampak kabut asap. PLT Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, dalam penanganan Karhutla Palangkaraya, keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama karena parit, embung, dan sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering akibat musim kemarau.
12: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat, sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Betul, saat ini walaupun BPBD Kota Palangkaraya sudah dibantu, di backup oleh provinsi melalui BPBD Provinsi, Dinas Kehutanan, Manggala Agni juga. Namun karena sebarannya begitu banyak, tetap mau tidak mau kita dari kesimpulan bahwa regu relawan harus kita tambah. Kita sudah merekrut 6 anggota relawan untuk hadir di dalam penanganan karhutla di Kota Palangkaraya.
13: Selain itu, karakteristik lahan gambut di Palangkaraya juga menjadi tantangan karena api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi dapat menjalar hingga ke lapisan bawah tanah. Untuk mengoptimalkan pemadaman, saat ini BPBD bekerja sama dengan Manggala Agni dan Universitas Palangkaraya untuk membuat beberapa titik sumur bor karena dinilai menjadi solusi yang lebih efisien dan mampu menyediakan sumber air yang lebih dekat dibandingkan harus mengangkut air dari embung atau sumber lain yang jaraknya cukup jauh dari titik kebakaran. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan kelurahan yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan sejak dini.
14: Ya, masyarakat, karena titik hotspot ini kan terdeteksi dengan aplikasi, jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tetapi kami juga tidak mau underestimate atau mencepelekan ketika ada titik api, ada hotspot, anggota semua turun.
15: Ada yang sudah di polisian,
14: ya, hasilnya bagaimana? Di daerah mana itu kan juga kan di polisian lagi dalam penyelidikan, ya.
13: Menurutnya karhutla dapat dipicu oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, Polda Kalimantan Tengah bersama seluruh instansi terkait terus mengedepankan langkah pencegahan melalui patroli terpadu, deteksi dini titik api, edukasi kepada masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja. Edi Suroso melaporkan.
3: Koperasi Kelurahan Merah Putih Gunung Bahagia Balikpapan mulai menjadi penggerak perekonomian lokal meskipun menghadapi kendala keterbatasan permodalan. Afriani melaporkan selengkapnya.
16: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
17: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman, sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi, ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok itu dia bayar 100.000 untuk jadi anggota. Iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
16: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, Heru Risandi Setiakusuma, memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
18: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti itu.
16: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau proses rehabilitasi SMK Negeri 1 Lotu Kabupaten Nias Utara, yang merupakan program sekolah gratis agar membuat anggaran pendidikan di Kepulauan Nias menjadi lebih fleksibel. Munili Harifa menyampaikan informasi selengkapnya.
19: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau progres rehabilitasi 2 ruang kelas serta bertemu dengan siswa-siswi di SMK Negeri 1 Lotu Kabupaten Nias Utara. Dalam peninjauan itu, Bobby menyebutkan perbaikan yang diprioritaskan meliputi ruang kelas, alat praktik, dan mebel. Ia juga menyoroti dampak program sekolah gratis di SMA-SMK di Kepulauan Nias.
20: Pertama, perbaikan fasilitas sekolah, ya itu ruang-ruang kelasnya, ruang prakteknya kalau bisa, dan juga mebelnya ya, biar dan juga guru-gurunya. Karena kan di SMA, kita di Kepulauan Nias sudah gratis. Jadi kita tanya sama orang tua, sudah berjalan. Membantu dan juga baik di sekolah juga karena uangnya tetap kita bayarkan di sekolah, jadi para sekolah masih punya anggaran lebih fleksibel lagi.
19: Rukun Guru SMK Negeri 1 Lotu mengapresiasi kedatangan Gubernur Sumatera Utara. Ia berharap perhatian untuk 9 ruang kelas di SMK Negeri 1 Lotu yang saat ini masih berupa bangunan papan dan tanpa plafon.
21: Salah seorang guru SMK Negeri 1 sangat berterima kasih dan apresiasi atas kedatangan Pak Gubernur di sekolah kami, terutama untuk meninjau pembangunan rehabilitasi di sekolah kami yang terdiri dari 2 ruangan. Dan kami dari sekolah sangat berterima kasih kedatangan Bapak Gubernur. Dan kami juga berharap karena di sekolah kami ini masih banyak kekurangannya. Terutama gedung kelas, ada 9 kelas yang masih terbuat dari papan dan tidak memiliki plafon. Dan mungkin sudah Pak Kadis Pendidikan sudah menjanjikan tahun depan akan dibangun. Sekali lagi, aspirasi kami supaya dapat disampaikan kepada Pak Gubernur. Dan sekali lagi, terima kasih atas kedatangannya di SMK Negeri 1 Lotu.
19: Sementara Ketua OSIS SMK Negeri 1 Lotu kelas 11 Akuntansi 1 mengaku bangga dan terharu atas kunjungan tersebut.
22: Nama saya Septu Rismandia. Perasaan saya sangat bangga, sangat senang, sangat prihatin. Dan kami juga berterima kasih atas kunjungan dari Bapak Bobby Nasution. Yang kemudian kami juga memiliki berbagai keluhan, yaitu di ruangan belajar yang 9 rombel yang kurang memadai. Dan kami juga ingin memiliki fasilitas yang lebih baik lagi, misalnya dari komputer, khususnya dari jurusan akuntansi. Dan kami ingin juga memiliki fasilitas misalnya Mercy Band. Kami ingin mengembangkan bakat kami yang telah terpendam dari beberapa tahun kemarin.
19: Saat ini masih banyak kelas yang kondisinya darurat dari papan tanpa plafon. Dari Nias Utara, reporter Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 5 SMP negeri di Kota Kupang diusulkan akan menerima dana revitalisasi satuan pendidikan ke Kemendikdasmen karena masih kekurangan ruang kelas belajar dan fasilitas penunjang lainnya. Allo Tani melaporkan selengkapnya.
0: Masih banyak sekolah-sekolah kita yang butuh ruang kelas, kemudian mereka tidak punya ruang guru, karena ruang guru itu banyak dipakai untuk ruang kelas.
1: Anggota Komisi 10 DPR RI Daerah Pemilihan NTT 2, Anita Jakobagah, memperjuangkan 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang agar memperoleh bantuan dana revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada RRI di Kupang, Rabu kemarin, Anita Gah mengatakan usulan tersebut diajukan melalui aspirasi Komisi 10 DPR RI sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kota Kupang. 5 sekolah yang telah ditinjau dan diusulkan menerima bantuan revitalisasi yakni UPTD SMP Negeri 14 Kupang, SMP Negeri 4 Kupang, SMP Negeri 3 Kupang, SMP Negeri 20 Kupang, dan SMP Negeri 10 Kupang.
0: Itu akan diusulkan melalui aspirasi kepentingan DPR RI, yaitu melalui aspirasi saya. Jadi revitalisasi ini bisa diusulkan oleh pemerintah daerah, tapi sebagai wakil rakyat kami pun bisa mengusulkan. Ketika saya turun ke lapangan, ternyata sekolah ini tidak pernah diusulkan oleh pemerintah. Jadi saya yang harus usulkan. 5 sekolah yang sudah saya kunjungi, saya pastikan mereka pasti dapat.
1: Kepala UPTD SMP Negeri 20 Kota Kupang, Susi Aprijanti, kepada RRI Rabu kemarin mengatakan bahwa kebutuhan paling mendesak di sekolah yang dipimpinnya adalah penambahan ruang kelas. Saat ini jumlah peserta didik telah mencapai lebih dari 900 siswa sehingga sekolah masih menerapkan sistem belajar bergiliran atau shift agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Selain kurang kelas, juga mengalami keterbatasan jumlah toilet yang tidak sebanding dengan jumlah siswa dan guru.
6: Pendaftar sekolah di sini semakin banyak, Bapak, sehingga kelas selalu kurang. Karena hari ini ruang guru saya tidak ada, saya pakai untuk ruang kelas.
23: Berapa shift sekarang?
6: Dua shift, tetapi dua shift pun masih kurang ruang kelas. Karena itu tadi, karena pendaftar banyak, terpaksa kan kami nggak bisa menolak mereka kan. Terpaksa kami memfasilitasi sehingga ruang guru kami saya pakai untuk ruang kelas. Tapi hari ini saya bersyukur saya bisa bertemu Ibu Anita. Mudah-mudahan Tuhan menjawab harapan kami keluarga besar SMP 20 Kota Kupang.
1: Keluhan serupa juga disampaikan Kepala UPTD SMP Negeri 4 Kota Kupang, Yusak S. Ola. Ia mengungkapkan sekolahnya masih memperlakukan sistem shift karena jumlah siswa terus meningkat, sementara ruang kelas yang tersedia belum mencukupi. Sedangkan Kepala SMP Negeri 3 Kota Kupang, Masud Betan, mengatakan sekolahnya masih membutuhkan sedikitnya 5 ruang kelas baru, pagar keliling sekolah, serta aula yang representatif untuk menunjang berbagai kegiatan pendidikan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Allo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Greenland memberikan peringatan keras kepada perusahaan minyak Amerika

0: dari Gedung Kemenpora Jakarta. Nia Rabdul.
1: Baik, dan pendengar, saat ini kami berada di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di kawasan Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat lalu pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menggelar rapat koordinasi sebagai persiapan jelang FIFA ASEAN 2026, di mana Kemenpora memastikan Jakarta dan Bandung menjadi tuan rumah perdana dari FIFA ASEAN 2026. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian lembaga serta pemerintah daerah terkait persiapan turnamen. Erick Thohir mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan FIFA ASEAN 2026. Menurut Erick, FIFA telah memberikan respon positif dan Indonesia kini bersiap untuk memasuki tahap penyelesaian pembahasan host kontrak sebelum turnamen berlangsung, di mana nantinya host kontrak ini akan berisi perjanjian apa saja hal-hal yang harus dilakukan oleh daerah-daerah ataupun kota-kota yang akan menjadi tuan rumah, yaitu Jakarta dan Bandung selama turnamen berlangsung.
2: Mengeluarkan surat yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Nah, FIFA sendiri alhamdulillah sudah sama bahwa kita menjadi tuan rumah dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai pos kontrak yang saja khususnya. Tetapi memang isi daripada pos kontrak juga berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah negara dunia itu sebenarnya ini tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau diperbaiki.
1: Dan pendengar, venue atau lokasi pertandingan sendiri di Jakarta telah ditentukan di mana Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan menjadi stadion utama sebagai lokasi pertandingan. Sedangkan pemerintah DKI Jakarta juga menyiapkan beberapa lokasi latihan seperti lapangan Banteng serta lapangan 1 dan 2 yang ada di Jakarta International Stadium. Sementara itu dari Jawa Barat, pihak Jawa Barat sendiri menyiapkan Stadion Sijalak Harupat sebagai di Kabupaten Bandung sebagai stadion utama pendamping dan juga sejumlah lokasi di antara sebagai stadion ataupun lokasi latihan seperti Stadion ITB, Stadion Arca Manik, dan Stadion Siliwangi. Dan pendengar, Erick Thohir sendiri menegaskan seluruh kementerian dan lembaga juga ikut memberikan dukungan untuk memastikan FIFA ASEAN 2026 berjalan sukses. Di antaranya dukungan tersebut mencakup berbagai sektor mulai dari keamanan, transportasi, imigrasi, kepabeanan, serta komunikasi digital hingga perlindungan hukum. Erick juga berharap tim nasional Indonesia mampu memberikan prestasi terbaik saat tampil sebagai tuan rumah FIFA ASEAN 2026 yang pertama. Dan pendengar, sehingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini telah dipastikan akan dihelat pada periode ketiga FIFA Matchday 2026 atau jeda internasional yang dijadwalkan atau telah ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Abdulwiti Loli, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Pekerjaan Umum mendukung transformasi kawasan transmigrasi melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan diharapkan melalui pemetaan potensi dan kebutuhan yang dilakukan tim Ekspedisi Patriot 2026 di 53 kawasan transmigrasi. Badan Gizi Nasional Republik Indonesia mempercepat pengoperasian 1.700 dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Guna memperluas jangkauan program makan bergizi gratis, terutama ke daerah yang membutuhkan intervensi gizi lebih mendesak. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS menutup seluruh akses wisata Gunung Bromo. Ini dilakukan untuk mendukung proses pemadaman kebakaran yang meluas di kawasan Kaldera Bromo. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan Presiden Prabowo minta anak cucu BUMN dipangkas. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengurangan lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya. Perintah disampaikan Presiden ketika memberikan arahan terkait pembenahan tata kelola perusahaan negara saat menerima Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Amantiri, di kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore kemarin. Penyederhanaan struktur ini diarahkan untuk menciptakan BUMN yang lebih lincah dan produktif. Dengan rantai birokrasi yang lebih pendek, proses pengambilan keputusan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, sekaligus menjaga efisiensi perusahaan negara. Sejauh mana kebijakan ini dapat meningkatkan efisiensi, memperbaiki tata kelola, dan mengurangi potensi tumpang tindih bisnis. Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pengamat BUMN, lalu ada Associate Director BUMN Research Group Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia LMFEBUI. Nanti kami akan tanyakan apakah memang kebijakan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau tarik-menarik kepentingan antar BUMN. Dan apakah masalah BUMN Indonesia memang terlalu banyak anak dan cucu perusahaan atau memang justru ada masalah yang lebih mendasar dalam tata kelola dan kinerjanya. Kami akan perbincangkan bersama pengamat BUMN Kiki Rizky Yoktavian.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Kiki, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Pak Kiki, apakah masalah BUMN Indonesia memang terlalu banyak anak dan cucu perusahaan atau justru ada masalah yang lebih mendasar dalam tata kelola dan kinerjanya ini, Pak Kiki?
2: Memang di BUMN terlalu banyak sih anak cucunya. Okay. Kalau dulu pernah saya adakan apa penelitian ya, itu ada lebih dari 2.700 termasuk entitas.
1: Baik, berarti kalau untuk persoalannya sendiri memang terlalu banyak, begitu banyak entitas atau pada tata kelola dan kualitas manajemennya, begitu ya Pak Kiki ya?
2: Iya betul, karena begini apa di BUMN ini maunya makan sendiri gitu. Ada kebiasaan maunya makan sendiri sehingga ada kebutuhan mereka buat anak usaha. Ada kebutuhan mereka buat cucu usaha. Nah sifatnya temporari tapi ketika sudah berdiri, urusannya selesai, anak usaha jadi nganggur. Nah, akibatnya apa? Ini membebani induk jadinya, kan? Nah, di posisi ini memang perlu arahan Presiden Prabowo yang sangat tepat, dan juga Dirantara dan BP BUMN sudah melakukan itu ya, perampingan, penggabungan, merger, spin-off, malah ada yang dibubarkan. Karena kalau dibiarkan terus-menerus ya seperti memang rumput liar, dipandang juga enak, dibiarkan jadi semak gitu.
1: Oke. Nah resikonya terhadap karyawan jika perusahaan-perusahaan tersebut dilebur atau dibubarkan ini seperti apa nantinya Pak?
2: Yang pertama kalau saya perhatikan ya, banyak di bawah, di posisi cucu, bukan anak, cucu, cicit. Ini kebanyakan outsourcing, memakai pihak kedua atau pihak ketiga untuk bekerja di situ. Tapi kalau di tingkatan anak, ini rata-rata sudah menjadi karyawan anak, rata-rata ya. Nah, kalaupun terjadi merger atau dibubarkan, alternatifnya tinggal dua. Yang pertama, dipindahkan ke unit lain, ke perusahaan lain yang masih dipertahankan. Yang pertama, yang kedua, program Pak Dini, pensiun dini. Jadi si ya karyawan bisa tinggal memilih ditempatkan di unit lain atau dipadinikan. Nah, kalau dipadinikan akan timbul konsekuensi pengeluaran ya. Begitu.
1: Nah kalau
2: yang di outsourcing-nya, perjanjian kerjanya bagaimana? Apakah ketika putus kontrak akan diberi pesangon atau bagaimana? Begitu.
1: Oke. Nah, Pak Kiki, bagaimana pemerintah ini juga seharusnya menangani aset, utang, lalu juga kontrak dan tenaga kerja dari anak-anak cucu BUMN ini yang dipangkas. Ketika juga tadi memilih untuk dipensiunkan dini, maka akan menambah pengeluaran begitu ya?
2: Ya, betul.
1: Nah, apakah kebijakan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau tarik-menarik kepentingan antar BUMN, Pak?
2: Sebenarnya tidak, karena... Di BUMN ini kan profesional. Profesional dan mereka mengikuti arahan atasan. Bagaimanapun juga suka tidak suka, senang tidak senang, kalau arahan atasannya seperti itu, kebijakan perusahaan seperti itu ya harus diikutin. Tetapi dengan catatan pemerintah wajib mengontrol bahwa itu terjadi keadilan di sana. Bukan terjadi kesewenang-wenangan, ketidakadilan begitu. Hak-hak karyawannya harus dipenuhin dong. Kalaupun memang diputus kerja atau dipadinikan, begitu. Memang ya akan timbul konsekuensi pengeluaran baru. Tapi pengeluaran baru sifatnya sekali pengeluaran. Dibandingkan harus merawat BUMN yang memang sekarat, yang sakit, yang tidak beroperasi sama sekali ya. Itu menambah beban yang lebih banyak lagi malah.
1: Oke. Nah Pak Kiki, kalau dilakukan dengan benar, seberapa besar ini dampak konsolidasi BUMN terhadap efisiensi ekonomi nasional?
2: Mereka akan lebih fokus terhadap core bisnis masing-masing ya. Mereka tidak lagi berpikiran bahwa ini, misalnya gini, pupuk akan mengerjakan distribusi semen gitu. Nggak lagi. Anak perusahaan pupuk, misalkan Pupuk Indonesia Logistik, itu akan mengurusi angkutan logistiknya di perusahaan pupuknya. Bukan mereka mau cari lagi cawe-cawe di perusahaan semen, di perusahaan yang lain, begitu. Jadi core bisnisnya memang tertata bahwa kebutuhan akan digunakan untuk perusahaan itu sendiri.
1: Nah, kalau untuk sektor BUMN yang menurut Pak Kiki sendiri paling membutuhkan konsolidasi segera, itu di mana Pak Kiki?
2: Pertamina itu ada 242 anak usaha dan entitas ya. Memang perusahaan itu besar. Tetapi besarnya karena apa? Besarnya karena banyak anak usahanya, banyak cucunya. Tapi kalau kita lihat ya perusahaan Pertamina, semua perusahaannya sama seperti itu. Yang membuat dia besar itu banyak cabangnya. Nah, ini akan merampingkan, mengefisiensikan kerja operasional mereka sebenarnya. Kalau itu memang dirampingkan benar. Begitu juga dengan PLN, Telkom, Pupuk Indonesia, Telindo. Itu terlalu banyak anak usaha yang kadang memang tidak ada apa manfaatnya ya. Manfaat maksudnya bukan sebagai core bisnis dari perusahaan itu. Contoh nih, ada perusahaan di Pertamina, anak cucunya itu mengelola entertain. Maksud entertain itu semacam mengadakan untuk acara EO begitu. Nah, itu kan tidak maksudnya tidak berguna, bahwa kita bisa menggunakan pihak swasta dan ini akan menambah membuka lapangan kerja di luar begitu. Dan juga sifatnya kan temporary, tidak setiap hari Pertamina memerlukan EO kan?
1: Iya. Nah, Pak Kiki, indikator keberhasilan kebijakan ini dalam 1 hingga 3 tahun ke depan seperti apa?
2: Kita lihat dari laba bersihnya, kalau ukuran dari perusahaannya laba bersih, laba bersihnya meningkat, bagus. Hitungnya dari situ. Kalau kita usaha, yang kita hitung kan untung laba bersihnya. Kalau laba bersihnya dikit, belum sehat benar. Kalau rugi ya, sakit. Mengukur perusahaan itu ya sangat gampang sih, Mbak. Yeah. Lihat aja level bersihnya, bagus apa enggak.
1: Baik. Nah, Pak Kiki, tapi berarti memang pemerintah sedang membenahi jumlah perusahaan BUMN atau benar-benar membenahi kinerja BUMN itu sendiri, Pak?
2: Pemerintah ini dalam dua pilihan. Yang pertama, dia berharap BUMN ini untuk mendapatkan untung. Yang kedua, pemerintah punya program yang harus dijalankan oleh BUMN. Nah, ada dua sisi yang harus dijalankan oleh BUMN ini. Arahan pemerintah. Yang mana BUMN harus memberi dividen untuk kas negara. BUMN harus menjalankan program pemerintah. Nah, tentunya begini, dalam RKAP yang disusun anggaran perusahaan adalah untuk programnya si perusahaan. Kalau dia produksi, untuk dijual, untuk menghasilkan untung. Tetapi kalau dengan program pemerintah yang tentunya bukan mendapatkan untung dalam bentuk nominal ya, bahwa harus mensejahterakan rakyat, ekonomi harus berjalan, ini untungnya tidak kelihatan, tapi bisa diukur dengan tingkat ekonomi masyarakatnya nanti. Nah, di sini perusahaan harus benar-benar bisa menghitung bahwa jangan terjadi boncos. Di mana-mana proyeknya penugasan dari pemerintah, perusahaan mengalami sangat kendala dalam hal pendanaan. Misalkan pupuk harus membuat pupuk subsidi. Begitu kan?
1: Iya.
2: Nah, pupuk subsidi kan dijualkan dengan harga subsidi dari pemerintah. Nah, aturan dari pemerintah untuk menurunkan dana itu kan harus persetujuan Menkyu. Bahwa ada anggaran lain yang harus diturunkan ke perusahaan. Dan ini kan tentu prosesnya lama. Beda kalau pupuk non-subsidi yang dijual langsung. Duitnya langsung masuk ke kas perusahaan kan.
1: Baik, Pak.
2: Di sini pemerintah harus bisa ini ya, harus bisa melihat jeli tugasnya dan antara dengan BP BUMN yang harus mengkonsolidasikan ini bahwa programnya BUMN bisa berjalan untuk mendapatkan dividen, programnya pemerintah harus bisa berjalan juga untuk kesejahteraan masyarakatnya.
1: Baik. Nah, berarti yang harus dilakukan segera oleh pemerintah supaya memang pemangkasan anak cucu BUMN ini benar-benar menghasilkan efisiensi, bukan sekedar restrukturisasi administratif. Seperti apa itu hal yang paling mendesak harus dilakukan, Pak?
2: Dua-duanya, semuanya berjalan beriringan. Restrukturisasi, perampingan, dengan efisiensi ini berjalan berampingan. Makanya, danantara harus lebih kerja keras lah ya. Lebih kerja keras untuk melakukan perampingan sesegera mungkin. Kalau menurut saya yang harus dilakukan pertama adalah itu yang merampingkan dulu. Yang sehat dirampingkan, digabung, dilebur, baru yang sakit. Yang sakit ini mau seperti apa? Kalau kita rawat nggak mungkin tertolong, misalnya nggak mungkin tertolong gini. Hutangnya udah terlalu banyak. Operasional tidak mungkin memenuhi kewajiban hutangnya. Ya mau nggak mau, dibubarkan. Dipailitkan begitu. Kalau kita terus rawat, tentunya karyawannya kan harus digaji. Yang datang tidak kerja apa-apa, tidak ada kerjaan. Bukan karena dia tidak mau kerja ya, tidak ada kerjaan apa-apa, tapi gaji tetap jalan. Nah, yang pertama kita menganiaya manusia, menganiaya sumber daya manusia namanya. Dia punya keahlian, tapi kita tempatkan di tempat yang tidak ada kerjaan. Nah, itu harus ditarik.
1: Oke. Ya. Baik, Pak Kiki. Semoga juga memang kebijakan ini betul-betul dapat mengefisiensikan penerimaan negara tadi, begitu ya, Pak Kiki ya. Terima kasih nih, Pak Kiki, telah memberikan analisisnya. Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Pengamat BUMN Kiki Rizky Yoktavian berbicara terkait Presiden Prabowo minta anak cucu BUMN dipangkas.
0: Wawancara Pro3. Kilas Berita.
3: Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,42% atau 75 poin menjadi Rp17.822 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang dari Valbury Sekuritas Fikri Permana mengatakan, rupiah berpeluang menguat karena sejumlah faktor, di antaranya data tenaga kerja Amerika Serikat yang memburuk. Hal tersebut tercermin dari data tenaga kerja non-pertanian atau non-farm payrolls dan participation rate yang menurun. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
1: Kami masih membahas terkait topik Presiden Prabowo minta anak cucu BUMN dipangkas. Kami akan perbincangkan hal ini bersama Associate Director BUMN Research Group, Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia LMFEBUI, Toto Pranoto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Toto, selamat siang.
4: Selamat siang, Hana.
1: Pak Toto, bagaimana melihat arahan Presiden Prabowo untuk memangkas anak dan cucu BUMN dari perspektif tata kelola perusahaan negara?
4: Ya, saya kira kalau dari sudut pandang tata kelola, governance ya, ini adalah langkah yang cukup baik dalam konteks bahwa kemudian pengawasan terhadap BUMN bisa dilakukan dengan jauh lebih efektif ya. Karena misalnya kalau kita punya jumlah BUMN, anak dan cucu sampai 1.000 lebih begitu ya, tentu kan akan kesulitan bagaimana nanti pemilik melakukan fungsi koordinasi pengawasan dan lain-lain. Sehingga dengan pengelompokan menjadi kurang lebih mungkin di bawah 100 BUMN, maka proses bagaimana oversight bisa dijalankan, pengawasan bisa dilakukan, bisa menjadi relatif lebih baik begitu ya. Nah itu di satu sisi ya. Di sisi kedua juga kita harus memahami bahwa memang secara statistik itu ya, kinerja BUMN kan memang selama ini masih kurang mengembirakan ya. Dari sisi misalnya kalau kita lihat pendapatan atau kita lihat dari sisi profit, maka kelihatan bahwa modelnya itu adalah Pareto begitu ya. Pareto artinya hanya sedikit BUMN yang sudah menghasilkan pendapatan dan profit yang sangat dominan untuk keseluruhan BUMN. Jadi dengan adanya proses right sizing ya, atau proses kemudian pengelompokan BUMN dalam jumlah yang semakin kecil ya, dikelompokkan sesuai dengan jenis bidang usaha yang mungkin hampir serupa atau berkaitan, maka harapannya nanti ke depan tentu kita akan punya lebih sedikit BUMN, tapi harapannya lebih punya daya saing ke depan yang lebih baik, dan kualitas pengawasan juga bisa jauh lebih baik. Menurut saya begitu.
1: Baik. Nah, Pak Toto, berarti penyederhanaan struktur korporasi ini otomatis meningkatkan kinerja lalu juga efisiensi dari BUMN tersebut, begitu ya, Pak ya?
4: Ya, secara konsepsi mestinya dengan jumlah BUMN yang lebih sedikit begitu ya. Kualitas pengelolaan dan pengawasan bisa lebih baik, sehingga harapannya juga kinerja akan bisa lebih meningkat begitu ya. Dan kedua, dengan konsolidasi semacam ini juga maka berbagai macam inefisiensi yang tadinya terjadi juga bisa dikurangi begitu ya. Contohnya misalnya kalau ada duplikasi atas pekerjaan atau fungsi dalam korporasi begitu misalnya. Atau misalnya kalau ada tadinya sebelumnya berbagai macam kompetisi internal sendiri karena mereka melakukan pekerjaan di bidang yang sama dan lain-lain, itu juga bisa dikurangi ya. Dan yang lebih penting juga adalah kemungkinan potensi dari adanya peningkatan efisiensi karena kemudian ada berbagai macam kegiatan operasional yang bisa disatukan ya. Yang tadinya masing-masing mereka punya sendiri-sendiri, sekarang bisa disatukan ya. Sehingga itu nanti fasilitasnya bisa sharing di antara mereka, sehingga otomatis juga cost-nya akan bisa menurun. Sehingga dalam jangka panjang saya kira proses pengurangan BUMN atau konsolidasi ini juga bisa dalam jangka pendek membuat struktur biaya dari keseluruhan BUMN bisa makin menurun, sehingga otomatis nanti harapannya profit atau bottom line-nya juga bisa lebih meningkat ke depan.
1: Oke, baik. Nah, Pak Toto, berarti apakah persoalannya pada jumlah entitas BUMN atau justru pada desain holding dan juga tata kelolanya ini, Pak?
4: Ya, saya kira itu semua saling berkaitan ya. Jadi kalau jumlah BUMN-nya terlalu banyak juga itu kan menyulitkan bagi para pengelola bagaimana mereka bisa menghasilkan kinerja yang baik begitu ya, karena tentu keruwetan dari operasional ya, 1.000 lebih BUMN dan pihak terkait itu akan agak cukup rumit begitu ya.
1: Oke. Nah, Pak Toto,
4: ya problemnya tidak akan selesai hanya dengan sekedar konsolidasi begini ya. Hmm. Kalau sudah 1.000 kemudian dibuat menjadi 100 atau dibuat 100, terus nanti otomatis itu kinerja akan meningkat. Itu tentu juga tidak akan automatically begitu ya. Ada beberapa proses lainnya juga yang harus dikerjakan supaya kinerja bisa betul-betul meningkat ya. Yang paling utama misalnya apa yang disebut dengan persiapan terkait dengan soal post-merger integration ya, atau PMI ya. Jadi post-merger integration itu adalah membuat bagaimana misalnya ada beberapa BUMN yang tadinya terpisah sekarang dikonsolidasikan menjadi satu misalnya ya. Dan kemudian bagaimana value creation bisa diciptakan. Nah tentu itu terjadi kalau kemudian fase-fase transisi kaitannya dengan soal standarisasi ya dalam konteks post-merger integration ini bisa dilakukan dengan cepat. Standarisasi di bidang apa? Standarisasi di bidang operasional ya. Standarisasi di bidang keuangan, standarisasi di bidang pengelolaan IT, standarisasi di bidang pengelolaan SDM, dan lain-lain. Nah kalau itu bisa dijalankan dengan baik ya, proses post-merger integration ini dengan cara standarisasi, maka diharapkan memang kemudian ke depan diharapkan kinerja BUMN bisa menjadi jauh lebih meningkat.
1: Menurut Pak Toto sendiri, sektor atau kelompok BUMN mana ini yang paling mendesak untuk dikonsolidasikan?
4: Ya saya kira kita harus melihat saja misalnya kepada jenis di kelompok sektor apa saja misalnya. Di sektor ekstraktif ya misalnya hasil pengelolaan hasil alam gitu ya dan lain-lain. Mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang masih berdiri masing-masing dalam jumlah yang terpisah-pisah dan dalam jumlah yang cukup masif sehingga mungkin nanti itu bisa dikonsolidasikan begitu ya. Atau juga kalau kita perhatikan saat ini juga misalnya jumlah BUMN yang bergerak di bidang construction, karya kan juga jumlahnya cukup masif ya. Dan situasi performance-nya juga kurang bagus. Sehingga kalau konsolidasi di sektor BUMN karya atau infrastruktur ini juga bisa dipercepat, saya kira juga itu akan bisa harapannya memperbaiki kinerja mereka ke depan lebih baik kira-kira.
1: Nah Pak Toto, apa ukuran keberhasilan kebijakan ini dalam 1-5 tahun ke depan?
4: Ya saya kira ukurannya yang paling mudah indikatornya adalah kalau kemudian kinerja atau performance finansial dari keseluruhan BUMN tadi yang sudah dikonsolidasikan tadi betul-betul meningkat ya, bergerak lebih baik ya. Jadi kalau tadinya valuation-nya misalnya nilainya 100, setelah digabung tentu harapannya valuasinya di atas 100 begitu ya. Kedua juga kaitannya dengan soal bagaimana praktek tata kelola ya atau good governance juga bisa dijalankan dengan lebih baik ya. Jadi kalau ke depan kemudian tata kelola bisa dilakukan dengan lebih baik dan kemudian kita bisa meminimize jumlah pelanggaran-pelanggaran tata kelola atau korupsi dan lain-lain, maka itu bisa menunjukkan bahwa kemudian konsolidasi BUMN dari sisi tata kelola ini juga bisa lebih baik ya. Saya kira itu beberapa indikator yang bisa menunjukkan bahwa konsolidasi ke depan itu bisa membuat performance BUMN bisa menjadi lebih baik. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, Pak Toto, semoga memang kebijakan ini membuat performance BUMN lebih baik ya Pak Toto ya, sesuai juga dengan tadi analisis yang diberikan Pak Toto. Terima kasih Pak Toto telah berbincang bersama Pro3 RRI. Selamat siang.
4: Ya, selamat siang.
1: Associate Director BUMN Research Group, Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto, berbicara terkait Presiden Prabowo minta anak cucu BUMN dipangkas.
0: Wawancara Pro3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Keuangan Wamenkyu Yuda Agung meyakinkan para investor terkait instrumen investasi Exchange Traded Fund, ETF emas yang memiliki underlying aset dasar yang jelas berupa emas fisik. Yuda menilai peluncuran ETF emas menjadi salah satu langkah konkret untuk memperdalam pasar modal Indonesia, sekaligus memperluas pilihan instrumen investasi bagi masyarakat. Selain itu, peluncuran ETF emas juga sejalan dengan agenda reformasi pasar modal yang tengah dijalankan Otoritas Jasa Keuangan dengan Self-Regulatory Organization dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Yuda, kehadiran ETF emas tidak hanya berkaitan dengan penambahan instrumen investasi baru, namun juga menjadi bagian dari agenda yang lebih luas untuk memperkuat pasar keuangan Indonesia. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen melaporkan ada sebanyak 1.360 murid angkatan pertama di Sekolah Nasional Terintegrasi yang tersebar di 17 lokasi, siap untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ramah mulai hari ini. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto mengatakan, terkait dengan kesiapan formasi kepala sekolah, guru maupun tenaga kependidikan, Kemendikdasmen telah menyeleksi dan menyiapkan sebanyak 17 kepala sekolah dari 1.800 yang mendaftar. Adapun untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar di ruang kelas, Kemendikdasmen telah menyiapkan Learning Management System yang meliputi ketersediaan bahan ajar serta peralatan pembelajaran digital yang tersedia di dalam ruang-ruang kelas sekolah nasional terintegrasi. Berita mancanegara, inisiatif kesehatan masyarakat Muafa diluncurkan di Mekkah hari Minggu kemarin untuk menyediakan perawatan dan operasi katarak bagi penduduk serta jemaah haji di Mekkah dan Madinah. Inisiatif bertujuan meningkatkan kualitas hidup bagi penerima manfaat dan membangun model terpadu yang menggabungkan layanan kesehatan dengan dampaknya bagi kemanusiaan. Upacara peluncurannya digelar di kantor pusat Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh di Mekkah, bertepatan dengan Hari Dokter Mata Internasional. Dalam upacara tersebut diperkenalkan visi dan tujuan inisiatif, terutama menyediakan pengobatan dan operasi katarak bagi hingga 1.000 penerima manfaat. Berita olahraga, Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia PB Perpani menyiapkan sebanyak 10 pemanah andalan untuk bersaing pada laga Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Sekretaris Jenderal PB Perpani Irawadi Hanafi mengatakan, awalnya mereka menyiapkan sebanyak 12 atlet berdasarkan kuota yang diberikan penyelenggara Asian Games. Namun karena mempertimbangkan adanya kebijakan efisiensi anggaran, federasi memutuskan mengurangi jumlah atlet menjadi 10 orang. Irawadi mengatakan, para atlet yang dipersiapkan merupakan kombinasi atlet senior yang memiliki catatan prestasi di ajang multi cabang, serta atlet muda yang baru akan berkompetisi Asian Games.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
3: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
2: Contohnya?
3: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
2: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
3: Oh tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Oke.
4: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau penanganan kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS. Pemerintah daerah setempat telah menutup sementara seluruh kawasan wisata agar petugas dapat fokus memadamkan api. Wakil Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengusulkan penguatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan yang dimulai dari tingkat desa. Polri menegaskan seluruh peserta penerimaan anggota tetap wajib mengikuti tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikat prestasi nasional maupun internasional hanya menjadi dokumen pendukung dan tidak menjamin peserta langsung diterima. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait karhutla. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang kian meluas dengan luasan area terdampak yang terus bertambah hingga hari ini. Update selengkapnya bersama reporter Danindra Sita. Danindra, seperti apa pantauan terkininya?
2: Lahan yang terbakar di Kabupaten Sintang terus meningkat. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar. Ia mengatakan, saat ini Kabupaten Sintang berstatus siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kusnidar menuturkan, hasil pemantauan dan investigasi terhadap sejumlah kejadian karhutla menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia, terutama akibat kelalaian saat membakar sampah maupun membuka lahan. Kusnidar terus menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Masyarakat juga diminta tidak melakukan membuka lahan dengan cara membakar karena berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Menurutnya, kondisi cuaca yang sedang memasuki musim kemarau membuat vegetasi menjadi lebih kering sehingga api lebih mudah menyebar. Karena itu masyarakat diminta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Ya, berikut adalah pernyataan dari Kusnidar.
3: Kami menghimbau, yang pertama karena ini masuk cuaca ekstrim kemarau. Jadi tolonglah bagi masyarakat kalau dapat jangan dibakar dengan kondisi cuaca ini. Kalaupun harus dibakar, skalanya kecil dan juga harus dijaga dan dimatikan. Yang buka lahan, kalau peladang, mungkin lahannya terbatas. Tapi bagi yang punya kepentingan untuk kebun, kita menghimbau untuk kebun itu jangan lagi dibakar. Jelas itu dilarang. Karena itu komersial dan itu luasannya kan besar.
4: Kira-kira lahan yang sudah terbakar sejauh ini sudah berapa hektar, Pak?
3: Ya, dari pertama yang kami tangani, tidak kurang dari 50-60 hektar sekarang.
2: Ya, menghadapi meningkatnya ancaman karhutla yang terus terjadi di Kabupaten Sintang, Kusnidar terus mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Sintang untuk memperkuat upaya pencegahan melalui patroli bersama dan juga termasuk dengan memanfaatkan sarana prasarana yang ada di perusahaan kelapa sawit yang memang ada di Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peristiwa.
5: Pada 10 Agustus 1511, dunia mencatat pasukan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka yang dipimpin oleh Sultan Malaka Mahmud Shah. Saat penyerangan, Sultan Malaka Mahmud Shah melarikan diri ke Riau. Serangan yang dimulai pada 10 Agustus 1511 berakhir pada jatuhnya Malaka ke tangan Portugal. Sultan Mahmud Shah kemudian melarikan diri ke Bintan dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan baru. Pada 10 Agustus 1973, menandai peresmian Candi Borobudur usai dilakukan pemugaran. Peresmian saat itu dilakukan Presiden Indonesia Soeharto. Pemerintah Indonesia dan UNESCO mengambil langkah untuk perbaikan menyeluruh monumen ini dalam suatu proyek besar antara tahun 1975 dan 1982. Fondasi diperkokoh dan segenap 1.460 panel relief dibersihkan. Pemugaran ini dilakukan dengan membongkar seluruh 5 teras bujur sangkar dan memperbaiki sistem drainase dengan menanamkan saluran air ke dalam monumen.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan menghadirkan topik terkait karhutla dan kekeringan yang masih terjadi di sejumlah daerah. Bagaimana terkait di daerah Jambi? Lalu juga nanti kami akan tanyakan bagaimana di daerah Kalimantan Barat. Dan saat ini kami telah tersambung bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Andre, selamat siang.
6: Selamat siang, Mbak Hana ya.
0: Ya, betul Pak Andre. Pak Andre, bagaimana kondisi terbaru karhutla lalu juga kekeringan di wilayah yang menjadi perhatian BPBD ini, Pak Andre?
6: Baik, terkait dengan kondisi karhutla di Jambi, mungkin kami sampaikan sedikit terkait dengan update luasan ya, Mbak ya.
0: Iya.
6: Update luasan ini berdasarkan laporan yang kami terima dari kawan-kawan kabupaten kota, ini yang terakhir ini kurang lebih 300,12 hektar yang sudah terbakar. Di mana ini memang di beberapa daerah seperti kabupaten seperti Sarolangun, Tanjak Barat dan Muaro Jambi, Mbak.
0: Nah. Oke, baik. Berarti kalau untuk daerah yang paling terdampak karhutla itu tadi ada di Sarolangun begitu ya, Pak Andre ya?
6: Sarolangun, Tanjak Barat, Muaro Jambi. Bagian lagi ada di Tebo dan Tanjak Timur.
0: Kalau untuk kekeringan?
6: Nah, kalau kekeringan ini kami di Jambi berdasarkan dokumen kajian risiko bencana, yeah, itu dari 11 kabupaten kota, itu ada 4 kabupaten yang potensinya tinggi. Tinggi, dan juga ada 7 ya yang sedang. Ini berdasarkan dokumen kajian risiko bencana. Tapi juga kami di Jambi selain Satgas karhutla, kami juga sudah bentuk Satgas kekeringan, di mana terdiri dari BPBD Kabupaten Kota dan juga dari BWSS dan instansi terkait yang terlibat dalam penanganan bencana kekeringan, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, Pak Andre, apakah kondisi cuaca dan minimnya curah hujan masih menjadi faktor utama ini meningkatnya risiko karhutla lalu juga kekeringan di sana?
6: Ya, kalau di Jambi itu memang merupakan beberapa faktor. Yang lainnya yang paling kita kesulitan itu karena di beberapa wilayah ada wilayahnya itu bermaterial lahannya gambut. Ini memang sulit dipadamkan dan juga sekarang karena kondisi memang sudah lebih dari 10 hari tidak ada hujan itu sekat-sekat ataupun kanal-kanal yang ada di wilayah-wilayah gambut ini debit airnya sudah mulai kering, jadi kita kalau ada kejadian kebakaran, kita sulit untuk mendapatkan sumber air untuk melaksanakan pemadaman.
0: Oke, okay, baik. Tapi apakah ada peningkatan jumlah kejadian karhutla dan juga kekeringan ini dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya?
6: Kalau kondisi sekarang, kita kan masih di pertengahan tahun, Pak. Tapi memang di beberapa daerah ini, kami sedang melaksanakan penanganan kejadian-kejadian kebakaran. Tapi kalau terkait dengan kekeringan, kami masih belum mendapatkan laporan yang begitu ini ya, begitu signifikan terkait dengan adanya kekeringan. Namun dalam langkah antisipasi, karena kemarin juga kita sudah laksanakan rapor dengan KL, Kementerian dari BNPB juga, kita sudah siagakan dan sudah kita bentuk Satgas terkait dengan kekeringan. Tapi memang yang lebih kita fokuskan pada bulan Juli dan Agustus ini adalah penanganan terkait dengan kebakaran hutan dan lahannya, Mbak Ana.
0: Oke, baik Pak Andre. Pak Andre, ini terima kasih telah menyampaikan informasinya, tapi juga di ujung telepon yang lainnya kita sudah tersambung bersama Kepala BPBD Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Kusnidar. Pak Kusnidar, selamat siang.
7: Siang.
0: Ya, Pak Kusnidar, ini di ujung telepon yang lain juga sudah ada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani. Pak Kusnidar dan Pak Andre mungkin dapat saling sapa ini di udara.
7: Ya.
6: Selamat siang, Pak Kusnidar.
7: Selamat siang, Pak.
0: Baik.
7: Ya, salam kenal dari Kalimantan Barat, ya.
0: Ya, nah Pak Kusnidar tadi disampaikan telah di Jambi terkait juga luasan Karhutla yang telah terbakar ada 300,12 hektar. Kalau di Sintang sendiri update-nya seperti apa ini Pak? Terkait Karhutla lalu juga Sintang, kekeringan.
7: Ya, Sintang lagi memang lagi pemadaman kami. Lahan yang terbakar 123,5 hektar. Nah, ini kami lagi zoom dengan, sebenarnya saya lagi mendampingi Bupati ini, lagi zoom dengan BNPB Pusat.
0: Baik, ya. Terkait pemadaman Karhutla di sana begitu ya, Pak Kusnidar ya?
7: Iya.
0: Ya. Oke. Nah, kalau untuk daerah yang paling terdampak Karhutla ini ada di mana saja, Pak?
7: Ini di 3 kecamatan ini yang terjangkau lah ya, di dekat ibu kota kabupaten ini.
0: Iya.
7: Ya, di Kecamatan Sintang, Sepau, Tempuna, kemudian Dedai, juga Lam.
0: Oke, baik. Kalau untuk kekeringannya seperti apa ini Pak Kusnidar?
7: Nah, kekeringannya ini khusus untuk jalur sungai sudah memang menyempit ya. Karena memang debit airnya semakin berkurang. Banyak timbul ya, dasarannya itu.
0: Oke.
7: Nah, kalau sementara sumber air juga agak sulit kita dalam pemadaman karena memang kekeringan ini.
0: Nah, Pak Kusnidar, apakah kondisi cuaca lalu juga minimnya curah hujan masih menjadi faktor utama meningkatnya resiko karhutla lalu juga kekeringan saat ini?
7: Benar, itu salah satu. Curah hujan termasuk tidak ada di tempat kita untuk satu minggu ini.
0: Sudah satu minggu tidak ada curah hujan begitu sama sekali di Sintang ya, Pak Kusnidar ya?
7: Iya, benar, benar.
0: Nah, apakah ada peningkatan jumlah kejadian karhutla lalu juga kekeringan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya?
7: Nah, untuk periode ini memang belum ada peningkatan dari yang lalu, masih tetap sama. Ya. Masih sama dengan yang lalu.
0: Oh, masih sama dengan tahun yang lalu. Baik. Saya ke Jambi kembali, kita ke Pak Andre. Pak Andre, langkah yang saat ini dilakukan BPBD untuk mencegah meluasnya karhutla seperti apa Pak Andre?
8: Baik, Mbak Hana, kami coba sampaikan beberapa strategi penanganan ya, sampaikan di Provinsi Jambi. Yang pertama, kita ada 10 strategi di
0: Provinsi Jambi. Pak Andre? Pak Andre, ini suara yang kami terima putus-putus. Pak Andre mungkin dapat bergeser terlebih dahulu untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik ini Pak Andre.
8: Gimana suaranya udah
0: ya, bagus? Sudah baik kembali Pak Andre. Silakan Pak Andre.
8: Terkait dengan strategi penanganan karhutla lalu menetapkan program 10 strategi di mana yang pertama ini disiapkan terkait dengan program pembuka pabakan. Yang kedua, persiapkan pejabat di lingkup BPBD Jambi. Dengan upaya kesiapan menghadapi karhutla. Nah, yang kita lakukan ini adalah pemetaan daya habat dan penempatan petugas. Ini kita lakukan upaya-upaya preventif, upaya-upaya pencegahan dibentuk pos di daerah rawan yang mana untuk sosialisasi terkait pelarangan atau larang pelarangan dan juga terkait dengan penghukuman atau penghukuman. Nah, ini dibentuk pos di tingkat pos ini.
0: Pak Andre, Pak Andre, nanti kami hubungi kembali dari lain telepon studio yang lainnya ya Pak Andre ya. Ini kami putus terlebih dahulu. Nanti ada tim yang menghubungi kembali. Nah, saya ke Pak Kusnidar. Pak Kusnidar, kalau dari Sintang sendiri, langkah yang saat ini dilakukan BPBD untuk mencegah meluasnya karhutla selain pemadaman, seperti apa lagi nih Pak Kusnidar?
7: Ya, sementara ini kita melakukan kolaborasi dengan berbagai unit untuk pemadaman bersama dengan MPA, Masyarakat Peduli Api, kemudian

0: memang belum memadai untuk kami capai.
1: Baik. Berarti kendalanya juga ada di infrastruktur begitu ya Pak Kusnidar ya?
0: Benar, benar juga.
1: Oke, baik Pak Kusnidar. Saya ke Pak Andre kembali. Pak Andre.
2: Ya, Ma.
1: Ya, baik. Pak Andre, tadi langkah-langkahnya seperti apa ini yang dilakukan selain pemadaman, Pak Andre?
2: Ya, kami coba sampaikan strategi kami yang di 2026, Mbak. Saya sampaikan tadi ada 10 strategi.
1: Ya.
2: Di antaranya yang pertama kebijakan Gubernur Jambi memberikan peminjaman alat berat dengan program pembukaan lahan tanpa bakar. Nah, ini mengantisipasi daripada upaya-upaya masyarakat tradisional yang mana memang langkah-langkah tradisional ini masih ada masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar. Salah satu upaya ini pembukaan lahan tanpa bakar. Terus di kami itu melalui surat keputusan gubernur itu ditunjuk pejabat lingkup BPBD TNI Polri selaku koordinator kalula tingkat kabupaten kota. Artinya ada pejabat yang bertanggung jawab di masing-masing kabupaten. Selanjutnya ada pemetaan wilayah rawan di mana itu akan ditempatkan personil di 81 posko, Mbak. Posko terpadu yang melaksanakan langkah-langkah preventif yaitu sosialisasi, edukasi, sambang, dan patroli di mana 81 pos ini kami sampaikan 11 pos itu didanai melalui APBD Provinsi dan 70 pos itu mengajak pelaku-pelaku dunia usaha untuk bisa membantu untuk mendanai kegiatan yang tadi kita tempatkan di 70 pos. Selanjutnya ada penetapan status dan juga maklumat Kapolda Jambi terkait dengan larangan pembakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi. Selanjutnya juga kami sudah melaksanakan operasi modifikasi cuaca, Mbak, yang mana ini juga seperti tadi sama, kita inisiasi perusahaan untuk bisa ikut terlibat, di mana satu tanggal 19 Mei sampai 8 Juni itu OMC dilaksanakan 20 sorti oleh salah satu perusahaan kehutanan PT WKS dan dilanjut dari tanggal 5 Juni sampai 20 Juni melalui OMC dari BNPB. Mbak?
1: Iya, baik. Halo. Ya, halo Pak Kusnidar ya, ini ya Pak Kusnidar ya.
0: Ya.
1: Oke, baik. Nah, Pak Kusnidar, kalau untuk masyarakat sendiri sejauh mana dilibatkan dalam pencegahan lalu juga deteksi dini ini, Pak?
0: Ya, kita pencegahannya beberapa bulan lalu kita melakukan sosialisasi, menghadirkan semua kelompok masyarakat. Nah, memang tingkat partisipasi dari masyarakat ini belum terlalu maksimal, ya, khusus dalam penanggulangan karena memang keterbatasan alat, ya, sarana prasarana, kemudian kemampuan sumber daya manusia penanggulangan api ini juga masih terbatas. Mereka lebih kepada pencegahan yang kita upayakan.
1: Oke, baik. Ke pencegahan terkait karhutlah itu sendiri begitu ya, Pak Kusnidar ya?
0: Benar, benar.
1: Baik, ya. Nah, saya ke Pak Andre kembali. Pak Andre, kalau untuk kendala di lapangan seperti apa ini, Pak Andre, yang kerap ditemui?
2: Kalau kami tadi Mbak sudah sampaikan di wilayah proyeknya sekarang ini banyak kita percaya lahan ataupun kemudian masyarakat memang pertama akses sulit untuk ditempuh itu harus tidak kendaraan itu dan juga kedua adalah minimnya sumber air dan yang ketiga adalah angin yang cukup kencang dan juga itu adalah wilayah gambut di mana memang gambut ini sangat sulit dipadamkan apabila sudah terbakar itu membutuhkan waktu yang cukup lama pemadamannya.
1: Baik. Nah, skenario seperti apa ini yang disiapkan oleh BPBD Jambi kalau memang kekeringan dan karhutla ini berlangsung dalam beberapa pekan ke depan?
2: Gimana tadi, Pak?
1: Skenario seperti apa kalau kekeringan dan karhutla ini berlangsung dalam beberapa pekan ke depan, Pak Andre?
2: Ya, memang kami tadi juga seperti saya sampaikan tadi kita juga kalau pemadaman itu selain kita pemadaman darat, kita juga upayakan pemadaman udara. Di kami dari BNPB sudah perbantukan 2 unit heli waterbombing dan juga dari WKS perusahaan itu ada 2 unit heli waterbombing. Artinya ada 4 untuk penanganan udara. Nah, selain daripada itu tadi sama mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Kusnidar, kita memang upayanya lebih kepada upaya pencegahan, Pak. Jangan sampai ada kejadian kebakaran. Kalau sudah ada kejadian, akan sangat sulit. Jadi kita lebih kepada melaksanakan patroli, sosialisasi di titik-titik rawan tadi. Kita petakan titik-titik rawan, kita turunkan personel gabungan untuk melaksanakan patroli dan juga sosialisasi dalam upaya pencegahan. Karena memang kalau sudah kejadian ini agak sulit untuk penanganannya.

0: Jadi kita upayakan langkah-langkah pencegahan, Mbak.
1: Baik. Pak Andre dan Pak Kusnidar, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya seperti apa kepada masyarakat ya. Semoga keadaan tetap kondusif di sana, Pak Andre dan Pak Kusnidar. Selamat siang.
2: Baik, terima kasih, Mbak.
3: Selamat siang. Ya, makasih.
1: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani. Lalu ada Kepala BPBD Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Kusnidar. Berbicara terkait karhutla dan kekeringan masih terjadi di sejumlah daerah.
4: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
5: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
6: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
7: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
4: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
8: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
9: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
4: Indonesia menyapa siang.
1: Dan kami kembali menghadirkan informasi dari reporter terkait update kekeringan dan karhutla. BPBD Kota Bekasi mencatat terdapat 4 wilayah di Kota Bekasi berpotensi mengalami kekeringan. Wilayah antara lain, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Jati Asih, dan Kecamatan Bantar Gebang. Selengkapnya bersama reporter Leni Kurniawati. Leni, silakan dengan update informasinya.
10: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bekasi mencatat terdapat 4 wilayah di Kota Bekasi yang berpotensi mengalami kekeringan. Bahkan wilayah tersebut antara lain Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Jati Asih, dan Kecamatan Bantar Gebang. Dan menurut pelaksana tugas atau PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi, Wiratma Puspita, menjelaskan 4 wilayah tersebut tercatat sebagai daerah rawan, pasalnya pernah mengalami kekeringan pada tahun 2015 hingga 2016 lalu, dan saat terakhir kali kekeringan melanda Kota Bekasi. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kekeringan, pemerintah Kota Bekasi bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Kodim 0507 Bekasi yang juga telah membangun sumur artesis pada tahun 2024 lalu dan juga sebagai antisipasi mencegah kekeringan. Dan ia juga menjelaskan pemerintah Kota Bekasi saat ini juga sudah menyiapkan 11 unit water tracking yang berfungsi untuk mendistribusikan air bersih bila mana bila mana warga membutuhkan air bersih. Berikut pernyataan dari pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi, Wiratma Puspita.
11: Keseringan kita 2015-16 itu di Bekasi Utara, sebagian detasi di Tunggung Lati dan Bandar Riba.
12: Itu
11: terakhir 2015. Tapi kami tahun 2024 juga sudah menyiapkan sumur artesis bekerjasama dengan Kodim dan BNPB waktu itu di Bekasi Utara dari Teluk Buyung, kemudian detasi di Jatiluhur, Bandar Jepang di Ketengdik.
10: Dan menurut Wiratma juga hingga kini belum ada wilayah di Kota Bekasi atau warga yang terdampak kekeringan, namun demikian pihaknya membuka ruang seluas-luasnya untuk menghubungi BPBD Kota Bekasi jika membutuhkan air bersih. Dan menurutnya juga warga bisa melapor ke call center resmi BPBD Kota Bekasi di 112. Sekedar informasi, pemerintah Kota Bekasi telah menyiapkan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran lahan selama musim kemarau. Langkah ini dibuat guna mengantisipasi adanya potensi kekeringan maupun kebakaran lahan dampak dari El Nino. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kami juga masih akan melanjutkan topik terkait karhutla dan kekeringan yang masih terjadi di sejumlah daerah seperti apa. Tadi kami telah hubungi pihak dari BPBD Jambi dan juga BPBD Sintang yang saat ini juga masih melakukan pemadaman terkait karhutla yang telah terjadi di wilayahnya. Jadi memang selama musim kemarau, bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kekeringan ini mendominasi berbagai wilayah di Indonesia. Seperti di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, Belitung Timur, Palangkaraya, serta sejumlah daerah kekeringan di Pulau Jawa. Jadi ada wilayah yang terdampak karhutla dan kekeringan ada di Gunung Bromo, Jawa Timur. Penanganan karhutla masih berlangsung di kawasan Watu Gede, Probolinggo, dan TNBTS Jantur Malang. Lalu ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ada 159 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 162,49 hektar. Di Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung menghanguskan sekitar 13 hektar lahan dan kini sudah dikendalikan. Lalu ada wilayah kekeringan melanda Kota Salatiga, Kabupaten Bogor, Banjarnegara, Grobogan, Demak, dan Banyumas. Lalu juga ada imbauan dan penanganan oleh pemerintah, yakni operasi terpadu tim gabungan melakukan pemadaman darat dan udara untuk mengendalikan titik api. Lalu ada distribusi air bersih, berfokus menyalurkan bantuan air bagi warga yang terdampak kekeringan. Lalu juga ada waspada bencana, masyarakat diimbau tidak membakar lahan dan menghemat penggunaan air bersih. Lantas seperti apa nanti di wilayah Gorontalo, kami akan perbincangkan dari pihak BPBD Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.
13: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
14: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
13: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
14: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
13: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
14: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
15: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.
1: Dan kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter, yakni terkait Gubernur Maluku Utara buka suara soal rencana pinjaman 1 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Bersama reporter Wahyudi Yahya dari RRI Ternate.
16: Provinsi Maluku Utara memastikan rencana pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan, terutama infrastruktur jalan pada 2027 dan 2028. Gubernur Maluku Utara Sherly Cowanda menjelaskan, pinjaman tersebut dirancang dalam skema standby loan, masing-masing 500 miliar rupiah pada 2027 dan 500 miliar rupiah pada 2028. Namun, pembagian anggaran tidak akan dilakukan secara sama rata kepada seluruh kabupaten dan kota.
12: luas, karena tidak semua kabupaten kota itu punya ruas yang panjang. Contoh Halbar, Halbar itu sudah nyaris tidak ada lagi ruas provinsi yang bisa dikerjakan, cuman tinggal Ibu Kedi saja.
16: Sherly menyebut sejumlah wilayah masih memiliki ruas dan provinsi yang membutuhkan penanganan lebih besar, di antaranya Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Pulau Taliabu, dan Halmahera Barat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsun Akadir menegaskan, sebagian besar dana pinjaman akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Sekitar 700 miliar rupiah dialokasikan untuk peningkatan jalan menjadi lapis penetrasi atau lapen, sedangkan lebih dari 200 miliar rupiah diperuntukkan bagi pembangunan jembatan.
17: Di 2027 itu kita lapen supaya kita bisa serahkan ke nasional. Kita berupaya lapin juga, karena ada dua hal juga. Ada juga anggaran yang disebut dengan impres jalan daerah, itu juga bisa menghot mix jalan lapen.
16: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap peningkatan status jalan tersebut dapat membuka peluang pendanaan dari pemerintah pusat melalui skema jalan nasional maupun program impres jalan daerah. Dari Ternate Maluku Utara, Wahyudi Yahya, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pemerintah Kota Surakarta mulai menyiapkan skema perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal persampahan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan keselamatan kerja para pemulung dan pekerja pemilah sampah yang beraktivitas di TPA Putri Cempo. Bersama reporter Muhammad Reza.
18: Dari hasil ini tadi, arahan Pak Menteri tentu akan kami diskusikan bersama jajaran dinas.
19: Pemerintah Kota Surakarta mengikuti Zoom telekonferensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Deklarasi Nasional Gerakan Perlindungan Sosial bagi Sektor Informal Persampahan Indonesia. Kegiatan tersebut membahas fasilitasi perlindungan bagi pekerja sektor informal sampah, khususnya pemulung dan pekerja pemilah sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Erwin Trinugroho, mengatakan, hasil kegiatan akan ditindaklanjuti bersama Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan BPKAD. Pembahasan tersebut diperlukan untuk menentukan bentuk dukungan pemerintah Kota Surakarta terhadap perlindungan pekerja informal sektor persampahan.
18: Dari hasil ini tadi, arahan Pak Menteri tentu akan kami diskusikan bersama jajaran Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, BPKAD, sehingga nanti bisa menjadi bahan pengambilan keputusan oleh pimpinan terhadap perlindungan bagi pemulung yang nantinya akan narasinya menjadi pekerja pemilah sampah.
19: Salah satu skema yang dibahas adalah jaminan sosial ketenaga kerjaan. Pemkot juga akan mengecek cakupan perlindungan bagi pekerja yang berasal dari luar Kota Surakarta, termasuk pekerja dari Kabupaten Karanganyar. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Surakarta, Tulus Widayat, mengatakan, perlindungan pekerja persampahan merupakan hasil kolaborasi sejumlah kementerian dan pemerintah daerah. Menurutnya, hasil pendataan menunjukkan belum seluruh pekerja sektor informal persampahan di Kota Solo mendapatkan jaminan keselamatan kerja.
20: Belum semua, karena kita sudah lakukan pendataan dan belum semuanya mendapatkan jaminan keselamatan. Karena mereka rata-rata kan pekerja individu ya, terutama yang para pemulung sampah yang ada di TPA ini kan bukan apa istilahnya, bukan pegawainya Pemkot. Nah, mungkin nanti kita akan intervensi, kan ini ada teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja juga datang, hadir, untuk nanti coba kita mendata apakah bisa dimasukkan intervensi iuran keselamatan kerja ini melalui aspek pekerja rentan.
19: Pemerintah akan mengkaji kemungkinan pemberian jaminan melalui skema pekerja rentan. Dukungan tersebut diharapkan memberikan perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan bagi pekerja yang menghadapi resiko saat menjalankan aktivitas di lingkungan pengelolaan sampah. Muhammad Reza, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah hotel di kawasan wisata Senggigi mulai ramai dipesan penonton MotoGP Mandalika. Bersama reporter Rian Muhdar. Rian.
21: Baik, saat ini saya berada di Senggigi, Lombok Barat. Perhelatan MotoGP 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit kembali menjadi magnet bagi industri pariwisata Nusa Tenggara Barat. Sejumlah pelaku usaha akomodasi mulai merasakan peningkatan permintaan kamar menjelang balapan internasional yang dijadwalkan berlangsung di kawasan Mandalika. Menurut keterangan Ketua Asosiasi Hotel Senggigi sekaligus General Manager Holiday Resort Lombok, Iketut Murtajaya Kusuma mengungkapkan tingkat pemesanan kamar untuk periode MotoGP 2026 saat ini telah mendekati angka 70%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan geliat permintaan akomodasi mulai menguat meski pelaksanaan MotoGP masih menyisakan waktu sekitar 1 bulan. Ia menjelaskan dari sisi operasional, berbagai kebutuhan hotel telah dipersiapkan untuk menghadapi peningkatan aktivitas wisatawan selama periode MotoGP. Sementara dari sisi tingkat hunian, reservasi kamar hingga saat ini sudah berada di kisaran 70%. Para tamu yang melakukan pemesanan diperkirakan memiliki beragam tujuan, mulai dari menyaksikan langsung balapan hingga memanfaatkan momentum tersebut untuk berlibur di Lombok. Dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, tren pemesanan kamar menunjukkan peningkatan. Namun pertumbuhan tersebut tetap perlu dilihat secara proporsional karena jumlah dan kapasitas akomodasi di kawasan Lombok juga terus bertambah. Dengan semakin banyaknya pilihan hotel dan penginapan, persaingan dalam merebut pasar wisatawan MotoGP ikut meningkat. Karena itu capaian reservasi yang sudah mendekati 70% dinilai mampu belum menjadi angka akhir. Berikut penjelasan Ketua Asosiasi Hotel Senggigi sekaligus General Manager Holiday Resort Lombok, Iketut Murtajaya Kusuma.
0: Persiapan MotoGP, karena ini sudah yang beberapa kalinya, saya pikir kita sudah sangat terbiasa ya untuk mengantisipasi bagi kebutuhan wisatawan maupun kebutuhan personal. Jadi kalau kebutuhan personal, semuanya sudah kita lengkapi untuk wisatawan sejauh ini dari bookingan sebelum MotoGP itu hampir mencapai 70%. Dan ini memang tamu-tamu yang akan mau menonton ya. Ada juga yang menonton, memang ada juga yang liburan. Tapi ya kita cukup ini lah.
21: Dan pendengar, perkembangan reservasi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa MotoGP Mandalika tidak hanya berdampak pada sektor olahraga dan pariwisata, tetapi juga memberikan efek langsung terhadap.
1: Rian Muhdar. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter Rian Muhdar yang saat ini sedang berada di kawasan Senggigi. Nanti kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah lainnya setelah jeda dari Ruang Gatekeeper berikut.
15: Kilas Berita. Kilas Berita.
2: Kementerian Pekerjaan Umum mengoptimalkan bendungan Tapin untuk menjaga ketersediaan air selama musim kemarau di Kalimantan Selatan. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pertanian dan menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pengelolaan bendungan terus diperkuat untuk menjaga pasokan air berbagai sektor. Menurutnya, kebutuhan air baku, irigasi, dan pengendalian banjir harus tetap terpenuhi secara optimal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
15: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
22: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia menyapa siang.
1: Dan kami kembali menghadirkan informasi dari reporter terkait persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit LPI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Ahli hukum pidana Profesor Mopang Lumban Pangabean menegaskan, BPKP dapat melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Namun kewenangan untuk menyatakan hasil audit tersebut tetap berada pada BPK. Bersama reporter Isnen Suhanda. Suhanda, seperti apa update terkininya?
6: Ya, Anda Pratiwi dan pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, saat ini berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit yang merugikan negara sekitar 992,8 miliar rupiah. Kuasa hukum terdakwa mempersoalkan masalah audit keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP. Dan kuasa hukum terdakwa menyatakan audit ini seharusnya dilakukan oleh BPK, bukan oleh BPKP. Ahli yang dihadirkan mengatakan bahwa audit keuangan kerugian keuangan negara bisa dilakukan oleh BPKP. Namun hasil audit BPKP tersebut harus dideklar atau dinyatakan oleh BPK. Dan berikut pernyataan ahli Profesor ML Pangabean.
23: Yang berarti yang dapat menghitung selain BPK, BPKP, dan akuntan publik menghitung kerugian negara. Tapi yang bisa menyatakan kerugian negara menurut putusan MK 28/2026 itu seperti apa sih, ahli? Siapa yang berhak mendeklar atau menyatakan kerugian negara?
24: Baik, melalui yang mulia, kita lihat bahwa sesungguhnya juga dalam putusannya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa BPK lah yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara sebagai badan yang bebas dan mandiri. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK bahwa di pasal 10 ayat 1 ditentukan BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
6: ML Pangabean mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh BPKP untuk sekedar mengaudit itu sah-sah saja, tapi hasilnya tetap harus dikembalikan kepada BPK sebagai pemilik kewenangan tertinggi dalam melakukan audit keuangan negara. Dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menceritakan bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda, lalu juga menanggapi topik yang kami hadirkan tadi. Seperti topik karhutla dan kekeringan, apakah juga di daerah Anda sedang terjadi? Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kita ke Makassar, ada Pak Wibi yang telah bergabung bersama kami. Pak Wibi, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Ya, silakan Pak Wibi.
1: Saya informasikan dari Makassar, Mbak.
0: Ya.
1: Cuaca di Makassar siang ini sangat panas, Mbak. Panas sekali.
0: Lebih panas dari hari biasanya begitu ya, Pak?
1: Iya. Kalau pagi itu, pagi sampai sekarang ini masih panas katanya.
0: Oke. Baik, Pak Wibi. Ya, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Dikatakan kalau memang cuaca hari ini di Makassar sangat panas sekali menurutnya. Tapi bagaimana di daerah Anda pendengar? Anda dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon Warga Bicara. Nah, kita akan ke Boyolali pendengar, ada Pak Udin yang telah bergabung. Selamat siang, Pak Udin.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, meskipun kemarau di sini, tani jagung tetap menanam ya. Tapi kalau tani pari tidak menanam.
0: Oke, okay, baik.
2: Karena tani pari kan airnya banyak. Nah, untuk waspada ini, karena kekeringan kemarau, yang bilang puntung rokok, jangan sembarangan ya. Karena itu bisa gampang menyebabkan kebakaran gitu.
0: Oke, baik Pak Udin. Terima kasih nih Pak Udin ya, telah menyampaikan update terkininya. Selamat siang. Segmen Warga Bicara tadi juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 10 Agustus. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.
3: Welcome to Indonesia, negara tercinta. Bhinneka Tunggal Ika, itu semboyan kita. Pancasila adalah dasar negara kita. 17 Agustus

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terkurung gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinca lagi kita nantikan sudah lakukan tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Klub-klub elit mematangkan bursa transfer jelang bergulirkan Liga Musim Baru. Timnas Voli Putri Indonesia raih medali perunggu di CIVI Cup Women's Cup 2026. PBIPSI gencar sosialisasi pencaksilat sebagai upaya menuju Olimpiade. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Arsenal resmi mendatangkan Bruno Guimaraes dari Newcastle United dengan nilai transfer sebesar 75 juta pound sterling. Gelandang Brasil itu siap menghadapi tantangan baru bersama The Gunners dengan ambisi meraih trofi dan menciptakan sejarah bagi klub. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Feel good, feel amazing. I'm glad for the opportunity. Since the first time I speak to Bertrand, make you.
2: Arsenal resmi mendatangkan Bruno Guimaraes dari Newcastle United dengan nilai transfer sebesar 75 juta pound sterling. Gelandang asal Brazil itu menandatangani kontrak dan diperkenalkan kepada pendukung Arsenal di Emirates Stadium kemarin. Bruno memilih nomor punggung 39 yang sudah digunakannya sejak memperkuat Atletico Paranense. Nomor tersebut memiliki makna khusus setelah ayahnya meyakini angka 39 akan membawa keberuntungan bagi sang pemain. Kini, Bruno memasuki tantangan baru bersama The Gunners dengan ambisi meraih trofi dan menciptakan sejarah di klub.
1: Well, I think after playing two World Cups.
3: Setelah bermain di dua Piala Dunia, saya merasa berada pada tahap kehidupan yang membutuhkan tantangan seperti ini. Saya ingin memenangkan trofi, menciptakan sejarah, dan saya merasa berada di tempat yang tepat untuk melakukannya. Saya sangat bersemangat untuk memulai. Kami memiliki banyak pertandingan musim ini, sehingga kedalaman skuad akan sangat penting. Saya berharap kami bisa mewujudkan impian kami.
2: Kehadiran Bruno Guimaraes juga mendapat sambutan positif dari pelatih Arsenal Mikel Arteta. Arteta menilai karakter, energi, dan ambisi Bruno dapat memberikan warna berbeda bagi skuadnya. Ia juga melihat pemain berusia 28 tahun itu memiliki kepribadian yang dibutuhkan Arsenal untuk berkembang.
1: I'm delighted to have him. Why? Well, we see very clearly.
3: Saya sangat senang memilikinya. Mengapa? Kami melihat dengan sangat jelas, terutama energi yang langsung dia bawa ke tempat latihan. Dia memiliki rasa lapar dan keinginan untuk datang ke sini serta menciptakan sejarah besar bersama klub. Itulah ambisi yang kami butuhkan. Kami ingin naik ke level berikutnya. Saya sangat yakin kami membutuhkan pemain dengan kepribadian, keinginan, dan karakter seperti itu. Mereka dapat mendorong semua orang di dalam klub untuk melangkah lebih tinggi.
2: Arsenal kini bersiap menghadapi musim 2026-2027 dengan Bruno Guimaraes sebagai tambahan penting di lini tengah. Kehadiran Bruno diharapkan dapat membantu Arsenal dalam mempertahankan gelar Liga Premier Inggris dan mengejar ambisi yang lebih besar di Eropa. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih terkait bursa transfer pemain. Tim-tim Liga Italia telah melakukan pergerakan di bursa transfer musim panas untuk menghadapi kompetisi 2026-2027. Inter Milan yang musim lalu menjadi juara telah mendatangkan beberapa pemain untuk menghadapi musim 2026-2027. Alexander Stankovic didatangkan dari klub Brugge dan Manuel Akanji dari Manchester City. Sementara itu AC Milan yang tampil kurang maksimal musim lalu mencoba menambah amunisi di bursa transfer. AC Milan mendatangkan Goncalo Ramos dari PSG dan Mario Gila dari Lazio.

Sementara itu pendengar, dari La Liga, tim-tim besar seperti Barcelona, Real Madrid hingga Atletico Madrid telah mulai memanaskan bursa transfer. Real Madrid mendatangkan beberapa pemain seperti Mark Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva hingga Ibrahima Konate. Sementara itu Barcelona akan diperkuat Anthony Gordon hingga Karim Adeyemi mulai musim depan. Pemain Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo dan Lee Kang-in dari PSG akan memperkuat Atletico Madrid.

0: Beralih ke MotoGP, pendengar, Marc Marquez mengakui hasil buruk yang diraihnya pada MotoGP Inggris 2026 sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Pebalap Ducati Lenovo itu menilai dirinya memang tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk bersaing di barisan depan dalam balapan di Silverstone kemarin. Marquez sebenarnya sempat berada di posisi ketiga pada lap pertama. Namun kecepatannya kemudian menurun hingga akhirnya hanya mampu finish ketujuh. Ia menegaskan tidak ada persoalan pada motor maupun ban yang digunakan. Menurutnya, keduanya bekerja dengan baik sepanjang balapan.
1: Anda masih mendengarkan Dinamika Olahraga Sore. Hanya di Pro 3.

0: Mendengar timnas voli putri Indonesia menempati peringkat ketiga CV Women's Cup 2026 di Chiang Mai, Thailand siang kemarin. Posisi ini diraih Indonesia setelah Thailand menang 3-0 atas Vietnam pada laga pamungkas. Sebelumnya Indonesia takluk 1-3 dari Filipina. Indonesia mengulang pencapaian leg pertama. Indonesia berada di peringkat ketiga setelah meraih 1 kemenangan dan 2 kali kalah. Indonesia menang atas Vietnam dan kalah dari Thailand serta Filipina. Selain meraih medali perunggu, wakil Indonesia juga menjadi pemain terbaik turnamen. Indah Guretno Dwi Margiani ditetapkan sebagai best libero pada leg kedua CV Women Cup 2026. Dan terkait pencapaian prestasi Timnas Voli Putri Indonesia di CV Women Cup 2026 ini, kami akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBVSI, Laudrey Maspaitela. Selamat sore, Bung Laudrey. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Selamat sore, Mbak Safira.
0: Jaya. Bagaimana Anda melihat evaluasi dari PPPBVSI? Apa yang perlu dievaluasi terhadap performa Timnas Putri yang berhasil meraih medali perunggu secara back-to-back di leg 1 dan juga leg 2?
1: Ya, secara keseluruhan kami tetap mengapresiasi. Walaupun tidak masuk target, di mana target Bapak Ketua Umum adalah runner-up ya. Ya, intinya kita bisa... Memang pencapaian di putaran pertama cukup mengembirakan. Artinya kita memang di ranking 3 tapi kita bisa mengalahkan Filipina.
0: Oke.
1: Di putaran kedua kita sebenarnya sudah punya momen yang bagus tuh mengalahkan Vietnam. Namun pada pertandingan terakhir kita kalah dengan Filipina. Nah, jadi kalau kita tarik kembali ke asal-muasal dibentuknya CV Cup ini, itu supaya kita tidak menunggu SEA Games saja. Kalau di SEA Games 2 tahun sekali, yeah. Itu pertama. Lalu yang kedua, Thailand sebagai inisiator itu ingin supaya tidak ada ketimpangan di antara negara-negara ASEAN. Jadi selama ini Thailand merasa dia terlalu superior, tapi itu nggak bagus buat dia. Itu dia merasa bahwa di Asia Tenggara harus ada kompetitornya supaya dia juga bisa naik dan juga negara-negara lain selain Thailand juga bisa. Dan itu kelihatan sekarang, Mbak. Yeah. Dulu kan dominan sekali Thailand, Vietnam. Tiba-tiba sekarang kita bisa mengalahkan Vietnam, Filipina bisa mengalahkan Vietnam. Jadi artinya peta kekuatan selain Thailand sekarang mulai berimbang.
0: Betul. Muncul lagi gitu, ya negara-negara yang cukup maju untuk di CV Cup ini. Tapi menyinggung yang tadi ya, Bung Laudrey, pada leg kedua tim Indonesia kan sempat menang dramatis atas Vietnam, tapi kemudian kalah dari Filipina di laga terakhir. Apa sih sebenarnya yang menjadi faktor utama tidak konsistennya performa ini?
1: Ya, betul sekali, saya setuju tidak konsisten itu terkait dengan teknis, Mbak Safira. Jadi bukan masalah teknis. Jadi pada saat kita mengalahkan Vietnam, itu memang kita dalam euforia tinggi. Dan itu posisi itu memang berbalik menjadi bumerang. Jadi hasil kasih saya dengan manajer tim di sana, bahwa memang euforia itu sedikit membuat anak-anak terbuai. Itu aja. Jadi pada saat bertanding lawan Filipina, di mana motivasi tim Filipina itu jauh lebih tinggi dibandingkan kita, itu yang membuat menjadi bumerang bahwa motivasi kemenangan lawan Vietnam tidak bisa kita pertahankan. Sehingga pada saat Filipina punya motivasi tinggi untuk mengalahkan kita, kita malah terbeban berat untuk bisa mengalahkan Filipina. Sebenarnya lebih lari ke non teknis saja, Mbak.
0: Artinya tidak fokus ya, Bung Laudrey ya, dalam kemenangan-kemenangan melawan Vietnam dan juga Filipina ya?
1: Betul, kalau bicara non teknis itu memang lebar, Mbak. Yeah. Kita harus cari tahu secara psikologis, entah karena menganggap remeh,
0: banyak
1: entah
0: faktor,
1: karena kuatik, entah karena betul, entah karena beban, karena gini, Mbak. Pada saat kita itu harus diakui, saya sharing dengan teman pemain ada. Pada saat kita bisa mengalahkan Vietnam, harapan teman-teman itu Vietnam bisa mengalahkan Filipina.
0: Iya.
1: Tapi ternyata
0: tidak ya.
1: Iya, itu
0: sayangnya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Betul. Ya. Itu secara manusiawi pasti secara ada beban tersendiri di antara teman. Harusnya itu jadi motivasi untuk kita bisa bersaing lagi gitu, Mbak.
0: Oke. Okay. Nah, Bung Laudrey, turnamen ini kan juga memunculkan nama-nama baru ya dan juga ada penghargaan individu seperti Indah Guretno ini juga sebagai best libero. Bagaimana PBVSI melihat hal ini?
1: Oh ya, bagus, kita apresiasi untuk untuk awarding individu,
0: yeah.
1: Artinya anak-anak memang cukup layak, baik itu libero yang minggu lalu si Rara menjadi salah satu best middle blocker. Jadi saya pikir ya apresiasi juga mereka sudah menunjukkan performa yang bagus. Bu Retno juga melihat performa di putaran kedua ini, melihat cara dia bermain, menempatkan posisi dalam bertahan, kayaknya akurat, feelingnya bagus sekali. Jadi cepat, gampang sekali dia mendapatkan smash-smash keras. Cuma kalau bisa bertahan tapi nggak bisa menyerang ya sama aja, Pak.
0: Iya, itu ya. Butuh juga kekuatan dari individu untuk bagaimana tidak hanya bertahan, tapi juga perlu menyerang agar membuahkan poin-poin ya, sehingga akhirnya tim Indonesia bisa mengalahkan lawan. Nah, setelah ini timnas akan berlaga di AFC Women's Continental Championship ya di Tiongkok. Apa kemudian target yang diberikan oleh PBVSI kepada tim dan juga pelatih?
1: Oh ya, jadi pertama akan ada evaluasi komposisi pemain, itu sudah pasti, Mbak. Jadi ada mungkin 2 orang yang kita ganti. Terus yang kedua, secara logika kemarin waktu di AFC Cup kita ranking 5 ya, Mbak ya. Nah, di AFC kontinen ini kan nanti ada tim Jepang, tim Cina, dan tim Thailand.
0: Yeah.
1: Jadi logikanya kalau 3 besar itu masuk, kita tergeser ke ranking 8. Jadi Bapak Ketua Umum mentargetkan di 8 besar aja di AFC kontinen ini.
0: Oke, targetnya 8 besar ya. Tapi untuk perbaikannya di sektor mana nih? Apa yang perlu dibedahi dalam waktu singkat ini?
1: Iya, ada beberapa pemain yang artinya kan memang cukup berat di AFC kontinen ini untuk mencari juara. Sehingga orientasinya kami selaku Binpres adalah memberi pengalaman kepada anak-anak U21 atau U18 untuk bisa masuk di tim senior. Itu Mbak, orientasinya ke situ.
0: Oke, baik. Kalau gitu kita nantikan ya bagaimana kiprah dan juga bagaimana laga yang berlangsung dalam waktu dekat. Kita harapkan semoga semakin membaik dan juga bisa mencapai target yang diharapkan tadi ya, Bung Lodri. Oke, terima kasih Bung Lodri. Salam olahraga, selamat sore.

Pendengar, pelatih PSIS Semarang Widodo Cahyono Putro mengevaluasi hasil TC dan juga uji coba yang dijalani pemainnya dalam beberapa pertandingan. Berikut laporannya disampaikan Agus Herianto dari RRI Semarang.

0: Saya menanamkan setiap uji coba, setiap mentality, usahakan kalau bisa menang. Ya, gimana pun keadaannya.
1: Pendengar, pelatih PSIS Semarang Widodo Cahyono Putro mengevaluasi hasil uji coba yang dijalani pemainnya. Usai menggelar training center TC di Yogyakarta, hasil uji coba melawan Persik cukup memuaskan. Pada pertandingan itu, PSIS akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0. Namun Widodo menegaskan kemenangan bukanlah tujuan utama dari pertandingan tersebut. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah melihat kesiapan individu, perkembangan, kekompakan tim, serta mentalitas pemain. Lebih lanjut, Widodo juga memberikan perhatian terhadap kontribusi pemain pengganti.
0: Tentunya kami tidak ke arah keunggulan, tetapi itu sangat penting juga sih. Ya, saya menanamkan setiap uji coba, setiap mentality, usahakan kalau bisa menang. Ya, gimana pun keadaannya. Tapi hal yang lebih besar dari semua itu yaitu kesiapan dari individu pemain dan tim. Ya, jadi saya bicara kepada pemain, siapapun yang main pertama kerja keras, harus ada yang membeda sebagai pemain yang kedua nanti, yang pengganti. Dan ini dibuktikan sama teman-teman pemain.
1: Menurutnya, setiap pemain harus mampu memberikan perubahan ketika mendapatkan kesempatan bermain. Kemenangan atas Persik juga menjadi ujian tersendiri karena pemain PSIS berada dalam kondisi kelelahan setelah menjalani TC. Selain mentalitas, Widodo Cahyono Putro melihat adanya perkembangan dalam kerjasama antar pemain. Kombinasi pemain yang berujung pada gol menjadi salah satu aspek yang dinilainya masih dapat terus dikembangkan. Sedangkan CEO PSIS, Faris Zulinar, mengatakan PSIS Semarang terus mematangkan persiapan menyambut bergulirnya kompetisi Championship atau Liga 2 musim 2026-2027.
2: Kita sangat mengharapkan ke depan PSIS akan tampil lebih baik dengan pemain yang lebih bugar, fasilitas latihan, di gym, menciptakan kondisi yang ideal buat para pemain.
1: Ia berharap klub kebanggaan Kota Semarang mampu bangkit dan bersaing di Championship musim mendatang. Agus Hiranto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Tekbol Indonesia membidik prestasi lebih tinggi pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Agustin Irdiani, RRI Surabaya.
1: Cabang olahraga Tekbol Indonesia membidik prestasi lebih tinggi pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ketua Umum PP POTSI, Jovinus Karolus Legawa, mengatakan persiapan tim nasional telah dilakukan sejak 2 tahun lalu setelah melihat peluang Tekbol berkembang sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan di multi-event. Persiapan tim nasional diperkuat dengan mendatangkan pelatih asal Hungaria, Gabriela Kota. Sentralisasi latihan telah dilakukan sejak persiapan SEA Games 2025 dan dilanjutkan menghadapi Asian Games 2026. Indonesia hanya dapat mendaftarkan 3 nomor dari 5 nomor yang tersedia karena keterbatasan regulasi. Kondisi itu membuat PP POTSI selektif menentukan nomor yang dinilai memiliki peluang menembus semifinal hingga final.
2: Kan atlet-atlet tekbol ini sebenarnya dari 2 tahun yang lalu. Kita lihat peluang bahwa tekbol games. Makanya atlet-atlet yang kita persiapkan ini dari tahun lalu. Kita datangkan coach Gabriela Kota juga dari Hungaria untuk membantu tim nasional. Kita sentralisasi dari tahun lalu untuk persiapan SEA Games dan kita lanjutkan untuk persiapan Asian Games. Hanya saja pendaftaran di sisi yang tadi dijelaskan Pak Hari bahwa ada keterbatasan untuk mendaftarkan hanya di 3 nomor. Jadi kita sangat hati-hati melihat nomor-nomor mana yang berpeluang atlet-atlet kita untuk bisa melaju ke semifinal bahkan ke final.
1: Sementara itu pelatih Tekbol Indonesia asal Hungaria, Gabriela Kota, mengatakan persaingan di Asian Games akan lebih berat dibandingkan SEA Games. Meski demikian, Indonesia memiliki modal karena diperkuat atlet yang sebelumnya menyumbangkan medali di SEA Games 2025. Ia juga menilai Thailand menjadi pesaing terberat Indonesia di Asian Games. Negara tersebut dinilai memiliki level permainan yang berbeda karena sudah mengembangkan tekbol sekitar 8 tahun.
3: The stronger is Thailand. I think that's the only country that is like separate league maybe right now. But I think the other countries are can be similar level with Indonesia. So I think the preparation is.
2: Jadi disampaikan bahwa di negara Asia yang paling kuat saat ini hanya Thailand karena Thailand sudah mulai 8 tahun yang lalu. Di negara Asia kita berpeluang untuk mendapatkan medali, potensinya sama levelnya.
1: Atlet telah disiapkan untuk memperkuat Indonesia pada 3 nomor, yakni Yoga dan Arbika di nomor tunggal putra, Zikra di tunggal putri, sedangkan Laude dan Husni Ubah turun pada ganda putra. Agustin Irdiani melaporkan.

Informasi lainnya pendengar, mimpi melihat seni bela diri asli Nusantara pencak silat dipertandingkan secara resmi di ajang olahraga tertinggi dunia Olimpiade kini selangkah lebih dekat. Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia, PBIPSI, bersama Komite Olimpiade Indonesia, KOI, terus mengejar target tersebut. Langkah konkret ditunjukkan melalui kerjasama strategis antara KOI dengan Alliance of Independent Recognized Members of Sport atau AIMS. Aliansi ini menjadi pintu masuk krusial agar pencaksilat mendapatkan pengakuan penuh dan legalitas dari Komite Olimpiade Internasional, IOC. Namun, tantangan terbesar kini bukan lagi sekadar mengenalkan budaya, melainkan menyamakan peta kekuatan dunia. PBIPSI secara masif terus mengirimkan pelatih-pelatih terbaiknya ke luar negeri, mulai dari kawasan Eropa hingga Timur Tengah. Langkah ini sengaja diambil agar kompetisi global menjadi seimbang, karena IOC tidak menyukai olahraga yang hanya didominasi oleh satu negara.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: 81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya?
2: Iya, itulah semangat membangun dari desa, tahu Han. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
1: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
2: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
1: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
2: Tentu Han, belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
1: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
3: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
4: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Manchester City menutup rangkaian pramusim 2026 dengan kemenangan 3-1 atas Atletico Madrid, di mana pertandingan persahabatan tersebut berlangsung di Seoul World Cup Stadium Korea Selatan minggu kemarin. FPTI Sumatera Barat memiliki modal besar menjadi salah satu lumbung atlet panjat tebing nasional. Potensi itu berasal dari karakter masyarakat yang tangguh serta dukungan alam bagi pengembangan olahraga panjat tebing. Pemain depan asal Madagaskar Alexandre Ramalingo menjadikan pemusatan latihan Persita di Yogyakarta sebagai wadah mengenal rekan setim. Ia menjalankan arahan pelatih Carlos Pena selama 14 hari persiapan menuju BRI Super League 2026-2027. Dan tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, selamat tahun pekan di hari Senin 10 Agustus 2026. Berjumpa kembali bersama saya Safira Amalia. Akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan beragam informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan sore ini kami akan menghadirkan perbincangan seputar olahraga lainnya tentang evolusi pencak silat dari akar tradisi menuju panggung dunia atau pencak silat Road to Olympic. Sudah tersambung via telepon bersama kami Sekjen Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia PBIPSI Bapak Abdul Karim Al-Jufri. Selamat sore Pak Karim.
1: Selamat sore Mbak.
0: Kabar baik hari ini Pak Karim.
1: Alhamdulillah selalu baik
0: dan
1: harus selalu baik dan semangat.
0: Semangat terus ya untuk membangun pencak silat di Indonesia ya. Silat kita tahu lahir dari tradisi dan juga spiritual ya Pak Karim. Sementara Olimpiade menuntut standarisasi olahraga modern. Bagaimana kemudian PBIPSI ya menjaga keseimbangan ini?
1: Pada prinsipnya kami sesuai arahan Presiden Prabowo dan juga Ketua Umum Bapak Sugiono tetap tidak boleh meninggalkan akar tradisi Indonesia.
0: Yeah.
1: Sekalipun memang untuk masuk ke Olimpiade ada penyesuaian-penyesuaian, tapi kami juga tetap tetap teguh dalam menjaga nilai-nilai kebudayaan kita sendiri.
0: Mm-hmm. Bagaimana untuk kemudian mempertahankan jiwa silat asli ya, tapi di saat yang sama harus juga tunduk pada aturan IOC?
1: Sebenarnya kan kalau untuk di Olimpiade, untuk cabang apa, untuk yang multi event, memang kita butuh untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian karena memang diharapkan silat juga menjadi bagian dari soft diplomasi Indonesia. Hmm. Cuman kan untuk menjaga agar akar kebudayaan kita tetap kuat, kita memang akan tetap fokus di kejuaraan internal, kejuaraan dunia yang single event.
0: Hmm.
1: Dan kalau karena akar kebudayaan kita kemudian IOC menolak, maka buat kami kerugian buat IOC tidak mempertandingkan pencak silat.
0: Yeah.
1: Tapi tetap karena prinsipnya olahraga prestasi itu butuh keselamatan, butuh penilaian yang lebih objektif, kami tetap akan memenuhi persyaratan-persyaratan itu.
0: Mm-hmm. Artinya ada standar khusus tidak dari IPSI untuk memastikan bahwa filosofi silat ini tetap terjaga?
1: Pasti Mbak, mm-hmm. pasti. Nilai-nilai kebudayaan kita dari contoh pakaian, kan selama yeah. ini kita dipaksa untuk memakai jas untuk wasit jurinya. Kami tetap keke dengan pakaian pencak silat. Tapi untuk untuk ketua pertandingan sendiri kami wajibkan sudah boleh memakai jas.
0: Mm.
1: Okay. Kalau di IOC mewajibkan sepatu, kami masih melarang sepatu atau alat kaki naik ke matras pertandingan.
0: Mm-hmm. Untuk mempertahankan nilai-nilai ya dari kebudayaan pencak silat tadi ya.
1: Karena buat kami matras itu tempat yang sakral, tempat yeah. kami berlatih, tempat di tempat, tentu harus kami jaga kesakralannya, kebersihannya, seperti itu Mbak.
0: Oke, tapi kan mungkin bagi masyarakat awam ataupun orang tua di perguruan tradisional kan taunya silat itu untuk bela diri ataupun hanya seni saja. Apa kemudian aturan yang paling terpaksa diubah ya dalam pertandingan silat modern sehingga bisa diterima oleh standar internasional Pak Karim?
1: Sebenarnya setiap orang tua, setiap calon anggota perguruan yang masuk ke perguruan, mereka sudah tahu arah yang mau mereka tuju. Dan rata-rata orang tua yang memasukkan anaknya ke pencak silat sekarang memang selain mengikuti tradisinya, juga mereka fokus untuk berprestasi karena pencaksilat menjadi salah satu cara bagi mereka untuk bisa sekolah di tempat-tempat yang mereka tuju, karena kita punya yang namanya jalur prestasi.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Nah, untuk yang lain-lain, tetap latihan di perguruan tidak akan berbeda, Mbak.
0: Hmm.
1: Tetap untuk mental spiritualnya tetap diisi, pengembangan karakternya tetap diisi, pelestarian kebudayaannya tetap diisi.
0: Nah, terkait dengan pembinaan ya, kalau di pencaksilat sejauh ini seperti apa minat dari khususnya generasi muda ya terhadap pencaksilat sampai sekarang?
1: Ya memang banyak tantangannya, Mbak, karena ya kita sama-sama ketahui keadaan dunia seperti ini, perkembangan digitalisasi juga semakin kencang.
0: Betul.
1: Informasi juga semakin mudah untuk diakses. Kadang-kadang ada dari sisi anak muda itu yang menganggap mungkin karena melihat beberapa oknum pesilat yang kurang bagus, akhirnya mereka masih beranggapan bahwa pencaksilat ini adalah olahraga yang kampungan.
0: Hmm.
1: Padahal buat kami yang sudah lama berkecimpung di sini, kami tidak melihat pencaksilat sebagai sebuah olahraga yang kampungan. Memang betul, pencaksilat itu asalnya dari kampung-kampung. Tapi bukan bela diri, bukan olahraga yang kampungan.
0: Mm-hmm.
1: Toh, pada saat penghitungan medali, satu medali emas pencaksilat sama juga kok dengan satu medali emas di cabur-cabur yang lain.
0: Hmm. Oke. Jadi tidak kalah dengan cabang olahraga lainnya. Terlebih lagi kita sudah menang ya pengakuan UNESCO ya 2019.
1: Kita sudah jadi kebudayaan. Warisan budaya tak benda.
0: Mm-hmm.
1: Alhamdulillah kemarin kloter pertama bagian dari pesilat kita ada Kang Yayan, ada Kang Cecep, ada Iko yang sudah berhasil ekspansi ke Hollywood. Dan kami dari PBIPSI sesuai arahan Pak Sugiono juga sedang mempersiapkan kloter-kloter berikutnya untuk kita istilahnya menyerbu Hollywood dengan pencaksilat.
0: Mm-hmm. Termasuk untuk mengejar Olimpiade ya, agar
1: Olimpiade ya.
0: Iya.
1: Itu memang mimpi mimpi yang sudah diwariskan secara turun temurun.
0: Mm-hmm. Nah, jadi bagaimana kemudian proses
1: Pak Prabowo kemudian
0: proses,
1: Pak Sugiono itu tetap kita lanjutkan ya, dan memang tantangannya sangat berat karena tidak bisa hanya memberikan tanggung jawab ini ke PBIPSI, butuh uluran tangan dari pemerintah, terutama dari kedubes-kedubes, karena memang yang paling paham negara itu kan teman-teman dari kedubes, bapak-bapak yang di kedubes. Jadi kami berharap, apalagi sekarang dengan ketua umumnya Pak Sugiono sebagai Menlu, tim dari kedubes-kedubes bisa turut berperan aktif dalam melobi negara-negara yang kita tuju.
0: Ini juga menjadi juga, strategi positioning Indonesia ya.
1: Banyak mensupport. Mm-hmm. Ya, betul.
0: Mm-hmm. Agar lebih menunjukkan bagaimana pencaksilat dari Indonesia bisa menunjukkan bakatnya di kancah olahraga dunia ya, Pak Karim.
1: Siap. Betul, Pak.
0: Nah, kalau
1: kami tahun ini juga dapat bantuan dari Kemenpora dan kita memang akan mengirimkan pelatih-pelatih kita, kebetulan dapat kuota untuk 30 negara dan ini akan kami maksimalkan sehingga pada saat kejuaraan dunia nanti di Uzbekistan bulan Desember, kami sudah bisa melihat ada juara dunia di luar dari Asia Tenggara.
0: Itulah ya menjadi momentum juga bagaimana untuk kita semakin berkembang. Nah, kalau misalnya nanti mimpi Olimpiade ini terwujud, kita harapkan seperti itu ya. Apa kemudian dampak yang akan dirasakan langsung oleh pelatih, kemudian atlet di perguruan silat, baik itu kecil ataupun di pelosok daerah?
1: Ya tentunya ini akan sangat memberi tambahan semangat buat mereka. Jangankan ke Olimpiade, Mbak, anak-anak di kampung yang bisa merasakan. Saya kebetulan juga dari kampung dulu, saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Tiba-tiba karena prestasinya bagus bisa bertanding di SEA Games saja, itu bangganya luar biasa.
0: Iya.
1: Itu masih level Asia Tenggara.
0: Apalagi kita nggak pernah tahu ya
1: levelnya dunia. Dan itu kan juga jadi ajang bagi adik-adik kita ke depan untuk merubah nasib mereka.
0: Artinya ada roadmap tidak atau semacam peta jalan pembinaan dari level daerah, dari level terkecil kemudian hingga ke level pusat ataupun di nasional ya?
1: Kalau dari PBIPSI sendiri di tingkatan lokal kita sudah boleh dibilang sudah maksimal. Pemerintah sudah banyak mensupport, pihak swasta juga sudah banyak mensupport. Justru PR kami ini berkoordinasi dengan Persilat sebagai FIFA-nya pesilat untuk kemudian bisa mengembangkan ke negara-negara di luar Asia Tenggara. Sekarang kan kita masih sudah alhamdulillah sudah sangat kuat di Asia Tenggara, kemudian India juga sudah punya kejuaraan sendiri, mereka ada kejuaraan antar polisi di India, kemudian di Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan juga semakin kuat. Kemarin kami juga baru membuka di Maroko, Azerbaijan juga semakin kuat, dan beberapa bulan yang lalu Amerika baru selesai mengadakan kejuaraan. Nah, kita berharap di Amerika, bukan saja di Amerika Serikatnya sendiri, tapi di dan akan kita bantu untuk penyelenggaraan pertandingan. Dan memang seperti yang saya sampaikan tadi, dari pihak Kemenpora yang akan ikut membantu, bukan saja sekedar penyebarannya, tapi juga selain pelatih, kita juga akan bikin coaching untuk wasit jurinya, dan juga coaching tentang penyelenggaraan pertandingan yang baik dan benar.
0: Dari segala aspek ya, sudah dipikirkan segala oleh aspek. PBFC bagaimana agar pencaksilat ini semakin mendunia ya, Pak Karim.
1: Karena memang tugasnya yang diberikan ke kami oleh Pak Prabowo seperti itu. Jadi Pak Prabowo minta kita bikin tiga badan tambahan. Yang pertama itu badan promosi pariwisata kebudayaan, kemudian badan misi kurikulum pendidikan, karena Pak Prabowo berharap pencaksilat menjadi bagian dari kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah, bukan hanya sekedar mulok atau prakurikuler, tapi menjadi mata pelajaran. Kemudian yang terakhir ya, yang ini yang sedang kami fokuskan juga untuk pencaksilat Toronto Olympic.
0: Ya, baik. Pak Karim, kita juga ada pendengar ya yang akan bergabung interaktif bersama kami di perbincangan sore ini. Ada Pak Roni di Jakarta. Saya sapa dulu Pak Roni, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Sapira, Pak Karim.
0: Sore, Pak Roni.
2: Selamat sore, Pak Roni. Saya mau komentar Mbak Sapira.
0: Ya.
2: Ya, semoga PBFC itu bisa mendunia, Mbak. Dan semoga juga PBFC nggak cuma mendunia, tapi bisa bertahan dari kompetitor di dari negara-negara lain, Mbak. Nggak cuma kita juara di pencaksilat, tapi juga ekspor juga untuk pelatih, Mbak.
0: Semoga mendunia juga dari sisi atletnya, pelatihnya juga mendunia ya, Pak Roni ya.
2: Iya, dan semoga juga nggak seperti cabur lain-lain, Mbak. Ketika sudah ekspor pelatih ke luar negeri, tapi caburnya sendiri malah terlupakan gitu, Mbak. Nah, itu
0: harusnya
2: dipikirkan sama PBFC, Mbak. Sehingga PBFC bisa berdunia di badminton kita di waktu dulu, Mbak.
0: Kita harapkan semakin baik ya ke depannya ya.
2: Semoga jaya ya buat PBFC, Mbak. Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih, Pak Roni di Jakarta. Ya, silakan ditanggapi Pak Karim ya.
1: Ya, kalau dari kami justru kami sangat merindukan apabila Indonesia tidak dominan lagi, Mbak. Karena untuk misi ke Olimpiade, misi ke jenjang yang lebih tinggi, tidak bisa hanya Indonesia saja yang kuat. Makanya kami kemudian merancang dengan Kemenpora atas saran Pak Ketua Umum Sugiono untuk kemudian mengirimkan pelatih-pelatih, karena kami berharap negara-negara lain juga harus mendapatkan pelatihan, mendapatkan pengetahuan yang sama dengan kami.
0: Artinya tidak hanya Indonesia yang mendominasi, tapi juga boleh nih negara-negara lain, karena ini meskipun asli Indonesia, meskipun kita juara, tapi juga perlu ya bagaimana harus dari negara-negara lain juga kan, untuk bertanding.
1: Kita nggak mungkin meminta orang datang bertanding atas nama kita kemudian hanya untuk kalah dengan kita, Mbak.
0: Betul. Jadi jiwa kompetisinya juga harus ada dari negara lain juga ya, Pak Karim,
1: iya,
0: seperti itu.
1: Kompetisi itu kan kalau ada dua kelompok yang sama kuat. Kalau hanya salah satu yang kuat, bukan kompetisi namanya.
0: Jadi takutnya kalau misalnya ada Indonesia, sudah pasti nih Indonesia menang gitu ya. Tapi kan harus juga ada challenge dari negara-negara lain juga agar bagaimana pencaksilat bisa semakin mendunia seperti olahraga-olahraga lainnya ya, Pak Karim.
1: Betul. Jadi kenapa kami mengirimkan pelatih? Supaya mereka mendapat pengetahuan yang sama dulu dengan kami. Mendapat pengetahuan tentang peraturan pertandingan seperti halnya atlet-atlet Asia Tenggara. Mendapat pengetahuan yang sama tentang bagaimana berlatih pencaksilat yang benar seperti orang-orang yang ada di Asia Tenggara. Sehingga ketika mereka turun bertanding tidak ada lagi yang hampir akan dicurangi atau segala macam, Mbak.
0: Mm-hmm. Baik. Jadi seorang semakin memahami ya, tidak ada kecurigaan-kecurigaan yang muncul. Baik, terima kasih kalau begitu Pak Karim atas waktunya sore ini dari Pro 3. Sukses selalu ya untuk pencak silat Indonesia.
1: Terima kasih Mbak Sapira.
0: Ya. Selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore.
0: Sekjen Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia, PBIPSI, Abdul Karim Al-Jufri.

0: Coco Gauff mengamankan tiket perempat final Canadian Open setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3, 6-1 di Sobeys Stadium, Toronto. Melansir laman WTA, Gauff langsung mengendalikan pertandingan menghadapi Kornieva yang melaju dari jalur kualifikasi. Kemenangan tersebut sekaligus mengantarnya kembali ke 8 besar Toronto untuk pertama kalinya sejak 3 tahun lalu. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ini baru enak.
3: Mulai yang semalam ini dia ada di New York.
4: Luar biasa.
5: Tapi aku baru aja
6: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Indonesia menyapa sore.
8: Pendengar sore ini kami juga undang Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana pandangan ataupun tanggapan Anda tentang perbincangan yang baru saja kami hadirkan tentang pencak silat ya menuju Olimpiade. Apakah menurut Anda silat ini perlu beradaptasi dengan aturan modern atau tetap ya dengan tradisinya? Silakan kirimkan pendapat Anda, bisa juga melalui WhatsApp kami 081-399-399-888 atau juga bisa melalui line telepon di 021-384-4545, 021-386-2375. Atau juga ada yang menyampaikan ya kemeriahan jelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bagaimana situasi di wilayah Anda? Apakah sudah terlihat adanya semarak kemerdekaan di bulan Agustus ini? Silakan sampaikan di dalam sesi warga bicara. Saya sapa Pak Soan di Samarinda. Selamat sore, Pak Soan.
9: Selamat sore, Mbak Sapira.
8: Sore.
9: Alhamdulillah, panas ya. Menggelegar ini, Mbak Sapira.
8: Sudah berapa lama nih panasnya? Tidak ada hujan di sana?
9: Sudah lama ini. Dua mataharinya, dua.
8: Waduh, bahaya satu dong Pak.
9: Satu dekat dengan tanah, satu masih di atas.
8: Panas ya, cukup panas ya, di Samarinda.
9: Iya, okay. Sakit sekali, kena di kulit tuh sakit panasnya.
8: Tapi kalau air aman Pak di sana, tidak ada kekeringan kan?
9: Oh aman, kita punya Sungai Mahakam.
8: Okay.
9: 920 km panjang Sungai Mahakam.
8: Luar biasa. Ada tanggapan soal pencaksilat atau ada informasi jelang kemerdekaan nih Pak Soan?
9: Dua-dua sih ada sih.
8: Silakan.
9: Pencaksilat, saya lebih menyorot pencaksilat dulu ya. Kita jangan tercabut dah dengan budaya kita. Jangan mengikuti seleranya orang luar ya. Karena asalnya kan dari tempat kita.
8: Betul.
9: Jangan kita tercabut dari itu gitu loh. Misalnya seperti bela diri lain juga kan gak boleh naik di matras pakai sepatu.
8: Iya.
9: Kan, itu kan gak boleh kan, pencaksilat juga begitu.
8: Betul.
9: Dan harus pakai jas katanya juga gak bisa. Adab kita tetap kita pakai gitu ya.
8: Nah, artinya tetap gini, menjaga tradisi ya, tidak kalah ya, dengan modern gitu. Maksudnya Pak Soan seperti itu ya.
9: Iya, cuman saya ingatkan juga ya teman-teman pesilat-pesilat juga jangan suka kelahi di jalanan gitu.
8: Bukan dan pada ini, tempatnya ini, dong kalau kayak gitu
9: ya. Enggak, memang banyak loh Mbak Sapira.
8: Iya.
9: Ini fakta loh, di Madiun itu suka berkelahi tuh.
8: Sama-sama,
9: okay. Sama-sama pesilat itu. Kelompok lain sama kelompok ini berkelahi gara-gara patung, gara-gara apa itu. Jadi sampai ada yang mati dan seterusnya, ya jangan.
8: Ya kita harapkan
9: itu.
8: Tidak ada jangan kejadian seperti itu ya.
9: Begitu, memalukan
8: ya,
9: gitu ya.
8: Oke. Okay.
9: Gitu ya. Saya mengharap, saya tadi mau masuk sebetulnya dengan Pak Karim mau kasih tahu itu, tapi mudah-mudahan beliau masih dengar ini ya. Mudah-mudahan
8: semoga
9: masih
8: ya.
9: Mendengar. Karena okay. Karena betul-betul memalukan. Nah untuk ini, untuk 81 tahun Indonesia ini, ya sudah mulai semarak sih ya. di komplek-komplek perumahan, di gang-gang itu umbul-umbul bendera, bahkan sudah ada lomba-lomba anak-anak, lomba anak-anak memeriahkan itu. Mungkin hari Minggu nanti lebih meriah lagi ya. Orang tua ada karambol, ada karaoke, itu ya sudah itu pokoknya semakin seru lah.
8: Pak Sawan ikut yang mana nih lombanya?
9: Saya enggak ikut, cuma nonton.
8: Oke. Okay.
9: Dan ini kan ini Pak Sapra ya.
8: Iya.
9: Di 81 Indonesia ini bukan prestasi ya, bukan menang, meramaikan saja,
8: menyemarakan
9: dari
8: ya.
9: Dari kita oleh kita
8: betul,
9: dan untuk kita.
8: Oke. Okay. Terima kasih Pak Sapra ya. Pak Sawan di Samarinda. Saya ke Bogor ya. Bu Dinda, selamat sore.
4: Sore kembali Mbak Fira.
8: Iya, bagaimana? Salam olahraga. Bogor bagaimana, Bu? Sore ini
4: Bogor hari ini lumayan terik, tapi nggak terlampau seperti beberapa hari yang lalu. Tapi hari ini masih aman lah teriknya gitu.
8: Iya. Iya. Mau menanggapi apa Bu Dinda?
4: Tentang pencak silat.
8: Silakan.
4: Mbak Supira ya.
8: Boleh.
4: Ini seni bela diri. Apa namanya, tradisional apa asli Indonesia.
8: Betul.
4: Ya, jadi pertahankan keasliannya. Jadi bukan kita anti modern ya, tapi yang asli, yang tradisional ya harus dipertahankan kan gitu ya.
8: Jadi satu kebanggaan ya, tradisi kita mendunia.
4: Ya, bahwa Indonesia punya loh bela diri pencak silat namanya kan gitu.
8: Betul.
4: Jadi untuk nanti atlet-atlet yang tergabung yang bisa tampil di Olimpiade, jadilah pendekar silat sejati ala Indonesia.
8: Luar biasa, Bu Dinda.
4: Terima
8: kasih Bu Dinda di Bogor ya. Masih ada waktu, silakan Anda bisa hubungi 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Dengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi SNT merupakan bentuk transformasi tata kelola pendidikan melalui pengintegrasian sejumlah sekolah dalam satu manajemen. Menurut Pratikno, pengintegrasian sekolah tersebut memungkinkan adanya koordinasi antar jenjang pendidikan, sekaligus memastikan keberlanjutan kurikulum yang diterapkan antar jenjang pendidikan. Selain itu, ia mengatakan integrasi sekolah juga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan hingga pembangunan dan juga pemanfaatan sarana serta prasarana pendidikan. Pratikno menilai integrasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan prestasi akademik peserta didik, namun juga memberikan ruang bagi pengembangan potensi murid dalam bidang seni maupun olahraga. Berita dalam negeri lainnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menegaskan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional HATTEKNAS ke-31 harus dimaknai sebagai momentum untuk membangkitkan kepercayaan diri bangsa di sektor penguasaan teknologi. Oleh karena itu, Arief mengatakan pada peringatan tahun ini, BRIN mengusung tema Teknologi Berdampak untuk Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut dipilih secara khusus untuk menekankan peran strategis teknologi dalam membangun masa depan bangsa yang tidak bisa lagi hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya alam semata. Ia juga menyoroti pentingnya mengubah pola pikir para peneliti dari yang sebelumnya hanya melakukan riset demi riset atau research for research menjadi riset yang menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat luas atau research for impact. Beralih ke berita mancanegara, Suriah dan Rusia telah mencapai nota kesepahaman MOU mengenai masa depan kehadiran militer Rusia di pangkalan udara Hmeimim dan fasilitas angkatan laut Tartus menyusul negosiasi intensif selama sekitar 18 bulan. Berdasarkan MOU tersebut, Suriah akan mengambil alih pengelolaan fasilitas-fasilitas untuk keperluan sipil, terutama pangkalan udara Hmeimim dan dermaga komersial keempat di pelabuhan Tartus, serta secara bertahap memasukkannya ke dalam administrasi sipil. Kedua negara sepakat bahwa pangkalan militer dan fasilitas militer lainnya akan didefinisikan ulang sebagai pusat pelatihan dan kualifikasi bersama di bawah pengaturan baru yang bertujuan untuk melindungi kepentingan bersama. Berita olahraga, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir memastikan Timnas Indonesia atau Garuda bisa menurunkan semua skuad terbaiknya pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026 yang merupakan agenda resmi FIFA. Ia menjelaskan bahwa meskipun semua pemain terbaik Garuda dimungkinkan untuk bisa tampil dalam FIFA ASEAN Cup 2026, namun hal tersebut tetap akan disesuaikan dengan dinamika ke depan. Berdasarkan hasil pengundian FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia akan bergabung di Grup A Premier Division bersama Malaysia, India, dan Singapura. Sementara Grup B Premier Division dihuni oleh Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Filipina.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuhan pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa sore.
6: Presiden Prabowo Subianto mengajukan Destri Damayanti sebagai calon definitif Gubernur Bank Indonesia. Hal itu tercantum pada surat presiden yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kementerian Sekretariat Negara mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan dalam pendaftaran undangan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Masyarakat diminta lebih teliti karena antusiasme masyarakat cukup tinggi. BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 10 Agustus hingga 13 Agustus 2026. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Dan tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Pendengar, suasana jelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sudah mulai terasa di berbagai daerah. Mulai dari pemasangan bendera merah putih di depan rumah, kemudian lomba-lomba tradisional yang kembali digelar, hingga kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Dan tidak hanya itu, berbagai pihak termasuk pemerintah daerah juga turut menghadirkan program-program menarik untuk masyarakat sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan. Kita akan bahas sore ini terkait dengan sambut kemerdekaan ke-81 RI, Pemprov Bangka Belitung mengadakan pemutihan denda pajak kendaraan. Sudah tersambung bersama kami Kepala Badan Keuangan Daerah Bakuda Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Andes Yunan Helmi.
7: Wawancara Pro 3.
6: Selamat sore Pak Yunan.
8: Selamat sore Mbak Rizka ya.
6: Dengan Vira Pak di studio Pro 3 RRI.
8: Dengan Mbak Vira, selamat sore para pemirsa RRI dimanapun berada.
6: Sore Bapak, semoga selalu sehat ya, dalam keadaan sehat.
8: Amin.
6: terlebih ya,
8: untuk kita semua.
6: Iya, ya. Untuk menyambut HUT ke-81 RI ya Pak. Sebentar lagi kita akan laksanakan. Nah, bicara soal jelang HUT RI ke-81, ada kegiatan apa saja di wilayah Bangka Belitung, Pak? Kabarnya ada pemutihan denda pajak kendaraan juga ya?
8: Ya, betul. Jadi selain acara seremonial 17 Agustus upacara, kemudian ada juga pawai, kemudian karnaval juga, ada hal menarik, kami melakukan pemutihan denda untuk pajak kendaraan bermotor.
6: Ya. Apa yang akhirnya diputuskan untuk membuat kebijakan ini, Pak?
8: Ya, karena kami melihat sekarang ini kan banyak sekali masyarakat itu yang belum membayar pajak kendaraan bermotor itu dikarenakan denda keterlambatan yang cukup besar. Ada yang sampai 3 tahun, 4 tahun. Nah, untuk supaya mereka ini dalam memeriahkan HUT RI ini juga mereka gembira membayar pajak, tapi tidak dibebankan dengan denda.
6: Iya.
8: Ya, itu harapan kita. Dendanya besar juga, Mbak Fira, sampai 5% kita lihat di ini. Jadi kita bebaskan.
6: Oke, okay. Ada ini tidak klasifikasi tertentu ya? Kalau misalnya pajaknya tadi kan ada yang dari sekian tahun, kemudian ada juga yang dalam waktu dekat. Apakah disamaratakan semuanya dibebaskan, Pak?
8: Ya, jadi berapa tahun pun misalnya terjadi penunggakan pajak kendaraan bermotor, tetap kita bebaskan untuk denda. Tidak ada misalnya setahun, betul enggak?
6: Menarik sekali ya.
8: Ketika wajib pajak ingin berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan membayar pajak, kita terima dengan lapang dengan tangan terbuka, dengan tangan terbuka bahwa ini untuk menyumbang sebagai meningkatkan PAD kita, ya kita bebaskan untuk tunggakannya, artinya denda pajak yang selama ini menyangkut di pokok pajaknya, gitu.
6: Oke, Pak Yunan, kita lanjutkan lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, ada informasi singkat, mohon tidak ditutup ya, Pak Yunan.
8: Siap.
5: Kata tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney.
6: Pak Yudan, kalau terkait dengan kebijakan pemutihan denda pajak ini, apakah semua jenis kendaraan bisa ikut, Pak?
8: Ya, semua jenis kendaraan ikut, mulai dari roda 2 sampai roda 4.
6: Kalau periode pelaksanaannya sudah dimulai sejak kapan dan sampai kapan?
8: Ya, kita mulai 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026.
6: Wah, cukup panjang ya, selama 2 bulan.
8: Ya, 3 bulan. Selama 3 bulan.
6: Oke. Di 10 hari ini bagaimana antusiasmenya? Apakah ada data terbaru ya, berapa banyak masyarakat yang menikmati kebijakan ini?
8: Baik, terima kasih. Jadi biasanya masyarakat tuh bayar pajak itu kalau kondisi normal, tidak ada pemutihan untuk denda itu, berkisar antara 100 sampai 350 juta satu hari.
6: Satu hari, baik.
8: Ya, satu hari. Nah, sekarang ini dalam posisi dengan adanya pemutihan terhadap denda PKB, alhamdulillah Mbak, satu hari itu bisa sampai 1,2 M.
6: Luar biasa ya, berkali-kali lipat ya.
8: Betul, berkali-kali lipat mereka merasa ingin membangun membangun negeri ini kan, di ulang tahun juga tidak dibebankan dengan denda yang cukup besar selama ini.
6: Kalau kebijakan ini,
8: ya, selama 10 hari ini lebih kurang kita sudah pada posisi 11,14 miliar.
6: Wah, luar biasa. Sangat melonjak ya untuk penerimaan daerahnya. Tapi kebijakan ini sudah diberlakukan tahun-tahun sebelumnya belum, Pak? Atau baru tahun ini?
8: Tahun-tahun sebelumnya ada, tapi tidak pada HUT RI misalnya. Pada saat
6: momentumnya beda ya?
8: Beda momentumnya. Kalau untuk HUT RI baru tahun ini kita laksanakan, selama 3 bulan.
6: Oke. Okay. Bagaimana kemudian mekanisme atau cara ya agar masyarakat bisa mengikuti program ini? Apakah ada syarat-syarat tertentu? Apakah cukup datang ke Samsat saja atau bisa dilakukan juga secara online bahkan?
8: Ya, jadi begini, kalau online belum, kita masih secara manual. Cuman di gerai-gerai yang bersentuhan dengan masyarakat itu kita lakukan pelayanan, misalnya di Transmart, kemudian di Samsat setempoh, itu artinya samsat itu datang ke desa ke kelurahan, ada spesifik waktu, misalnya di jam berapa, dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang, itu di desa A, desa B, seperti itu juga kita lakukan. Sehingga antusiasme masyarakat luar biasa, kemudian pemberitahuan terhadap bahwa publikasi terhadap akan ada ini sudah kami lakukan jauh hari dengan melalui media, kemudian melalui baleho dan sebagainya, Mbak. Demikian, Mbak.
6: Oke. Dengan adanya pemutihan ini, berdampak tidak, Pak, untuk potensi dari pendapatan daerah, dari adanya denda-denda yang ada, Pak?
8: Sangat berdampak sekali. Kan kalau di kita di provinsi itu kan ada 7 macam pajak, Mbak, yang kita dan memang selama ini pajak bermotor ini pada posisi tidak baik-baik saja pada posisi sekarang ini, sampai kemarin sebelum 1 Agustus itu pada posisi baru 51,5%. Harusnya kan sudah 60%. Jadi masih jauh dari ini, dan melalui ini kita upayakan mudah-mudahan target terkejar, kemudian pembangunan PAD kita meningkat, otomatis berdampak terhadap pembangunan. Karena sekarang ini TKD kita sudah berkurang, tinggal harapan kita adalah kementerian fiskal. Itu dari mana? Dari PAD kita upayakan, Mbak. Demikian, Mbak, dengan bermacam-macam cara. Malahan yang kemarin ketika ada yang bayar tidak menunggak, dia bayar lancar, kami berikan misalnya hadiah berupa minyak goreng,
6: coba. Iya, menarik sekali ya.
8: Iya.
6: Bisa dikatakan ini juga strategi ya untuk meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan di daerah Bangka Belitung ya, Pak Yunan.
8: Siap, Mbak.
6: Oke, tapi kalau dari kesiapan layanan samsatnya seperti apa untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat yang cukup luar biasa ya tadi sampai miliaran rupiah?
8: Kita pelayanan sampai malam, Mbak. Sampai malam, kadang-kadang kalau di malam itu di tempat keramaian kita buka konter sendiri. Kan masyarakat ini dia sempatnya misalnya di keramaian, nah ada keramaian di situ kita buat konter sehingga mereka tidak perlu repot-repot harus ke samsat kami, tidak. Kami mendekatkan diri kepada masyarakat, kepada wajib pajak sehingga mereka bayar pajak dengan senang, dengan nyaman, dan tidak harus mengorbankan waktu ke tempat kami samsat yang mungkin jauh dari mereka. Kami yang mendatangi mereka, Mbak. Demikian, Mbak.
6: Dipermudah ya oleh pemerintah daerah agar mereka bisa menyetorkan pajak kendaraannya. Tapi ada sosialisasi tidak, Pak, sebelumnya? Sehingga masyarakat di sana benar-benar tahu ya ada kebijakan ini dan tidak melewatkan kesempatan yang luar biasa ini, Pak.
8: Ada, Mbak. Jadi melalui media, baik yang online, offline, semua kita lakukan. Termasuk RI kemarin yang dari offline-nya kita juga sampaikan itu kepada masyarakat. Terima kasih RI yang luar biasa. Melalui media yang offline-nya kepada masyarakat kami yang ada di Pekat Hitung. Demikian juga dengan membasang baliho, kemudian flyer di mana-mana sehingga masyarakat tahu, wah ini ya RI ada kemudahan kemudian denda pajak oleh pemprov Pekan itu, mereka berbondong-bondong untuk pajak.
6: Kapan lagi ya ada kesempatan untuk pemutihan pajak,
8: kemudian, ya Mbak, karena momen ini momen HUT RI, semangat patriotismenya muncul, Mbak.
6: Semangat bangun lebih pagi untuk mengantri ya, Pak.
8: Iya, begitu, Mbak.
6: Tapi selain dari pemutihan, ada tidak inovasi lainnya yang dilakukan oleh Bakuda Bubble ya untuk mempermudah masyarakat ini membayar pajak? Ataupun ada kegiatan lainnya menjelang HUT RI, Pak?
8: Kemarin sebelum HUT RI, kita sudah ada namanya undian emas bagi pembayar pajak yang tepat waktu. Kami ada undian emas dengan teman-teman yang di Jasara Harja. Dan alhamdulillah hal itu juga akan meningkatkan mereka bayar pajak tepat waktu, dapat undian, dapat ikut undian untuk dapat emas, walaupun nggak begitu besar emasnya, Pak.
6: Tetap saja ya, ini menarik untuk masyarakat bagaimana ikut serta. Selain bisa membayarkan pajaknya bebas dari pemutihan, tapi juga dapat hadiah ya, Pak Yunan ya. Akhirnya kesadaran pajak di sana diharapkan terus meningkat, Pak Yunan ya, sehingga pendapatan daerah juga terus meningkat. Diharapkan seperti itu ya, dengan adanya kebijakan ini.
8: Iya, betul-betul, Mbak. Seperti itu yang kita harapkan, sehingga ke depan tanpa ini, mereka sudah tahu buat tanggal sekian saya bayar pajak, udah. Dan kita ada pengingat, jadi kalau mereka biar pajak itu di HP kita kasih ini ingatan semacam tanda kayak ini bahwa pajak Anda sudah hampir di tempo tanggal sekian.
6: Oh, nah, oke.
8: Jadi kata yeah. itu kita sampaikan kepada mereka. Mm-hmm.
6: Mungkin mereka terlewat, lupa, tapi diingatkan nih dengan teknologi. Diingatkan. Jadi silakan bayarkan yeah. pajaknya di tanggal sekian, ada ya Pak Yunan ya?
8: Ada kita sampaikan.
6: Oke, okay. Pesannya untuk masyarakat ya, agar bisa memanfaatkan program ini sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak ke depannya, Pak Yunan.
8: Ya, mari dalam mengisi kemerdekaan ini bersama-sama, paling tidak salah satunya dengan segera membayar pajak tepat waktu, karena bagaimanapun kita adalah bagian dari yang mengisi pembangunan ini, bagaimana cara Indonesia ini maju, salah satunya dengan keserta dengan membayar pajak. Demikian, Mbak.
6: Oke, sukses terus untuk Bangka Belitung. Terima kasih, Pak Yunan, atas waktunya.
8: Terima kasih, Mbak.
6: Selamat sore, Pak Yunan.
8: Selamat sore, Mbak.
6: Ya, Kepala Badan Keuangan Daerah Bakuda, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Andes Yunan Helmi.
3: Wawancara Pro3.
6: Ya, saya juga akan ke ruang gatekeeper ya untuk menjumpai rekan saya, ada Ade Kurnia yang akan menyampaikan beberapa tanggapan dari Anda pendengar yang sudah masuk melalui WhatsApp kami di Pro3 RI. Silakan Ade.
7: Iya, baik Safira. Semangat HUT RI ke HUT ke-81 RI ini sudah terasa di berbagai daerah di Indonesia nih. Terasa dari komentar-komentar pendengar kita melalui WhatsApp, di beberapa di antaranya itu ada Mas Irfan di Jakarta Barat. Kalau kata Mas Irfan, semangat HUT RI di lingkungan kami cukup meriah. Biasanya warga mengadakan berbagai lomba, mulai dari lomba untuk anak-anak, jalan santai, hingga acara kumpul bersama. Menurut Mas Irfan, kegiatan seperti ini penting karena di tengah kesibukan warga Jakarta sehari-hari, momen perayaan kemerdekaan bisa menjadi kesempatan untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan mempererat kehubungan dengan tetangga. Kemudian ada juga Mbak Prima di Yogyakarta. Mbak Prima mengatakan bahwa perayaan HUT RI di Yogyakarta ini terasa sangat kental dengan semangat kebersamaan. Dari tahun ke tahun, warga selalu antusias mengadakan berbagai perlombaan, menghias lingkungan dengan nuansa merah putih, serta menggelar berbagai kegiatan bersama. Suasana menjadi semakin meriah karena semua warga ikut terlibat dan menikmati momen perayaan kemerdekaan. Kemudian ada Mbak Puspa di Bandung. Di Bandung, suasana HUT RI

0: 3998888.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kini saya ajak Anda untuk menyimak kabar bursa dan juga rupiah sore ini.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah pada perdagangan hari ini. IHSG berakhir di level 6.365. Indeks turun 44,28 poin atau 0,69%. Laporan disampaikan Fathia Nur Zalfa. Fathia.
3: Ya baik, Safira dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada perdagangan Senin 10 Agustus 2026. IHSG terkoreksi 44,28 poin atau 0,69% dan berakhir di level 6.365,37. Soalnya perdagangan IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.462,73 sebelum bergerak turun dan mencapai level terendah di 6.362,75. Sementara pada awal perdagangan, IHSG dibuka di level 6.440,59. Dari data perdagangan tercatat, 287 saham menguat, sementara 329 saham melemah dan 180 saham lainnya stagnan. Total volume transaksi mencapai sekitar 46,526 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai 17,920 triliun rupiah. Tim Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai pergerakan IHSG dipengaruhi sentimen eksternal dan internal. Dari eksternal, pasar mencermati data ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan. Kondisi tersebut meredakan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed dalam waktu dekat. Tim Pilar Mas menyebut peluang kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada September kini diperkirakan sekitar 44%, turun dari 67% pada pekan sebelumnya. Sementara dari dalam negeri, pelaku pasar mencermati indeks keyakinan konsumen atau IKK Juli yang turun menjadi 116,8 dari 117,8 pada bulan sebelumnya. Meski masih berada di level optimistis, penurunan tersebut menjadi indikasi adanya pelemahan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Demikian laporan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk

0: menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Pendengar Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS menutup total seluruh akses wisata ke Gunung Bromo untuk mengefektifkan upaya pemadaman kebakaran di kawasan tersebut. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha mengatakan bahwa keputusan penutupan ini mengacu pada perkembangan kondisi terkini di lapangan di mana kobaran api di area kaldera Bromo yang semakin meluas. Dan kondisi ini tentu bukan hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga langsung dirasakan oleh para pelaku usaha wisata. Mulai dari penyedia jasa transportasi, pemandu wisata, hingga pelaku UMKM yang menggantungkan hidup dari ramainya kunjungan ke Bromo. Lalu seperti apa dampak yang dirasakan di lapangan? Kami akan perbincangkan bersama dengan pelaku jasa penyewaan jeep wisata Bromo dengan Mas Hairul Umam.
3: Wawancara Pro 3.
2: Selamat sore, Pak Umam.
4: Selamat sore, Mbak.
2: Bagaimana? Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah baik, Mbak.
2: Baik, tapi sepertinya untuk wisata Bromo kurang baik ya di saat-saat ini ya.
4: Betul, cuman terlepas dari itu, apapunnya kita harus tetap bersyukur, yang penting sehat, kemudian sampai ada korban jiwa, kan gitu ya.
2: Iya, boleh diceritakan dong Pak Umam bagaimana kondisi terakhir di kawasan Bromo saat ini?
4: Kondisi terakhir di kawasan Bromo yang tadi pagi masih terbakar di kawasan penanjakan. Jadi kalau pendengar pernah ke Bromo, kemudian masuknya via Probolinggo, dan itu mau ke penanjakan, nah sepanjang jalur ketika nanjak itu ikut terbakar kemarin. Jadi di kawasan itu sudah terbakar. Mudah-mudahan sore ini teman-teman gabungan, tim relawan, dan teman-teman sopir juga membantu ke kawasan tersebut untuk ikut memadamkan api. Yang bisa dilakukan, artinya ketika medan-medan ekstrim yang belum bisa ke area tersebut, kita pasrah aja juga. Karena memang dibantu juga sama helikopter ya dari BNPB yang dari Kalimantan itu, Mbak.
2: Waterbombing ya, kalau pemadaman dari atas.
4: Betul, kemudian kalau di kawasan Sapana, sisi tebing, pendengar kalau pernah ke sana di Bukit Teletabis, sementara untuk Bukit Teletabis masih aman, tapi sisi yang tebing itu hampir semua rata dengan bekas kebakaran.
2: Kabarnya ini untuk seluruh akses wisatanya ditutup ya, Mas Umam? Atau ada sebagian yang tidak?
4: Kalau ke kawasan Gunung Bromo, utamanya di Laut Pasir, TNBTS sudah menutup ya kemarin malam ya. Jadi malam, saat itu tamu yang dari jauh-jauh yang memang long trip, artinya long trip itu misal dari Bali atau Jogja ke arah Bromo, itu semuanya sudah terparkir di kawasan parkir, kantong-kantong parkir di Sukapura. Karena ditutup, untungnya kalau di Probolinggo, alternatifnya masih ada namanya untuk melihat matahari terbit itu, namanya Seruni Point. Jadi akhirnya para pelaku wisata, teman-teman yang lain mengalihkan ke Seruni Point. Kemudian ada juga destinasi jembatan kaca Seruni Point. Kemudian kalau private trip ditambahin dengan kafe di sepanjang jalur tersebut yang memang instagramable.
2: Oke. Nah, sekarang dengan adanya penutupan ini, bagaimana dampaknya terhadap pelaku pariwisata termasuk Mas Umam menyediakan jasa penyewaan jeep ya di sana ya?
4: Iya, betul. Jadi kalau saya pribadi sama tim dari usaha Bromo D itu sebagian besar yang private trip kita kembalikan, artinya refund.
2: Refund.
4: Jadi, jadi yang sudah bayar lunas kita kembalikan. Kemudian ada beberapa tamu yang memang reschedule, artinya ganti hari, tidak minta kepengembalian, cuman ganti hari. Ada juga yang memang tetap berangkat gitu, Pak. Tetap berangkat artinya harusnya full destinasi,
2: terbatas,
4: tapi
2: ya?
4: karena kebakaran hanya di Surni Point itu aja.
2: Dampaknya bagaimana? Signifikan tidak dari adanya misalnya pemesanan sekian menjadi sekian?
4: Pasti dampaknya signifikan karena sepanjang Agustus ini tamu yang masuk ke usaha kami itu hampir penuh di bulan Agustus. Artinya di tanggal-tanggal tertentu justru sampai kehabisan chip.
2: Bulan favorit ya Agustus juga.
4: Iya
2: ya?
4: Betul, karena banyak libur panjangnya itulah sih, Bang. Jadi sebagian banyak yang mundur. Ya, sebagian ini kalau soal dampak usaha ya pasti berdampak banget gitu, Pak.
2: Kalau penurunannya berapa persen kira-kira, Mas Umam?
4: Sampai 50% lebih, Pak.
2: 50%. Tapi Mas Umam sendiri untuk jasa penyewaan jeep ini sudah berapa lama, Mas Umam?
4: Kalau saya pribadi dari 2016, Pak, baru 2016.
2: 2016. Kan kita tahu ya Bromo ini salah satu gunung yang masih aktif. Bagaimana kemudian sebelum-sebelumnya ketika ada aktivitas yang signifikan dari Gunung Bromo mengganggu kegiatan wisata juga di sana? Apakah kejadian serupa juga pernah terjadi sebelumnya?
4: Pernah. Jadi pernah terjadi, cuman karena memang kita harus pintar-pintar memanage keuangan sih, Mbak.
2: Yeah.
4: Karena selain kebakaran, yang paling rutin kan erupsinya, Mbak.
2: Iya, yeah, betul.
4: Udah erupsi itu kan kita nggak bisa prediksi. Bahkan sampai 1 tahun full kita nggak kerja. Nah, alternatifnya juga karena di Bromo ini sebenarnya tidak hanya bisa menikmati sunset point di kawasan Nanjakan, ada beberapa spot yang memang seperti wisata budaya, kemudian ada juga tempat-tempat yang bisa menjadi edukasi untuk kalau siswa bisa dibawa ke sini gitu, Pak. Kayak edukasi vulkanologi.
2: Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan ya.
4: Menilik dari ini masyarakat Tengger, aktivitasnya bagaimana, makanannya bagaimana.
2: Budayanya juga cukup kental ya di wilayah sana ya. Bisa jadi ya, spot wisata
4: itu
2: juga.
4: Jadi paket-paket seperti itu sebenarnya sudah kami siapkan, termasuk mini off-road atau semi off-road juga ada jalur-jalur seperti itu.
2: Oke. Kan ini dibatalkan, kemudian melakukan refund. Bagaimana kemudian nasib dari para sopir jeep-jeep di sana ya, dan juga pelaku jasa lain yang juga bergantung pada wisata Bromo, selain Mas Umam?
4: Sementara waktu untuk sopir-sopir, mereka karena punya pegangan masing-masing kendaraan, biasanya mereka lagi maintenance kendaraan yang harusnya selesai ngecat, kita selesaikan dulu ngecat, atau
2: fokus ya untuk kegiatan lain ya, sembari menunggu, seperti itu ya.
4: Betul, jadi banyak ke bengkelnya gitu loh, Pak.
2: Nah, tapi kan wisatawan ini tidak hanya dari dalam negeri ya untuk Bromo. Bagaimana kemudian untuk wisatawan yang dari mancanegara? Jauh-jauh sudah datang, kemudian aksesnya ditutup? Betul. Mas Umam?
4: Ya, seperti kemarin ada turis Prancis, ya pertamanya karena ada kebakaran takut, akhirnya mereka tetap berangkat, cuman memang di titik, kalau via Probolinggo masih bisa menikmati Bromo, Pak. Jadi masuk ke kawasan tiket terakhir, tiket MBTS, maju sedikit sudah kelihatan Bromo. Cuman kita nggak bisa turun. Termasuk yang Surni Point tadi. Jadi para turis ini tetap menikmati Bromo, cuman spotnya berusaha-usahakan ke Surni Point itu.
2: Tidak bisa maksimal seperti yang seharusnya, ya Mas Umam ya?
4: Benar.
2: Oke. Tapi kalau tamunya Mas Umam biasanya dari negara mana saja sih selain Prancis?
4: Malaysia, Singapura, Cina, Mbak.
2: Cukup banyak ya. Cukup banyak ya artinya wisatawan tidak hanya dari lokal saja, tapi juga mancanegara cukup melirik ya adanya wisata Gunung Bromo ini.
4: Terus kalau Bromo di kawasan China masih FYP, Mbak. Karena mereka punya aplikasi TikTok di, tapi buat TikTok di Douyin ya.
2: Jadi ya, di sana tidak ada TikTok sepertinya ya.
4: Benar, jadi tiap hari Bromo SYP terus di China, akhirnya
2: semakin mereka, banyak tertarik ya.
4: Betul, jadi hampir 2 tahun ini karena memang juga mereka kan bebas visa, jadi ke Jawa Timur itu ke 3 spot di Bromo, Ijen, dan juga Tumpak Sewu, terjun Tumpak Sewu. Jadi mereka misalkan tidak bisa menikmati Bromo secara maksimal, tapi kalau di Jawa Timur masih bisa dikunjungi tempat yang lain seperti Kawah Ijen itu, Pak.
2: Yeah. Kalau dari pihak Gunung Bromonya TNBTS ya, ada tidak komunikasi yang dilakukan dengan pihak-pihak pariwisata di sana, pelaku pariwisata ya?
4: Kalau sampai sejauh ini masih fokus sama penanganan kebakaran juga. Teman-teman juga masih membantu untuk naik karena memang tempat untuk mencari usirnya. Jadi bahu-membahu, kalau pihak hotel, iuran tiap hari. Jadi ada iuran nasi bungkus, nasi kota untuk teman-teman relawan yang ada di lokasi.
2: Justru iya, meskipun terdampak dari adanya penutupan, justru saling membantu ya untuk bagaimana betul memadamkan, sehingga diharapkan wisatanya kembali dibuka ya, Mas Umam.
4: Betul, Pak.
2: Oke, tapi boleh tahu dong sekali trip di Mas Umam berapa sih biasanya untuk merogoh koceknya?
4: Kalau kita nggak begitu mahal ya, jadi paling murah 500.000, itu paling mahal 750.000.
2: Itu per orang atau satu jeep?
4: Satu jeep,
2: 6 orang. Bisa
4: 6 orang. Dan beda tiket, kami persilakan bisa online sendiri atau bisa kita yang bantu untuk mereservasikan ke
2: TNBTS. Dengan adanya penutupan ini kan tentu omsetnya menurun. Apa sih yang kemudian yang paling dikhawatirkan ya ketika penutupannya berlangsung cukup lama? Kita tidak tahu ya kapan apinya akan padam.
4: Nah, ini termasuk PR yang lain, tidak hanya saya juga, karena teman-teman yang ada di sini memang semuanya hampir bisa dikatakan perintis, kemudian menggantungkan hidupnya di Bromo. Dan mereka setiap bulan ada pembayaran untuk perbankan. Mereka beli amansa itu melalui kur atau kredit usaha rakyat itu, Pak. Jadi mungkin khawatir kan cadangan dari bulan-bulan sebelumnya menipis, jadi kan khawatirnya kan sampai kredit macet kan.
2: Dampaknya dikhawatirkan berkepanjangan karena ada beberapa betul beban yang digantungkan dari usaha ini ya, Mas Umam ya, bisa dikatakan jadi seperti itu. Oke, jadi apa nih harapannya ke depan sehingga wisatawan bisa kembali berkunjung ke Bromo nantinya?
4: Jadi harapannya semoga penanganan dari petugas gabungan maksimal, kemudian segera padam agar kami yang berada di usaha Bromo juga kembali normal gitu, Pak. Tapi terlepas itu dari semua yang bisa diambil makanya mungkin harus depannya kan harus tetap saling jaga agar hal-hal demikian tidak terjadi selama 2 tahun, Pak. Jadi hampir rutin kayak 2 tahun sekali kok.
2: Ada saja bencana ya, kejadian bencana setiap 2 tahun?
4: Iya, jadi tak pikir-pikir kok hampir sama ya, 2 tahun ada kebakaran begini. Tapi kami, karena di kawasan tersebut kan luas banget, Pak.
2: Betul.
4: Ya. Kami kalau hanya sopir jeep ini kan nggak bisa sampai mantau terlalu jauh. Ya, kami hanya mengingatkan ketika ada wisatawan, ketika ada teman-teman yang berkunjung ke Bromo, hanya mengingatkan kalau memang melakukan perapian, tolong setelah perapian selesai harus dipadamkan, termasuk sampah, kita kembali bawa kembali pulang.
2: Tetap dijaga untuk keberlangsungan Bromo dan juga wisata di sana ya.
4: Benar.
2: Oke, terima kasih Mas Umam atas waktunya. Kita harapkan semoga segera pulih ya Bromo dan juga pariwisatanya segera berjalan seperti semula. Terima kasih Mas Umam atas waktunya. Selamat sore.
4: Selamat sore, Pak Fira.
2: Ya, itu tadi ya. Bagaimana dampak kebakaran di Gunung Bromo terhadap sektor pariwisata? Kami sudah berbincang dengan pelaku jasa penyewaan jeep wisata Bromo, Mas Hairul Umam.
3: Wawancara Pro3. Kilas Berita.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau para petani dan pelaku usaha perkebunan di Provinsi Jambi meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Kondisi cuaca yang semakin kering berpotensi memengaruhi ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan, sekaligus meningkatkan risiko penurunan hasil produksi hingga gagal panen. Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Sri Utami, mengatakan, petani perlu secara rutin memperbaharui informasi iklim yang dikeluarkan BMKG. Informasi tersebut dapat menjadi salah satu dasar bagi petani dalam menentukan waktu tanam yang tepat serta menyesuaikan kegiatan pertanian dengan kondisi cuaca dan ketersediaan air. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Ini baru enak.
6: Lepas ketenang, masuk! Luar biasa!
7: Tapi aku baru aja di interview
8: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
9: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Indonesia masih menghadapi tantangan, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Mendengar kami buka kembali sesi warga bicara sore ini, silakan sampaikan bagaimana pendapat Anda tentang perbincangan yang baru saja kami hadirkan tadi ya. Mungkin Anda punya pengalaman berwisata ke Bromo atau bahkan pernah merasakan naik jeep ke sana. Bagaimana menurut Anda dampak dari adanya penutupan wisata seperti ini bagi masyarakat lokal? Apakah dengan adanya kebakaran ini Anda punya rencana juga untuk berkunjung ke Bromo jika nantinya sudah pulih? Silakan 021-352-3172. 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan memang Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS telah menutup total ya seluruh akses wisata ke Gunung Bromo untuk mengefektifkan upaya pemadaman kebakaran di kawasan tersebut per Sabtu lalu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan akses wisata Gunung Bromo ini meliputi 5 pintu masuk yang tersebar di 4 daerah, di antaranya Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo, kemudian Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang, serta Senduro di Kabupaten Lumajang. Tidak hanya menyangkut terkait dengan efektivitas pemadaman, pemberlakuan penutupan juga mempertimbangkan faktor keamanan dan juga keselamatan dari seluruh pengunjung. Balai Besar TNBTS memastikan setiap wisatawan yang telah membeli tiket masuk ke kawasan Gunung Bromo melalui aplikasi booking online dan juga memilih hari kunjungan tepat saat pemberlakuan penutupan, maka diberi kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang. Selain itu, wisatawan juga diberikan opsi untuk pengembalian uang atau refund oleh pihak Balai Besar TNBTS. Masyarakat nantinya diminta terlebih dahulu melengkapi formulir yang dicantumkan di laman booking online tersebut. Dan pihak TNBTS juga mengimbau seluruh pelaku usaha jasa wisata sementara waktu untuk tidak melakukan aktivitas apapun di kawasan TNBTS.

0: Ya, kami tunggu ya telepon dari Anda 021-352-3172, 021-384-4545, atau bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Kita berprestasi, kita berprestasi,
3: kita berprestasi. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pastikan Anda terus bersama kami. Kita akan jelang warta berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyebut sektor pariwisata Indonesia sepanjang semester pertama 2026 di berbagai indikator utama mencatatkan pertumbuhan positif berkat strategi yang dijalankan oleh pemerintah secara adaptif. Widianti mengatakan strategi adaptif itu dijalankan melalui penyesuaian pasar atau market pivot, penguatan promosi di negara-negara dengan potensi pertumbuhan tinggi, peningkatan pergerakan wisatawan Nusantara, serta pengembangan produk dan destinasi yang semakin berkualitas. Capaian tersebut mempertegas peran pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas peluang usaha, dan mendorong pembangunan di berbagai daerah. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker memperkuat upaya penyelarasan dan keterkaitan link and match antara dunia pendidikan dengan industri berbasis data. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa salah satu langkah penting dalam upaya ini adalah penguatan sistem informasi pasar kerja atau Labor Market Information System. Anwar menambahkan, Kemnaker juga memiliki sejumlah langkah strategis lainnya untuk menghadapi mismatch antara pendidikan dengan industri. Selain memperkuat link and match antara pendidikan dan industri, Kemnaker juga memodernisasi pelatihan vokasi, melakukan pemetaan kebutuhan keterampilan masa depan, serta program magang nasional atau magang hub. Beralih ke berita mancanegara, lebih dari 1,5 juta orang dievakuasi ke tempat aman akibat topan dolphin yang menerjang pesisir Tiongkok Timur dengan hujan deras dan angin kencang, sehingga mengganggu perjalanan udara, kereta api, dan laut. Menurut laporan media setempat, evakuasi meliputi sejumlah 900 ribu warga di Wenzhou dan 390 ribu lainnya di Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Otoritas setempat melaporkan belum ada korban jiwa akibat bencana tersebut. Meski demikian, seorang bocah berusia 9 tahun dilaporkan hilang di Zhejiang karena tersapu ke laut. Berita olahraga, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang meraih 2 emas saat terjun dalam turnamen panahan bertajuk Parameter Archery Indonesia Open 2026 di lapangan FKIP Universitas 11 Maret Surakarta, UNS Solo, Jawa Tengah. Ken meraih medali emas nomor individu setelah mengalahkan wakil Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS Dimas Maulana dengan skor 142-138. Selain kemenangan itu, tim para panahan Indonesia juga mendapatkan medali perak dari nomor mixed team recurve lewat pasangan Kholidin dan Noviera Ross. Raihan 2 medali emas dan 1 medali perak membuat tim para panahan Indonesia menjadi juara umum dalam ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026. Mereka mengungguli PPLOP Jawa Tengah yang mengumpulkan 2 emas dan 1 perunggu, serta tim Kota Surakarta yang meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya?
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, Tauhan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
0: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
1: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
0: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
2: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

0: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
1: Belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
2: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
1: Jadi itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
2: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih, tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
1: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
2: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
3: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim. Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa sore.
8: Pemerintah memastikan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla siap digunakan sesuai kebutuhan di lapangan. Hal ini dilakukan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamari Caniago mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah bahkan siap menyediakan anggaran yang diperlukan apabila kondisi karhutla berkembang menjadi situasi darurat. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat sore pendengar, kami lanjutkan kembali Indonesia Menyapa Sore dengan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik yang kami akan terus hadirkan di ruang dengar Anda. Dan sore ini kembali kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore.
7: Warta Nusantara.
8: Memasuki musim kemarau, BPBD Kabupaten Waikanan terus meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Laporan disampaikan Rio Tanjung. Rio.
9: Baik, terima kasih. Baik, saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Waikanan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Langkah mitigasi dilakukan menyusul penurunan curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan, Kabupaten Waikanan kini telah memasuki fase musim kemarau. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekeringan di sejumlah wilayah. Menurutnya, BPBD telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat dan kepala kampung. Surat itu berisi langkah antisipasi serta mitigasi bencana kekeringan. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan personel tim reaksi cepat atau TRC. Kesiapan tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat. BPBD juga telah menyiapkan 2 kendaraan tangki air bersih. Kendaraan itu akan digunakan untuk membantu masyarakat yang berdampak kekeringan. Dalam upaya penanganan darurat, BPBD berkoordinasi dengan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Waikanan. Kerjasama juga dilakukan dengan unsur TNI dan Polri di daerah setempat.
10: Sudah memasuki fase musim kemarau, di mana curah hujan sudah terjadi, sehingga BPBD Kabupaten Waikanan langkah-langkah mitigasi kesiapsiagaan. Pertama, kami sudah membuat surat edaran kepada seluruh kecamatan, kepala kampung dan masyarakat terkait langkah antisipasi tentang mitigasi bencana kekeringan yang ada di Kabupaten Waikanan. Kemudian kami juga siapkan personil reaksi cepat dan tangki kendaraan air bersih. Tentu kami juga berkoordinasi dengan Polres Kabupaten Waikanan, yang mana kami yang ada di dalam bersama juga elemen TNI Polri yang ada di Kabupaten Waikanan. Dan tentu kita akan melibatkan segenap potensi-potensi yang ada masyarakat apabila terjadi kedaruratan.
9: Lebih lanjut, kolaborasi lintas sektor penting untuk memperkuat respon kebencanaan. Seluruh potensi yang ada di masyarakat juga akan dilibatkan saat terjadi kedaruratan. BPBD juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga juga diminta segera melaporkan apabila terjadi kekeringan atau kondisi darurat lainnya. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio.
7: Catatan peristiwa.
11: Pada 10 Agustus 1511, dunia mencatat pasukan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka yang dipimpin oleh Sultan Malaka Mahmud Shah. Saat penyerangan, Sultan Malaka Mahmud Shah melarikan diri ke Riau. Serangan yang dimulai pada 10 Agustus 1511 berakhir pada jatuhnya Malaka ke tangan Portugal. Sultan Mahmud Shah kemudian melarikan diri ke Bintan dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan baru. Pada 10 Agustus 1973, menandai peresmian Candi Borobudur usai dilakukan pemugaran. Peresmian saat itu dilakukan Presiden Indonesia Soeharto. Pemerintah Indonesia dan UNESCO mengambil langkah untuk perbaikan menyeluruh monumen ini dalam suatu proyek besar antara tahun 1975 dan 1982. Pondasi diperkokoh dan segenap 1.460 panel relief dibersihkan. Pemugaran ini dilakukan dengan membongkar seluruh 5 teras bujur sangkar dan memperbaiki sistem drainase dengan menanamkan saluran air ke dalam monumen.
7: Warta Nusantara.
8: Semangat perjuangan para veteran dapat menjadi teladan bagi generasi muda untuk membangun Indonesia. Sikap pantang menyerah, gotong royong, dan mengutamakan kepentingan bersama menjadi nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya dilaporkan Kinasih dari RRI Denpasar. Kinasih?
12: Baik, selamat sore pendengar. Perjuangan para veteran tidak hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah bangsa. Semangat mereka dalam mengutamakan kepentingan bersama dapat menjadi contoh bagi generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat. Dosen Lektor Kepala Program Studi Sosiologi Universitas Udayana, Dr. Anana Nazri Nazuryani MAPHD mengatakan, para pejuang pada masanya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Menurutnya semangat tersebut perlu menjadi teladan bagi generasi setelahnya. Nazri Nazuryani mengatakan sikap pantang menyerah dan gotong royong menjadi bagian penting dari semangat perjuangan yang dapat diteruskan. Semangat tersebut dapat diterapkan generasi muda melalui bidang masing-masing dengan terus mengembangkan kompetensi dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Berikut kutipan dari dosen lektor Kepala Program Studi Sosiologi Universitas Udayana, Dr. Nazri Nazuryani.
13: Yang menyerah dengan jiwa gotong royong itu lebih menjadi warisan dari pejuang-pejuang masa lalu kita. Karena mereka tidak pernah menyerah, pantang untuk menyerah. Nah, ini masing-masing kita harusnya berjuang untuk menemukan apa sih kompetensi kita, apa sih yang bisa kita jadikan kebermanfaatan diri, sehingga jiwa gotong royong yang sudah ditularkan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari sebagai generasi penerusnya, termasuk generasi muda.
12: Dan pendengar, semangat perjuangan tersebut dapat diterapkan generasi muda melalui bidang masing-masing dengan terus mengembangkan kompetensi dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Melalui perjuangan dan gotong royong dapat menjadi bagian dari upaya membangun Indonesia ke depan. Dari Denpasar, Setia Nikitasi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Fenomena El Nino menjadi satu di antara faktor yang perlu diwaspadai masyarakat Kalimantan Barat pada musim kemarau hari ini, bahkan di tahun ini. Selengkapnya dilaporkan William Van Heren dari Pontianak. William.
14: Baik, pendengar Pro 3 di mana saja berada, fenomena El Nino menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai masyarakat Kalimantan Barat. Pada musim kemarau tahun ini, aktifnya El Nino berpotensi memiliki curah hujan, sehingga kondisi kemarau akan menjadi lebih panas dan kering. Dampaknya juga dapat dirasakan masyarakat yang menggantungkan aktivitasnya pada kondisi cuaca dan iklim, termasuk petani dan nelayan. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marjuki mengatakan, selain menurunkan curah hujan, El Nino juga berpotensi memperpanjang musim kemarau, dapat menunda datangnya musim hujan. Berikut keterangan dari Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marjuki.
15: Dalam konteks saat sekarang ini, musim kemarau kita itu bersamaan dengan aktifnya El Nino, tentunya akan mengurangi curah hujan, jadi musim kemarau kita akan jadi lebih panas, ya, lebih kering, kemudian juga akan menjadi lebih panjang, karena El Nino ini menunda seakhiran awal musim hujan. Ya, biasanya itu di Oktober secara umum sudah hujan. Nah, ini ya, mungkin nanti akan Oktober mundur lah ya, bisa 20 hari atau 30 hari. Kira-kira seperti itu.
14: Marjuki mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat, khususnya petani dan nelayan, agar dapat menyesuaikan aktivitas dengan perubahan cuaca dan iklim. BMKG juga terus mendorong peningkatan literasi iklim kepada masyarakat melalui sebagai bagian dari upaya menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk mengenai kondisi cuaca dan iklim dinilai penting agar masyarakat dapat melakukan langkah adaptasi lebih dini, terutama ketika menghadapi periode kemarau yang lebih panjang, panas dan kering akibat El Nino. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Warga berharap penonaktifan BPJS Kesehatan PBPU Pemda dilakukan secara selektif agar masyarakat yang masih membutuhkan tetap mendapatkan jaminan kesehatan. Laporan disampaikan Marjani dari RRI Ranai.
16: Rencana penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan peserta pekerja bukan penerima upah PBPU yang selama ini iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah mendapat perhatian dari masyarakat. Sejumlah warga mengaku khawatir kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap akses mereka dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi keluarga yang masih bergantung pada kepesertaan BPJS yang ditanggung pemerintah. Salah seorang warga Ranai, Juleha, kepada RRI Sabtu pagi mengatakan kepesertaan BPJS yang ditanggung pemerintah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga. Menurutnya, jika kepesertaan tersebut dinonaktifkan dan harus membayar iuran secara mandiri, tidak semua warga mampu menanggung biaya tersebut setiap bulan.
17: Sangat membantu sekali. Pemerintah sekarang ini harusnya itu dipelihara dengan baik, gitu kan, dilanjutkan. Apa tujuan almarhum bangun rumah sakit? Nah, kan seperti itu, untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk menyulitkan masyarakat. Nah, jadi dengan BPJS Kesehatan yang digratiskan ataupun ditanggung oleh Pemda itu kan memang sangat-sangat membutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat membantu. Kan seperti itu, jadi tolonglah jangan dipersulitkan lagi masyarakat kita di Kabupaten Natuna ini.
16: Sementara itu sebanyak 5.710 peserta BPJS Kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah iurannya ditanggung pemerintah daerah Natuna mulai dinonaktifkan per 1 September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Natuna Hikmat Aliansah mengatakan penonaktifan tersebut dilakukan terhadap peserta yang dinilai sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan iuran dari pemerintah daerah. Masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemdanya tidak aktif disarankan untuk mendaftar sebagai peserta mandiri. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan melalui kepesertaan BPJS Kesehatan.
18: Termasuk kategori yang dinonaktifkan, mohon untuk diaktifkan kembali dengan menjadi peserta BPJS secara mandiri seperti itu. Jadi sesegera mungkin sehingga tidak ada lagi masa administrasi seperti itu.
16: Pemerintah juga mengimbau masyarakat yang terdampak penonaktifan untuk segera memastikan status kepesertaannya dalam menentukan pilihan kepesertaan sesuai dengan kondisi masing-masing. Dengan demikian, penonaktifan kepesertaan tidak menghambat masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
19: Dari Ranai Kabupaten Natuna, Marjani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perkim Ngawi mengusulkan bantuan sumur bor untuk mengatasi krisis air jangka panjang. Laporan disampaikan langsung oleh Imam Malik. Imam.
20: Menghadapi musim kemarau panjang yang memicu krisis air bersih, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pusdatin Kabupaten Ngawi mengusulkan program pembuatan sumur bor ke pemerintah pusat, di mana usulan ini diajukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Kepala Bidang Kabid Permukiman Pusdatin Kabupaten Ngawi, David Dwi Herina menjelaskan, usulan pembuatan sumur bor difokuskan pada daerah-daerah yang terdampak krisis air bersih, di mana langkah ini diambil mengingat anggaran APBD daerah yang terbatas untuk menangani dampak kekeringan yang tersebar di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Ngawi. Dan sejauh ini ada sekitar 8 desa, beberapa dusun yang terdampak krisis air bersih. Berikut penjelasan dari Kabid Permukiman di sebagian Kabupaten Ngawi, Titi Herlina.
21: Terkait dengan kondisi saat ini yang menghadapi musim kering yang cukup lama ini, Dinas Perkim dan Kabupaten Ngawi mengusulkan kegiatan sumur bor. Nah, karena kemampuan APBD kita juga terbatas, kita coba mengusulkan ke tingkat pusat, yaitu ke BPP, terkait sama beberapa.
20: Ya, Pipit menambahkan beberapa wilayah yang terdampak saat ini telah mengajukan permohonan bantuan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan harian. Namun keberadaan sumur bor ini diharapkan

0: bersama dengan Santi Yunas. Santi?
1: Ya, saya ini baru saja selesai apel kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tahun 2026 di Mapolda Riau. Dan memang ini merupakan dari persiapan pemerintah Provinsi Riau menghadapi musim panas yang terjadi di wilayah Riau yang akan berdampak kemunculan titik api yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan untuk lebih jelas ya terkait bagaimana saat ini situasi di wilayah Riau, perkiraan dari BMKG, saat ini saya sudah bersama Kepala BMKG Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Bapak Warjono. Selamat sore Pak Warjono. Pak Warjono, singkat aja ini Pak, gimana untuk wilayah Riau saat ini? Apakah sudah memasuki puncak kemarau El Nino atau seperti apa?
2: Jadi di Riau sendiri kita menuju puncak kemarau dan menuju puncaknya El Nino. Kita indikasi El Nino menuju ke sangat kuat. Sekarang posisinya sudah kuat dan akan sangat kuat. Tentunya perlu diwaspadai karena ada musim kemarau, puncak kemarau, kemudian El Nino juga. Dan kita sudah merasakan bahwa tiap hari kita akan merasakan sangat panas ya, suhu berapa hari yang lalu ini, sudah dua hari yang lalu mencapai 35 bahkan sampai 36 derajat, tentunya akan memudahkan terjadinya lahan kebakaran ya, kebakaran lahan atau pemadaman. Ketika sudah sangat panas, barang-barang yang sudah kena paparan matahari akan kering dan akan memudahkan. Nah ini perlu diwaspadai karena begitu mulai ada potensi pemudahan kebakaran, tentunya waspada gitu. Jadi masyarakat ketika melihat sudah merasakan kondisi kita sudah panas banget, ketika melihat api ya langsung segera dipadamkan daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Untuk wilayah di Riau yang paling berpotensi terjadi karhutlah tahun ini,
2: jamak. Yang kering ini kan ini panas. Itu memang sudah lebih duluan kering. Kemudian ke utara akan menuju ke wilayah Dumai, kemudian Rokan Hulu, Rokan Hilir. Di sana masih ada potensi hujan, tapi tentunya perlu diwaspadai. Biasanya ketika sudah menuju ke puncak kemarau dan ada El Nino, tentunya akan mudah sekali terjadinya kebakaran. Itu yang perlu diwaspadai.
1: Baik. Terima kasih Pak Warjono atas waktu yang sudah berbincang bersama saya. Ya, saudara pendengar, itu tadi wawancara singkat bersama Kepala BMKG Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono terkait untuk saat ini memang Riau sudah memasuki dari Mapolda Riau, Santi Yunas, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayo nak dimakan, sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan.
4: Loh, kamu kenapa nak?
5: Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di puskesmas.
6: Ayo ke puskesmas.
7: Ini baru enak.
8: Cepat ke tengah, masuk.
9: Sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
10: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
11: Indonesia menyapa sore.
12: Pendengar sore ini kami juga akan memperbarui informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Polri.
2: Info lalu lintas.
12: Sudah ada Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan langsung bagaimana informasi arus lalu lintas dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Brigadir Yasinta, silakan.
13: Ya baik, terima kasih Safira di studio. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Cawang Penas Kalimalang, Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya, bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini memang mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di beberapa arahnya. Dapat kami laporkan saat ini situasi arus lalu lintas dari arah Cililitan maupun Pancoran yang akan menuju ke arah DI Panjaitan maupun Kalimalang saat ini mengalami antrian kendaraan menjelang traffic light yang terjadi cukup panjang, kurang lebih berkisar lebih dari 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya situasi arus lalu lintas masih dalam situasi kondusif lancar. Meskipun memang ketersendatan sesekali terjadi karena sedang adanya pengerjaan proyek galian di sekitar jalur menuju Kalimalang. Sementara itu untuk arah sebaliknya dari arah Kalimalang yang akan menuju Cawang maupun Tanjung Priok melalui jalan DI Panjaitan saat ini masih dalam situasi ramai lancar. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, khususnya yang akan menuju Cililitan, harap untuk tidak menggunakan jalur busway karena selepas perbatasan Perbodan Transjakarta terdapat jalur putar balik untuk kendaraan dari Cawang Cililitan. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan demi keselamatan bersama. Selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, ataupun yang akan menuju ke arah Depok Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal meskipun perlambatan kecepatan terjadi khususnya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Pasar Minggu. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya kita balik ke kawasan Malioboro, Yogyakarta. Arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif pada sore hari ini, baik dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju Keraton Jogja maupun yang akan menuju ke arah Pasar Kembang. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati ramainya aktivitas masyarakat dan juga kendaraan tradisional yang berlalu-lalang di kawasan ini. Selanjutnya kita akan memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana saat ini masih dalam situasi kondusif, baik dari Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk informasi terkini seputar kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Cawang Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Kembali ke studio, silakan.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
12: Kami lanjutkan kembali pendengar Warta Nusantara sore. Pemusatan kelompok difabel Desa Lemahabang mendorong desa inklusif. Tiga desa telah memiliki SK dan juga perdes. Laporan disampaikan Sekar Damayanti. Sekar.
6: Baik, kelompok difabel Desa KDD di Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon terus berkembang sebagai wadah untuk mendorong terwujudnya desa inklusif dengan 3 dari 13 desa yang telah memiliki surat keputusan dan peraturan desa setelah berjalan selama 2 tahun. Ketua Kelompok Difabel Kecamatan Lemahabang, Dading Syarifuddin, mengatakan penguatan KDD dilakukan agar penyandang disabilitas memiliki ruang untuk beraktivitas sekaligus memperoleh akses pelayanan yang lebih setara di lingkungan desa. Berikut pernyataannya.
8: Sama Panama Abang sudah berjalan 2 tahun. Kalau yang dilakukan di kecamatan kan punya saung kreasi. Jadi saung kreasi itu untuk teman-teman yang tidak akses ke pabrik-pabrik, yang tidak di bawah rata-rata itu bisa berkreasi di Kecamatan Panama Abang.
6: Jadi mengatakan pembentukan KDD ditargetkan dapat terus meluas hingga seluruh desa di Kecamatan Lemahabang, sehingga semakin banyak wilayah yang memiliki komunitas difabel yang didukung kelembagaan desa. Ia menyebut konsep desa inklusif tidak hanya ditujukan bagi penyandang disabilitas, tetapi juga lansia dan anak melalui penyediaan layanan serta akses fasilitas publik yang lebih ramah bagi semua masyarakat. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Perhutani Bondowoso siaga menghadapi ancaman kemarau panjang dan mewaspadai adanya karhutla. Laporan bersama dengan Samsudi dari RRI Jember. Samsudi.
14: Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan KPH Bondowoso menggelar simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bersama warga sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran. Sebanyak 48 personil perhutani Bondowoso Situbondo bersama warga LMDH dilibatkan dalam simulasi itu. Mereka mempraktikkan pemadaman api menggunakan alat sederhana berupa gepyok serta mesin pemadam portable. Simulasi dibuat menyerupai kondisi nyata. Administrator KPH Perhutani Bondowoso, Admis Bahul Munir, mengatakan bahwa simulasi itu merupakan bagian dari kesiapsiagaan menghadapi ancaman kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino.
15: Apa? Apa yang jangka tingkat kemarau? Ya, belum. Ya, kan, mungkin lebih kekhususan.
14: Ya, menurutnya suhu udara yang tinggi, minimnya curah hujan, kelangkaan air, serta banyaknya guguran daun kering menjadi faktor yang meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk memperkuat upaya pencegahan, Perhutani telah memetakan titik-titik rawan karhutla dan mendirikan posko bencana alam di setiap bagian kesatuan pemangkuan hutan BKPH, yakni di Bondowoso, Sukosari, Wonosari, Labang, Racikan, Panarukan, dan Besuki. Sementara wilayah Ijen bergabung dengan BKPH Sukosari. Munir mengatakan bahwa selama awal musim kemarau beberapa bulan terakhir telah terjadi di sejumlah insiden kebakaran di kawasan hutan Perhutani. Kebakaran terbesar terjadi di kawasan Arak-Arak, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo dengan luas area terdampak mencapai 4 hektar. Dari Bondowoso, M. Samsudi, Pro 3 Jakarta, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Peningkatan aktivitas vulkanik dan kegempaan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo masih terjadi. Warga diminta untuk menjauhi zona merah. Laporan bersama dengan Mutiara Hairun Nisalubis. Mutiara.
15: Ya, baik pendengar, aktivitas Gunung Sinabung masih tergolong tinggi ditandai kegempaan vulkanik yang masih terekam dan asap kawah yang terlihat cukup tinggi. Pengamat Gunung Api Sinabung dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Armen Putra, mengatakan secara visual asap putih masih terlihat tinggi, sementara asap kebiruan sesekali turun ke lereng timur dan tenggara, hingga menyebabkan sebagian vegetasi atau tanaman menguning, dan aktivitas seismik juga masih ditandai gempa vulkanik, gempa hibrid, dan gempa hembusan. Armen juga menegaskan status Gunung Sinabung dan rekomendasi keselamatan masih sama seperti beberapa hari yang lalu, yaitu waspada atau di level 2. Hingga kini belum teramati awan panas maupun guguran lava yang disertai abu, meski guguran kecil masih terekam dan potensi letusan tetap ada. Berikut pernyataan dari pengamat Gunung Api Sinabung dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Armen Putra.
16: Hingga sampai saat ini belum ada tanda-tandanya, tapi kalau guguran kecil ada terekam gitu di kegempaan. Kalau guguran untuk letusan berupa adanya abu atau awan panas hingga sampai saat ini belum ada. Tetapi potensinya masih tetap ada. Dan kami masih menghimbau masyarakat dan pengunjung wisata yang berada dekat di Gunung Api Sinabung agar tidak mendekat di radius 2 kilo dan 3,5 kilo ke sisi timur dan tenggara. Jadi himbauan kami supaya masyarakat juga tidak menyampaikan berita yang berlebihan atau hoax menyebabkan kepanikan di sekitaran lereng Gunung Api Sinabung.
15: Ya, pendengar, sementara itu sekretaris dari BPBD Karo, Gelora Sembiring, menyebut sebagian warga masih beraktivitas di zona rawan karena bekerja sebagai petani. Gelora mengatakan BPBD terus mengingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi resiko, sementara status Gunung Sinabung masih berada pada level 2 atau waspada. Demikian laporan Mutiara Khairun Nisalubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Kilas Berita.
18: Pemerintah memastikan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla siap digunakan sesuai kebutuhan di lapangan. Hal tersebut dilakukan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamari Caniago mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah bahkan siap menyediakan anggaran yang diperlukan apabila kondisi karhutla berkembang menjadi situasi darurat. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
17: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
12: Penyerapan aspirasi masyarakat menjadi sarana penting memperkuat etika kebangsaan di tengah derasnya pengaruh geopolitik dan teknologi terhadap generasi muda. Laporan disampaikan Agus Pambudi dari RRI Semarang.
19: Juga menjadi bagian penting dalam masyarakat dunia.
20: Penguatan etika berbangsa menjadi kebutuhan mendesak ketika perubahan teknologi dan dinamika sosial mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Penyerapan aspirasi masyarakat menjadi ruang memperkuat kesadaran kebangsaan melalui pengayatan Pancasila dan empat pilar kebangsaan oleh MPR. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio menilai keluarga memiliki posisi strategis membentuk etika berbangsa melalui penghayatan dan pengamalan Pancasila sejak dini. Firman mengatakan kemerosotan etika berbangsa dipengaruhi perubahan geopolitik, geoekonomi, serta perkembangan teknologi yang semakin kuat saat ini.
0: Tadi saya berikan di awal adalah video ilustrasi bagaimana anak muda yang begitu menyampaikan secara vulgar tentang masalah ketidaksukaannya kepada pemerintah. Ini bentuk daripada keprihatinan kami bahwa mereka tidak memahami terhadap ideologi negara dan pemahaman terhadap masalah-masalah kebangsaan ini.
20: Menurutnya, ketidakpuasan terhadap pemerintah tidak boleh menghilangkan kecintaan masyarakat terhadap negara dan tanah air Indonesia. Di sisi lain, ibu rumah tangga memegang peran penting menanamkan nilai kebangsaan sebelum anak berinteraksi dengan lingkungan sosial lebih luas. Peserta sosialisasi Anita menilai materi kebangsaan memberikan pemahaman penting bagi generasi muda yang dinilainya semakin minim memahami Pancasila. Anita menilai pemahaman tersebut penting agar generasi muda tidak sekadar mengenal Pancasila, tetapi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
21: Kan apa, memang generasi kita, generasi ini generasi Gen Z ya terutama, generasi Gen Z itu sudah minim banget tentang Pancasila. Semoga aja nanti bisa, terutama di Pati ya, anak-anak muda bisa lebih memahami arti Pancasila, arti empat pilar itu.
20: Penguatan etika berbangsa membutuhkan keteladanan keluarga, pemahaman Pancasila, serta sikap kritis yang tetap menghormati negara dan sesama warga. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kelompok organisasi.
12: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penanganan maksimal kebakaran hutan dan lahan gambut akibat El Nino. Laporan disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
22: Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar penanganan kebakaran dan lahan yang terjadi di wilayah di Indonesia dilakukan secara maksimal dan berkoordinasi. Menindaklanjuti arahan tersebut, pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk penanganan, mulai dari pemantauan titik api, kemudian juga penyiapan operasi modifikasi cuaca, hingga pengerahan helikopter dan pesawat untuk mendukung proses pemadaman. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno Hadi dalam keterangan pers kepada awak media di Jakarta dan dengan berikut penjelasan selengkapnya dari Menteri Pratikno Hadi kepada wartawan.
23: Masih banyak terjadi karhutla-karhutla di sebagian wilayah Indonesia. Beberapa yang sangat banyak jumlah titik api adalah di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah, dan yang cukup besar terjadi di Jawa Timur, di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur, kemudian dengan Pangdam, dengan Kapolda, kemudian dengan Menhub, serta dengan seluruh jajaran Kepala Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk terus melakukan upaya sekeras-kerasnya untuk sesegera mungkin melakukan proses pemadaman supaya tidak terus meluas. Sambil juga tentunya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa memang ini kondisi cuaca yang sangat kering.
22: Ya, pendengar, pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati dengan tidak sembarangan untuk membakar sampah secara sembarangan yang tentu akan memberikan dampak yang tidak diinginkan. Selain itu juga pemerintah mengintensifkan penanganan di lapangan. Pemerintah juga menyiapkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengendalian karhutla. Menteri Pras menyampaikan bahwa pemerintah pada Senin tadi juga sudah menggelar rapat bersama BMKG guna merancang pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau ONC. Demikian laporan dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusu Mudara untuk Indonesia.
12: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Oki. Laporan disampaikan Nova Ariana.
24: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
1: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
24: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
1: Ini terbakar kan karena melimpah ya di situ. Okay. Dan kondisinya ini juga agak menarik juga karena mulai terbakar, mulai dibaku kan, mulai terbakar kan. Ini kalau kita melihatnya sih, kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
24: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
4: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
5: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
7: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
25: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggung bencana.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Kok dipelanin, Mas?
9: Dengar nggak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
8: Mana palangnya?
9: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, nggak semua lintasan ada palangnya.
2: Kereta api nggak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
8: Kok udah lewat?
9: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
2: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda.
10: Ayo nak, dimakan. Sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan.
8: Loh, kamu kenapa nak?
11: Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di puskesmas.
13: Ayo ke puskesmas.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
26: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kita awal informasi dari dalam negeri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Gunung Bromo dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS diperluas ke dua titik baru hari ini. Ia menegaskan hingga saat ini wilayah TNBTS memang masih ditutup untuk alasan keamanan. Sementara itu, upaya pemadaman terus diperluas ke titik-titik api yang hingga kini masih menyebar. Suharyanto menjelaskan fenomena panas akibat El Nino memang meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan, utamanya di wilayah padang savana yang didominasi vegetasi ilalang, rumput hingga semak-semak seperti di wilayah Gunung Bromo yang sangat kering. Sementara itu pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendeteksi 40 titik panas sehingga masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan selama musim kemarau. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Kepulauan Babel, Slamet Supriyadi mengatakan, hasil pemantauan BMKG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, titik panas terbanyak terdapat di Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar selama musim kemarau ini untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang lebih besar serta merugikan masyarakat lainnya. Beralih ke informasi mancanegara, ribuan warga mengikuti aksi unjuk rasa yang digelar oleh 4 komunitas agama utama di Ceuta, Spanyol, untuk menuntut solusi atas krisis migran. Para demonstran menuntut keterlibatan pemerintah pusat yang lebih aktif dalam menyelesaikan krisis, penambahan personel kepolisian dan garda sipil, peningkatan keamanan perbatasan dengan Maroko, serta langkah-langkah untuk menangani para migran yang masih berada di Ceuta. Pada akhir Juli lalu, kota otonom Spanyol Ceuta yang terletak di Afrika Utara dan berbatasan dengan Maroko menghadapi masuknya migran dalam jumlah besar. Informasi olahraga, Persib Bandung menggelar latihan di Bali sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Latihan berlangsung pada 11 hingga 19 Agustus 2026. Selama berada di Bali, Persib juga akan mengikuti turnamen Persahabatan Dewata Challenge Series yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib akan menghadapi klub asal Malaysia, Sabah FC, pada 15 Agustus. Selanjutnya, 3 hari kemudian, Persib akan berhadapan dengan tuan rumah Bali United pada 18 Agustus. Pelatih Persib, Igor Tolik, menilai kedua pertandingan tersebut penting untuk mengukur perkembangan tim setelah para pemain menjalani latihan intensif selama beberapa hari.

Demikian Warta Berita sore ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan, dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepucuk rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
1: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
2: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

Selamat sore pendengar, Indonesia Menyapa Sore kembali hadir di ruang dengar Anda dan masih akan menghadirkan sejumlah informasi perbincangan menarik yang akan terus kami hadirkan. Dan seperti biasa di hari Senin, kami akan kembali menghadirkan program Early Warning System. Kali ini dengan tema semarak perhelatan minim sampah akan dipandu oleh rekan saya, Ghea Deborah.

Ya, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan program Early Warning System tentang kali ini temanya semarak perhelatan minim sampah akan dipandu oleh rekan saya Ghea Deborah.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Ya, pendengar, kami hadirkan program
2: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pendengar, kami hadirkan program Early Warning System dengan tema Semarak Perhelatan Minim Sampah bersama rekan saya,
3: Gia Demora. Bapak Vincentius? Ya, Bapak Vincentius? Halo, bisa mendengarkan suara kami di studio, Bapak? Oke, baik. Berikutnya saya juga menyapa ada Romo Fransnala. Beliau adalah Sekretaris Keuskupan Labuan Bajo. Selamat malam, Romo Frans.
4: Selamat malam.
3: Oke, terima kasih sudah bergabung bersama program RWS malam hari ini. Kemudian saya juga menyapa ada Suster Maria Goretti Januria Samosir RGS. Beliau adalah koordinator komunitas Laudato Si Chapter Jakarta sekaligus menjadi volunteer. Selamat malam, Suster Maria.
5: Selamat malam semuanya.
3: Oke, terima kasih Suster sudah bergabung bersama kami untuk program LES. Berikutnya saya juga sudah bersama Bapak Christian Natali selaku manajer program ekosistem kehutanan Kehati atau beliau akrab disapa Mas Tian. Selamat malam Mas Tian.
6: Malam Kak Dia, malam Suster Romo.
3: Baik, terima kasih untuk semua narasumber sudah bergabung bersama kami malam hari ini di program LWS. Dan malam hari ini pendengar Pro 3 kami membahas topik terkait semarak perhelatan minim sampah. Baik, untuk yang pertama saya mencoba untuk berbincang dengan Bapak Vincentius Gande. Apa sudah bisa mendengarkan suara kami Pak di studio?
6: Selamat malam Pak, selamat malam.
3: Oke, selamat malam Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Langsung saja Bapak Vincentius, seperti kita ketahui ini mungkin kegiatan Festival Goloke ini bisa kita jadikan contoh bagaimana sebuah perhelatan atau festival di bulan Agustus ini kita upayakan untuk bisa minim sampah begitu. Nah, salah satunya Festival Goloke ini Bapak menjadi salah satu perhelatan yang menarik masyarakat dan wisatawan di sana. Kalau dari sisi lingkungan Bapak, seperti apa tantangan pengelolaan sampah dalam festival dengan jumlah pengunjung yang cukup besar?
6: Jadi kalau baik, selamat malam untuk kita semua, untuk para narasumber. Jadi malam ini kita lagi sedang penanganan sampah Kota Terima Festival Goloke 2026. Jadi memang kalau bicara tantangan, ya memang kita kembali kepada tahun 2025, bahwa kita selama 6 hari festival itu kita dapat dari satu datanya kita timbulan sampahnya kurang lebih 31 ton per 6 hari. Ya, jadi orang yang menjadi tantangan kita ini adalah bagaimana tingginya produksi plastik dan barang makanan sekali pakai itu. Dan ini menjadi upaya kami bagaimana caranya supaya di festival kali ini, jadi kita upaya supaya kita harus menekan atau mengurangi produksi sampah plastik.
3: Baik, kalau dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, apakah ada cara atau upaya Pak yang sudah dilakukan atau antisipasi begitu ya untuk mencegah adanya tumpukan sampah saat festival berjalan atau pasca festival selesai?
6: Oke, baik. Strategi yang kami lakukan, jadi kita bangun kolaborasi dengan sejumlah NGO dan komunitas penggiat lingkungan yang ada di Kabupaten Manggar Barat ini. Lalu kita membentuk satu yang namanya Waste Management System. Dan itu dikoordinir oleh PT Ingram atau PT Inovasi Gerakan Masyarakat, Gerakan Inovasi Masyarakat yang home base-nya di Labuan Bajo. Jadi kita apa namanya, di samping membentuk tim apa waste management system, jadi kita sekarang dalam beberapa tim, ya. Jadi mulai dari tim edukasi, kemudian ada tim yang di lapangan sekarang ini kita bentuk ini, yang kita siasati yang pertama bahwa armada, jadi kita siapkan armada untuk pengangkutan, kemudian di sejumlah titik di dalam area waterfront yang area festival kita juga siapkan sejumlah tong sampah yang terpilah, kemudian di titik-titik tong sampah yang terpilah itu kita tempatkan petugas pendamping. Itu tugasnya untuk menerapkan setiap yang pengunjung yang buang sampah ke tong-tong yang sudah disediakan itu diarahkan supaya mereka membuangnya atau menyimpannya di tong yang sudah terpilah itu, sehingga ini juga mengurangi tenaga ataupun mengurangi kerja dari tim DLH biar sampah yang disimpan di tong-tong terpilah itu tinggal diangkut bawa ke mobil untuk dilakukan pemilahan di pusat daur ulang yang kita sudah siasati gitu.
2: Lantas Bapak, untuk jenis sampah yang perlu diantisipasi Pak nanti ketika festival Geloke berlangsung ini apa? Apakah lebih banyak berasal dari sampah makanan dan minuman atau kemasan sekali pakai atau atribut kegiatannya?
6: Jadi baik, sebelum festival ini berlangsung, jadi kita ada technical meeting dengan sejumlah UMKM yang kurang lebih hampir 150-an gitu. Jadi kita sudah lakukan sosialisasi dan ada kewajiban-kewajiban yang pihak UMKM lakukan, terutama yang terpilah. Kemudian mereka tidak boleh menyediakan fasilitas untuk diberikan kepada pembeli atau pengunjung ketika mereka membeli sesuatu atau membelanjakan sesuatu. Jadi mereka tidak menyediakan kemasan. Mungkin kemudian yang kita inginkan itu adalah kemasan yang sudah, kemasan produk yang sudah dalam bentuk kemasan plastik atau dari makanan sekali pakai. Tapi kita akhir kerjaan itu ada deklarasi untuk tolak sampah plastik. Ya, jadi itu mereka sudah menyatakan atau mendeklarasikan itu secara bersama saat rapat terkait prestasi utama yang berkaitan dengan waste management system itu, sehingga mereka sebelum dimulainya festival itu kita sudah sisir dari tenan itu yang memastikan bahwa apakah ada ditempatkan tong yang terpilah ataukah karung-karung yang sudah diberi label yang tiga jenis itu. Ya, ternyata mereka telah menyediakan semua. Ya, jadi ini malam tinggal kita mengantisipasi bagaimana caranya supaya sampah-sampah yang plastik dan sisa pada makanan yang sekali pakai menggunakan itu bisa terpilah dan mengurangi sampah-sampah itu berceceran di lantai atau di tanah atau di sekitar area waterfront ini.
2: Ya. Nanti kita lanjut lagi, Bapak Vincentius. Saya beralih ke narasumber berikutnya, yaitu Romo Fras Nola. Baik, Romo Fras, kalau kita lihat Festival Geloki ini menjadi salah satu ruang ya, Romo, untuk bisa merayakan budaya, kemudian juga tradisi dan kebersamaan yang ada di masyarakat. Nah, sejauh ini bagaimana Romo melihat pentingnya memasukkan nilai-nilai kepedulian lingkungan dalam perhelatan Festival Geloki?
4: Terima kasih. Selamat malam untuk para narasumber dan juga para pendengar RRI Pro 3. Terima kasih karena sudah mengundang kami untuk berbicara di sini. Kami perlu menyampaikan bahwa sejak awal penyelenggaraan Festival Geloke ini tahun 2022, kita punya komitmen terhadap isu lingkungan atau isu keberlanjutan dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata. Kita sungguh sadar bahwa pariwisata yang berkelanjutan itu adalah pariwisata yang menjaga, merawat, dan memelihara alam lingkungan. Ya, apalagi Manggarai Barat dan Labuan Bajo ini secara khusus pariwisatanya bertumpu pada keindahan alam. Dan kita bisa bayangkan kalau alamnya rusak, alamnya tidak dijaga, tidak dirawat dengan baik, maka pariwisata itu akan hilang, pariwisata itu akan punah, dan apa yang menjadi kebanggaan masyarakat kami di sini menjadi hilang. Nah, dalam konteks penyelenggaraan Festival Dolopoe, ya, setiap tahun kita selalu mengagendakan kegiatan-kegiatan ekologis. Ya, kegiatan-kegiatan ekologis itu mulai dari konservasi lingkungan darat, ya, melalui penanaman pohon, melalui penanaman tanaman bambu dan tanaman-tanaman lainnya yang mendukung ekosistem hutan, alam, tapi juga ekosistem pesisir, ekosistem laut, ya, melalui penanaman mangrove atau rehabilitasi terumbu karang dan juga kegiatan-kegiatan yang terkait pembersihan lingkungan pesisir di wilayah pantai. Mm-hmm. Ya, dan juga untuk penyelenggaraan Festival Dolopo itu sendiri di area pameran, yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Vincent Gandes sebelumnya, bahwa kita punya komitmen besar agar di area pameran dan pentas seni Festival Dolopo ini betul bersih dari pengaruh sampah, terutama sampah-sampah plastik, ya, kemasan makanan, ya, dan lain sebagainya yang kita tahu ya sangat sulit untuk diuraikan kalau itu dibiarkan berserakan atau semua area lingkungan atau tanah atau air atau

0: mereka ya turut mempromosikan kebersihan, ya, mempromosikan lingkungan yang sehat, lingkungan yang betul-betul terawat dari pengaruh sampah. Festival ini memang dibangun di atas komitmen seperti itu, dan ya, kita mau supaya dari Festival Goloto Labuan Bajo ini ada promosi nilai-nilai ekologis, nilai-nilai keberlanjutan alam yang mau kita sampaikan. Ya, selain isu sampah yang paling konkret memang kita hadapi di sini, tapi juga isu-isu lain yang terkait dengan perawatan alam, lingkungan, atau juga penghematan energi yang juga menjadi komitmen besar gereja. Ya. Dan Festival Goloto berkontribusi secara khusus untuk ini.
1: Oke, Romo Frans, seperti yang kita ketahui, festival tentunya melibatkan banyak masyarakat yang bisa berpotensi meningkatkan sampah begitu. Kalau dari perspektif Laudato Si, bagaimana semangat menjaga bumi sebagai rumah bersama dapat diwujudkan dalam pelaksanaan Festival Glocoe?
0: Laudato Si menggariskan beberapa ya action plan yang perlu kita lakukan, perlu kita wujudkan ya dalam kehidupan ya secara khusus melalui hal-hal sederhana yang terkait dengan kehidupan kita. Ya kalau mau dibahasakan secara sederhana ya, ekologi itu adalah kehidupan kita sendiri, lingkungan di mana kita berada, lingkungan tempat tinggal kita. Ya, jadi tidak semata-mata hutan atau laut yang ada di tempat yang jauh di sana, tetapi bagian dari diri kita, bagian dari lingkungan di mana kita berada. Karena itu, ya kalau kita bicara tentang ekologi sebenarnya, itu bicara tentang perilaku, bicara tentang budaya hidup yang baru ya. Ya, dan dalam hal ini, ya budaya ramah lingkungan, dengan perilaku-perilaku ramah lingkungan, itu yang paling penting kita kedepankan dan selalu dipromosikan. Ya, dan salah satu hal yang ditekankan dalam Laudato Si itu adalah terkait budaya membuang. Ya, Paus Franciscus dalam ensiklik Laudato Si itu bicara khusus ini. Ya, pertama dalam konteks membuang makanan, ya dari budaya kita yang cenderung instan, cenderung konsumtif, ya orang membeli makanan, menyediakan makanan dalam jumlah yang jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan ya, dan karena itu yang lain pada akhirnya dibuang gitu ya, dan yang dibuang itu bukan hanya makanan tapi juga kemasan-kemasannya yang juga akan berbahaya pada lingkungan. Dan menurut Paus Franciscus dalam Laudato Si, budaya membuang ini ya tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mencederai kemanusiaan, karena kita merampas ya apa yang sebenarnya harus dinikmati oleh orang-orang yang paling miskin ya dalam kehidupan bersama kita. Dan juga yang kedua, budaya membuang yang dimaksudkan di sini tentu membuang sampah. Ya, membuang sampah hasil dari sesuatu yang kita sudah makan, lalu kita buang, kita tinggalkan. Nah, itu memberikan beban ekologis bagi alam ini ya, dan kita bayangkan sedemikian banyak sampah yang kita buang ke alam ini, yaitu akan semakin menciptakan beban ekologis yang berat untuk alam ini yang membuat masa depan kehidupan kita juga menjadi sulit menurut saya ya. Ya karena itu ya, kalau kita bicara tentang bagaimana Laudato Si ya berbicara dalam konteks Festival Goloko, hemat saya Festival Goloko berusaha untuk menerjemahkan ini dalam bentuk edukasi, dalam bentuk promosi perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan budaya hidup ya yang lebih ramah lingkungan. Dan salah satu contoh yang kita bicara dari tadi inilah tentang sampah. Jadi budaya membuang itu hendaknya pelan-pelan diminimalisir atau dihilangkan, dan kita mulai dengan budaya baru yang menggunakan barang-barang yang kita bisa pakai kembali ya. Atau kita mendaur ulang sampah yang tidak sempat menciptakan beban ekologis yang berat bagi alam ini, dan juga menyisahkan krisis yang semakin berat untuk kemanusiaan kita.
1: Kita lanjutkan lagi, Romo. Saya beralih ke Suster Maria. Nah, Suster, ini kita bahas secara umum untuk kita saat ini di seluruh Indonesia yang tentu merayakan Semarak Kemerdekaan dengan berbagai acara festival, karnaval, dan yang lain-lain. Suster Maria, mengapa persoalan sampah dalam sebuah perhelatan ini perlu dilihat sejak sebelum acara dimulai, bukan hanya ketika sampah sudah menumpuk setelah acara selesai, Suster?
2: Ya, benar. Seringkali

0: sekali orang udah putus asa ketika hanya di akhir. Tetapi saya punya beberapa pengalaman ya, melihat itu dari awal. Jadi ketika bicara dengan vendor, mereka yang akan berjualan, kita udah punya kayak wanti-wanti ya. Karena dasarnya adalah bagaimana sih kita mengajak orang ikut bermartabat, bahwa ketika kita memilah sampah, kita sebetulnya menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi co-hostnya. Berarti kita tuh diundang untuk menjadi pelindung, menjadi orang yang mau memelihara bumi kita, kan itu sebenarnya. Seringkali kalau kita udah ngomong dengan vendor, biasanya kalau udah terakhir itu sulit. Jadi lebih baik di awal udah ngomong duluan gitu loh. Tolong, karena kita ngomong tentang alam, tentang ini, kita sama-sama jaga. Jadi memang vendor diajak. Kalau tadi Bapak tadi udah ngomong dengan UMKM, saya beberapa kali juga ikut Miss Kue waktu itu. Tapi kemarin yang menarik di pengalaman saya ketika ada Run for You dengan Pukat, itu kan ada sekitar 4.000-an orang berlari ya. Tetapi di awal itu vendor udah diajak ngomong, dan ada kelompok volunteers yang juga memilah selain tempat disediakan untuk pilahan sampah. Nah, satu pengalaman lagi waktu di JEN, itu kita juga di Jakarta Eucharistic Festival, what we call Revival, itu juga kita bahkan mengedukasi setiap orang. Jadi bukan hanya UMKM-nya yang dikasih tahu ya, vendornya, tapi setiap mereka yang akan membuang sampah, kita berdiri di depan 4 tempat sampah atau 5 tempat sampah yang berbeda. Jadi ada tempat sampah, kalau di sekarang Jakarta ada D3 yang beracun, atau ada yang maksudnya yang tidak bisa daur ulang lagi ya, atau residu. Nah, jadi yang seperti itu saya rasa itu adalah salah satu cara untuk membuat orang ketika datang ke festival, dia bukan hanya melihat satu apa nih yang baru ya, apa nih yang inovatif dan kreatif, tetapi juga apa yang membuat saya tersentuh tentang hal itu gitu. Ketika kita diundang dalam festival, kan ini jadi tren kan sekarang, bahwa festival atau event memikirkan juga tentang sampah gitu. Saya berpikir bahwa ini dimulai dari awal, lalu saat pelaksananya ada edukasi untuk pilah sampahnya, lalu di akhirnya juga ada laporannya berapa sih sampah yang dihasilkan gitu. Jadi kayak kemarin waktu Phuket itu kita dikasih laporan ada 12,9% botol bersih ya yang dihasilkan atau dikumpulkan. Kemudian ada boncos atau hal yang tidak kayak residu ya, sekitar 4,1%, lalu kardus-kardus atau box 69,6%, lalu 57%, dan lain sebagainya. Lalu dihitung lagi berapa nilai donasi yang dihasilkan, sebesar berapa kilo gitu, itu ada 5.586,1 kilo gitu. Kemudian berapa uang yang dihasilkan dari hal itu, biarpun tidak banyak, tetapi bahwa itu diperhitungkan bahwa oh, ada sekitar 1.043.275 itu yang kita lihat ya. Itu dari material yang masih bisa diuangkan. Berarti sampai terakhir festival atau acara itu masih bisa diperhitung semua sampahnya. Bukan soal itu uangnya, tapi bahwa kita menyadari sekian banyak hasil yang dihasilkan, apa sampah yang dihasilkan dari sebuah acara atau event khusus itu gitu ya. Jadi saya pikir ini juga sesuatu yang bagus ya, kalau kita mikirkan oh ternyata kita concern dari awal sampai akhir. Bahkan kita tahu oh ini sampah-sampah organik apa yang akan dikirimkan ke orang-orang pelihara maggot dan lain sebagainya begitu. Tapi ya, saya percaya untuk yang di apa namanya di Golokwe, karena kita berhadapan dengan laut yang bagus, alam yang indah, tetapi juga ada banyak sampah di situ. Mungkin orang akan lebih hatinya tersentuh kalau dikasih film-film gitu loh, atau brosur-brosur di beberapa tempat yang menunjukkan bahwa ini loh laut kita, tapi ini loh ada sampahnya. Okay. Kamu mau nggak peduli? Kamu diundang untuk itu, gitu. Itu sih saya pikir.
1: Suster, tadi itu menarik sekali ketika di dalam sebuah festival itu ada step-step atau cara. Mungkin untuk pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 ingin mengetahui, misal saya ingin mengadakan acara, langkah pertama yang harus dilakukan oleh volunteer itu bagaimana? Apakah rapat dulu, kemudian juga menyediakan tempat sampah dari volunteer, atau minta ke vendor atau penyelenggara acara, atau seperti apa stepnya, Suster?
0: Oh, jadi kalau kita yang volunteer itu biasanya ya, kita lagi ajak ngomong, acaranya akan kapan gitu. Tetapi kita semua dikasih sesuatu yang untuk bisa membuat orang lain juga concern. Jadi bukannya orang buang sampah, kita ambil sampahnya, kita buang. Enggak, kita mengajar mereka, Bapak itu sampahnya apa gitu, atau Ibu itu sampahnya apa gitu ya. Terus kalau dia lihat, dia buka makanan gitu, kardus yang sudah dipakai silahkan di situ, plastiknya di sana, ini sih. Kita nggak megang sampah itu, tetapi dengan di situ mereka tuh kayak, saya melihat wajah mereka begini, oh gitu ya, di rumah saya sih udah bagi-bagi sampah cuma dua gitu loh. Tapi kok ini ternyata bisa empat atau lima gitu. Terus apa yang sebenarnya kita mau ajarkan di situ? Jadi ini setiap volunteer selalu tahu ini, bahwa kita ingin pada saat kita membuang sampah yang lainnya seperti kardus-kardus yang masih baik, kita akan memberi kepada pemulung dalam keadaan bersih. Karena kita melihat para pemulung itu juga punya martabat, bukan hanya untuk orang yang menerima buang-buangan aja. Jadi begitu plastik-plastik botol yang masih bisa dipakai, kita juga buat seperti itu gitu loh. Bahwa semua ini kita bereskan, kita pisahkan bahkan antara tutup botol dengan botolnya gitu. Kenapa? Karena itu punya nilai yang lain. Tapi kita tahu siapa yang akan menggunakan hal itu dan mereka mendapatkan itu gitu. Jadi saya pikir kita semua volunteer sudah disiapkan, dicek dulu nama orangnya, di apa latihan dulu, terus dikasih tahu dulu apa-apa sih yang perlu kita siapkan gitu loh. Dan kita semua disiapkan sarung tangannya, apa-apa semua gitu, kita siapkan semua. Jadi kita memang membantu mendidik untuk kayak orang tuh punya kesadaran baru, oh sampah ternyata harus gini. Kenapa? Dan kita ngobrol, jadi kita punya banyak teman juga ya di situ ya. Dan mereka mulai mengerti, oh ternyata ini, ternyata para volunteers itu juga, dan banyak anak mudanya loh yang volunteers itu, karena kita merasa kayak keren gitu loh, untuk mengedukasi tanpa harus banyak seminarnya, tetapi kenyataan langsung mereka melihat bahwa oh, pilah sampah itu sesuatu yang penting gitu loh. Sesuatu yang baik. Dan sekarang apalagi di beberapa tempat sudah mulai ngomong tentang pilah sampah, karena berpikir penampungan sampah yang di akhir itu sudah semakin menumpuk tinggi ya gitu. Itu sih yang dari saya dulu. Menjawab nggak ya?
1: Iya, menjawab. Baik, suster, terakhir, empat kotak itu jenisnya apa saja, suster?
0: Kita bisa ada organik, ada anorganik ya. Jadi organik itu semua yang dari Tuhan tuh. Jadi daun-daun lah apa gitu ya. Kemudian yang anorganiknya itu plastik atau kertas atau apa ya, bungkus-bungkus. Tetapi kalau kertas dan bungkus yang sudah kotor nih, ada sate ya atau ada daging yang sudah berlemak-lemak, itu kita tidak masukkan di sampah yang anorganik, tapi kita masukkan ke residu. Berarti itu kita tidak punya banyak air untuk membersihkan itu kan, itu harus dibuang, itu ya ke sampah yang terakhir. Tapi satu lagi adalah B3. B3 itu yang beracun dan berbahaya. Jadi kalau bisa ada kadang-kadang ada biring ya apa-apa, kita masukkan di situ. Atau juga ada bekas-bekas kayak tisu-tisu yang udah nggak dipakai, bisa masuk ke residu atau B3-nya, atau baterai atau apa saja yang termasuk bahan-bahan kimia gitu.
1: Oke, baik. Wah, ini keren sekali ya, Suster Maria nih, bisa menginspirasi siapapun di luar sana yang nanti mengadakan festival pilah sampah jadi lagi, tapi empat begitu ya, Suster Maria. Oke, nanti kita lanjutkan lagi, Suster Maria. Saya bergeser ke Mas Tian ya. Nah, Mas Tian, kalau dari ke hati banyak bekerja pada isu keanekaragaman hayati dan juga nah, sejauh ini apa hubungan antara persoalan sampah dari sebuah festival dengan keberlangsungan ekosistem dan juga keanekaragaman hayati?
2: Makasih Kak. Pertama, ini udah jadi isu global ya. PBB dan para peneliti dunia menyatakan ada tiga krisis planet, triple planetary crisis. Yang pertama perubahan iklim, yang kedua krisis keanekaragaman hayati, yang ketiga polusi dan limbah. Nah, sampah ini masuk di polusi dan limbah. Tiga-tiganya walaupun berbeda-beda tapi saling berhubungan. Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Kak Gia tadi, keanekaragaman hayati yang sedang krisis saat ini, spesies, ekosistem rusak, dan genetik juga demikian, itu dipengaruhi dengan polusi dan limbah, salah satunya sampah yang tidak terkelola dengan baik, dan juga perubahan iklim memperparah itu semua gitu. Oleh karena itu, contoh konkret dan sederhana, jika ada sampah katakanlah yang sulit didaur ulang, yang lama terdaur ulangnya seperti plastik gitu ya, menutupi terumbu karang atau menutupi tanaman, itu kan jadi mengganggu pengembangbiakannya. Termasuk ada foto yang viral, hidung penyu kemasukan sedotan, atau plastik yang keras, itu kan sudah sering ya kita lihat ya. Nah itu menceritakan bahwasanya ekosistem sebagai habitatnya para spesies flora fauna itu sangat terganggu jika ada sampah yang dihasilkan oleh spesies juga, yaitu manusia, satu-satunya spesies yang sepertinya paling merusak ini, mengganggu ekosistem dan spesies lainnya.
1: Oke, okay. Nah kalau kita melihat Mas Tian dalam konsep event berkelanjutan, apakah fokus kita seharusnya hanya pada pengelolaan sampah saja atau justru lebih jauh pada bagaimana mengurangi konsumsi dan keberadaan sampah itu sejak dari awal, seperti apa formulanya?
2: Pastinya kita harus berbicara sesuatu yang besar dan makro ya, ujungnya tuh pasti sesuatu yang besar gitu ya. Ya, contoh di kami Yayasan Kanekar Kedaman Haiti Indonesia, walaupun fokusnya di soal hati, tapi kita tahu bahwasanya sampah tadi ya, polusi dan limbah itu sangat mempengaruhi. Maka dari itu di kami ada program ekonomi sirkuler yang ini jadi salah satu irisan kepentingan berpartisipasi di Festival Bolokoi dan program kami di Labuan Bajo. Itu sangat penting untuk juga ada kegiatan program terkait pengelolaan sampah. Nah, ujungnya itu sebenarnya bagaimana membuat keanekaragaman hayati di Indonesia secara spesifik di Labuan Bajo atau di sekitaran lokasi Golokoe itu menjadi lebih lestari lagi gitu ya. Itu ujungnya. Namun menuju ke sana kan seperti yang sudah diceritakan Suster Maria, Pak Vincent dan juga Romo, teknisnya banyak sekali, operasionalisasinya banyak sekali. Ini melibatkan ribuan manusia yang punya daya pikir dan perilakunya masing-masing. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan kebijakan dan juga kelembagaan yang mengelola si event-event seperti ini. Contohnya tadi sudah disampaikan ya, dari mulai sarananya, pewadahannya itu ada kampanye edukasi, ada panitia yang khusus mengedukasi, bukan mengangkut sampahnya tapi justru mengedukasi dan mengkampanyekan. Karena harapan kita perubahan perilaku tidak hanya terjadi di festival ini tapi di festival-festival lainnya saat mereka menghadiri maupun di kota-kota atau tempat lainnya.
1: Oke, menarik sekali. Baik, untuk semua para narasumber, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk Anda pendengar, jangan beranjak kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
3: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Doni Monardo menyebutkan Indonesia mencatatkan kejadian bencana alam yang cukup tinggi setiap tahunnya. Namun masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya mitigasi. Padahal dengan mitigasi, korban jiwa akibat bencana dapat diminimalisir. Oleh karena itu, mitigasi bencana diperlukan sebagai tahapan awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dampak bencana, seperti membuat peta wilayah yang rawan akan bencana, pemetaan jalur evakuasi, membuat bangunan tahan gempa, penghijauan hutan, dan kegiatan mitigasi bencana lainnya. Tetap bersama kami di EWS, Early Warning System, karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 3 RRI, Anda masih menyimak program Early Warning System. Kami masih membahas topik semarak perhelatan minum sampah dengan narasumber Bapak Vincent, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Manggarai Barat, kemudian Romo Frans, Sekretaris Keuskupan Labuan Bajo, Suster Maria, Koordinator Komunitas Laudato Si Chapter Jakarta, sekaligus volunteer, dan juga ada Mas Tian, Manajer Program Ekosistem Kehutanan Kehati. Baik, saya kembali ke Bapak Vincent. Bapak Vincent, terakhir mungkin Pak, jika Festival Goloke ingin menjadi contoh festival budaya yang ramah lingkungan dan dapat direplikasi oleh event-event lain di Manggarai Barat, apa standar minimal yang harus dipenuhi? Tidak hanya Manggarai Barat sih, mungkin ini juga bisa jadi inspirasi di seluruh Indonesia. Seperti apa itu Bapak?
4: Oke, baik. Ya, sebenarnya event ini memang harus dikemas dengan baik. Itu mulai dari perencanaan. Jadi di perencanaan ini ya tentu kita siapa pengelolanya, kemudian bagaimana dengan pembatasannya, kemudian bagaimana dengan perhitungan, ya perhitungan pengelolaan sampah itu sendiri. Ya, jadi memang itu rangkaiannya cukup banyak ya dari perencanaan itu. Kemudian bagaimana padanya, siapa yang mengelola, kemudian armada yang disiapkan, kemudian kolaborasi dengan siapa, ya sampai dengan pada tahapan pelaporan. Ya, jadi tahapan pelaporan ini memang harus menjadi ya prioritas, karena memang untuk diketahui sejauh mana timbulan sampahnya, kemudian bagaimana timbulan sampah itu dikonversi ya dalam bentuk kilogram atau tonasenya, sertifikasinya, kemudian baru dihubungkan dengan bagaimana kita menekan emisi karbon. Ya. Jadi bagaimanapun yang namanya persoalan sampah ini harus betul-betul menjadi sebuah perencanaan yang matang. Ya. Okay. Jadi seperti yang kami lakukan ini, jadi minimal bahwa mendekati bahwa kita sudah ada base management sistemnya untuk IVAN. Kemudian ada tim edukasi, kemudian ada tim pengangkutan, kemudian ada tim dalam kaitan dengan pemilahan, kemudian ada tim, dan bahkan kita sekarang di festival kali ini ada booth khusus untuk edukasi ekologis. Ya, dan di situ tempat rumahnya bagi semua tim yang NGO dan komunitas penggiat lingkungan, yang juga mereka bisa mengedukasi secara masif, dan mereka punya masing-masing NGO itu punya volunteer relawan untuk mengedukasi masyarakat atau pengunjung yang datang ke festival. Jadi untuk mengubah perilaku seperti yang disampaikan tadi, jadi memang seperti itu. Kemudian nanti kita juga ada bagaimana mereka volunteer tadi itu, ya tidak hanya misalnya mereka mengedukasi dalam konteks dalam bentuk persuasif, tetapi mereka juga mengarahkan. Masyarakat atau pengunjung yang datang, ketika dia membawa sampah untuk menyimpan di sebuah tong atau yang tersedia, lalu dia mampu untuk mengarahkan, ya misalnya kalau sampah apa yang dia bawa ke tong itu, lalu diarahkan agar dia tidak buang ke tong-tong yang sudah tidak sesuai dengan yang kita labelkan gitu. Jadi memang memang dibutuhkan sebuah konsep yang matang. Bagaimanapun ya, jadi masalah sampah ini jadi harus ada yang namanya bagaimana kita supaya untuk mengetahui bagaimana pengurangan sampah yang menjadi target dari regulasi yang peraturan Bupati nomor 16 tahun 2025 tentang pembatasan plastik dan juga wadah makanan sekali pakai. Jadi memang empat hal yang di menjadi tujuan utama dari pembuatan perbup ini. Yang pertama itu memang kita harus bagaimana kita mengoptimalkan pengurangan sampah dari sumber. Kemudian yang kedua itu bagaimana kita menjaga ekosistemnya. Ya, kemudian yang ketiga itu bagaimana kita menjamin hak hidup. Jadi masyarakat juga butuh hidup sehat gitu ya. Lalu yang keempat itu bagaimana kita membangun satu kolaborasi. Jadi kolaborasi ini memang menjadi core-nya, karena bagaimanapun masalah sampah ini harus diperangi ya. Peran NGO, peran pelaku atau penggiat lingkungan juga tak kalah pentingnya itu peran dari peran serta dari masyarakat itu sendiri. Jadi bagaimana masyarakat itu harus apa namanya tolak plastik, kemudian berikutnya dia harus
1: berbagi waktu Bapak kurang 3 menit
4: dan melaporkan, dan juga yang terakhir misalnya dia harus bergerak ya, jadi paling tidak ada upaya seperti itu.
1: Baik, izin Bapak kita berbagi waktu, tinggal 3 menit tersisa, saya menuju ke narasumber berikutnya yaitu Romo Frans. Singkat saja Romo, terakhir bagaimana peran gereja dan komunitas keagamaan dalam mengajak masyarakat yang terlibat dalam festival Gauloke untuk tidak hanya merayakan budaya tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan setelah festival selesai. 1 menit saja Romo, silakan. Ya, Romo Frans, izin masih di mute nampaknya Romo. Yeah,
5: sorry. Oke. Okay. Baik, terima kasih. Peran gereja Keuskupan Labuan Bajo dalam dorong kelestarian lingkungan, kebersihan di Festival Gauloke ini pertama dalam kaitannya dengan edukasi. Edukasi itu ya dijalankan sebelum festival di banyak kelompok, banyak komunitas, termasuk di sekolah-sekolah dan juga melalui mimbar-mimbar, ya, mimbar-mimbar pada saat perayaan-perayaan kita sampaikan supaya orang mencintai lingkungan, menjaga kebersihan di mana-mana. Lalu yang kedua, peran gereja dalam bentuk aksi konkret, ya, saya sudah sampaikan sebelumnya, itu baik terkait rehabilitasi, penanaman, maupun gerakan-gerakan dan kebersihan lingkungan. Dan sebelum Festival Gauloke ini ada begitu banyak komunitas, lembaga, sekolah yang terlibat dalam gerakan pembersihan, tidak hanya di area festival, ya, tapi juga di pantai, di kota Labuan Bajo ini, ya kita mendorong supaya semua terlibat bergerak bersama untuk bebaskan Labuan Bajo dari sampah.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Romo Frans. Berikutnya saya ke Suster Maria. Singkat saja Suster, kalau kita melihat saat ini apakah konsep festival minim sampah ini justru bisa menjadi peluang untuk menghadirkan bentuk perayaan yang lebih kreatif dan bermakna, Suster?
0: Banget, betul mah. Banget, karena itu harusnya jadi tren ya. Dan saya sih berharap supaya acara-acara di festival itu jadi acara-acara yang ditunggu orang. Acara-acara yang ditunggu orang itu kadang-kadang ya, kalau mereka menggunakan kulinernya lah yang lokal udah pasti ya. Tapi ada yang baru gitu, jangan yang sama dari tahun kemarin-kemarin kayak gitu. Terus fashion-fashion yang dibuat, yang ada banyak orang-orang muda ya, desainer muda yang menggunakan sisa kain, sisa apa namanya benang bisa menjadi fashion yang luar biasa bagus gitu loh. Terus juga misalnya acara-acara yang dibuat, mungkin workshopnya juga dibuat ya, workshop interaktif yang membuat orang tuh kayak pengen selalu datang ke festival-festival itu. Dan yang pasti lagi ya seperti tadi, oh ternyata ada edukasi-edukasi yang sederhana tetapi menyentuh mereka sampai mereka balik ke rumah gitu loh. Oh aku tuh belajar dari situ, aku akan buat juga di rumah aku gitu loh. Jadi saya pikir festival seperti Gauloke ini saya beberapa kali ikut, tetapi saya juga berharap itu akan disukai orang dan menjadi daya tarik bagi orang, karena itu menyangkut kehidupan mereka sendiri, termasuk lingkungan yang baiknya atau sesuatu yang menyentuh bahwa itu martabatnya tuh dikorek-korek gitu loh. Kayaknya kalau aku nggak buat itu tuh aku malu banget gitu loh, karena aku bagian dari yang dipanggil untuk itu gitu loh. Kayaknya itu aja sih ya, makasih ya.
1: Maria, terakhir Mas Tian, singkat saja, kalau kita berbicara tentang festival dan karnaval di bulan kemerdekaan, seperti apa seharusnya wajah perayaan kemerdekaan yang sekaligus menunjukkan rasa merdeka dari sampah dan kerusakan lingkungan? Singkat saja Mas Tian, silakan. Mas Tian, Ibu, silakan.
2: Sampahnya bisa menjadi perjuangan kita di masa Indonesia telah merdeka, karena pengelolaan sampah yang buruk itu bisa menzolimi gitu, bisa merusak tatanan hidup banyak orang, manusia, termasuk juga keanekaragaman hayati, spesies-spesies selain manusia. 21 Februari 2005 masyarakat Indonesia tanda kutip telah membunuh 100 lebih manusia di TPA Lewi Gajah, Kota Bandung, TPA-nya Kota Bandung. Semenjak itu 21 Februari menjadi Hari Peduli Sampah Nasional. Perlu waktu panjang sampai tahun ini, ada peraturan Presiden 12/2025 yang menutup TPA-TPA open dumping. Saya kurang tahu di Labuan Bajo terkena nggak Pak Vincent, tapi itu terjadi hampir seluruh Indonesia. Jadi Indonesia belum merdeka dari sampah. Mudah-mudahan ini masa kita, salah satu di Festival Bolokwe, banyak orang ribuan bisa lebih sadar cinta Tuhan, cinta semesta, cinta alam, bisa mengelola sampahnya dengan yang sebenarnya sudah banyak dilakukan dari pemerintah, dari NGO, dari lembaga keagamaan, pemuka, dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan banyak sekali momen-momen seperti Festival Bolokwe ini menjadi kampanye edukasi dan praktik langsung kita bisa mengelola sampah secara baik dan berkelanjutan. Terima kasih.
1: Terima kasih untuk semua narasumber, dan tidak terasa tuntas sudah waktu kita menemani Anda, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube, untuk program EWS di kesempatan malam hari ini dengan topik Semarak Perhelatan Minim Sampah. Saya ucapkan terima kasih untuk semua narasumber yang sudah bergabung malam hari ini. Sukses untuk Festival Gulukwe Minim Sampah.
5: Terima kasih.
1: Semoga Dima sama Sinang kita merdeka dari sampah. Saya Gede Bora pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan
5: terima kasih.
0: Semangat.
5: Mas Christian.
1: Pukul 19
5: waktu. Terima kasih.
3: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
8: pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang
13: krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan, hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
13: Yang menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar Rp992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Iteloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pada saat pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Yang uang juga mendukung penuh dari kerja Setayan, yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya Mbak. Lalu dari Kombini juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas yang bisa didukung. Dengan Menteri Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari Kementerian Perdagangan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada visa support. Lalu dari GBK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk mendukung penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu

0: waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
2: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
1: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
2: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
1: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
2: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
1: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuhan pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
2: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
1: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
2: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
1: Iya, Tin, setuju banget.
2: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
0: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam kali ini kita awali dari kasus COVID-19 di Taiwan yang tengah meningkat, di mana rumah sakit mencatat 18.990 kunjungan terkait dengan COVID-19 pada pekan 27 Juli hingga 2 Agustus 2026, naik 74,8% dibandingkan pekan sebelumnya. Di tengah peningkatan kasus, Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada 27 Juli menetapkan PQ16.1.1 subvarian SARS-CoV-2 yang baru muncul dan merupakan turunan dari NB181 sebagai varian under monitoring atau varian yang sedang dipantau. Data pemantauan CDC Taiwan menunjukkan PQ16.1.1 menyumbang 85,7% dari sampel kasus lokal yang dianalisis untuk mengetahui varian dalam 4 pekan terakhir. Mengenal varian COVID PQ16.1.1 yang menjadi pemicu lonjakan kasus COVID di Taiwan, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan epidemiolog Diki Budiman.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Diki, selamat malam. Halo. Pak Diki. Halo
2: ya,
0: Pak Diki.
2: Halo.
0: Ya. Malam Pak Diki.
2: Malam, Mas.
0: Ya. Kabar sehat ya Pak Diki ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Pak, ini kita ingin mengetahui bagaimana sih kan yang tengah ramai di Taiwan gitu ya, ada peningkatan kasus COVID-19 dan katanya pemicu lonjakan kasus COVID di Taiwan ini variannya COVID PQ16.1.1. Ini apa? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Diki.
2: Ya, jadi memang PQ16.1.1 ini adalah turunan dari NB181 yang leluhurnya Omicron JN1. Jadi leluhurnya Omicron. Dan ini sebetulnya sudah terdeteksi di Maret sebetulnya, 2026 ini. Nah, memang sekali lagi semakin kesini ya, turunan dari Omicron ini memang selain semakin mudah menginfeksi, dia juga semakin mudah menerobos pertahanan tubuh. Namun, saya ingin sampaikan di awal saja ya, bahwa kalau bicara keparahan, apalagi seperti dibayangkan seperti Delta, ya tidak begitu. Ambilinannya ya, karena ini masih Omicron. Kecuali kalau, ya nggak tahu kalau Delta ini muncul lagi ya dengan yang ini ya, tapi sejauh itu adalah Omicron, saya hakul yakin ya, artinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam konteks keparahan ataupun kematian seperti di tahun 2021.
0: Iya, itu
2: namun, tapi ada namunnya. Kenapa di Taiwan ini menjadi serius ya? Karena Taiwan ini kita tahu adalah satu wilayah ya. Karena Taiwan ini nggak boleh disebut negara sendiri karena dia bagian dari China ya, Tiongkok. Ini adalah satu wilayah yang cukup maju dengan populasi usia di atas 60 tahunnya sudah cukup banyak gitu. Nah, inilah yang menjadi permasalahan karena pada kelompok di atas 65 tahun ke atas ini dia masuk kategori yang berisiko karena usia ini mereka daya tahan tubuhnya juga menurun.
0: Yeah.
2: Nah, yang juga harus diketahui oleh pemirsa ya, bahwa bahkan di China yang memproduksi begitu banyak vaksin COVID, termasuk Taiwan diantara dan Hong Kong bahkan, bahkan Singapura juga ya, itu kelompok lansianya itu mayoritas belum divaksin COVID. Ini yang harus diketahui. Karena apa? Karena di masa pandemi mereka terlindungi karena lockdownnya begitu ketat. Satu. Dua, mereka juga ketika masa kita, kan kita kalau pergi kemana-mana di dunia ini, di Indonesia juga harus divaksin. Ada satu sertifikat vaksinasi misalnya. Nah, lansia ini, mereka memilih diam, saya nggak kemana-mana buat apa divaksin. Nah, ternyata setelah pandeminya berakhir, ya keterusan mereka merasa ya sudah buat apa divaksin. Dan di sisi lain juga pemerintahnya sendiri itu di mana-mana sudah tidak mewajibkan. Nah, ketika lahirlah varian-varian yang lebih mudah menginfeksi, mereka inilah yang menjadi kelompok yang akhirnya paling mudah, paling cepat, paling rentan terinfeksi.
0: Iya. Kalau lansia, kelompok paling rentan. Bagaimana dengan balita, Pak Diki?
2: Sama, ya sama. Karena umumnya ya kondisinya adalah yang baik yang baru lahir ataupun balita ini umumnya belum memiliki kekebalan yang memadai. Walaupun, tapi ini masih teoritis. Ada kalau orang tuanya sudah divaksin, khususnya ibunya sudah divaksin, ada kekebalan yang sedikit banyak di bawah. Tapi tetap, dia tidak seperti yang sudah mendapatkan vaksinasi secara umum. Nah, inilah yang akhirnya membuat kenapa di Taiwan terjadi peningkatan kasus rawatan di rumah sakit ini 73% lebih adalah pada lansia, begitu. Dan tentu bagi kawasan yang secara kesehatan literasi sudah meningkat, ya kalau orang tua atau nenek kakek yang sakit, mereka kan bawa ke rumah sakit, disitulah terjadi penumpukan. Di situ juga akhirnya terjadi sedikit kepanikan, begitu. Yeah. Jadi ini membuat sebetulnya mungkin 2 minggu lalu itu sudah mulai agak puncak, begitu. Ya. Saya juga dikontak, begitu, dan kita bersama-sama lah melihat. Sebetulnya kami para epidemiolog dunia ini sebetulnya ketika diajak itu untuk memastikan tidak ada sesuatu yang baru, begitu, yang menjadi apa yang harus diwaspadai. Yeah. Dan 2-3 minggu lalu kita sudah menyimpulkan bahwa ini adalah turunan Omikron dan ancamannya masih moderat, itu pun untuk yang kelompok yang belum divaksin dan terawan, dan untuk masyarakat secara umum kecil, ya kategorinya ringan, ancamannya rendah lah.
0: Bagaimana untuk mengenali gejalanya, Pak Diki?
2: Nah, sekali lagi kalau bicara gejala ini kan mirip ya, dengan gejala-gejala Omikron secara umum ya. Ada beberapa bahkan kasus yang kehilangan penciuman ya, tapi sangat jarang. Tapi kalau bicara secara umum ya, sakit tenggorokan, batuk, hidung tersumbat atau pilek ya, demam, kelelahan, sakit kepala, dan ada nyeri otot. Jadi ini yang mungkin ya untuk sebagian besar dari kita sudah cukup familiar, dan bisa jadi itu juga bisa disalahartikan sebagai flu biasa, begitu. Jadi secara kasat mata ataupun secara fisik memang tidak bisa terlalu dibedakan, begitu. Jadi tetap pemeriksaan PCR menjadi kunci ya, untuk memastikan.
0: Untuk pola penyebarannya sama ya dengan yang sebelumnya ya, Pak Diki?
2: Sama persis. Dan ini sebagaimana di masa pandemi mungkin penyemak hafal ya, ketika ada kapal waktu itu yang pertama mendeteksi, itu artinya terdeteksi bahwa penularan untuk virus COVID ini tidak mesti terlalu lama, kurang dari 5 menit itu pun sudah bisa terpapar. Tapi sekali lagi karena sekarang ini mayoritas orang sudah memiliki kekebalan, jadi ya tidak akan terlalu berasa ya, akan seperti halnya kalau virus-virus pernapasan lain. Sebetulnya kalau orangnya itu cepat, misalnya atau dia memakai masker yang relatif terproteksi, apalagi sirkulasi ventilasinya baik, atau yang sekarang saya sering sarankan adalah apapun sebetulnya infeksi atau virus pernapasannya, tidak di SARS-CoV-2 penyebab COVID ya. Jadi kalau kita habis bepergian nih, misalnya pulang malam ini dari naik KRL, naik busway segala macam, begitu sampai ke rumah biasakan cuci tangan, bajunya jangan dibawa ke dalam, begitu, mandi, bahkan kalau bisa ya membersihkan hidung gitu. Ya, jadi bukan buat sebagian muslim yang tahu ya, kalau berwudu itu menghirup itu ke hidung, keluarkan lagi. Nah, setidaknya 3 kali itu sudah bagus. Bahkan kalau bisa berkumur, sebelum akhirnya masuk ke kita beraktivitas dalam rumah itu terbukti ya, saya membiasakan begitu ya kalau di Jakarta itu, itu di kota-kota yang kira-kira padat begitu, dan saya baru kemarin misalnya saya naik pesawat, oh kayaknya pertambangan yang padat ini agak curiga dekat-dekat saya banyak ini, saya melakukan hal seperti itu ya, istirahat ya, kita juga makan cukup buah vitamin ya cukup itu itu yang bisa
0: gitu. Pola hidup sehat ini tidak harus ada kasus gitu ya Pak Diki ya.
2: Betul Bang Lukman, betul sekali. Dan ini masalahnya PR kita dan tantangan kita di konsistensi aja. Kan ini cara ancaman infeksi saluran nafas ini kan bukan hanya dari COVID ya, tapi ya apalagi di kita ya ada batuk pilek biasa lah ya, dengan juga ada flu dan lain sebagainya. Perilaku seperti itu akan sangat memberikan proteksi yang memadai.
0: Pak Diki, mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah ya. Kalau kita berkaca pada COVID-19 yang ada di Indonesia gitu ya, kan banyak yang gugur juga karena itu. Dan ini salah satunya karena sistem imun yang menurun. Dan dikatakan sistem imun yang menurun ini karena dampak kekhawatiran yang berlebihan. Ini bagaimana Pak Diki?
2: Bahwa ada kaitan antara emosional kita ya, kepanikan, ketakutan, dengan menurunnya imunitas, ya ada memang, tapi tidaklah sesignifikan itu. Tidaklah misalnya secara serta-merta membuat kita akhirnya begitu mudah terinfeksi. Karena ini bicara imunitas ini satu reaksi mekanisme yang kompleks gitu ya. Banyak faktor di situ, ada berpengaruhi dengan bagaimana kita, kebiasaan makan kita, istirahat kita, tidur kita ya, atau juga bicara apakah perilaku kita mencuci tangan lah atau memakai masker dan lain sebagainya. Jadi ini semua berinteraksi yang membuat akhirnya menentukan seberapa baik daya tahan tubuh kita. Nah, di era pandemi, dan tidak mesti di era pandemi sebenarnya, di era saat ini pun ketika siapapun ya, tidak mesti tenaga medis, tidak mesti tenaga kesehatan, siapapun kalau tubuhnya exhaust dia, kelelahan yang begitu berat, karena kurangnya istirahatnya, dan juga ditambah secara mental mungkin juga tidak terlalu fit begitu, nah ini yang membuat dia akan sangat rentan terhadap berbagai infeksi. Nah, ingat mungkin beberapa waktu lalu ada dokter muda terinfeksi dari masa kerjanya. Nah, ini jadi satu situasi, siapapun sekali lagi, bukan hanya tenaga kesehatan. Kalau bekerja itu over hours ya, ataupun sampai berlebihan dan istirahatnya kurang, ini membuat Anda kita ini akan berada pada posisi yang sangat rawan. Jadi perilaku istirahat yang baik ya, dan juga mengatur ritme bekerja yang baik, artinya tidak terus-menerus ada masa-masa di mana kita harus istirahat, itu yang harus diperhatikan supaya daya tahan tubuh kita ini cukup ya. Dan jangan, kan ada fenomena sekarang maklumat itu. Misalnya kalau sudah bekerja, misalnya dia jaga ataupun apa, dua hari, saya pokoknya akhir minggu saya tidur. Itu tidak ada yang disebut dengan seperti, tubuh kita itu bukan mesin gitu. Misalnya, nggak kurang tidur 4 hari, nanti di akhir minggu saya tidur seharian. Nggak bisa begitu. Tubuh kita itu sudah diplot, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bahwa malamnya itu untuk istirahat kita gitu. Jadi tidak bisa kurang tidur 3-4 hari terus dianggap diganti di satu hari di hari Minggu misalnya, itu tidak akan sama begitu.
0: Tidak semudah itu ya, kalau misalnya memang dalam kondisi burnout ini justru tadi ya, imunitas menurun tentunya gitu ya.
2: Betul,
0: Pak Diki.
2: Betul sekali.
0: Pak Diki, kalau bicara ini kan tidak terlalu berbahaya ya, seperti SARS-CoV-2 yang seperti tahun lalu gitu ya, Pak Diki. Tapi bagaimana dengan mereka yang memiliki komorbid?
2: Ya, tentu saja bicara orang yang memiliki penyakit diabetes, hipertensi, mereka ini masuk kategori yang kelompok berisiko untuk penyakit apapun. Tidak hanya COVID-19. Jadi ketika misalnya influenza, ketika misalnya ada campak, ya misalnya kan kemarin ramai ini campak. Ya dia akan, atau dia TB paru misalnya sedang mewabah di satu tempat, dia akan menjadi sangat berisiko karena orang-orang yang memiliki komorbid ini atau orang yang diterapi kanker misalnya, itu daya tahan tubuhnya menurun atau terganggu. Nah, ini yang membuat dia akhirnya ketika ada patogen ataupun infeksi itu akan lebih mudah menjadi lebih berat, lebih lama begitu, dan bisa membuat dia akhirnya harus memerlukan lawatan rumah sakit. Ini yang membedakannya dengan orang yang tanpa komorbid, ya, karena dia secara umumnya daya tahannya jauh lebih baik sehingga bisa yang disebut sembuh sendiri. Kalau orang-orang dengan komorbid itu, apalagi misalnya perilaku minum obatnya tidak disiplin, diabetesnya tidak terkendali, yaitu yang akan memperburuk, ya. Dan itu yang tidak hanya di masa pandemi, saat ini pun kalau misalnya orang dengan penyakit komorbid itu terinfeksi, ya, misalnya mohon maaf, misalnya orang diabetes, jangankan inilah virus COVID misalnya, misalnya orang dengan diabetes yang tidak terkendali, gula darahnya di atas 300 atau 400, kemudian dia ada jerawat saja misalnya kecil. Ini jerawatnya bisa jadi bisul, ya, jadi besar, itu infeksi besar. Nah, ini karena daya tahan tubuhnya, si kemampuan tubuh untuk melokalisir infeksinya menurun. Ini yang akhirnya membuat ya hal yang kecil untuk atau cepat bisa membaik di orang yang sehat atau normal daya tahan tubuhnya menjadi bisa lama dan memburuk begitu. Ini yang sekali lagi saya tidak hanya mengaitkan ini dengan COVID-19, tapi juga dengan infeksi secara umum. Bahkan kalau dia misalnya berjalan di atau melakukan aktivitas menggunakan kendaraan umum, ya dia harus lebih proteksinya harus lebih baik.
0: Dan dengan adanya peningkatan di Taiwan ini, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa mengantisipasi penyebaran ini masuk ke Indonesia, Pak Diki?
2: Ya, memang sebelumnya saya sampaikan ya bahwa secara global COVID baru ini, ya, turunan baru ini memang baru dilaporkan di 27 negara. Dan di antara yang konsisten melaporkan adanya kasus yang banyak di rumah sakitnya, maksudnya rawat inap, itu hanya umumnya di negara Amerika dan Eropa, ya, dengan sekali lagi didominasi pada kelompok lansia. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Tentu saja bicara ancaman dalam atau bahkan bicara apakah ini juga ada di Indonesia? Saya kira sudah ada, ya. Kalau ini sudah dilaporkan, jangankan 2-3 minggu lah, ya, satu bulan, ya, kan sudah lebih dari itu, ya, di Indonesia. Nah, tapi tentunya dalam konteks kita ini, kita umumnya masyarakat kita sesuai sensus terakhir, ya, kan mayoritas kita ini masih usia produktif begitu, jadi itu yang menguntungkan kita. Tetapi jangan sampai juga lengah, karena bagaimanapun kelompok lansia dan balita kita ini kalau di proporsi mungkin hanya sekian persen, tapi karena jumlah penduduk kita besar, mereka juga bisa cukup signifikan untuk terdampak. Oleh karena itu tentu pemerintah tetap harus mengupayakan adanya pemberian vaksin lah, tapi harus gratis pada kelompok-kelompok yang belum, ya, belum mendapatkan vaksinasi. Tapi kalau pada kelompok yang kecuali dia yang komorbid tadi, ya boleh dilakukan booster. Gitu. Kalaupun tidak, selama dia bisa menjaga tadi, kalau dulu kita sebut dengan 5M-nya, ya nggak masalah. Gitu. Insya Allah tidak akan menjadi masalah. Dan pemerintah juga tidak perlu menutup pintu masuk, tidak perlu ada misalnya melakukan vaksinasi massal, tidak juga, ya, tidak seperti itu. Tapi himbauan-himbauan, terutama kewaspadaan di, terutama ya kalau di Indonesia saya melihat, ya, tentu seperti kota Jakarta, ya, karena apa? Karena populasi lansianya mungkin yang terdidiknya juga lebih banyak, Itu yang biasanya kalau ada lonjakan di rumah sakit, nah ini yang bisa sedikit diantisipasi begitu.
0: Baik, iya. Pak Diki Budiman, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Selamat malam, Pak.
0: Pendengar epidemiolog Griffith University, Diki Budiman ya, kami berbincang bagaimana mengenal varian COVID-PQ 1611 yang menjadi pemicu lonjakan kasus COVID di Taiwan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menilai sosok Destri Damayanti sebagai sosok yang berpengalaman dan diharapkan akan melanjutkan kepemimpinan di Bank Indonesia. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di sela-sela kegiatannya hari ini memberikan komentarnya saat dimintai tanggapan terkait Destri Damayanti yang ditunjuk sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Menko Airlangga menilai positif penunjukan Destri karena menurutnya Destri adalah sosok yang berpengalaman. Selama satu periode pernah menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, serta memiliki komunikasi yang baik. Harapannya, kata Menko Airlangga, DPR akan menyetujui Destri Damayanti untuk melanjutkan kepemimpinan di Bank Sentral sebagai Gubernur Bank Indonesia.
2: Baiklah, karena Bu Destri kan sudah menjadi Deputi Gubernur Senior sudah lebih dari satu periode dan selama ini komunikasi baik sehingga dan sudah ada di dalam. Jadi dengan demikian harapannya dengan satu nama tersebut bisa dipilih melalui DPR.
1: Presiden Prabowo Subianto dikabarkan sudah mengirimkan surat kepada DPR terkait pengajuan Destri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Kabar itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di gedung DPR hari ini. Destri Damayanti saat ini menjabat pejabat Gubernur BI sementara setelah Peri Warjio mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla mengepung belasan kabupaten atau kota di 10 provinsi Indonesia sepanjang pekan pertama Agustus 2026. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan bahwa wilayah terdampak membentang dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Adapun aktivitas kelalaian manusia seperti pembakaran sampah, pembersihan lahan dengan cara membakar, hingga suhu panas musim kemarau dilaporkan mendominasi pemicu munculnya titik api di berbagai daerah itu. Kita beralih ke informasi mancanegara, angka kebangkrutan perusahaan di Jepang pada Juli melampaui 1.000 kasus untuk bulan kedua berturut-turut seiring krisis tenaga kerja dan kenaikan harga terus menekan usaha-usaha kecil. Menurut Tokyo Soko Research, sebanyak 1.028 perusahaan gulung tikar pada Juli lalu, naik 6,9% dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya. Kebangkrutan yang dipicu oleh krisis tenaga kerja menyentuh rekor tertinggi sebanyak 63 kasus, termasuk 36 yang disebabkan oleh lonjakan biaya personil 2 kali lipat dibandingkan setahun sebelumnya. Kita beralih ke informasi olahraga. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Eropa, UEFA, dan Amerika Utara, Amerika Tengah, Karibia, CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA guna menolak proyek FIFA Forward Enterprise. Proyek itu ditolak karena berencana menjual saham komersial hak penyelenggaraan Piala Dunia kepada swasta yang dinilai mengancam integritas dan independensi turnamen yang akan berusia 100 tahun pada 2030 itu. Meski rencana FFE atau FIFA Forward Enterprise tersebut telah dibatalkan, mereka menilai belum sepenuhnya selesai. Ketiga konfederasi menyoroti integritas kepemimpinan FIFA di bawah Gianni Infantino. Mereka menilai kepemimpinan FIFA adalah bentuk pengabdian kepada keluarga besar sepak bola tanpa terkecuali.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, Mai, Mai, menurutmu apa yang membuat masyarakat percaya pada pemerintah?
1: Itu loh, pelayanannya jujur, hukumnya adil, birokrasinya tuh melayani, bukan mempersulit.
0: Masa sih? Berarti reformasi kita bukan cuma soal aturan baru?
1: Wah, betul banget. Reformasi juga tentang membangun integritas, menolak korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjauhi narkoba yang merusak masa depan.
0: Wih, jadi perubahan dimulai dari diri sendiri gitu?
1: Iyalah, disiplin, jujur, taat hukum, dan berani berkata tidak pada korupsi maupun narkoba. Itu tuh langkah sederhana yang bakalan berdampak besar.
2: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi akan semakin kuat jika didukung masyarakat yang berintegritas. Bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih, adil, bebas korupsi, dan bebas narkoba. Karena masa depan bangsa dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
1: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika. Cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Catatan Peristiwa.
4: Pada 10 Agustus 1511, dunia mencatat pasukan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka yang dipimpin oleh Sultan Malaka Mahmud Shah. Saat penyerangan, Sultan Malaka Mahmud Shah melarikan diri ke Riau. Serangan yang dimulai pada 10 Agustus 1511 berakhir pada jatuhnya Malaka ke tangan Portugal. Sultan Mahmud Shah kemudian melarikan diri ke Bintan dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan baru. Pada 10 Agustus 1973, menandai peresmian Candi Borobudur usai dilakukan pemugaran. Peresmian saat itu dilakukan Presiden Indonesia Soeharto. Pemerintah Indonesia dan UNESCO mengambil langkah untuk perbaikan menyeluruh monumen ini dalam suatu proyek besar antara tahun 1975 dan 1982. Fondasi diperkokoh dan segenap 1.460 panel relief dibersihkan. Pemugaran ini dilakukan dengan membongkar seluruh 5 teras bujur sangkar dan memperbaiki sistem drainase dengan menanamkan saluran air ke dalam monumen.
3: To the point.
5: Pendengar, pendidikan berkualitas kunci Indonesia keluar dari middle income trap, di mana Indonesia terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Namun ada tantangan yang perlu diwaspadai, yakni middle income trap atau jebakan pendapatan menengah ketika pertumbuhan ekonomi melambat setelah sebuah negara mencapai tingkat pendapatan tertentu dan sulit untuk naik menjadi negara berpendapatan tinggi. Salah satu faktor penting untuk keluar dari kondisi tersebut adalah kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berkualitas tidak hanya berbicara soal akses dan lama sekolah, tetapi juga bagaimana pendidikan mampu membentuk SDM yang memiliki keterampilan, produktivitas, kemampuan berpikir kritis, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Lantas sejauh mana kualitas pendidikan Indonesia saat ini mampu mendorong produktivitas dan membawa Indonesia keluar dari middle income trap, dan apa saja yang perlu dibenahi dari sistem pendidikan kita? Kami akan hadirkan perbincangannya dalam To The Point kita pada malam hari ini dengan beberapa narasumber, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nurianto Al-Arif. Prof. Arif, selamat malam.
1: Malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Prof?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Prof, jika pendidikan berkualitas ini merupakan fondasi utama untuk meningkatkan produktivitas dan membawa Indonesia keluar dari middle income trap nih. Bagaimana kita memastikan bahwa investasi besar di sektor pendidikan ini benar-benar dikonversi menjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan pekerjaan berupa tinggi, Prof?
1: Oke, kalau kita bicara middle income trap kan seringkali kita hanya bahas masalah hilirisasi industri dan segala macam.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi hilirisasi industri ketika nanti tidak ditopang oleh sumber daya manusia yang memadai, bahkan nanti yang terjadi adalah hilirisasi industri yang kemudian diisi oleh asing. Sehingga kemudian memang pendidikan ini menjadi hal yang harus segera dibenahi. Kalau kita lihat apa program-program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, kan memang beliau mencoba melihat tidak keluar dari pola yang ada ya. Itu memang kemudian seringkali kan pendidikan ini kan efeknya itu tidak terlihat dalam waktu dekat ya, pasti dalam jangka panjang. Misalnya kita lihat ketika presiden mau mengincar untuk masyarakat kelas menengah bawah, masyarakat miskin desil 1, desil 2, beliau membuat sekolah rakyat yang di bawah koordinasi oleh Kemensos. Kemudian untuk mengakselerasi bahwa ada banyak anak-anak pintar yang mungkin tidak bisa difasilitasi oleh sekolah-sekolah yang biasa, kemudian beliau menyiapkan sekolah unggulan Garuda ya. Kemudian nanti arahnya kan memang anak-anak itu akan dididik di kampus-kampus di internasional. Dan kemudian Kemendikbud pun mengeluarkan sekarang kan yang baru ada sekolah nasional terintegrasi yang kalau tidak salah ada 17 sekolah di 13 provinsi. Ini kan memang sekolah yang tidak bisa menampung anak-anak yang di luar kriteria unggulan Garuda dan sekolah rakyat. Nah, ini adalah bagian dari upaya sebenarnya untuk melakukan itu. Namun menurut saya hal yang paling penting adalah kita perlu melakukan talent management dulu atau manajemen talenta dulu sebenarnya. Sebenarnya kebutuhan SDM kita ke depan itu untuk apa sih? Nah kan memang sekarang kemudian pemerintah bilang bahwa kita kebutuhan adalah STEM ya. Science, Technology, Engineering, and Mathematics ya. Kenapa itu penting? Karena kalau kita mau melakukan industrialisasi, maka STEM itulah yang diperlukan. Kalau di kita kan sekarang dalam kondisi pendidikan Indonesia sekarang kan yang paling banyak peminat bahkan kan fakultas-fakultas sosial. Itu mahasiswanya sangat banyak, apalagi kayak saya di Fakultas Ekonomi banyak. Tapi ini bukan berarti tidak penting ya, cuman oversupply kadang-kadang kan ini yang terjadi. Sementara dari sisi kebutuhan sebenarnya kita butuhnya adalah lebih banyak mungkin engineering. Engineer yang memang akan mengarah untuk membantu di ini ya. Nah, cuman ini yang saya lihat adalah apakah kita sudah melakukan mapping talent management ini. Kalau ini sudah dilakukan, maka nanti kita akan mengarah kita butuh sekian banyak SDM untuk di bidang apa sih. Sehingga nanti akan lebih tepat sasaran untuk kemudian kalau kita mau akselerasi perlu lepas dari middle income trap, kan kita harapannya adalah hilirisasi industri, kemudian energi baru terbarukan dan segala macam. Kalau kita tidak ditopang oleh SDM, maka akhirnya ya itu hanya jadi mimpi ya, seperti itu.
0: Ya, Prof, kalau kita lihat kan sebenarnya tantangan Indonesia bukan hanya tadi ya mengenai berapa banyak anak yang bersekolah, tetapi juga ada yang dikatakan dengan seberapa banyak kemampuan yang mereka kuasai gitu ya. Kalau kita berkaca hasil PISA 2022, ini kan menunjukkan bahwa kemampuan matematika, membaca, dan sains siswa Indonesia masih jauh di bawah rata-rata. Ini bagaimana, Prof?
1: Ya, memang kan kemudian kita bisa lihat bahwa tahun belakangan ini, kan memang kan kalau saya lihat kan dimulai dari COVID itu kan memang kita mengalami learning loss ya, karena pandemi. Banyak yang online tapi kemudian hilang. Kemudian tidak ada anak yang tidak naik kelas, tidak ada anak yang tidak lulus, itu menjadikan akhirnya kemudian siswa saya lihat kurang bergairah di sekolah karena mereka mau ngapain pun ya pasti naik kelas dan pasti lulus. Maka kemudian kan kebijakannya terlepas dari masih kemarin trial ya di pertama adalah kemudian Kemendikbud mengeluarkan lagi TKA ya,
0: kemampuan akademik ya.
1: Kemampuan akademik itu kan memang adalah tujuannya sebenarnya untuk melihat itu sebenarnya sejauh mana sih anak-anak kita numerasinya, literasinya dan segala macam. Meskipun memang kemudian ya namanya juga masih tahun pertama kan tentu kita masih melihat meraba ya, yang cocok seperti apa. Dan memang kan menteri pun Prof. Mukti pun tidak pernah bilang bahwa ini menjadi syarat lulus, tapi adalah menjadi untuk gambaran sebenarnya kemampuan anak kita seperti apa sih. Memang di periode lalu kan ada ANBK, tapi ANBK itu kan mengakses bukan siswa, tapi adalah mengakses satuan pendidikan. Maka peserta apa siswa yang ikut biasanya sampel kan. Kalau yang siswanya jumlahnya di atas 50 biasanya dipakai sampel. Sementara kalau yang jumlah siswanya sedikit ya tentu semua jadi diambil jadi sampel. Nah ini kan akhirnya tidak bisa menggambarkan kemampuan real ya. Ya mudah-mudahan dengan TKA itu bisa menjadi acuan ya bahwa memang seberapa besar sih kemampuan siswa kita dan kemudian apa yang harus dibenahi dari situ.
0: Iya. Kita undang pendengar boleh ya Prof ya yang ingin bergabung?
1: Iya, silakan
0: Bu. Iya. Pendengar untuk Anda yang ingin bergabung silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saya ke Jakarta Selatan ada Pak Agung. Malam Pak Agung.
2: Selamat malam Mas Lukman, Pak Narasumber dari UN, Profesor, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Iya, kita kalau berbicara tentang pendidikan, mau tahu hasilnya, kita harus tahu peringkat di dunia. Peringkat berapa? Kan di atas, nomor 6 di ASEAN, kalau tidak salah. Lalu, di Asia Tenggara, di dunia tentu lebih dari 100, kalau tidak salah ya. Itu termasuk yang ya tidak mutunya kok menurun daripada yang tahun-tahun atau pemerintahan lalu-lalu misalkan seperti itu. Lalu kita juga lihat saat ini banyak anak putus sekolah Mas, itu benar, itu kan di survei banyak anak putus sekolah. Tidak melanjutkan sekolah, misalnya SD sudah selesai suruh cari kerja, SMP tamat sudah selesai suruh cari kerja. Dan ini banyak sekarang jumlahnya. Jadi kalau di survei BPS, angka pengangguran berkurang, angka kemiskinan berkurang, padahal mutu pendidikannya seperti ini dalam fakta, kita tidak berdasarkan survei ya. Ini surveinya membingungkan bagi rakyat. Ekonomi juga 5,29, sebetulnya itu membingungkan.
0: Ada yang ditanyakan. Jadi, tidak, Pak Agung, silakan.
2: Iya, saya bertanya begini, apabila hasil survei-survei dari pemerintah ini yang BPS, dicocokkan dengan fakta di lapangan, kira-kira bagaimana menurut Pak Profesor? Lalu, yang kedua, mengatasinya bagaimana Pak?
0: Terima kasih. Terima kasih. Ditahan dulu ya Prof, kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Malam Pak Wibi.
3: Malam Bang.
0: Ya, silakan.
3: Ya, saya setuju dengan pendapat Profesor tadi, biar bagaimana tetapnya kelas, tetap lulus ya. Ini di Makassar saja SD bah, kelas 1 sampai kelas 3 tidak bisa membaca, kok naik terus, tidak bisa membaca, apalagi matematika, tidak bisa, apalagi tidak tahu apalagi matematika. Tapi jangan naik sampai kelas 3, ini tidak salah siapa, gurunya atau
0: semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Prof ditanggapi. Ada Pak Agung di Jakarta Selatan dan Pak Wibi di Makassar.
1: Iya, kaitan dengan rilis BPS terkait dengan pertumbuhan ekonomi 5,29% ya. Kalau kita lihat ketika kepala BPS kemarin menyampaikan kan memang masih banyak faktor-faktor yang sifatnya seasonal ya. Seperti Idul Adha, kemudian diskon-diskon untuk kaitan dengan pas libur sekolah. Jadi memang 5,29% itu ditopang oleh faktor yang sifatnya masih musiman. Tapi memang kemudian PR kita adalah bagaimana sekarang itu kan memang bagaimana menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang juga bisa berkualitas ya. Kan isu-isu belakangan banyak ada yang bicara tentang jobless growth, artinya pertumbuhan ekonomi yang tidak menimbulkan pekerjaan yang berkualitas. Nah mungkin dan juga mungkin sekarang sudah banyak kan akhirnya ketika kelas masyarakat produktif kemudian tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian kan mereka beralih ke pekerjaan-pekerjaan informal ya, seperti misalkan driver ojol ataupun yang lainnya. Nah, memang ini PR kita, karena seringkali ya itu, saya bilang adalah kita tidak terlalu concern dengan pendidikan ya.
0: Yeah.
1: Artinya selama ini kan selalu kita bilang adalah ganti menteri, ganti kebijakan dan segala macam. Nah, ada kebijakan yang baik, tapi nanti mungkin baru dirasakan berapa tahun yang akan datang, tapi ada kebijakan yang juga memang tidak baik ya. Seperti tadi misalkan, saya kurang setuju misalnya kebijakan selama ini yang, ya tadi saya bilang, semua anak
0: naik kelas,
1: semua anak lulus. Nah, itu akhirnya kan, ya mereka tidak ini. Terlepas juga kemudian, dari sikap orang tua pun juga seringkali tidak terlalu percaya dengan cara mendidik siswa di sekolah ya. Kadang-kadang bagaimana guru mendidik dengan keras, kemudian dianggap kasar, kemudian akhirnya dipersoalkan dan segala macam. Nah, ini menjadikan kemudian mentalitas siswa juga perlu diperbaiki. Tapi ini kan dari sisi Dikdasmen ya, pendidikan dasar dan menengah. Nah, yang perlu kita lihat juga adalah bagaimana nanti kampus. Ya. Bagaimana kampus bertransformasi ya. Artinya kita seringkali kan memberikan banyak mata kuliah, tapi kemudian akhirnya hanya menjadi mata kuliah hafalan. Dan ketika di dunia kerja nggak kepake ya.
0: Jadi
1: mungkin kalau dia mau jadi dosen atau peneliti mungkin masih kepake. Tapi di luar itu kadang-kadang, ini apa sih? Nah, ini kan PR-nya berarti kampus harus memastikan bahwa kurikulum yang didesain memang adalah kurikulum yang adaptif dengan perkembangan zaman dan bahkan kalau bisa memproyeksi ke depan kebutuhannya apa. Nah, ini menjadi PR. Maka harusnya synchronize dengan industri untuk bagaimana penyesuaian kurikulum, kemudian juga mungkin perlu dibekali juga mahasiswa itu dengan pelatihan-pelatihan sifat sertifikasi. Saat ini kan tidak semua kampus mengalokasikan

0: ya nggak pas juga seperti itu.
1: Nah, kalau tadi kan pertanyaan seberapa jauh perguruan tinggi Indonesia harus mengikuti kebutuhan industri. Nah, apakah terlalu menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan pasar justru beresiko membuat pendidikan kehilangan fungsi strategisnya dalam menciptakan inovasi dan membentuk sektor ekonomi baru, Prof?
0: Kalau kita menyesuaikan dengan kebutuhan industri itu bukan berarti kemudian kita benar-benar sama ya. Tapi paling tidak kurikulum ini harus bisa mengejar kebutuhannya seperti apa ya. Misalkan ada banyak case, kan? Misalkan di ekonomi, misalkan ketika kita bicara banking, antara yang diajarkan risk management di kampus dengan risk management yang sudah diterapkan di industri perbankan beda jauh gitu ya.
1: Yeah.
0: Yang ini terlalu normatif, yang sana sudah praktikal ya. Nah akhirnya kan begitu dia masuk ke dunia industri nggak pas.
1: Yeah.
0: Tapi juga kampus juga perlu memperhitungkan, mungkin perlu bermimpi ya, dari kalau saya bilang ketika menyusun kurikulum, kira-kira kebutuhan masa depan itu apa sih?
1: Yeah.
0: Sehingga kita perlu menyiapkan di situ apa mata kuliah atau kurikulum yang memang didesain dia bisa selalu adaptif ya.
1: Yeah.
0: Nah inilah PR-nya.
1: Yeah. Kita sapa pendengar lagi ya Prof ya. Kita ya. Kali ini ke Yogyakarta. Ada Pak Joni Susanto. Pak Joni, malam.
2: Malam, Bung Lukman.
1: Malam, Pak. Silakan.
2: Malam, Prof. Selamat malam, selamat sehat. Begini, Prof. Indonesia ini 81 tahun merdeka ya. Cuman belum pernah yang namanya kita swasembada bursa kerja ya. Malah semakin kesini semakin sulit. Banyak kelulusan sarjana yang pengangguran banyak banget. Nah sekarang program-program presiden terkait sekolah rakyat, sekolah Garuda, ada Universitas Republik Indonesia, apakah akan menjamin mereka akan begitu selesai kelulusan mendapatkan lapangan pekerjaan? Itu saja, Prof. Selamat malam.
1: Malam. Silakan, Prof.
0: Ya. Tentu kalau bicara apakah jaminan pekerjaan ada, tentu tidak ada jaminan ya Pak. Yeah. Tapi kemudian bagaimana menyiapkan mentalitas itu menjadi penting. Sepemahaman saya, misalnya sekolah rakyat, itu ada kurikulum yang sifatnya muatan lokal. Ya. Artinya siswa itu diajarkan, misalkan kalau dia di daerah pesisir, mungkin diajarkan bagaimana melaut, dan, atau bagaimana ikan budidaya, dan segala macam. Kemudian kalau misalnya dia di daratan, misalnya diajarkan bagaimana dia desisi pertanian, peternakan, dan segala macam. Nah memang harapannya para siswa ini nanti ketika lulus mereka tidak hanya punya ilmu yang sifatnya kurikulum ya, tapi juga yang juga punya life skill sebenarnya. Arahnya ke situ. Cuman lagi-lagi PR kita itu seringkali suka lupanya adalah memantau lulusannya. Nah ini PR-nya, misalnya kayak LPDP misalkan Pak Mas Yukman. LPDP begitu lulus kan mereka suruh mengabdi. Tapi kalau yang belum punya home base, begitu balik mereka cari kerja lagi sendiri. Nah ini jadi PR. Maka harusnya ketika kita menyekolahkan nanti, misalkan biasanya anak-anak yang sekolah Garuda kemudian dikuliahkan di luar negeri, balik itu mereka harus sudah punya tempat. Mereka mau ditempatkan untuk di industri mana. Karena kalau enggak nanti akhirnya udah selesai sekolah, nggak punya tempat, akhirnya mereka balik lagi ke luar negeri dan yang bekerja di perusahaan multinational company di luar negeri kan akhirnya sayang juga akhirnya yang kejadian misalkan dulu zaman Habibie ya, banyak engineer kita kan akhirnya kerja di Boeing, kerja di Airbus dan segala macam. Karena apa? Karena di dalam negeri tidak disiapkan. Ini juga memang jadi harus menjadi PR bagi pemerintah sebenarnya.
1: Baik Prof, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Prof. Selamat malam. Pendengar Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nur Rianto Al-Arif ya, kami berbincang dalam segmen To The Point kita, pendidikan berkualitas, kunci Indonesia keluar dari middle income trap. Dan nanti kami akan lanjutkan To The Point kita pada malam hari ini setelah yang satu ini.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
5: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita

0: berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini, dan kali ini kita akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat pendidikan Pak Jejen Musfah.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Jejen, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Lukman.
3: Kabar sehat ya, Pak Jejen?
4: Alhamdulillah, khair.
3: Pak Jajan, kabar pendidikan kita gimana? Kalau dikatakan ini kan pendidikan berkualitas, kunci Indonesia keluar dari middle income trap. Dan kalau kita lihat juga terjadi kesenjangan ya antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Belum lagi rendahnya kemampuan dasar dan juga kualitas pembelajaran. Pak Jajan, bagaimana menyorotinya?
4: Baik, Mas Lukman. Jadi dalam melihat kualitas pendidikan kita itu paling tidak ada dua ya yang selalu dijadikan indikator ya, dalam pengertian indikator yang berskala internasional ya. PISA dan TIMSS ya, PISA dan TIMSS itu selalu datanya menunjukkan bahwa ada PR besar di dalam konteks literasi, numerasi anak-anak kita begitu. Meskipun secara internal ya di Indonesia sendiri selalu meningkat angkanya literasi numerasi itu, tetapi jika dibandingkan dengan negara lain sebutlah Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, itu mereka jauh lebih bagus ya angkanya gitu literasi numerasi. Nah, ya itu pertama. Yang kedua, kita memang akhir-akhir ini ada isu bahwa apa yang dipelajari oleh anak-anak, oleh mahasiswa itu tidak relevan atau tidak berkaitan dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi apa yang dipelajari, kemudian apa yang dibutuhkan oleh pabrik, oleh industri itu berbeda begitu. Nah, ini sebenarnya bisa dijelaskan kaitannya dengan proporsi atau porsi belajar kita itu lebih dominan teoritik ya dibandingkan praktik. Jadi kita belum seimbang antara praktik dan teori. Sebutlah misalnya SMK ya. Mm-hmm. SMK sesungguhnya Mas Lukman itu sebenarnya contoh pendidikan yang ideal, di mana SMK itu lebih banyak praktek tinimbang teoritik gitu.
5: Yeah.
4: Nah, pertanyaannya kenapa lebih banyak teori tidak banyak praktek? Karena memang kalau kita mengirim mahasiswa ke industri kan harus ada kerjasama.
5: Yeah.
4: Harus ada kepercayaan dari industri, dari pebisnis bahwa oh, kehadiran siswa mahasiswa itu memberikan dampak positif bagi mereka gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah sekolah dan kampus kita tuh sudah membekali siswa mahasiswa dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Nah, sebenarnya bisa coping tuh gimana kurikulum SMK sehingga mereka tuh siap kerja gitu kan, di perhotelan kah, di restoran kah, di termasuk di mana di rumah sakit gitu kan, di apa namanya, di industri mobil motor gitu kan. Seperti itu. Jadi, nah, di sisi lain tadi Mas Lukman menyinggung soal kesenjangan ya. Ada analisis Mas Lukman bahwa jangan-jangan hasil PISA dan TIMSS kita itu hasilnya tidak menggembirakan karena samplingnya itu sekolah-sekolah pinggiran.
5: Oke.
4: Jadi kalau yang diambil samplingnya itu sekolah-sekolah yang katakanlah sekolah negeri yang bagus ya, yang model
5: unggulan ya,
4: sekolah-sekolah swasta yang misalnya bukan internasional tapi yang kelas menengah, itu mungkin hasilnya berbeda. Nah, ini juga dari sisi sampling, tapi kalau dari sisi pemerintah harusnya juga ini jadi pelajaran bahwa pemerataan mutu sekolah kita tuh masih jauh antara kota dan desa. Belum lagi kalau kita bicara 3T ya. Jadi misalnya 3T itu kekurangan guru, jangan bisa apalagi bicara fasilitas ya. Harusnya misalnya ada 6 ruang kelas, itu hanya ada 4 atau 5 begitu. Nah, belum lagi soal guru itu tidak bisa menetap lama di 3T karena mereka mengalami banyak kendala, salah satunya tadi kekurangan guru itu kemudian menyebabkan guru jadi beban mengajarnya jadi berkali-kali lipat gitu. Nah, biasanya mereka ketika ada peluang mutasi mereka akan balik ke kota, tidak bertahan di daerah 3T. Itu yang menyebabkan kata Mas Lukman tadi, kesenjangan antara kota desa apalagi dengan 3T atau kepulauan ya, yang jaraknya bisa berjam-jam untuk menuju ke pulau tersebut, biasanya kekurangan guru apalagi fasilitas yang standar minimum pendidikan nasional.
3: Iya, iya. Pak Jajan tadi menarik ya, bagaimana sistem pendidikan Indonesia ini, apakah tadi ya artinya sudah tidak relevan gitu jika sebagian besar proses pembelajaran kita ini kan berorientasi pada hafalan dan penguasaan materi. Di tengah perkembangan AI yang berpotensi menggantikan berbagai pekerjaan rutin, artinya ini bagaimana, Pak Jajan? Ada keterlambatan penyesuaian kurikulum atau seperti apa, Pak Jajan?
4: Ya, betul. Jadi di era Presiden Prabowo Gibran atau Mendikdasmen Promoti ini, kita mulai dari SD, SMP, SMA, SMK itu madrasah aliyah termasuk madrasah itu ada pelatihan untuk para guru dan siswa itu di coding dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya, kecerdasan buatan. Itu untuk menjawab bahwa memang AI dan kecerdasan buatan itu tidak bisa kita hindari ya. Tidak bisa kita hindari. Jadi bukan prodi tertentu yang harus dihapus, tetapi bagaimana kurikulum di setiap prodi itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan industri, salah satunya adalah di coding dan kecerdasan artifisial AI itu. Jadi kurikulumnya yang harus diadaptasi karena memang industri sudah berubah, kebutuhan pekerjaan sudah berubah, hanya saja seberapa cepat, seberapa kuat pemerintah melakukan pemerataan fasilitas ya. Karena kalau bicara AI dan coding, di samping bisa dimaknai sebagai katakanlah infrastruktur internet, infrastruktur komputer, tetapi juga pola pikirnya ya, pola pikir di apa namanya, kalau untuk di SD ya, untuk di SD itu bukan dimaknai belajar menggunakan komputer, kemudian internet, tetapi lebih ke pola pikir. Jadi yang harus disiapkan di samping hardware tadi adalah kesiapan guru-gurunya. Dan ini tidak mudah karena guru-guru sebelumnya tidak dibekali dengan AI dan coding, atau sebelumnya kan lebih dikenal dengan TIK ya, guru TIK, guru apa itu? Teknologi informasi dan komunikasi. Nah sekarang istilahnya tuh coding dan AI atau kecerdasan buatan.
3: Pak Jajan, kalau kita lihat ini kan Indonesia ini berhasil ya memperluas akses pendidikan, tetapi kualitasnya hasil belajar masih menjadi persoalan. Dan apakah kebijakan pendidikan kita ini selama ini terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur dan angka partisipasi, sementara kualitas proses pembelajaran justru kurang mendapat perhatian?
4: Ya, jadi memang di dalam konteks kebijakan, pemerintah tidak bisa tidak bisa memilih apakah infrastruktur dulu, kemudian apakah kurikulum dulu ya, yang sekarang sedang ini kan Mas Lukman yang sedang ini, yang sedang viral adalah gagasan presiden
3: sekolah
4: untuk
3: rakyat.
4: mengganti ini bukan untuk mengganti buku ajar. Nah, tidak bisa memilih apakah kurikulumnya dulu yang di ini, apa infrastruktur, fasilitas, apakah kesejahteraan gurunya, kompetensi gurunya. Jadi semua itu harus berbarengan dilakukan transformasi, perbaikan, bahkan mungkin dilakukan ya transformasi ya, perbaikan dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan memilih mana yang harus didahulukan, semuanya harus berjalan seiring, semuanya melakukan, karena semuanya penting. Tetapi kalau saya ditanya hanya boleh pilih satu, Mas Lukman, saya sepakat dengan banyak pihak bahwa sebenarnya kata kuncinya adalah di kesejahteraan guru. Jadi kita tidak bisa bicara kualitas pendidikan kalau gaji guru tuh masih di bawah 1 juta ya, terutama guru honorer begitu. Nah, jadi isu ini yang harus sesungguhnya diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana memastikan kesejahteraan guru sebagaimana amanah undang-undang itu dipenuhi. Karena ini akan berdampak pada siapa sih yang akan menjadi guru. Kalau guru itu sejahtera, maka yang akan mendaftar menjadi calon guru itu adalah sarjana-sarjana terbaik. Bukan sarjana yang daripada tidak bekerja jadi guru pun tidak apa-apa. Nah, itu yang terjadi menurut saya saat ini, Mas Lukman. Karena gaji guru itu tidak menjanjikan, maka maaf ya, profesionalisme, kompetensi guru kita juga jadi pertanyaan begitu. Siapa sih sesungguhnya sarjana seperti di level apa yang sekarang saat ini menjadi guru? Karena apa? Karena sarjana-sarjana terbaik tidak mungkin akan melirik profesi guru kalau itu tidak menjanjikan kesejahteraan.
3: Nah, kalau bicara guru berkualitas, ini kan juga banyak juga yang menganggap ketersediaan atau distribusinya tidak merata gitu, hanya berfokus di kota-kota besar. Ini bagaimana Pak Jajan melihatnya?
4: Iya, ini problem mendasar yang lain ya, problem sangat mendasar, karena kita sampai paling tidak sampai 2026 ini belum melihat grand design ya, peta jalan bagaimana rekrutmen dilakukan, kemudian distribusi dilakukan, belum lagi bicara tadi kualitas ya, kualitas gurunya seperti apa. Karena begini Mas Lukman, Indonesia gurunya itu diurus oleh banyak kementerian. Jadi ada di sana Menpan RB, ada Menteri Dalam Negeri, ada Mendikdasmen, ada Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi banyak sekali, dan Badan Kepegawaian Nasional BKN.
5: Ya.
4: Jadi banyak sekali kementerian dan lembaga yang mengurusi guru. Maka ada ide, ada usulan itu untuk adanya Badan Guru Nasional. Kebetulan disingkatnya sama BGN ya. Badan Gizi Nasional. Nah, ini Badan Guru Nasional. Jadi satu pintu ininya apa namanya? Rekrutmen, pendistribusian dan peningkatan kompetensinya. Nah, itu dianggap salah satu problem kenapa distribusi guru itu belum sempurna. Karena banyak sekali kementerian lembaga yang terkait, termasuk dalam hal ini Pemda ya. Pemda sendiri adalah statusnya sebagai pemilik guru, sedangkan rekrutmen itu adanya di Menpan RB. Belum lagi Menteri Keuangan dalam konteks penggajian dan tunjangannya. Jadi banyaklah meja yang harus
3: yang harus dilewati. Nah,
4: jadi sepertinya sesuatu yang sederhana, simple, rekrut, penempatan. Nah, salah satu problemnya kenapa menumpuk di kota atau di sekolah tertentu tadi, Mas. Guru-guru yang tadinya ditempatkan di 3T di desa, mereka lama-lama nggak tahan, Mas. Jadi bukan integritas ya. Namanya apa tuh, loyalitas. Loyalitasnya tuh luntur lama. Karena apa? Karena hidup di 3T, hidup di desa itu sangat serba kekurangan. Fasilitas kesehatan, belum lagi gaji tunjangan yang terlambat gitu. Jadi tugasnya mereka berat, tetapi apa yang mereka dapat tuh berbeda dengan guru-guru yang di kota.
3: Harusnya gitu. Insentifnya lebih besar ya, Pak.
4: Nah, setelah sekian lama mereka bisa mutasi. Nah, mutasilah mereka ke kota. Jadinya desa 3T selalu akan kekurangan karena guru-guru yang sudah ditempatkan di sana pada masa tertentu mutasi.
3: Baik, iya. Ke kota. Iya. Baik, Pak Jajan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Jajan.
4: Selamat malam, terima kasih Mas Lukman dan RRI.
3: Pendengar pengamat pendidikan Jajan Musfah ya, melengkapi itu poin kita pada malam hari ini. Pendidikan berkualitas, kunci Indonesia keluar dari middle income trap. Pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti laporan dari reporter kami di mana rugikan negara ratusan miliar rupiah, KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Khairul Umam. Umam.
6: Ya, baik Lunmam dan pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah resmi menahan 4 tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan Bank BJB untuk tahun 2021-2023. Dan tadi saat kompres penahanan dipimpin langsung oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen, di mana keempat tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026 untuk 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto yang merupakan pemimpin divisi Change Management Office sekaligus mantan pimpinan divisi korporat sekretari Bank BJB tahun 2020-2024, serta Ikin Asikindul Manan merupakan direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri sekaligus pemilik PT Anteja Mulia Tama, Suhendrik merupakan direktur PT Wahana Semesta Bandung Express, dan Lang Sopian Jaya Kusuma yang merupakan komisaris PT Cipta Karya Sukses bersama. Dan sebenarnya memang KPK untuk kasus ini telah memanggil salah satu tersangka, yaitu mantan direktur utama Bank BJB Yudi Renaldi, namun yang bersangkutan berhalangan hadir dengan alasan kondisi kesehatan yang masih sakit. Juga pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen.
7: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara YR selaku direktur utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025.
6: Dan dalam konstruksi perkara memang pada tahun 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB diketahui menganggarkan sebesar 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dan dari anggaran tersebut ternyata hanya 410 miliar yang disetujui untuk penempatan iklan melalui media, televisi, cetak, dan daring. Dan KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau dana non-budgeter. Dan KPK sendiri memang menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan untuk tahun 2021, diantaranya harga perkiraan sementara atau HPS yang tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Dan atas perbuatan tersebut memang berdasarkan perhitungan keuangan negara, KPK menghitung atau memperkirakan kerugian negara mencapai 223,6 miliar rupiah dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herlu Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus yang meminta klinik kesehatan di lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan negara atau rutan di seluruh Indonesia untuk mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat atau bagi warga binaan dan petugas. Menurut Benjamin, pemasyarakatan memiliki jaringan klinik yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin terhadap warga binaan. Ia menyebut jumlah warga binaan pemasyarakatan mencapai sekitar 278 ribu orang, sehingga pemanfaatan klinik lapas dan rutan dapat memperluas jangkauan cek kesehatan gratis. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong penguatan dan implementasi budaya sains pada masyarakat dalam rangka mendukung pelestarian sejarah, budaya, hingga tradisi lokal di tanah air. Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek Ahmad Najib Burhani mengatakan, sejarah menunjukkan bahwa sains bukan sesuatu yang asing bagi Indonesia. Najib menambahkan, membaca kembali sejarah penting untuk membangun budaya sains dan kepercayaan diri bangsa, sebab pengetahuan yang telah tumbuh perlu terus dirawat dan dikaji kembali, sekaligus dipertemukan dengan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer. Kita beralih ke informasi mancanegara, Jerman dilaporkan mempertegas sikapnya terkait pemulangan migran dan ingin melanjutkan kembali transfer migran ke Italia dan Yunani setelah fakta imigrasi dan suaka Uni Eropa mulai berlaku. Setelah fakta tersebut resmi berlaku pada 12 Juni, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Jerman mengatakan bahwa berfungsinya sistem Dublin merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan sistem suaka Eropa bersama. Juru bicara tersebut menambahkan bahwa Berlin mengharapkan proses transfer ke Italia dan Yunani dapat kembali dilakukan sejak tanggal tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia kembali memanggil 4 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan nasional dan berpotensi bermain dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang. Keempat pemain itu adalah Brandon Jawato dan Vincent Kosasih dari Pelita Jaya Jakarta dan Abraham Damar Grahita dari Satria Muda Pertamina Bandung, serta Lester Prosper dari Dewa United Banten. Manajer Timnas Bola Basket Putra, Rivaldo Tandra, menjelaskan sesuai surat pemanggilan mulai hari ini, keempat pemain berlatih bersama pemain yang dipersiapkan untuk hadapi ronde pertama pra-kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 di Seremban, Malaysia. Sesuai jadwal pertandingan, pra-kualifikasi akan mulai 24 Agustus hingga 1 September. Indonesia berada di grup C dengan Malaysia, Hong Kong, dan Singapura.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, nyeng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan. Tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita. Karena masa depan mereka begitu berharga.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
6: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
5: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan harga daging sapi secara nasional yang berada di atas harga acuan pembelian atau HAP. Rata-rata harga daging sapi nasional pada minggu pertama Agustus 2026 telah mencapai Rp143.737 per kilogram, melampaui harga acuan penjualan di tingkat konsumen yang dipatok sebesar Rp140.000 per kilogram. Di mana lonjakan ini memicu perhatian khusus dari Badan Pusat Statistik atau BPS karena terjadi di tengah kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH di berbagai daerah. Dan kalau kita lihat di beberapa daerah memang berbeda-beda. Di Kabupaten Melawi mencapai Rp180.000 per kilogram atau 28,6% di atas HAP. Di Kabupaten Kuburaya mencapai Rp165.000 per kilogram atau naik 17,86% di atas HAP. Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai Rp157.000 per kilogram naik, dan di Kota Sungai Penuh mencapai Rp149.000 per kilogram. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Wakil Ketua Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia atau JAPDI, Pak Wida Nardi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Wida Nardi, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya panggil Pak Nardi, boleh ya ini ya, untuk memudahkan ya.
2: Oh iya.
0: Ya. Silakan. Pak Nardi, apa sih Pak yang penyebab daging ini masih berada di atas harga acuan pembelian ini Pak?
2: Iya, selamat malam. Dari seluruh pemirsa Pro 3 RRI. Banyak faktor ya, saya kira sudah hampir dari awal tahun 2026, kenaikan itu, iya, dari sejak awal tahun itu kenaikan terus berjalan sampai puasa, itu menjelang puasa, Idul Fitri. Biasanya setelah Idul Fitri,
0: turun harusnya.
2: 26, iya. Biasanya turun biasanya.
0: Iya.
2: Kemarin itu malah naik, bahkan sekarang jauh lebih tinggi dari harga mungkin di akhir-akhir menjelang Nataru ya, Nataru 2025 itu mungkin masih kisaran timbang mati atau timbang karkas bahasa di gerbang pemotong itu sekitar di antara 95-97. Sekarang sudah di atas 120. Jadi cukup signifikan kenaikannya, hampir 25% lebih.
0: Iya.
2: Ya.
0: Dan ini, silakan.
2: Kelangkaan bahan baku. Sapi siap potong yang di daerah Jabodetabek Bandung Raya ini dominasi dengan sapi ekspor Australia yang ditemukan di Banten, di Jawa Barat. Itu karena selain kurs ya, pembelian dari sana, harga modalnya mungkin sudah naik. Bukan mungkin, ya memang sudah ada kenaikan. Bahkan setelah Idul Fitri. Kemudian kursnya, kita tahu dari 16 sekian di akhir 2025, kemudian sampai 16.8 kalau nggak salah ya. 16.8, 16.7, 17 sekian. Belakangan 3 bulan terakhir sudah di 18, ya itulah otomatis semakin memperparah tingginya harga timbang hidup baik di feedlot ya, di sapi-sapi di Lampung, dari Banten, dari Jawa Barat kan. Nah otomatis nggak mungkin di pemotong mau bahkan di hilir di pedagang tidak mengikuti harga kenaikan itu kan tidak mungkin. Walaupun di terakhir-terakhir, di 2 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir memang ada semacam harga patokan yang ditetapkan oleh pemerintah bersama teman-teman Matong, tapi posisinya masih jauh dari harga apa ya, BEP mungkin. 59.500 kalau nggak salah. Itu yang dijadikan HAP-nya ya, harga jual. Dari timbang hidup di feedlot, di kandang pengemukan. Baik antar pulau maupun di dalam provinsi yang juga sudah ada biaya sendiri. Jadi praktis sampai di rumah potong hewan itu sudah di atas 60. Saat ini 61 mungkin paling murah. Bahkan terakhir tanggal Juni kemarin itu di Lampung, itu sudah timbang hidup sudah 60.000. Nah, posisi kemudian apakah harga itu feedlotter menanggung rugi juga, nanti bagian feedlotter lah yang bisa menjawab itu. Tapi yang jelas disposisi kami pemotong dan pedagang daging, seperti yang di muka saya sampaikan, bahwasannya itu sudah jauh. Waktu harga yang awal 97, timbang mati, kita di pasar ibu-ibu rumah tangga, teman-teman kuliner itu, 125 paling mahal.
0: Okay.
2: Ya, kalau yang bagus 130. Sekarang sudah bisa di yang 97 tadi sudah sekitar 122 mungkin.
0: Iya, kalau kita lihat HAP-nya kan ini HAP dari pemerintah ini Pak ya, harga acuan penjualan ini di angka 140.000 untuk tingkat konsumen ya, untuk batas atas acuan. Namun pada kenyataannya ada yang tembus 180.000, ada yang 165. Ini bagaimana?
2: Iya. Kalau harga serat, ya memang tergantung daerah ya. Misalnya kalau daerah Jabodetabek yang saya, Bandung Raya, Banten, yang notabene Lampung ya, dari Lampung itu notabene menggunakan sapi X impor yang dikemukan di Indonesia itu kurang lebih di mungkin 140 itu sudah, posisi saat ini memang sudah mepet sekali. Artinya mungkin sedikit lagi dia sudah rugi. Artinya bahkan itu sudah rugi karena biasanya operasional itu kan mereka kadang-kadang diabaikan ya. Asal bisa jalan, masih punya dapat untuk modal belanja berikutnya, mereka jalankan juga. Artinya memaksakan diri untuk bisa tetap berjualan. Karena kalau tidak berjualan ya putarannya itu akan semakin parah di posisi pedagang, bahkan pemotong bandar itu, seperti itu. Karena konsep dari wet market itu kan mereka menjual baru kemudian ada, umumnya ada setoran. Beda dengan pemotong ke feedlotter, itu beda lagi transaksinya. Timbang hidup di sini kan timbang mati.
0: Kita undang pendengar boleh Pak Widanari? Pak Nardi,
2: silakan Pak.
0: Untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin. Malam Pak Udin.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
1: Apakah penyebab naiknya harga daging ini tinggi itu karena langka atau karena perang di Timur Tengah? Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Baik. Ya, mungkin saya dijawab Pak Nardi.
2: Ya, terima kasih. Dari Bapak yang di Boyolali.
0: Pak Udin.
2: Ya, Pak Udin. Jadi untuk komoditi daging khususnya agak sapi hidup ya. Sapi hidup itu sementara ini kita hanya memasukkan impor itu dari Australia. Jadi selain memang lebih dekat dan bisnis ini sudah cukup lama dijalin dengan pemerintah Australia. Kalau susu, keju dan sebagainya New Zealand.
0: Itu yang premium kan Pak ya? Itu masuk ke premium ya? Berarti ya?
2: Untuk sapi enggak, sapi kita tergantung kan ada kriteria ACC ya, yang Australian Commercial Course itu yang ditransaksikan di seluruh dunia itu biasanya jenis-jenis itu. Tinggal grade-nya yang mana yang kira-kira masuk. Kan ada jenis heifer, ada jenis, ada cow, ada bull, ada satu lagi apa itu.
0: Enggak, artinya yang diimpor ini belum tentu dalam kategori daging premium ini, Pak?
2: Oh, bukan. Kalau bahasa kita bahasa daging, kalau kita bahasa daging, iya. Artinya ada premium, ada macam-macam lah. Tapi kalau sapi, biasanya maksudnya di Australian Commercial Course yang ditransaksikan nanti mau ambil yang jenis cow, itu yang betina sudah afkir, ada heifer itu yang dikebiri betina, kemudian ada bull, ada steer, itu biasanya yang dijual, diekspor ke Indonesia, bahkan di beberapa negara dunia itu, kemudian itu digemukkan di slaughter feed slaughter. Jadi kalau kaitannya dengan Timur Tengah, tidak, justru Timur Tengah itu juga belanja sapi, daging maupun sapi juga dari Australia juga. Ada kemungkinan juga kita masukkan dari Brasil sebenarnya, tapi penawaran ini belum disambut bagus karena mungkin hampir 2 bulan ya pengapalannya itu. Tapi kalau daging sudah, daging pemerintah Indonesia sudah memasukkan dari Brasil sudah. Bahkan yang gencar belakangan adalah yang dari India, daging kerbau.
0: Jadi kalau ketersediaan nasional ini masih minim ya, Pak Nardi?
2: Untuk jenis apa ini?
0: Untuk sapi.
2: Untuk sapi, ya feed lotter kan berhitung, Pak ya.
0: Iya.
2: Kalau harga dolarnya kemudian tidak bagus gitu, mereka mungkin kuotanya 10.000 mungkin ya.
0: Oh, okay.
2: Mungkin dia dapat kuota 10.000, mungkin dia baru belanja 3.000 dulu ya. Karena kan mereka sudah investasi di kandang, pembelian lahan dan macam-macam. Mereka nggak mungkin juga begitu gampang menyetop, tidak impor sama sekali, kayaknya juga akan tambah parah. Mereka kuota dapat dari pemerintahan, dari Kementan, mungkin kuotanya tahun ini dapat 10.000 memasukkan bakalan ya. Entah dari 4 jenis tadi misalnya dimasukkan.
0: Iya.
2: Mungkin hanya 30% dulu kan gitu. Jadi mereka nanti di akhir tahun dievaluasi, oh ternyata baru terrealisasi dari 100% permintaan, mungkin hanya terrealisasi 40%. Salah satunya kenapa? Oh, harga modalnya naik, kemudian kurs dolarnya tidak ini, harga jual di Indonesia dayanya rendah, ya otomatis mereka menjaga tetap surplus saja. Jadi kalau kaitannya dengan perang Timur Tengah, kecil kemungkinan nggak ada, karena sumber kita hidup maupun daging beku itu Australia, selain kerbau yang dari India ya yang sekarang marak, Brasil daging sapi dari beku dari Brasil juga masuk.
0: Nah, ini ada Pak Diko di Tangerang. Apakah ini lo melalui WhatsApp ya, Pak Nardi?
2: Iya.
0: Apakah ada kaitannya dengan Idul Kurban atau Idul Adha kemarin, di mana jumlah pengkurban sepertinya mengalami kenaikan ini? Apa ada kaitannya katanya? Silakan.
2: Kalau untuk reguler di komoditi sehari-hari di pasar wet market maupun di pasar modern, pasar supermarket ya, kriteria sapi untuk dipotong reguler tersebut ke pasar-pasar yang dikonsumsi oleh masyarakat ini, kriterianya berbeda dengan sapi kurban. Jadi pertama, kalau untuk yang saya sampaikan di depan tadi, bahwasannya yang biasanya dipotong di rumah potong di Jabodetabek, di Bandung, di Lampung, dan di Banten, itu sudah kebanyakan sapi ex import yang digemukkan. Karena memang itu harganya yang saat ini bisa lebih dimakan lah, apanya, ditransaksikan kemudian dijual dan mendapat untung, itu adalah jenis sapi itu. Nah, kalau untuk sapi-sapi lokal, lokal itu ya ada peranakan unggul,
0: ada. Justru nggak ketemu hitung-hitungannya.

0: karkas ya Pak ya, daging tulang. Dari hidup 500, kemudian dipotong dari tinggal daging dan tulang, itu minimal 50% itu masih ini, masih bisa jalan. Tapi saat-saat ini itu sudah nggak mungkin kalau harus 53%.
1: Oke. Baik, kita sapa pendengar lagi boleh ya, Pak Nardi ya. Iya. Ada Pak Uyubi di Makassar. Malam Pak Uyubi.
2: Ya, malam Bang.
1: Malam, silakan.
2: Ya, malam. Ya. Malam Pak Uyubi. Saya dengar tadi buat datangan daging dari Brasil ya.
0: Iya.
2: Nah itu kualitas daging itu bagaimana Pak? Brasil kan jauh dari Indonesia. Mungkin berapa bulan dia naik kapal bersampai itu. Bagaimana cara menjaga kualitas itu? Mungkin pakai kapal ya, kapal laut maksud saya. Jadi kualitasnya bagaimana itu daging itu? Apa bisa di ya bagaimana? Kayak jauh sekali perjalanan dari Brasil ke Indonesia. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
0: Iya. Iya. Di posisi apa ekspedisi sekarang, Pak, itu bukan dari sekarang ya, dari sejak dulu ya memang kita harus memakai apa beku ya, posisinya daging beku disimpan dalam cold storage.
1: Yeah.
0: Cold storage itu kan dimasukkan di kapal dalam bentuk peti kemas gitu ya. Nah kemudian di kapal sehingga suhunya di dalam itu terjaga di minus 20 di situ. Jadi memang dari awal dikondisikan dalam bentuk beku.
1: Iya, frozen ya.
0: Bentuk beku daya, ya bedanya seperti yang dari Australia. Kalau bicara kualitas kan memang tidak serta-merta setelah sapi dipotong ya. Tapi sejak sapi sebelum dipotong itu kondisinya sudah diposisikan bahwasanya nanti daging ini harus prime, artinya harus benar-benar bagus. Anunya ya, tidak ada bercak, kemudian memang sudah di trimming sesuai dengan transaksi yang diinginkan, kemudian di wrapping, kemudian dimasukkan kardus, kemudian dibekukan blast freezer, kemudian disimpan di cold storage, baru dimasukkan kontainer masuk kapal dalam waktu kurang lebih 2 bulan lah kalau berhasil. Sapi pun segera 2 bulan gitu.
1: Pak Nardi, kalau bicara biaya produksi dan pemotongan itu ada kenaikan atau ada penyesuaian tidak? Ini mungkin termasuk pakan, tenaga kerja, pemeliharaan ternak atau RPH atau yang lainnya nih, Pak.
0: Kalau kaitannya dengan kenaikan harga daging operasional itu menurut saya nggak terlalu signifikan ya Pak ya,
1: karena tapi ada penyesuaian di situ.
0: Pasti ada. Otomatis yang paling terkait dengan feedlotter tadi ya, kembali ke feedlotter yang di kandang-kandang sapi penggemukan ex impor tadi, itu ada pakannya sebagian besar, sebagian yang bentuk konsentrat atau apa ya, ya konsentrat seperti meat bone meal, kemudian tepung bungkil kedelai dan sebagainya, ada beberapa unsur yang impor ini kan terpengaruh harga kurs juga otomatis. Mereka memakai itu untuk mengejas pakan itu supaya memenuhi, karena mereka punya patokan, misalnya saya mudah per kilo sapi konsentrat itu sekarang harus 3.500 berbagai komponen di situ ya, selain rumput jagung dan sebagainya. Nah itu dengan sehari katakanlah 4 kilo sampai 6 kilo gitu ya sehari semalam, itu mereka berharap ada kenaikan berat badan itu ADG-nya average daily gain itu mungkin sekitar 1,2, bahkan mungkin ada yang punya patokan 1,5 dengan asumsi masa penggemukan selama 120 hari dari sapi kedatangan. Jadi kalau masuk sekitar bobot 270-300 dengan waktu 120 hari dikali dengan rata-rata 1,3 mungkin, itu mereka pada saat panen nanti bobotnya sudah 480-550 up kan gitu. Nah itu mereka ada nilai lebih dari kenaikan bobot itu, kemudian mensubsidi dari biaya modal pada saat pembelian awal dari Australia itu. Kemudian mungkin pembelian 73 sekarang ini mungkin bisa mengejas jadi 65. Nah, kalau 65 misalnya 65 per kilo hidup di kandang,

0: atau kan HAP-nya 59.500 kan udah minus kan itu kondisinya
1: yeah.
0: sekarang. Makanya Bitloter sekarang berpikir keras ini. Bagaimana dia bisa mengupgrade pakan itu menghasilkan average daily gain-nya per hari semaksimal mungkin supaya mengurangi reduksi kos pada saat panen nanti di masa pengumuman 120 ya. Sampai 150 hari, Pak.
1: Terakhir, Pak Nardi, ada yang ingin disampaikan untuk pemerintah dari Japdi terkait dengan harga daging secara nasional ini, silakan.
0: Ya, kami dari jaringan pemotong dan pembuatan daging Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek, Banten dan Banten Raya ini ya, karena konsumsinya sudah familiar dengan daging sapi ekspor yang dikemukan, beda dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin yang masih banyak sapi lokal yang bisa dipanen. Walaupun sekarang terjadi pengurasan juga karena otomatis kan mereka belanja dari daerah karena dari impor kan harganya tinggi. Kami berharap ya pemerintah bisa segera turun tangan menghadapi kondisi ini karena keberlanjutan dari feedlotter khususnya di Jabodetabek, Banten dan Bandung Raya ini sangat sangat bergantung dengan masuknya sapi ekspor ini. Nah, skemanya bagaimana? Ya setidaknya kalau kita bisa memungkinkan itu kan feedlotter kan jumlahnya bisa terdaftar semua ya.
1: Yeah.
0: Feedlotter itu di Kementerian Pertanian, di Perdagangan itu kan terdaftar semua. Nggak bedanya seperti apa Pak yang impor kedelai itu apa yang dari Amerika gabungan impor apa impor kedelai itu kan dapat subsidi itu dapat subsidi dari pemerintah misalnya dari harga sana mungkin disubsidi. Nah kenapa di sana bisa di sini enggak gitu
1: loh.
0: Nah artinya ini mungkin sedikit banyak bisa menjadi satu formulasi supaya mengurangi harga ini ya tingginya kurs ini ya karena kalau di sana skemanya saya nggak tahu yang jelas gimana importasi kedelai dari Amerika itu kan sama saja dengan apalagi kena Trump kemarin kan menaikkan nah itu kan kenapa yang itu bisa, yang ini juga bisa. Baik. Tentunya sangat berlainan, tapi yang jelas-jelas, dua-duanya ini adalah importer tercatat semua. Kan?
1: Ya,
0: gitu loh.
1: Baik.
0: Untuk yang, paling tidak itu cukup membantu teman-teman fitloter, teman-teman di pemotong daging, pemotong sapi dan daging.
1: Baik, Pak. Baik Pak Widanardi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam Pak.
0: Ya, selamat malam. Selamat.
1: Pendengar Wakil Ketua Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia atau JAPDI atau JAPPDI, Pak Winardi kami berbincang bagaimana harga daging nasional yang berada di atas harga acuan pembelian. Nanti kami hadirkan perbincangannya dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Baru enak.
4: Lepas ketenang.
5: Masuk gol.
4: Luar biasa.
6: Tapi aku baru aja
7: di interview di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terbayang.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan kali ini bersama dengan Guru Besar Fakultas Pertanian IPB sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi TNI Indonesia atau API2TI, ya, Profesor Teknologi Tani Indonesia atau API2TI, Profesor Dwi Andreas.
0: Wawancara Pro3.
1: Prof. Dwi Andreas, selamat malam.
2: Malam, Mas Sukman.
1: Kabar sehat ya, Prof?
2: Sehat, sehat, Mas.
1: Tapi harga dagingnya kurang sehat ini, Prof. Kata terus terus mengalami kenaikan. Bahkan ini di awal Agustus ada yang tembus sampai 180.000. Padahal harga acuan penjualan ini di angka 140.000.
2: Iya.
1: Gimana, Prof? Biasanya kan kalau ini kan per momen aja ya untuk kenaikan ini di mungkin Idul Fitri, Idul Adha ataupun di Natal dan lain-lainnya. Tapi ini tidak turun-turun, Prof.
2: Iya, gini, Mas. Jadi daging sapi saat ini ketergantungan kita terhadap impor daging sapi itu sekitar 50%. Jadi 50%. Kebutuhan daging sapi harus kita penuhi dari impor. Nah, saya kurang tahu persis, barangkali langkah pemerintah untuk mewujudkan swasembada daging sapi, katakanlah, lalu impor perlahan-lahan dipangkas. Tanpa melihat ketersediaan daging sapi yang ada di Indonesia. Dan ini nyata sekali di data. Jadi di data 6 bulan terakhir ini, impor daging sapi kita menurun sekitar 17%. Nah, karena impor daging sapi menurun, kebutuhan stabil atau bahkan sedikit meningkat, otomatis ya hukum ekonomi biasa aja lah. Harga pasti meningkat.
1: Ya, artinya bagaimana dengan pengawasannya kan, Prof? Kalau pengawasannya lemah juga artinya juga pedagang di level tingkat konsumen untuk konsumen ini kan juga tidak terbendung ini.
2: Iya. Ya, masalahnya itu tadi lah, dalam arti apa? Kalau kita lihat masalah pengawasan, tapi ini persoalannya kan bukan masalah pengawasan. Bukan masalah distribusi, tapi masalah supply.
1: Ya.
2: Dan kalau ekonomi sederhana kan supply demand. Kalau supply-nya sekarang kita kurangi, padahal 50% daging sapi, kebutuhan daging sapi kita harus kita penuhi dari luar negeri, lalu impornya kita kurangi, ya sudah barang tentu supply menurun lah.
1: Ya.
2: Kalau supply menurun ya logika anak SMP juga tahu, harga pasti meningkat. Kan itu aja lah sederhananya, Mas.
1: Artinya perlu ada intervensi dari pemerintah tidak ini, Prof, dalam hal pasokan ini? Karena kan juga tadi sebelumnya kami berbincang sama Ketua Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia atau JAPDI, Pak Widanardi. Karena memang kondisi dolar ini banyak peternak atau petani juga lebih memilih untuk melakukan impor gitu ya. Atau melakukan ekspor maksudnya.
2: Iya, sebenarnya enggak lah. Kalau kondisi dolar naik kan sudah tentu akan berdampak terhadap impor kita, karena harga impor kita kan akan meningkat kan, karena kita harus membayar dalam jumlah yang lebih besar. Ya mungkin bisa juga berkaitan ke sana, tapi yang jelas ini saya bicara data, 6 bulan terakhir ini memang terjadi penurunan yang cukup besar terkait dengan impor daging sapi. Jadi penurunannya 16% atau 17% lah penurunannya selama 6 bulan terakhir ini. Lalu mengapa terjadi penurunan ya? Itu kan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ketika dia mengalokasikan kuota daging sapi. Ya sebenarnya sih daging sapi dan atau kerbau ya, karena yang kita impor dari India kan kerbau. Jadi itu, Mas. Jadi kalau menurut saya persoalan yang lebih mendasar adalah masalah pasokan. Bukan masalah yang lain.
1: Tapi kalau kebijakan impor daging ini merupakan solusi struktural atau hanya solusi jangka pendek, Prof? Karena kan kalau kita lihat bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan peternakan rakyat dalam jangka panjang kan, Prof?
2: Oh iya, saya sangat setuju kan. Memang kita seharusnya meningkatkan peternakan kita, kan, menambah populasi sapi kita. Saya sangat setuju dengan itu. Tapi kan otomatis kan masyarakat akan membayar lebih mahal lagi. Karena kan kalau kita misalnya sama sekali, kita putus aja lah impor ya. Impor kita kan sekitar berapa ya? Sekitar 250 ribu ton lah tiap tahun atau sebentar, mungkin sekarang sudah jauh lebih besar daripada itu angkanya. Jadi kalau diputuskan seperti itu, kan itu daging harus kita penuhi dari dalam negeri. Dan pemenuhan daging dari dalam negeri itu juga sangat berisiko. Karena pernah terjadi ketika harga daging sapi sangat mahal, betina-betina juga dipotong. Itu karena karena harga daging sapi sangat mahal sehingga akhirnya mengorbankan betina. Kalau mengorbankan betina ya sudah lah itu. Lalu juga ya yang dan itu juga kadang-kadang berdampak pada industri susu kita karena apa ketika harga daging sapi tinggi ya yang sebenarnya ternak-ternak untuk diperah juga dipotong juga. Jadi ini memang masalah kompleks mas, dalam arti apa sehingga untuk itu pemerintah sejak dulu untuk mengatasinya ya sudah kita impor daging sapi. Ini sebentar mas, ini datanya ada mas ya. Ini saya ada data di depan saya. Ini dari Januari sampai Juni 2025 tahun lalu itu impor daging sapi kita tengah tahun pertama ya itu 320 ribu ton. Nah saat ini menurun ke 266 ribu ton. Jadi penurunan yang relatif signifikan. Jadi impor daging sapi kita itu setiap tahun di atas setengah juta ton. Bisa dibayangkan impor yang sedemikian besar kan. Nah, sehingga ketergantungan kita memang semakin lama semakin besar terhadap impor daging sapi untuk memenuhi kebutuhan kita dalam negeri. Nah ketika konsumsi tetap lalu kemudian supply diturunkan ya pasti harga naik lah. Logis aja. Itu.
1: Nah kalau kita bicara di biaya produksinya Prof, ada penyesuaian Prof, termasuk ini terkait dengan mungkin biaya pakan gitu ataupun pemeliharaan ternak sendiri untuk yang lokal ini Prof.
2: Nah ini juga masalah lain, apalagi sekarang ini kan, sekarang ini harga pakan kan pasti menghadapi El Nino ini akan semakin mahal. Pasti karena apa, pangan semakin susah dijumpai. Dan tidak hanya itu, karena saudara saya ada peternakan, tapi peternakan itu sapi perah ya. Akhirnya sapi perahnya dijual semua. Ya karena apa? Karena biasanya usaha-usaha sapi, sapi perah atau peternakan lah, itu amat sangat tergantung musim. Ketika musim penghujan, maka pakan lebih banyak tersedia sehingga biaya produksi bisa ditekan. Tapi kalau musim kemarau, sebaliknya pakan mulai berkurang, harga pakan melonjak, beberapa mereka terpaksa harus menggunakan konsentrat yang harganya sangat mahal, ya otomatis biaya produksi meningkat. Ketika biaya produksi meningkat ya otomatis ya ada dua potensi lah, dijual karena pas harga mahal atau mempertahankan tapi ada risiko rugi. Jadi itu apalagi sekarang El Nino. Jadi ini dua hal yang pertama mungkin perhitungan pemerintah yang kurang begitu tepat ya untuk menganalisis kebutuhan daging sapi tahun 2026 ini sehingga impor dikurangi. Impor dikurangi, lalu hal yang kedua sudah barang tentu terkait dengan fenomena iklim kan. Fenomena iklim El Nino saat ini yang sudah barang tentu akan menyulitkan bagi peternak-peternak untuk memenuhi kebutuhan pakan ternaknya sehingga harga biaya produksinya akan lebih tinggi dibanding sebelumnya. Jadi ini dua hal yang saling terkait, tapi yang paling pasti kalau harga naik pasti supply menurun itu.
1: Prof, solusi jangka panjangnya apa Prof agar kita juga tidak tergantung dari impor untuk bisa memenuhi kebutuhan nasional ini?
2: Kita itu kan ada dua langkah ya Mas ya. Yeah. Pertama mengimpor anakan. Kan? Jadi mengimpor anakan dari luar negeri, lalu di sini mereka membesarkan anakan tersebut. Dan itu yang dilakukan oleh feedlotter kan. Lalu feedlotter ini pakannya dari mana? Pakannya mereka beli. Yang utama, pakan utama itu biasanya kebun. Kebun itu apa? Kebun itu jagung yang dipelihara hanya sekitar 60-70 hari, kemudian ditebang dan digunakan untuk pakan ternak. Dan tebon ini lumayan harganya, per kilo itu bisa sekitar 700-800 rupiah per kilo tebon kan. Jadi mereka nggak perlu panen jagung, panen itunya untuk dijual sebagai pakan ternak. Sudah barang tentu saat ini tebon pasti harganya juga akan meningkat. Karena apa? El Nino sekali lagi, mulai jarang orang yang menanam jagung kan. Jadi itu, jadi ini masalah produksi daging di Indonesia memang bermasalah seperti itu. Sangat berbeda dengan negara-negara lain, katakanlah Australia, New Zealand, ataupun kalau kita wilayah-wilayah di utara, karena ini kan dilepas. Pangan tersedia di alam. Nah kalau kita, pangan pakan untuk ternak harus kita sediakan. Jadi kalau melihat biaya produksi, memang biaya produksi peternakan kita lebih besar atau jauh lebih besar daripada industri peternakan di negara-negara maju kan, di negara selatan kita lah, Australia atau New Zealand. Itu kita jauh lebih mahal karena tadi ketersediaan pakan. Lalu dulu pernah dirintis upaya misalnya perkebunan kelapa sawit. Jadi ternak dilepas di perkebunan kelapa sawit, tapi itu kan juga tidak berhasil. Gitu kan. Jadi memang kita memiliki masalah terkait dengan ini. Ya walaupun ya akhirnya kalau kita sendiri ya lebih baik upaya mendapatkan sumber protein alternatif kan, itu aja kan. Kita sudah swasembada terkait daging ayam dan telur ayam. Nah, kita memiliki potensi sangat besar di perikanan, kan? Mengapa kok kita tidak beralih ke sana? Jadi itu aja pertanyaannya. Nah, kalau pengen murah ya itu tadi, impor. Untuk itu mengapa impor ini menduduki porsi yang relatif besar untuk memenuhi kebutuhan sapi di Indonesia. Nah, karena ya memang apapun daging sapi impor ini lebih murah daripada kita memelihara.
1: Tapi akan merusak harga daging sapi lokal tidak ini? Tentu ya, pasti ya. Merusak ya, nanti ya.
2: Pasti merusak karena apa? Biaya produksi di Indonesia kan jauh lebih tinggi. Apalagi kalau musim kemarau yang harus menyediakan silase, ya biayanya sangat lebih besar. Sehingga ya lebih sederhana lah mengimpor. Gitu. Biasanya kan keputusan pemerintah seperti itu. Apalagi political will di pemerintah terkait dengan pangan secara umum ya. Pemerintah kan cenderung untuk melindungi konsumen. Itu kecenderungan. Karena untuk itu kenapa kok selalu ada rapat inflasi daerah dan sebagainya. Kalau inflasi di atas 3% udah bingung gitu kan. Bagaimana caranya menurunkan? Nah, kalau bagaimana caranya menurunkan ya selesai diimpor aja lah. Harga internasional lebih rendah dibanding biaya produksi di kita. Dan itu hampir di semua komoditas kan, tidak hanya di daging.
1: Ya, tapi kan yang perlu diperhatikan bagaimana peternak lokal itu ya, menjaga itu ya, Prof ya, untuk bisa ya tetap bertahan gitu, harganya tidak hancur.
2: Saya sangat setuju Mas kalau terkait itu. Saya amat sangat setuju. Sehingga sebenarnya kalau pemerintah mau, pemerintah memberikan insentif ke peternak-peternak lokal. Jadi itu kan, dengan memberikan insentif kan biaya produksi harapan kita bersama bisa diturunkan, sehingga harga jual daging dari peternak kita juga bisa tidak terlalu tinggi kan. Jadi itu saya sangat setuju itu.
1: Ya.
2: Tapi kan program-program semacam itu kan agak jarang kita dengar. Dan, berbeda dengan katakanlah padi, subsidi pupuk 54 triliun. Tapi untuk subsidi para peternak ada enggak?
1: Perlu ada perhatian khusus juga ya untuk hari ini ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
2: Ya, selalu juga, Mas.
1: Ya.
2: Pemerintah juga, Mas.
1: Mendengar Guru Besar Fakultas Pertanian IPB sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia atau API2TI, Profesor Dwi Andreas. Kami berbincang bagaimana harga daging nasional yang berada di atas harga acuan pembelian.
0: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Pangan Nasional atau Bappanas yang menegaskan pihaknya terus mengusut tuntas dugaan kecurangan beras fortifikasi. Melalui pengawasan menyeluruh terhadap izin edar, klaim gizi, serta pengujian laboratorium demi melindungi hak masyarakat. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bappanas, Andriko Noto Sutanto, mengatakan pihaknya telah mengumpulkan sampel lebih dari 100 merek hingga pekan pertama Agustus dari 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam sistem informasi pangan segar asal tumbuhan. Bappanas menyatakan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern dilanjutkan pemerintah secara komprehensif. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Perhubungan menyebut sistem elektronik Traffic Law Enforcement Hub atau ETLE Hub telah tersebar di 51 titik pantau untuk memperkuat pengawasan kendaraan angkutan barang berbasis digital demi mewujudkan Zero Overdimension Overloading atau ODOL di 2027. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menegaskan saat peluncuran sistem ETLE Hub sebagai sistem modern dan terintegrasi dalam pengawasan dan penegakan hukum kendaraan angkutan barang. Aan menyampaikan ETLE Hub akan terus dilakukan hingga nantinya terdapat 63 titik pantau di UPPKB dan 15 titik pantau dengan teknologi Weight in Motion. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pengadilan Maritim Cina berhasil memediasi sengketa yang timbul akibat tabrakan antara dua kapal asing di dekat Selat Hormuz. Kasus yang melibatkan nilai gugatan hingga 180 juta yuan ini ditangani oleh Pengadilan Maritim Guangzhou di Provinsi Guangdong, China Selatan. Perkara tersebut melibatkan kapal berbendera Antigua dan Barbuda atau Adalin dan kapal berbendera Liberia, Front Eagle, yang sama-sama dimiliki oleh dan dioperasikan oleh perusahaan asing. Kita beralih ke informasi olahraga. Pembalap Aprilia Racing George Martin menyatakan kian percaya diri setelah memperoleh hasil positif dari MotoGP Inggris dengan finish di urutan kedua, tepat di belakang pembalap Trackhouse Raul Fernandez, yang mendapatkan gelar juara perdananya di sirkuit Silverstone. Juara dunia 2024 itu mengatakan telah menemukan performa stabil di Silverstone. The Martinator mengevaluasi performanya sepanjang balapan yang memang masih melakukan kesalahan start, terutama ketika memasuki tikungan pertama. Meski melakukan kesalahan, Martin tetap tampil mengesankan dengan mempertahankan kecepatannya untuk terus memburu posisi terdepan bersaing dengan Raul Fernandez.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tekad Presiden Prabowo Subianto lanjutkan program makan bergizi gratis.
1: MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Enggak usah susah-susah. Nomor telepon ini yes. Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa, periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
5: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Catatan peristiwa.
7: Pada 10 Agustus 1511, dunia mencatat pasukan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka yang dipimpin oleh Sultan Malaka Mahmud Shah. Saat penyerangan, Sultan Malaka Mahmud Shah melarikan diri ke Riau. Serangan yang dimulai pada 10 Agustus 1511 berakhir pada jatuhnya Malaka ke tangan Portugal. Sultan Mahmud Shah kemudian melarikan diri ke Bintan dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan baru. Pada 10 Agustus 1973, menandai peresmian Candi Borobudur usai dilakukan pemugaran. Peresmian saat itu dilakukan Presiden Indonesia Soeharto. Pemerintah Indonesia dan UNESCO mengambil langkah untuk perbaikan menyeluruh monumen ini dalam suatu proyek besar antara tahun 1975 dan 1982. Pondasi diperkokoh dan segenap 1460 panel relief dibersihkan. Pemugaran ini dilakukan dengan membongkar seluruh 5 teras bujur sangkar dan memperbaiki sistem drainase dengan menanamkan saluran air ke dalam monumen.
8: Indonesia menyapa malam.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan, di antaranya terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB pada hari ini, Senin 8 Agustus 2026. Disampaikan PLH Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein di Gedung Merah Putih Jakarta pada hari ini, di mana terhadap 4 orang tersangka diantaranya dilakukan penahanan. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda pernyataan selengkapnya dari KPK terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Bank BJB tahun anggaran 2021-2023.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami hormati, yang kami banggakan, rekan-rekan media yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui karya-karya jurnalistik terbaiknya. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan update perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB untuk tahun anggaran 2021-2023. Di mana KPK sebelumnya telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan penahanan kepada para tersangka dimaksud. Untuk itu, siapa saja para tersangka dalam perkara ini dan juga bagaimana konstruksi perkara berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di Bank BJB, kami persilakan kepada Pak Direktur Penyidikan untuk menyampaikan secara lengkap.
3: Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Mas Jubir yang saya hormati, rekan-rekan jurnalis, wartawan pers yang selalu siap untuk menyampaikan berita-berita terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Mudah-mudahan masih semangat ya. Baik, jadi kita tinggalkan dulu untuk pemberitaan-pemberitaan terkait dengan kegiatan tertangkap tangan. Kita lanjutkan untuk perkara-perkara tunggakan yang memang menjadi tanggung jawab KPK untuk menyelesaikan. Jadi sebagaimana kami sudah sampaikan dan atas arahan dari pimpinan bahwa kita diminta untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sudah carry over gitu ya, menjadi tunggakan yang penyidikannya terbit di tahun sebelum 2026. Ini bukti juga bahwa KPK tidak mempetiskan atau mendiamkan perkara yang sudah menjadi tanggung jawab kita dan sudah kita lakukan penyidikan di tahun-tahun sebelumnya. Ini memang bukti bahwa teman-teman di Direktorat Penyidikan, khususnya di Kedeputian Penindakan, terus bekerja untuk menyelesaikan yang sudah dimulai. Pada hari ini juga, hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, kembali kami akan menyampaikan update terkait penanganan perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank BJB. Tahun anggaran 2021-2023 dalam kegiatan berupa placement iklan yang hari ini kita lakukan penahanan untuk kita segera selesaikan untuk proses pemberkasannya dan kita akan segera limpahkan ke tahap berikutnya. Dalam perkara ini, Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR selaku direktur utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID selaku direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat saudara SHD selaku direktur PT WBSE dan yang kelima saudara SJK selaku komisaris PT CKSB. Para tersangka disangka telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi ini masih menggunakan KUHP KUHAP lama karena sprindiknya terbit sebelum adanya perubahan undang-undang. Kemudian hari ini terhadap 4 orang tersangka diantaranya dilakukan penahanan. Tadi yang kami sebutkan ada 5, jadi ada 1 yang belum bisa hadir saat ini dan yang bersangkutan sedang menyampaikan dalam kondisi sakit. Dia ada keterangan, kirim surat kepada penyidik bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sakit. Dan segera kita akan lakukan penjawaban ulang untuk tindakan-tindakan upaya paksa berikutnya. Yang hari ini dilakukan penahanan yaitu saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB. Kemudian saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri. Dan saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang keempat, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB. Adapun konstruksi perkaranya, keempat tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung hari ini tanggal 10 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut, bahwa pada periode tahun 2021 sampai dengan semester 1 tahun 2023, Bank BJB telah menganggarkan beban promosi umum dan produk bank total sejumlah 801 miliar melalui divisi Korsek Corporate Secretary untuk keperluan belanja promosi dan iklan, di mana senilai 410 miliar disetujui untuk dibelanjakan dalam bentuk penempatan iklan media atau media placement di media televisi, cetak, dan online. Ini yang kemudian kegiatannya dilakukan melalui kegiatan pengadaan jasa agensi tahun anggaran 2021 sampai dengan 2023. Bahwa pada akhir tahun 2020, saudara WH selaku Group Head Komunikasi Pemasaran dan saudara SON selaku Group Head Hubungan Masyarakat untuk mencari agensi periklanan yang bersedia mengakomodasi dan mengelola dana non-budgeter yang akan diperoleh melalui mekanisme pengadaan jasa agensi tersebut. Jadi memang diniat dari awal bahwa kegiatan tersebut Bank BJB akan meminta sejumlah dana yang kemudian ini dana dikelola dengan non-budgeter untuk keperluan-keperluan di luar yang memang ditentukan oleh Bank BJB. Bahwa kemudian untuk memuluskan skema tersebut, Saudara WH juga memerintahkan Saudara IM dan Saudara SON untuk memecah paket pekerjaan pengadaan jasa agensi tersebut menjadi dua kategori, yaitu di bawah 200 juta dan 200 juta sampai dengan 1 miliar. Jadi hal ini dilakukan untuk menghindari mekanisme tender secara terbuka atau lelang terbuka. Karena di bawah 1 miliar itu dilakukan pengadaan dengan cara PL atau penunjukan langsung. Setelah IM dan SON menyanggupi permintaan dimaksud, Saudara WH melaporkan hal itu kepada Saudara YR selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan bulan Maret 2025. Atas rencana tersebut, Saudara IM dan Saudara SON selanjutnya menghubungi beberapa rekanan agensi yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Bank BJB, yaitu Saudara ID selaku Direktur PT CKM dan pemilik PT AM, Saudara SHD selaku Direktur PT WBSE dan Saudara SJK selaku Komisaris PT CKSB. Selanjutnya, menyampaikan terkait adanya kebutuhan Bank BJB untuk mengakomodir permintaan dari pihak eksternal yang harus disiapkan melalui dana non-budgeter. Disinilah permulaan adanya persekongkolan atau pemufakatan jahat antara pihak Bank BJB dengan pihak agensi. Kemudian pihak agensi diminta untuk menganggarkan dana non-budget tersebut dan menyiapkan apabila terdapat kebutuhan sewaktu-waktu yang diminta oleh Bank BJB, baik untuk kebutuhan direksi dan kebutuhan pihak-pihak lain. Adapun Saudara IM, SON dan SJK selanjutnya masing-masing diminta untuk menyiapkan dua buah perusahaan jasa agensi sehingga paket pekerjaan dapat dipecah kembali menjadi lebih banyak. Jadi tidak hanya satu perusahaan agensi saja. Selanjutnya, Saudara ID mendaftarkan PT AM dan PT CKM, SHD mendaftarkan PT WBSE dan PT BSCA. Dan Saudara SJK mendaftarkan PT CKSB dan PT CKMB untuk menjadi agensi yang akan memperoleh pekerjaan pengadaan jasa tersebut. Jadi masing-masing tersangka yang pihak swasta tadi kemudian membawa perusahaan-perusahaan pendamping atau pinjam bendera untuk kemudian diikut sertakan dalam proses pengadaannya. Bahwa kegiatan pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021 dilaksanakan pada awal Januari 2021 oleh panitia pengadaan Bank BJB yang dipimpin oleh Saudara JS selaku pemimpin divisi umum. Pada proses tersebut diketahui terdapat pelanggaran atas ketentuan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, antara lain harga perkiraan sementara atau HPS dari kegiatan pengadaan jasa agensi iklan bukan merupakan nilai pekerjaan, melainkan persentase fee agensi. Berikutnya, Divisi Korsek juga membuat memo permohonan pengadaan jasa agensi kepada Divisi Umum yang berisi rekomendasi 3 calon penyedia dengan mengarahkan kepada salah satu penyedia jasa. Divisi Korsek juga membuat syarat evaluasi teknis setelah dilakukan pemasukan penawaran guna memenangkan penyedia tertentu. Padahal, ini tidak diperbolehkan karena syarat pengadaan jasa agensi harus diinformasikan sebelum pemasukan penawaran. Jadi pada saat sudah penawaran masih diberikan syarat-syarat tertentu untuk menggugurkan penyedia yang lain. Berikutnya, Divisi Korsek juga memerintahkan panitia pengadaan agar tidak melakukan verifikasi dokumen penyedia, agar hal ini dipahami oleh penyedia untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan yang lain, perusahaan-perusahaan pendamping tadi, dan yang ini tidak sesuai dengan aturan yang ada mengenai ketentuan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BJB. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara berupa selisih pembayaran antara yang telah dibayarkan oleh Bank BJB kepada sebanyak 6 agensi dalam proyek pengadaan.

0: 223,6 miliar. Dan ini sedang dilakukan penghitungan. Dan segera kita akan dapatkan laporan dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh rekan-rekan auditor dari BPK. Bahwa KPK tidak henti-hentinya menegaskan terkait integritas harus menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sektor dunia usaha yang bersih dan bebas dari korupsi. Sebab praktik bisnis yang berintegritas tidak hanya menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga membangun kepercayaan publik serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK juga terus mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang bersih dan berintegritas, salah satunya melalui program Panduan Cegah Korupsi atau PANCEK yang mendorong perusahaan memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance sekaligus membangun budaya anti korupsi di lingkungan usaha. Hingga saat ini program PANCEK juga telah diterapkan oleh sebanyak 3.470 perusahaan sebagai bentuk komitmen dunia usaha dalam memperkuat tata kelola, mencegah praktek korupsi, serta membangun iklim bisnis yang berintegritas. Jadi artinya pencegahan pun juga sudah kita lakukan melalui Direktorat AKBU. Hal ini karena KPK memandang BUMD juga memiliki peran strategis dalam memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, sehingga penguatan integritas dan tata kelola BUMD menjadi penting agar setiap sumber daya dan aset yang dikelola dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah dan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk update penanganan perkara Bank BJB, yang tentunya ini juga menjadi bukti komitmen kita terkait perkara-perkara yang menjadi tunggakan atau carryover segera akan kita selesaikan. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Jubir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didik yang telah menyampaikan terkait dengan penahanan keempat tersangka dalam perkara BJB, yaitu Saudara WH, Saudara ID, Saudara SHD, dan Saudara SJK untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari ini tanggal 10 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2026, di mana penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
4: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya, ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: itu macam-macam. Kalau sekarang kan covid itu banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, dampak dari musim kemarau 2026, petani di Kediri mulai mengalihkan tanaman padi ke jagung dan bawang merah. Kami hadirkan laporan dari Anne Kusuma.
2: Memasuki puncak musim kemarau 2026, sejumlah petani di Kabupaten Kediri mulai mengubah pola tanam dari padi ke jagung dan juga bawang merah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketersediaan air yang mulai terbatas. Petani asal Kecamatan Badas, Wiluyo, menjelaskan bahwa sebagian besar petani di wilayahnya memang mulai melakukan peralihan tanaman, terutama ke jagung dan juga bawang merah, karena kedua komoditas tersebut dinilai memiliki kebutuhan air yang jauh lebih rendah dibandingkan padi, sehingga lebih sesuai dengan kondisi lahan saat musim kemarau.
3: Kenapa pilih jagung, Pak? Ini, Pak.
4: Air yang tidak cukupi. Jagung 2, padinya 1. Kadang-kadang jagung anu putih yang ngono ya sendok suloyo. Sing jarang anu ra iso anu apa ga iso dadi jagung bolit kuwi.
3: Berarti kalau nanam jagung airnya masih cukup?
4: Cukup, jagung berambang.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menindaklanjuti imbauan pemerintah pusat dan juga provinsi terkait potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu mendorong percepatan tanam padi dan jagung dengan memanfaatkan sisa ketersediaan air di lahan.
5: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak El Nino untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang sudah ada, yang masih ada, jadi untuk segera tanam. Jadi mudah-mudahan nanti air masih ada, tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
2: Selain percepatan tanam, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi serangan hama yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman selama musim kemarau ini. Pemerintah juga telah menyalurkan dukungan alat dan mesin pertanian atau alsintan untuk membantu petani dalam kegiatan budidaya. Dengan berbagai langkah tersebut, produktivitas pertanian di Kabupaten Kediri diharapkan tetap terjaga meski petani menghadapi risiko keterbatasan air selama musim kemarau 2026 ini. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah daerah di Sulawesi Tengah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga ke desa, diharapkan melakukan upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di tengah cuaca panas dampak musim kemarau. Berikut laporan Iketut Wiranata dari RRI Palu.
6: Jadi semua bagian kehutanan, bagian pertanian itu kepala-kepala dinas kita sudah rapatkan.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Mutiara Sis Al-Jufri Palu mengingatkan potensi bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah saat ini berada dalam kategori sedang hingga sangat tinggi dalam seminggu ke depan. Kepala BMKG Stasiun Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Taufik Hidayah, dikonfirmasi RRI, mengatakan berdasarkan pantauannya, potensi bencana karhutla di wilayah ini lebih dipengaruhi akibat suhu udara tinggi, kelembaban rendah, dan tiupan angin cukup kencang dapat mempercepat penyebaran api jika terjadi kebakaran.
8: Potensi karhutla, potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Sulawesi Tengah pada kategori sedang hingga sangat tinggi gitu kan ya. Ini memang kita sudah berkirim surat himbauan setiap minggu, kan kita update perakirannya ke stakeholder, ke BBBD dan di semua kabupaten kota dan juga ke dinas-dinas terkait dan juga disampaikan langsung ke masyarakat dan dalam bentuk surat himbauan. Ya, ini juga hampir seluruh kabupaten ya.
7: Senada hal itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reni Alamajido, kepada RRI mengatakan menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung cukup lama, pihaknya telah mendorong instansi terkait untuk melakukan upaya mitigasi, utamanya pencegahan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, termasuk juga akses air bersih bagi warga maupun pengairan selama berlangsungnya musim kemarau.
6: Upaya langkah kami itu adalah yang pertama memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa penggunaan air itu jangan dibuang-buang. Kemudian kita mengantisipasi hutan, bukan cuma yang takutnya hutan itu kebakaran. Jadi semua bagian kehutanan, bagian pertanian itu kepala-kepala dinas kita sudah rapatkan, sudah mengantisipasi karena cukup panjang ini panasnya, musim panas sehingga kita harus mengantisipasi. Dan juga Cikasda, dari Dinas Cikasda juga sudah memperhatikan air-air yang ada. ada itu secepatnya untuk secepat diselesaikan.
7: Menyikapi perkembangan musim kemarau dan El Nino serta dampaknya di Sulawesi Tengah, BMKG memberikan rekomendasi mengenai dampak musim kemarau, utamanya di sektor-sektor strategis. Di antaranya sektor pertanian dan pencegahan potensi kebakaran hutan dan lahan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, terkait dengan penanganan karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan, Menko Polkam, BNPB, BMKG, dan TNI Polri menggelar keterangan pers atau konferensi pers. Kami hadirkan selengkapnya ke ruang dengar Anda.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Kami melakukan rapat merespon satu situasi atau cuaca yang sangat sangat keras dihadapi oleh kita sekarang, yang biasa disebut dengan El Nino yang kuat, yang sudah berlaku dan mulai berlaku sekarang sampai dengan awal September, awal Oktober yang akan datang. Keadaan ini akan sangat mempercepat proses tentang kebakaran hutan yang terjadi sekarang. Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107 ribu hektar lebih sampai dengan hari ini. Dan semoga ke depan kita masih bisa mempertahankan itu semua. Dan karena kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga, alat-alat peralatan untuk itu. Sebagai catatan, dalam melaksanakan operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara bersiar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali, dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat. Melihat situasi seperti sekarang ini, upaya yang paling tepat, operasi yang paling tepat dilakukan adalah yang efektif ya. Operasi udara sebetulnya sangat efektif, menimbulkan hujan buatan yang dilakukan oleh BNPB. Itu yang paling efektif. Tetapi ada satu persyaratan yang harus kita hadapi, yaitu kita harus menemukan ada awan hujan, istilahnya awan hujan. Selama awan hujan itu tidak bisa kita temukan, tidak ada, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan. Nah, untuk itu, maka kita mewaspadai betul perubahan cuaca sedikit, apapun yang kira-kira akan memunculkan awan hujan, segera kita melakukan operasi modifikasi cuaca. Itu yang sangat membantu, karena cukup air besar jatuh dari udara, kemudian dan dalam daerah yang sangat luas. Tetapi keadaan yang sekarang, kita tidak bisa hanya menunggu operasi udara, menunggu awan hujan itu ada. Walaupun berdasarkan perkiraan sekarang ini, pada minggu-minggu ini sampai dengan tanggal 18 Agustus itu ada 3 atau 4 hari kemungkinan awan hujan ada. Kalau itu ada, itu memang mungkin anugerah yang diberikan kepada kita. Mungkin menjelang 17 Agustus ini, semoga itu akan keluar awan hujan itu. Tetapi operasi darat pun tetap dilakukan dengan air yang ada di darat, bermacam-macam cara kita untuk melakukan itu. Sementara memang air juga sekarang sudah agak kurang di darat kita temukan. Tapi kita masih punya menggunakan flexible tank yang bisa kita bawa ke depankan, bahkan mundur, dan flexible tank nanti diisi dengan cara yang lain. Bahkan kita juga bisa membuat sumur di daerah-daerah itu. Sumur buatan, sumur yang saat-saat itu harus bisa mengeluarkan air. Bisa gunakan itu. Segala cara kita lakukan. Kemudian dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis, ada 6 provinsi, juga muncul di daerah lain. Di daerah lain di luar yang 6. Kalau yang 6 kita pantau dengan ketat. Ada yang di luar nih, seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo. Itu sudah segera kita tuntaskan. semalam sudah tuntas, mungkin tinggal satu titik api saja. Kemudian di Jawa Barat juga sudah selesai di Gunung Gede Pangrango, di situ itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada, itu juga sudah selesai. Yang kita waspadai memang ada pada 6 provinsi itu. Itu adalah mulai dari Jambi, mulai dari Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Dan itu pun sudah kita kendalikan sampai saat ini. Beberapa laporan tadi yang disampaikan oleh para gubernur, para kepala daerah, juga sudah meyakinkan bahwa keadaan itu akan kita hadapi dengan cepat. Kemudian kita mewaspadai itu karena memang cuaca yang sangat-sangat memungkinkan itu menjadi lebih besar kebakaran ini. Saya mengambil contoh misalnya El Nino itu ada yang disebut dengan El Nino mulai dari kadar sampai dengan yang terkuat akan muncul di kita. Bahkan mungkin sekarang sudah ada gejala untuk muncul ke situ. El Nino terkuat itu adalah satu keadaan di mana keadaan itu sangat membuat di kita kekeringan dan mudah sekali terbakar. Kemarau akan lebih panjang. Jadi cuaca ini juga sangat sangat menentukan upaya keberhasilan upaya kita. Bahkan bukan hanya itu juga, kita juga memperhatikan tempat pembuangan akhir sampah. Ini pun jadi pengawasan kita. Jangan sampai itu terbakar, kita memikirkan yang sana, yang di sini terbakar. Was. Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan itu adalah di TPA itu selalu dibasahi agar tidak terbakar. Dan apabila itu terbakar, seperti kita ketahui bahwa ada gas metan yang cukup berbahaya buat kesehatan kita semua. Koordinasi untuk penanganan ini dilakukan. Kalau di daerah kita bertemu, kita tahu ada Forkopimda. Forkopimda dengan berbagai macam unsur yang ada di masyarakat di sana. Sampai dengan saat sudah, sampai saat ini berjalan dengan baik. Semoga kita berharap dalam minggu ini sampai dengan tanggal 18 Agustus yang akan datang, kita menemukan awan hujan sehingga kita bisa memudikan OMC kita lakukan. Apabila OMC itu kita lakukan, satu hal yang sangat membahagiakan kita untuk bisa menyelesaikan persoalan kebakaran hutan ini. Saya kira itu yang kami lakukan. Di sini kami hadir bersama dengan Menteri Kehutanan, Kepala BNPB, Bapak Menteri Lingkungan Hidup, BMKG, TNI, Polri juga hadir di sini, semua yang terlibat untuk itu. Karena pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan oleh siapa satu badan pun. Kita harus mengerjakan dengan berbagai macam unsur yang ada di masyarakat kita. Saya kira itu dari saya. Dan terima kasih. Saya kira jangan banyak-banyak yang tanya. Bisa? Silakan. Ya.
10: Saya dari Jakarta Pos. Ya, terima kasih. Saya Gembong Anung dari Jakarta Pos. Saya ingin tanya mungkin juga dari Kemenhub dan KLH juga ya, karena El Nino sekarang ini kan juga menjadikan karhutla trennya naik gitu. Nah, apakah pemerintah juga mengantisipasi adanya kabut-kabut yang lintas batas, terutama mungkin ke Singapura dan Malaysia? Dan kalau iya, apakah juga sudah ada komunikasi mungkin dengan pihak di Singapura dan Malaysia untuk memitigasi dampak dari cross-border haze ini? Terima kasih.
9: Ya. Saya kira itu yang istilahnya apa, asap kita itu bisa kemana-mana ya. Jadi kita juga upaya sekeras mungkin upaya itu untuk tidak mengganggu juga pihak lain. Itulah yang kita lakukan ya, baik kepada negara tetangga yang manapun yang dekat dengan kita, itu pasti asap itu. Tapi selama sampai dengan sehari ini tidak ada itu. Ya, dan itu tidak ada, kita jaga betul supaya tidak. Karena kami menekankan betul kepada rekan-rekan yang berada di lapangan, upaya ini bukan hanya sekedar bagaimana pemadaman api, bagaimana menjaga lingkungan supaya mendukung kesehatan, tapi juga di sini adalah masalah kebangsaan yang kita punya. Ya, kita menjaga wibawa bangsa ini untuk mampu mengatasi api ini. Oke, selesai. Sini. Ya, silakan. Ibu, silakan. Mbak. Ya.
11: Kemudian ada untuk yang di Bromo itu semakin meluas, Pak. Meskipun memang mungkin sudah selesai di satu titik. Nah, apakah sudah dikomunikasikan juga dengan di PNBTS karena sudah ditutup ya, Pak? Nah, itu kan mempengaruhi juga di kawasan Bromo seperti apa, Pak? Lalu tadi Pak Menko Polhukam juga menyampaikan kalau TPA-TPA dibasahi, Pak. Tapi untuk Pak Menteri LH mungkin nanti bisa membantu menjawab, Pak. Masih sampai saat ini masih ada TPA-TPA masih open dumping. Nah, itu bagaimana penanganannya? Terima kasih.
12: Iya. Bromo, ini Pak BNPT dan Kementerian Kehutanan baru tadi malam pulang. Mungkin pagi ini baru turun. Jadi tadi dilaporkan juga bahwa itu sudah kita selesaikan. Tinggal satu titik, dua titik saja. Gitu ya, untuk itu. Kalau masalah TPA, tadi Bapak Menteri LH juga, Pak Jumur, menyampaikan juga upaya untuk itu. Jadi kita jaga betul supaya disirami, supaya basah, supaya juga tidak mudah terbakar. Selain itu juga diawasi, dicegah ada orang yang melemparkan puntung rokok di sekitar itu. Itu ketat sekali, karena apabila itu terjadi yang merepotkan kita semua, lebih baik mencegah daripada terjadi pemadam itu ya. Jadi udah sampai di situ. Tengah.
13: Satu terakhir.
12: Satu terakhir ya. Iya, silakan.
14: Itu kalau dilihat kebanyakan dari 6 provinsi itu kan lahan gambut ya Pak, yang mana mudah terbakar, tadi diperburuk dengan El Nino kuat, itu boleh dielaborasi lagi nggak Pak? Dengan adanya El Nino kuat, jumlah titik rawan kebakaran di 6 provinsi itu seperti apa dan bagaimana cara menanganinya? Terus satu lagi, udah dibahas belum Pak anggaran yang disiapkan untuk penanganan El Nino kuat ini? Soalnya kan tadi ada kata-kata kuat berarti harusnya kuat, extraordinary
12: iya,
14: kan.
12: Iya,
14: nah
12: iya.
14: Anggarannya tuh seperti apa, iya. Dari mana dan kayak gimana nanti? Makasih.
12: Itu kalau misalnya tadi sebut El Nino kuat, maka cara kita juga harus lebih kuat dari itu. Begitu ya. Nah, kalau berapa jumlah titik yang sudah selesai sekarang sudah terdata semua. Kalau diduga berapa akan titik yang akan dilakukan, itu nggak bisa kita duga karena itu cepat. Karena sampai itu belum sampai ke situ. Oleh karenanya itu kita berusaha tegas tidak sampai kepada titik yang sangat menimbulkan keadaan darurat. Ya, keadaan darurat. Keadaan darurat itu kapan? Ya memang apabila 6 provinsi itu yang memang lahan gambutnya terbakar semua, itu darurat. Cara memadamkannya seperti apa? Satu-satunya dengan api, cara memadamkannya. Mencegahnya seperti apa? Patroli dilakukan oleh rakyat sendiri. Ya, jadi upaya itu. Karena gambut begitu terbakar, dipadamkan, belum tentu bisa padam itu. Karena akan token. Kemudian yang kedua adalah bagaimana upaya pencegahannya itu dengan penegakan hukum. Begitu ada pelanggaran-pelanggaran, segera diselesaikan. Dan tadi memang tadi ada dua provinsi yang mengizinkan untuk membakar lahan untuk kepentingan kebun dengan cara-cara tradisional. Tadi sudah bicara juga Bapak Gubernurnya, siap untuk menjaga itu. Dalam keadaan seperti itu kalau perlu dihentikan dulu hukumnya, berhenti dulu, selesai LH juga akan membuat edaran kelak untuk itu, menghadapi keadaan darurat ini ya. Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang diberi kepentingan mengatasi ini, begitu ya. Jadi sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada. Besarannya bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sampai sekarang belum perlu kekuatan yang sangat besar. Gitu ya. Terima kasih yang sekalian, dan sekali lagi tolong sampaikan bahwa situasi ini memang situasi kita semua, dan kedaruratan itu harus kita selesaikan semuanya dengan cara yang kalau perlu sejak awal supaya tidak menangani keadaan darurat. Terima kasih.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan peraturan Presiden tentang ekosistem transportasi digital ditargetkan rampung dalam sepekan setelah pemerintah menyelesaikan sinkronisasi sejumlah pasal. Ia menuturkan salah satu substansi yang telah menjadi kesepahaman pemerintah dalam regulasi tersebut adalah penetapan pengemudi ojek online atau ojol sebagai usaha mikro. Maman mengatakan status tersebut dipilih dengan mempertimbangkan aspirasi komunitas dan asosiasi pengemudi ojol yang telah berdialog dengan pemerintah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI dan Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM tengah menyiapkan pembaruan kerjasama dalam melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Wakil Menteri P2MI Kristina Aryani mengatakan bahwa pembaruan kerjasama tersebut diperlukan untuk menyesuaikan kerjasama dengan perubahan kelembagaan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menjadi Kementerian P2MI. Ia berharap pembaruan kerjasama tersebut dapat menjadi landasan untuk memperkuat kolaborasi kedua pihak dalam perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Kita beralih ke informasi olahraga. Bos Aprilia Racing, Massimo Rivola, membidik kemenangan di MotoGP Aragon yang menjadi kandang pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez. Rivola ingin timnya terus melanjutkan tren positif pada seri Aragon setelah mencatat double podium GP Inggris oleh George Martin dan Marco Bezzecchi yang finish di urutan kedua dan ketiga. Aragon adalah kandang Marc Marquez setelah juara dunia 7 kali itu memegang rekor lap tercepat di sirkuit tersebut. MotoGP Aragon dijadwalkan berlangsung pada 30 Agustus mendatang.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bangku, meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya.
5: Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
6: Terima kasih, Pak.
7: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

Kami juga akan menghadirkan bagaimana pernyataan dari Mensesnek Prasetyo Hadi yang membahas karhutla di Bromo dan Kalimantan dalam rapat dengan DPR, di mana Presiden Prabowo juga menginstruksikan penanganan maksimal karhutla akibat El Nino, di mana pemerintah mengerahkan berbagai upaya. Nanti kami hadirkan keterangan pers dari Mensesnek Prasetyo Hadi, dan sebelumnya kami hadirkan kurang dengar Anda, Tunggu Aku di Jakarta dari Sila Un 7.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami sampaikan pada kesempatan yang baik hari ini. Jadi sebagaimana biasa, ada banyak beberapa agenda rutin yang memang kita lakukan, ya, bagian dari rapat-rapat koordinasi dalam rangka persiapan-persiapan event-event nasional, ya. Salah satunya adalah hari ini tadi kita rapat koordinasi teknis dalam rangka persiapan pidato kenegaraan tahunan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang akan dilaksanakan nanti rencananya hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026. Sekaligus memang juga dibahas rangkaian dari bulan kemerdekaan kita di bulan Agustus ini, yang ini sudah tanggal 10, ya, hari ke-10. Di rangkaian, yang dimaksud dengan rangkaian adalah setelah pidato kenegaraan, tentu saja akan ada beberapa kegiatan-kegiatan sebagai bagian rangkaian tradisi kita memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yang contohnya adalah selalu akan ada prosesi renungan suci di Taman Makam Pahlawan, itu di hari Minggu tanggal 16, kemudian hari Senin tanggal 17 adalah puncak acara, yaitu adalah acara upacara memperingati detik-detik proklamasi yang tahun ini akan dilaksanakan di Istana Merdeka. Berkaitan dengan hal tersebut juga kami selaku Ketua Panitia, selaku Mensesnek, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah berpartisipasi di dalam World Ticket untuk mendapatkan undangan. Namun dapat kami sampaikan karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336.000 pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak masyarakat dapat ikut hadir di istana. Yang kedua, berdasarkan analisa data, kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk tahun ini kita akan membagi porsi untuk memprioritaskan kepada yang belum pernah sama sekali. Ya, jadi dari seluruh pendaftar kita bisa lihat datanya, karena ada juga yang tahun sebelumnya sudah pernah ikut upacara di istana, tahun lalu juga sudah ikut, sekarang ikut mendaftar lagi. Nah, bukan tidak boleh, tetapi kita akan mencoba membagi porsi dengan berusaha memprioritaskan bagi saudara-saudara kita, masyarakat kita yang belum pernah sama sekali. Jadi kita bagi porsinya itu. Itu berkenaan dengan agenda rapat pada pagi hari ini. Yang berikutnya, kami juga izin menyampaikan kepada seluruh teman-teman media, memang dalam rangka atau dari masa El Nino ini masih banyak terjadi karhutla-karhutla di sebagian wilayah Indonesia. Beberapa yang sangat banyak jumlah titik api adalah di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah, dan yang cukup besar terjadi di Jawa Timur, di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur, kemudian dengan Pangdam, dengan Kapolda, kemudian dengan Menhub serta dengan seluruh jajaran Kepala Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk terus melakukan upaya sekeras-kerasnya untuk sesegera mungkin melakukan proses pemadaman supaya tidak terus meluas. Sambil juga tentunya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa memang ini kondisi cuaca yang sangat kering sehingga rentan terjadinya percikan-percikan api, sehingga kami mohon dengan sangat kepada seluruh masyarakat untuk kita mawas diri, ya, menghindari melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kebakaran-kebakaran yang tidak terkendali gitu. Jadi termasuk dengan BMKG, kami tadi pagi juga rapat dengan BMKG untuk merancang operasi modifikasi cuaca. Hanya memang secara teknis tidak semuanya memungkinkan dilakukan OMC, tetapi semua dimonitor, kemudian peralatan-peralatan termasuk waterbombing, helikopter, dan pesawat-pesawat yang dapat membantu untuk mengatasi karhutla sesuai dengan petunjuk dan perintah Bapak Presiden tadi malam. Hari ini semua kami koordinasikan. Saya kira beberapa hal sementara itu, karena izin kami mau ada lanjut lagi rapat koordinasi yang berikutnya. Ada masih ada masalah OJOL dan masalah P3K. Oh, satu lagi saya lupa, satu lagi yang paling penting adalah juga hari ini atas petunjuk dari Bapak Presiden, secara resmi kami diutus dan ditugaskan untuk menyerahkan beberapa surpres ke DPR. Tadi kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPR, dengan Ibu Puan, dengan Pak Dasko, dan sudah secara resmi kami serahkan beberapa surpres. Yang pertama adalah surpres mengenai calon definitif Gubernur Bank Indonesia beserta dengan calon pengganti untuk deputi senior dan calon pengganti untuk deputi gubernur, karena jumlahnya kan berkurang satu. Yang kedua adalah surpres komisioner OJK. Yang ketiga adalah surpres calon-calon duta besar untuk negara-negara sahabat. Jadi itu yang dapat kami laporkan sekalian rapat koordinasi, sekaligus kami menyerahkan surpres secara resmi kepada DPR untuk selanjutnya kami serahkan mekanisme ke Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, terima kasih. Untuk Gubernur BI tunggal atau ada beberapa nama? Jadi sebenarnya ini biar kewenangannya DPR untuk menyampaikan ini. Kalau namanya tunggal. Oh, ini artinya nanya nama nih ya. Ya, meskipun kewenangan DPR, tapi karena ditanya wartawan juga kan, teman-teman media pasti juga menunggu ya. Jadi namanya tunggal, ya, satu nama, yaitu atas nama Ibu Destri Damayanti, yang sekarang beliau menjabat sebagai pejabat gubernur sementara. Besok secara resmi pimpinan DPR pasti akan menyampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat. Oke, cukup ya sementara, terima kasih ya. Belum, itu kan kemarin karena ada pertanyaan mengenai reshuffle, jadi sampai hari ini belum ada rencana untuk adanya reshuffle. Nah, yang kami sampaikan adalah jikalaupun ada, mungkin prioritasnya adalah mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal itu sementara saat ini kosong gitu. Nah, contohnya kan Wamentan yang diberi tugas untuk membenahi badan gizi nasional kita, kemudian Wamen Imipas yang kemarin kena perkara hukum kan gitu. Surpres 3 tadi sudah saya sebutkan. Terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang kami monitor di bulan kemerdekaan kita dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak inisiatif-inisiatif digelar di seluruh Indonesia, kreativitas-kreativitas, inovasi-inovasi, perlombaan-perlombaan, mulai dari yang modern, tradisional, sampai yang unik-unik, semua berusaha untuk ikut menyemarakkan, ikut memeriahkan pelaksanaan di bulan kemerdekaan kita yang ini bagi kami, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak inisiatif-inisiatif, termasuk kemarin kami monitor ada flash mob dari teman-teman silat ya, yang diselenggarakan oleh PB IPSI. Ini juga bentuk dari mengapresiasi budaya bela diri kita ya, bagian dari memperingati HUT kemerdekaan ditunjukkan. Tentu kita semua memiliki keahlian, memiliki profesi, memiliki bidang masing-masing yang sebagai anak-anak Indonesia semua mari di bulan kemerdekaan ini kita isi sesuatu hal dengan penuh rasa cinta tanah air, penuh semangat persatuan, penuh nasionalisme, penuh kebanggaan kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Nanti lanjut lagi setelah ini. Ya, makanya tadi sudah saya sampaikan, kami izin mohon waktu karena setelah ini kita mau finalisasi mengenai yang saudara tanyakan ke Perpres Ojol dan keputusan tentang masalah P3K juga. Hah? Lu nanyanya nomor, lu nanyanya tuh isinya, Pak. Oke, terima kasih ya. Dulu ya tadi memang membahas itu persiapan tanggal 14 itu. Ya itu kan teknis ya, nanti Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI kami bidangnya bukan di situ. Tapi everything okay ya, semua dipersiapkan dengan sebaik-baiknya kan, tentu itu bagian dari tanggung jawab kita bersama-sama semuanya. Ya usulan kita terima. Terima kasih. Nanti kita pikirkan ya. Baik. Terima kasih. Belum ada pembahasan mengenai itu soalnya itu. Oke, terima kasih ya. Sehat-sehat selalu banyak teman.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
3: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
2: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
3: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
2: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
3: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
2: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
3: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
2: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
3: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
2: Iya Tin, setuju banget.
3: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
4: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
5: Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan.

di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabur di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Eh, belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
1: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
0: Jadi itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
1: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih. Tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
0: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
1: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
2: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Tomo Hakim dan Hadani Sabila akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal

0: rri.co.id, media radio berita online.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
2: RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng makan bergizi gratis sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Yang pertama adalah Food Guard.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
3: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
4: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh such of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
2: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Pemerintah memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
1: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutlah terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemadaman karhutlah di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
3: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
1: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadianis Habil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Deretan Peristiwa.
1: Nurdin M. Top, lahir tanggal 11 Agustus 1968, adalah warga negara Malaysia yang menyusup masuk ke Indonesia pada awal tahun 2002. Ia dipandang sebagai dalang utama di balik serangan bom di Bali tahun 2002 dan 2005. Mantan akuntan yang diduga sebagai penyandang dana aksi serangan teror diyakini sebagai otak di balik serangkaian serangan di Indonesia, antara lain berperan untuk merekrut pelaku serangan bunuh diri, merakit bom, dan merencanakan serangan. Tanggal 11 Agustus 1952 adalah tanggal wafatnya Profesor Dr. Sulaiman Effendi Kusumah Atmaja, yang lebih dikenal sebagai Kusumah Atmaja. Ia adalah pahlawan nasional Indonesia yang juga merupakan ketua Mahkamah Agung pertama era Presiden Soekarno. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam bidang hukum dan menjadi salah satu pendiri Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, ia juga merupakan anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Tercatat hingga akhir hayat hidupnya, Kusumah dengan sang istri dikaruniai 14 orang anak.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November, apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita.

Dari Jalan Merdeka Barat 45 Jakarta, selamat malam mendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Tom Hakim Sastro Taruno malam hari ini menjumpai Anda bersama Bung Hadani Sabil dalam Indonesia Dini Hari Pro 3. Apa kabar Anda mendengar Pro 3 RRI di hari ke-8, di hari ke-11 maksud saya ya. Hari ke-11 bulan Februari 2026. Tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bagaimana, sudah mulai nampakkah persiapan-persiapan yang ada atau pernak-pernik menyambut hari kemerdekaan di lingkungan Anda? Sudah mulai ya, karena di Jakarta sendiri juga memang sudah mulai nampak nih beberapa rumah yang mulai berhias dan juga gedung-gedung yang juga sudah menghias diri dengan ornamen bernuansa merah dan putih ya. Beberapa bendera juga sudah mulai terpasang di rumah-rumah dan juga di gedung-gedung untuk menyemarakan kemerdekaan ke-81 Indonesia. Ya, kita tidak akan membahas mengenai kemerdekaan ke-81, namun juga kita akan bahas untuk pagi hari ini di dalam Kopi Pro 3 mengenai pendidikan yang berkualitas, kunci dari Indonesia keluar dari middle income trap atau jebakan penghasilan menengah. Pendidikan menjadi kunci Indonesia keluar dari middle income trap. Nah, memang salah satu aspek yang mendukung untuk Indonesia keluar dari negara-negara berpenghasilan menengah ini adalah pendidikan. Karena memang kita tahu juga bahwa negara-negara maju ini juga memiliki pendidikan yang cukup mumpuni, cukup bagus, dan juga cukup baik untuk warga negaranya, sehingga mereka bisa keluar dari negara yang masuk dalam kategori berkembang hingga menjadi kategori maju. Nah, bagaimana menurut Anda mengenai pendidikan berkualitas sebagai kunci bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap? Sampaikan pendapat Anda di sambungan telepon kami di 0213844545 atau di 0213866712. Dan sebelum itu, saya akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda kali ini sebuah lagu dari Masya dengan judul Welcome to Indonesia.

0: baru enak.
1: Mulai yang selalu
2: masuk ini. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pendidikan berkualitas kunci Indonesia keluar dari middle income trap, di mana Indonesia terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Namun ada tantangan yang perlu diwaspadai, yakni middle income trap atau jebakan pendapatan menengah ketika pertumbuhan ekonomi melambat setelah sebuah negara mencapai tingkat pendapatan tertentu dan sulit untuk naik menjadi negara berpendapatan tinggi. Salah satu faktor penting untuk keluar dari kondisi tersebut adalah kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berkualitas tidak hanya berbicara soal akses dan lama sekolah, tetapi juga bagaimana pendidikan mampu membentuk SDM yang memiliki keterampilan, produktivitas, kemampuan berpikir kritis, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Lantas sejauh mana kualitas pendidikan Indonesia saat ini mampu mendorong produktivitas dan membawa Indonesia keluar dari middle income trap, dan apa saja yang perlu dibenahi dari sistem pendidikan kita? Kami sudah tersambung bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nurianto Al-Arif. Prof. Arif, selamat malam.
2: Malam, Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Prof?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Prof, jika pendidikan berkualitas ini merupakan fondasi utama untuk meningkatkan produktivitas dan membawa Indonesia keluar dari middle income trap nih, bagaimana kita memastikan bahwa investasi besar di sektor pendidikan ini benar-benar dikonversi menjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan pekerjaan berupa tinggi, Prof?
2: Oke, kalau kita bicara middle income trap kan seringkali kita hanya bahas masalah hilirisasi industri dan segala macam.
1: Ya. Yeah.
2: Tapi hilirisasi industri ketika nanti tidak ditopang oleh sumber daya manusia yang memadai, bahkan nanti yang terjadi adalah hilirisasi industri yang kemudian diisi oleh asing. Sehingga kemudian memang pendidikan ini menjadi hal yang harus segera dibenahi. Kalau kita lihat apa program-program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, itu kan memang beliau mencoba melihat tidak keluar dari pola yang ada ya. Itu memang kemudian seringkali kan pendidikan ini kan efeknya itu tidak terlihat dalam waktu dekat ya, pasti dalam jangka panjang. Misalnya kita lihat ketika presiden mau mengincar untuk masyarakat kelas menengah bawah, masyarakat miskin desil 1, desil 2, beliau membuat sekolah rakyat dan dibawah koordinasi oleh Kemensos.
1: Yeah.
2: Kemudian untuk mengakselerasi bahwa ada banyak anak-anak pintar yang mungkin tidak bisa difasilitasi oleh sekolah-sekolah yang biasa, kemudian beliau menyiapkan sekolah unggulan Garuda ya.
1: Yeah.
2: Nanti arahnya kan memang anak-anak itu akan dididik di kampus-kampus di internasional. Dan kemudian Kemendikbud pun mengeluarkan sekarang kan yang baru ada sekolah nasional terintegrasi yang kalau tidak salah ada 17 sekolah di 13 provinsi. Ini kan memang sekolah yang tidak bisa menampung anak-anak yang di luar kriteria unggulan Garuda dan sekolah rakyat. Nah ini adalah bagian dari upaya sebenarnya untuk melakukan itu. Namun menurut saya hal yang paling penting adalah kita perlu melakukan talent management dulu atau manajemen talenta dulu sebenarnya.
1: Yeah.
2: Sebenarnya kebutuhan SDM kita ke depan itu untuk apa sih? Nah kan memang sekarang kemudian pemerintah bilang bahwa kita kebutuhan adalah STEM ya. Science, Technology, Engineering, and Mathematics ya.
1: Yeah.
2: Kenapa itu penting? Karena kalau kita mau melakukan industrialisasi maka STEM itulah yang diperlukan. Kalau di kita kan sekarang dalam kondisi pendidikan Indonesia sekarang kan yang paling banyak peminat bahkan kan fakultas-fakultas sosial.
1: Iya.
2: Itu mahasiswa sangat banyak. Apalagi kayak saya di fakultas ekonomi banyak. Tapi ini bukan berarti tidak penting ya. Cuman oversupply kadang-kadang kan ini. Sementara dari sisi kebutuhan sebenarnya kita butuhnya adalah lebih banyak mungkin engineering.
1: Iya.
2: Engineer yang memang akan mengarah untuk membantu di ini ya. Nah cuman ini yang saya lihat adalah apakah kita sudah melakukan mapping talent management ini. Kalau ini sudah dilakukan maka nanti kita akan mengarah kita butuh sekian banyak SDM untuk di bidang apa sih. Sehingga nanti akan lebih tepat sasaran untuk kemudian kalau kita mau akselerasi perlu lepas dari middle income trap kan kita harapannya adalah hilirisasi industri, kemudian energi baru terbarukan dan segala macam. Kalau kita tidak ditopang oleh SDM, maka akhirnya ya itu hanya jadi mimpi ya seperti itu.
1: Ya, Prof, kalau kita lihat kan sebenarnya tantangan Indonesia bukan hanya tadi ya mengenai berapa banyak anak yang bersekolah, tetapi juga ada yang dikatakan dengan seberapa banyak kemampuan yang mereka kuasai gitu ya. Kalau kita berkaca hasil PISA 2022, ini kan menunjukkan bahwa kemampuan matematika, membaca dan sains siswa Indonesia masih jauh di bawah rata-rata. Ini bagaimana, Prof?
2: Ya, memang kan kemudian kita bisa lihat bahwa tahun belakangan ini kan memang kan kalau saya lihat kan dimulai dari COVID itu kan memang kita mengalami learning loss ya karena pandemi, banyak yang online tapi kemudian hilang, kemudian tidak ada anak yang tidak naik kelas, tidak ada anak yang tidak lulus, itu menjadikan akhirnya kemudian siswa saya lihat kurang bergairah di sekolah karena mereka mau ngapain pun ya pasti naik kelas dan pasti lulus. Bahkan kemudian kan kebijakannya terlepas dari masih kemarin trial ya di pertama adalah kemudian Kemendikbudristek mengeluarkan lagi TKA ya.
1: Kemampuan akademik
2: itu kan memang adalah tujuannya sebenarnya untuk melihat itu sebenarnya sejauh mana sih anak-anak kita numerasinya, literasinya dan segala macam. Meskipun memang kemudian ya namanya juga masih tahun pertama kan tentu kita masih melihat meraba ya yang cocok seperti apa dan memang kan menteri pun Prof. Mukti pun tidak pernah bilang bahwa ini menjadi syarat lulus tapi adalah menjadi untuk gambaran sebenarnya kemampuan anak kita seperti apa sih.

0: Kalau kita lihat ketika Kepala BPS kemarin menyampaikan kan, memang masih banyak faktor-faktor yang sifatnya seasonal ya. Seperti Idul Adha, kemudian diskon-diskon untuk kaitan dengan pas libur sekolah. Jadi memang 5,29% itu ditopang oleh faktor yang sifatnya masih musiman. Tapi memang kemudian PR kita adalah bagaimana sekarang itu kan memang bagaimana menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang juga bisa berkualitas ya. Kan isu-isu belakangan banyak ada yang bicara tentang jobless growth, artinya pertumbuhan ekonomi yang tidak menimbulkan pekerjaan yang berkualitas. Nah mungkin dan juga mungkin sekarang sudah banyak kan akhirnya ketika kelas masyarakat produktif kemudian tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian kan mereka beralih ke pekerjaan-pekerjaan informal ya, seperti misalkan driver ojol ataupun yang lainnya. Nah memang ini PR kita, karena seringkali ya itu saya bilang adalah kita tidak terlalu concern dengan pendidikan ya. Artinya selama ini kan selalu kita bilang adalah ganti menteri, ganti kebijakan dan segala macam. Nah ada kebijakan yang baik tapi nanti mungkin baru dirasakan berapa tahun yang akan datang, tapi ada kebijakan yang juga memang tidak baik ya, seperti tadi misalkan saya kurang setuju misalnya kebijakan selama ini yang ya tadi saya bilang semua anak naik kelas, semua anak lulus. Nah itu akhirnya kan ya mereka tidak ini, terlepas juga kemudian dari sikap orang tua pun juga seringkali tidak terlalu percaya dengan cara mendidik siswa di sekolah ya. Kadang-kadang bagaimana guru mendidik dengan keras, kemudian dianggap kasar, kemudian akhirnya dipersoalkan dan segala macam. Nah ini menjadikan kemudian mentalitas siswa juga perlu diperbaiki. Tapi ini kan dari sisi digdasmen ya, pendidikan dasar dan menengah. Nah yang perlu kita lihat juga adalah bagaimana nanti kampus ya. Bagaimana kampus bertransformasi ya. Artinya kita seringkali kan memberikan banyak mata kuliah, tapi kemudian akhirnya hanya menjadi mata kuliah hafalan. Dan ketika di dunia kerja nggak kepake ya. Lalu mungkin kalau dia mau jadi dosen atau peneliti mungkin masih kepake. Tapi di luar itu kadang-kadang, ini apa sih? Nah ini kan PR-nya berarti kampus harus memastikan bahwa kurikulum yang didesain memang adalah kurikulum yang adaptif dengan perkembangan zaman dan bahkan kalau bisa memproyeksi ke depan kebutuhannya apa. Nah ini menjadi PR, maka harusnya synchronize dengan industri untuk bagaimana penyesuaian kurikulum, kemudian juga mungkin perlu dibekali juga mahasiswa itu dengan pelatihan-pelatihan sifat sertifikasi. Saat ini kan tidak semua kampus mengalokasikan untuk itu ya. Sehingga ketika, mungkin kita sama-sama lah, ketika lulus, kemudian HR mau interview fresh graduate, nggak bisa ini, nggak bisa itu, kan pusing juga akhirnya. Dan ini kan akhirnya menjadi PR bagi kita ya. Artinya ini menjadi penting adalah mulai dari awal kita membuat talent management-nya, kemudian dari situlah kemudian kita strukturkan ke bawah kebutuhan SDM kita di bidang apa, dan kampus itu kalau bisa ya memang fokus ke bidang-bidang tertentu ya, tapi tidak, mungkin bidang-bidang ilmu yang lain tetap ada ya. Jadi sih kurang sepakat juga kalau misalnya kemudian yang tidak sesuai kemudian ditutup ya, ya nggak pas juga seperti itu.
1: Nah, karena tadi kan pertanyaan seberapa jauh perguruan tinggi Indonesia harus mengikuti kebutuhan industri. Nah, apakah terlalu menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan pasar justru berisiko membuat pendidikan kehilangan fungsi strategisnya dalam menciptakan inovasi dan membentuk sektor ekonomi baru, Prof?
0: Kalau kita menyesuaikan dengan kebutuhan industri itu bukan berarti kemungkinan kita benar-benar sama ya. Tapi paling tidak kurikulum ini harus bisa mengejar kebutuhannya seperti apa ya. Misalkan ada banyak case, kan? Misalkan di ekonomi, misalkan ketika kita bicara banking, antara yang diajarkan risk management di kampus dengan risk management yang sudah diterapkan di industri perbankan, beda jauh gitu ya. Yang ini terlalu normatif, yang sana sudah praktikal ya. Nah akhirnya kan begitu dia masuk ke dunia industri, nggak pas. Tapi juga kampus juga perlu memperhitungkan, mungkin perlu bermimpi ya, dari kalau saya bilang. Ketika menyusun kurikulum, ternyata kebutuhan masa depan itu apa sih? Sehingga kita perlu menyiapkan di situ. Apa mata kuliah ya, atau kurikulum yang memang didesain, dia bisa selalu adaptif ya. Nah, inilah PR-nya. Tentu kalau bicara apakah jaminan pekerjaan ada, tentu tidak ada jaminan ya Pak. Tapi kemudian bagaimana menyiapkan mentalitas itu menjadi penting. Sepemahaman saya, misalnya sekolah rakyat, itu ada kurikulum yang sifatnya muatan lokal ya. Artinya

0: siswa itu diajarkan, misalkan kalau dia di daerah pesisir, mungkin diajarkan bagaimana melaut dan atau bagaimana ikan budidaya dan segala macam. Kemudian kalau misalnya dia di daratan, misalnya diajarkan bagaimana dia desisi pertanian, peternakan dan segala macam. Nah, memang harapannya para siswa ini nanti ketika lulus mereka tidak hanya punya ilmu yang sifatnya kurikulum ya, tapi juga yang juga punya life skill sebenarnya. Arahnya ke situ. Cuman lagi-lagi PR kita itu seringkali suka lupanya adalah memantau lulusannya. Nah, ini PR-nya. Misalnya LPDP misalkan, Pak Mas Yukman. LPDP begitu lulus kan mereka suruh mengabdi. Tapi kalau yang belum punya home base, begitu balik mereka cari kerja lagi sendiri. Nah, ini jadi PR. Maka harusnya ketika kita menyekolahkan nanti, misalkan anak-anak yang sekolah Garuda kemudian dikuliahkan di luar negeri, balik itu mereka harus sudah punya tempat. Mereka mau ditempatkan untuk di industri mana. Karena kalau enggak nanti akhirnya udah selesai sekolah, nggak punya tempat, akhirnya mereka balik lagi ke luar negeri dan yang bekerja di perusahaan multinational company di luar negeri kan akhirnya sayang juga akhirnya. Ya, kejadian misalkan dulu zaman Habibie ya, banyak engineer kita kan akhirnya kerja di Boeing, kerja di Airbus dan segala macam. Karena apa? Karena di dalam negeri tidak disiapkan. Ini juga memang jadi harus menjadi PR bagi pemerintah sebenarnya.
1: Baik. Prof, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam. Amin. Pendengar Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nur Rianto Al-Arif ya, kami berbincang dalam segmen To The Point kita, pendidikan berkualitas, kunci Indonesia keluar dari middle income trap.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Indonesia Dini Pro 3 untuk kali ini. Sudah masuk menit 40 waktu Jakarta, pukul 24 atau 00 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Malam hari ini atau dini hari kali ini kita akan berbicara mengenai pendidikan sebagai salah satu upaya untuk Indonesia keluar dari middle income trap. Bagaimana menurut Anda mengenai hal tersebut? Tadi kita sudah simak perbincangan yang dihadirkan oleh Lukman Tara bersama dengan salah seorang pengamat pendidikan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nur Rianto Al-Arif ya. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Ria yang berada di wilayah Tebet. Selamat malam, Bu Ria.
1: Selamat datang di Kopi Pro 3, Bung Tomo Hakim, presenter yang sudah lama ditunggu-tunggu ya. Welcome to Pro 3. Kemarin ya kan Kopi Pro 3 malam ini sesuai dengan lagu tadi, Welcome to RRI Pro 3 malam.
0: Ya, terima kasih, Bu Ria.
1: Tomo Hakim, salam dan fadil ya.
0: Ya.
1: Sudah lama-lama tak tunggu sekali muncul ya, kan. Dan bola ini sekarang dia muncul luar biasa ini.
0: Iya, menemani Sabil saya nih.
1: Sabi Wisnu libur ya.
0: Iya betul.
1: Tema malam ini menarik juga ya. Apa semangatnya di hari kemerdekaan kita ini kan. Menyambutlah hari kemerdekaan ini. Juga semangatnya masang-masang bendera ya kan.
0: Betul.
1: Pendidikan berkualitas kunci Indonesia keluar dari income trap berpenghasilan menengah ke bawah ya. Jadi ini perdana nih aku nih masuk di Pro 3 ini ya, ada dari Pak. Memang Bang Tomo Hakim, pendidikan berkualitas ini adalah kunci utama ya bagi Indonesia untuk keluar dari keluar dari jebakan pendapatan menengah dan menjadi negara maju. Peningkatan kualitas SDM lewat pendidikan yang merata, relevan dengan kebutuhan industri dan didukung anggaran efektif akan memutus rantai kemiskinan dan mendongkrak produktivitas nasional. Benar nggak Bang Tomo Hakim?
0: Betul.
1: Ya? Nah, apalagi pentingnya pendidikan berkualitas. Kita harus apa? Akses merata ke sekolah ini yang layaklah di setiap daerah, ya kan? Guru yang kompeten dan terlatih secara profesional. Itu sudah termasuk kurikulum yang sesuai dengan teknologi dan kebutuhan kerja masa depannya. Begitu Bang Tomo Hakim.
0: Iya.
1: Ada tantangan yang dihadapi.
0: Apa itu?
1: Tantangannya?
0: Apa itu, Bu Ria?
1: Kesenjangan fasilitas antara kota besar dan wilayah terpencil, ya kan?
0: Betul.
1: Kualitasnya pengajar yang belum merata di seluruh pelosok negeri. Daya serap lulusan dunia pendidikan yang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan pasar kerja, begitu kan?
0: Oke.
1: Nah, kita cari langkah strategisnya ke depan. Apa itu?
0: Apa
1: peningkatan
0: aja, Bu Ria?
1: Anggaran dan efisien. Ya, apa namanya? Dana pendidikan.
0: Okay.
1: Penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan praktis. Kolaborasi erat antara dunia pendidikan dan sektor industri. Nah, jadi kita ada strategi pemerataan akses apa sih di daerah 3T ya, atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Itu saja.
0: Iya,
1: problema kopinya komentar kopi perut ya. Bang Tomo Hakim, semua kru yang bertugas di redaksi, salam sehat, salam tangguh.
0: Ya, terima kasih Bu Ria di Tebet, daerah 3T menjadi fokus dari Bu Ria tadi ya. Saya pikir 3T itu Tomo. Oh, bukan ya ternyata ya. Terima kasih Bu Ria di Tebet sudah berpartisipasi di Kopi Pro 3 untuk dini hari kali ini. Saya menuju Sibolga kali ini, ada Pak Matauli. Halo, selamat malam Pak Matauli.
2: Bu Bung Tomo.
0: Iya betul Pak. Apa kabar Pak Matauli?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ya, kita berbicara mengenai pendidikan berkualitas Pak. Di Sibolga sendiri bagaimana kondisinya kalau boleh saya tahu nih Pak?
2: Pasti pakai parameter Bung Tomo ya, ukuran indikatornya kan gitu.
0: Betul.
2: Indikatornya apakah memang di situ anak putus sekolah mungkin banyak, sanggup sekolah di negeri atau tidak sanggup mendapatkan pendidikan gratis yang bermutu, kan begitu.
0: Iya.
2: Nah, itu indikator.
0: Betul.
2: Data dan angka.
0: Iya.
2: Cuman yang masalahnya sekarang begini Bung Tomo, kan data PISA kita katanya kan secara internasional, data PISA, UNESCO dan World Bank, kita itu terendah kan untuk mengerjakan literasi, numerasi dan matematik ya kan. Bukan hanya membaca doang, tapi bukan hanya menghafal doang, tapi tingkat analisisnya untuk tingkat wajib belajar SD sampai SMA harus sudah kayak mahasiswa kan, menganalisisnya, presentasi, berpikir kritis, kan itu kita data PISA loh, kita di nomor corot belakang gitu, bahkan di Asia Tenggara kita rendah.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, kan? Tes kemampuan akademik anak-anak kemarin jeblok, perkalian aja nggak bisa, gitu kan? Itu data fakta. Jadi bagaimana pendidikan berkualitas bisa diperoleh? Apalagi variabel kedua tadi dikatakan kan, middle income, berpenghasilan masyarakat rendah. Iya, memang iya. Anak kita berpendidikan sekolah untuk apa? Untuk cari kerja kan?
0: Ya.
2: Untuk membiayai diri sendiri kan dengan kemampuan yang kita punya. Tapi itu nggak jadi jawaban dengan banyaknya sekolah SMA daripada SMK. SMK hanya ngedongeng. Seharusnya praktek lebih banyak daripada teori.
0: Dan itu di SMK itu kebanyakan, Pak ya?
2: Iya, saya udah melihatnya itu, Pak. Bagaimana di situ itu untuk apa namanya kebutuhan bahan praktek dan sebagainya itu hari ini kita pesan, tahun depan baru datang gitu loh.
0: Oke.
2: Jadi terus guru-gurunya nggak didiklat secara ini. Jadi apa yang mau dikatakan, mendongeng lah ya, kan apa yang mau didongengkan? Nah sekarang kita mau bilang, oke, SDM manusia kita harus unggul, harus berkualitas supaya kunci Indonesia keluar dari jebakan ini. UMR kita untuk tingkat guru aja masih 4 juta, guru masih digaji 300 ribu, sarjana loh, sarjana intelektual. Itu kan udah melanggar APBN 20%, Bung Tomo. Apalagi di 3T, Bung Tomo mau nggak menyekolahkan anak di sembarang sekolah?
0: Iya, sekolah enggak sih.
2: Abal-abal. Enggak kan, enggak mau. Yeah. Biarpun bayar, yang penting berkualitas. Akhirnya sekolah-sekolah negeri yang lain, SD-SD negeri yang kosong kan. Nah, sekarang Pak Prabowo bikin sekolah sendiri, Garuda Unggul.
0: Yeah.
2: Sekolah berasrama untuk yang masyarakat miskin. Emang hanya 10 titik Pak Prabowo yang miskinnya?
0: Okay. Enggak, berarti kan? Harus diperbanyak gitu Pak ya?
2: Pemda kan sudah mengelola, Bung Tomo. Bupati, wali kota, itu untuk TK, SD, SMP. Untuk yang SMA dan SMK dan SLB itu provinsi kan, gubernur. Nah, di situ apakah nggak ada orang yang berpenghasilan rendah, yang desil 1, desil 2? Pasti ada dong.
0: Yeah.
2: Nggak mungkin semua migrasi ke sekolahnya Pak Prabowo. Terus guru-guru sekolah unggul itu kan pasti yang dicomot-comot semua itu. Ke ini. Jadi kalau menurut kita udahlah. Hentikan yang seperti, tarik aja semua status guru ini ke pusat.
0: Oke.
2: Dari segi UMR-nya, kesejahteraannya, rumah dinasnya. Karena ini yang mencerdaskan SDM manusia kita, bukan DPR yang mencerdaskan.
0: Oke, siap.
2: Bukan MPR, bukan kejaksaan. Orang bisa jadi jaksa kalau nggak dari sekolah dasar, gimana bisa?
0: Betul, betul. Ya, siap, setuju Pak Batoli.
2: IQ dan SQ itu dari pendidikan.
0: Ya.
2: Bukan dari apotik minum obat langsung dia besok jadi ilmuwan. Enggak ada itu ceritanya. Sarana-prasarana perbaiki, diklatkan guru-gurunya, sejahterakan dia.
0: Ya.
2: Kalau kejaksaan punya rumah dinas, ya guru pun yang punya apartemen sewa biar enggak jauh.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Batauli dari Sibolga. Saya menuju Toli-Toli. Kali ini ada Mbak Yanti dari Toli-Toli. Assalamualaikum Mbak Yanti.
3: Selamat dini hari.
0: Iya, selamat dini hari. Terima kasih sudah menunggu ya. Betul sekali, tahu aja.
3: Ih, tahu dong. Saya kan paling seneng kalau reporter olahraganya Bung Tomo.
0: Oh, kan ada yang lain juga. Ada Bung Sabil juga.
3: Sabil
0: tetap di hati. Iya. Silakan ya, Mbak Yanti di Toli-Toli.
3: Gimana?
0: Ya, silakan. Bagaimana menurut Anda mengenai pendidikan berkualitas ya, tadi?
3: Itu benar tuh kata Pak Martawi tadi. Ya, mungkin saya mau menambahkan ya. Jadi benar-benar pemerintah kita harus bertransformasi nih, khususnya untuk pendidikan.
0: Iya.
3: Karena antara dunia pendidikan dan dunia kerja itu nggak balance, nggak seimbang, Bung Tomo.
0: Okay.
3: Ya, karena banyak kan itu pelajaran yang di pendidikan, anak-anak belajar di pendidikan itu nggak tahu kalau udah selesai apa ya?
0: Belajar mau kemana?
3: Pendidikan, belajar mau kemana? Itu kebanyakan teori daripada prakteknya seperti itu. Jadi benar-benar harus transformasi baik dari segi dari pola kurikulumnya ya di sekolah itu harus ya fasilitas infrastruktur seperti yang kata Pak Matawi tadi ya, juga transformasinya itu harus ke tenaga pendidik juga, guru-gurunya juga harus berkualitas ya. Apalagi yang ditugaskan benar tuh kata Pak Matawi tadi, 3T itu juga gurunya harus loyalitas ya. Loyalitas dalam artian itu benar-benar mereka benar-benar harus bekerja demi apa ya, emang benar-benar mendidik murid-murid itu biar bisa tujuannya kemana begitu, mungkin seperti itu sih.
0: Siap.
3: Jadi harus ada transformasi ya.
0: Oke, kita baik berharap di 81 tahun ini ya mulai sudah bisa bertransformasi pelan-pelan ya Mbak Yanti ya.
3: Iya benar, itu sih yang harus jadi PR sih. Bukan harus jadi PR, harus jadi
0: Oke, terputus dengan Mbak Yanti di Teritoli. Terima kasih Mbak Yanti di Teritoli. Saya menuju Cirebon, kali ini ada Ibu Indra. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Ibu Indra.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini hari Bung Tomo Hakim yang suaranya selalu Bu Indra tunggu.
0: Kenapa nungguin saya Bu Indra? Berangkat duluan aja, saya masih lama ini, berangkat duluan aja.
4: Kopoknya asik ya. Iya.
0: Gimana Bu Indra, sehat Bu?
4: Alhamdulillah, ini cuma radio tidak bisa menangkap suara RRI.
0: Oh iya, dari kapan Bu?
4: Iya udah sekitar 3 hari iya.
0: Nah, terus Ibu bisa memantau ini melalui apa? RRI digital.
4: Melalui HP ya.
0: Handphone ya. Oke.
4: Iya. Kalau malam-malam kan melalui HP males nih, apalagi nenek-nenek. Tapi dengar wah ini Bung Tomo Hakim nih. Pokoknya masuk aja, kebetulan topiknya topik yang apa yang Ibu juga ikut pahami ya, pendidikannya Bung Tomo.
0: Iya, background Ibu pendidikan juga ya?
4: Oh, Ibu kan guru. Guru, iya, di SMK, di SMA juga, iya.
0: Ya. Jadi, nah iya, gimana dari sisi seorang pendidik, dari seorang guru, nah, Bu Indra melihatnya seperti apa?
4: Iya, yang sekarang kan Ibu sudah pensiun, udah ya. 14 tahun yang lalu pensiun. Okay. Nah, tapi waktu sejak Ibu masih mengajar aja, itu kalau pulang sekolah gitu, anak-anak banyak apa di jalan sampai padat sampai
0: nunggu kendaraan kali Bu.
4: Iya, itu Ibu berpikir mau dikemanakan anak-anak ini ya Tomo. Iya, padahal itu kan aset kita. Nah, sementara karena bulan Agustus juga ini, Ibu ingat setelah mana Jepang itu dibom itu kan?
0: Iya.
4: Iya. Nah, yang dinyatakan oleh Kaisar ini masih ada.
0: Iya, yang dicari guru saat itu ya.
4: Nah,
0: betul.
4: Ya.
0: Hiroshima dan Nagasaki dibom, yang pertama kali dicari oleh Kaisar itu adalah berapa banyak guru kita?
4: Nah itu. Kemudian kita juga sudah, maaf kalau Ibu mau berkata inilah tadi Ibu Herianti juga Pak Matauli mengatakan ini ujung tombaknya ya. Jadi kalau guru ini betul-betul berkualitas, insya Allah kehidupan bangsa juga akan naik berkualitas. Nah, guru yang berkualitas itu bagaimana dihasilkan? Kita bisa meniru negara-negara yang sudah maju juga itu. Bagaimana supaya guru berkualitas ya? Bukannya mata duitan.
0: Iya betul Bu, realistis Bu ya.
4: Iya.
0: Iya realistis lah, kehidupan sekarang juga butuh dana dan lain sebagainya.
4: Ada masa di mana orang masuk apa perguruan tinggi yang jurusan pendidikan itu kalau udah nggak keterima di mana-mana kan Bung Tomo.
0: Iya Bu.
4: Iya waktu iya. Itu. Nah tapi setelah ada buang sertifikasi aja gitu. Wah, semua orang ingin jadi guru.
0: Yeah.
4: Tentunya kalau lebih banyak orang yang ingin jadi guru, itu bisa diharapkan orang yang berkualitas yang masuk ke situ,
0: okay,
4: dan bisa memberikan pendidikan yang berkualitas juga mungkin itu.
0: Okay, baik. Terima kasih Bu Indra di Bengkulu. Bu Indra di Cirebon. Abis ini ada Pak John di Bengkulu. Maksud saya Bu Indra di Bengkulu. Kapan pindahnya Ibu ya? Mohon maaf ya Bu ya. Sehat-sehat terlalu Bu Indra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Indra di Cirebon. Saya menuju Bengkulu. Ini ada Pak John. Halo, assalamualaikum Pak John.
5: Waalaikumsalam Bung Tomo.
0: Ya, silakan Pak John.
5: Waduh, mantap temanya malam ini.
0: Ini Sabil yang pilih Pak. Mantap Sabil berarti Pak ya. Saya mengikuti Sabil aja Pak.
5: Menuju pendidikan berkualitas ya.
0: Iya Pak.
5: Ya, baguskah itu kalau Pak Prabowo istilahnya begitu serius memperhatikan dunia pendidikan kita, istilahnya memperhatikan pendidik-pendidik kita, karena sekarang ini kalau tidak diperhatikan pemerintah seperti yang sudah-sudah ya, guru-guru sekarang ini Bung Tomo, 90% nakal.
0: Oke, nakalnya tuh gimana Pak?
5: Iya, sudah dia memberi materi di sekolah saja, misalnya 1 jam, keluar langsung pergi ke pusat perbelanjaan.
0: Oh.
5: Nah, ke sekolah laginya besok, diserahkan semuanya sama wali kelas.
0: Enggak semua tapi kan Pak, 1-2 mungkin.
5: Rumah saya ini SMP ada, SMA ada, semuanya saya lihat begitu. Karena mau masuk ke pagar sekolah itu melewati rumah saya. Jadi kalau jam 9 saja guru-gurunya sudah tidak ada lagi. Nah, jadi kalau Bapak Prabowo istilahnya begitu serius memperhatikan dunia pendidikan kita ini, ya baguslah.
0: Oke.
5: Okay. Syukur-syukur kalau diadakan istilahnya pengawasan sekolah itu supaya ya jangan guru-guru ini makan gaji buta saja. Sekarang ini guru-guru ini makan gaji buta saja ini.
0: Oke, baik, terima kasih Pak John di Bengkulu. Selamat malam sudah berpartisipasi dalam Kopi Pro 3 untuk malam hari ini. Kami masih undang partisipasi Anda di 0213844545 dan juga di 0213866712. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Namun sebelumnya kita akan jeda warta berita dulu pukul 1 waktu Indonesia Barat. Setelah itu saya akan kembali lagi. Kita masih membahas mengenai pendidikan berkualitas, kunci Indonesia keluar dari middle income trap. Kali ini saya akan hadirkan sebuah lagu yang akan dihadirkan oleh Naura berjudul Aku Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita, saya Toma Hakim Sastro Taruno. Informasi pertama pendengar, pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Berikut informasinya selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan likuid serta kredibel dan dapat dipercaya.
2: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang likuid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
1: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
3: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
1: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
1: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka gerakan Bersih-Bersih Masjid atau Gebermas 2026 yang melibatkan lebih dari 50 ribu masjid dan musola di Indonesia. Informasinya akan disampaikan oleh Eliana Zahra Hakim berikut ini.
1: Gebermas saya nyatakan dibuka dengan resmi.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi membuka gerakan Bersih-Bersih Masjid atau Gebermas 2026 di Masjid Fatahillah Balai Kota Pemprov DKI Jakarta hari ini. Gerakan tersebut diikuti lebih dari 50 ribu masjid dan musola di seluruh Indonesia. Nasaruddin mengatakan kebersihan rumah ibadah mencakup kebersihan fisik dan lingkungan di sekitarnya. Ia mengajak masyarakat menjadikan kegiatan membersihkan rumah ibadah sebagai aktivitas bersama yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Nasaruddin, kondisi masjid yang bersih diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung masyarakat beribadah dan berkonsentrasi. Ia juga mendorong kegiatan bersih-bersih tidak hanya dilakukan di masjid, tetapi juga gereja, pura, dan rumah ibadah lainnya.
1: Jadi pembersihan rumah ibadah itu sangat mulia. Saya kira bukan hanya seperti hari ini, hari Sabtu, hari Minggu, Bapak-Ibu sekalian, bukan satu hal yang hina kalau kita kerja bakti, ya, satu keluarga ke masjid. Jadi ajaklah keluarga kita hari besok, hari Minggu besok, nak, ya.
2: Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Ali Maulana Hakim yang mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan Pemprov DKI mendukung Gebermas sebagai gerakan bersama.
3: Masyarakat sekaligus menumbuhkan kepedulian umat terhadap rumah ibadahnya. Saya berharap kegiatan Gebermas dapat dipadukan dengan gerakan pilah sampah dari sumber yang terus diupayakan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Keduanya akan menjadi kombinasi yang tepat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan serta kebiasaan hidup bersih dan sehat di Jakarta.
2: Gebermas 2026 diharapkan menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan Kementerian Agama, pengurus masjid, jamaah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan rumah ibadah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita produksi Pro 3 untuk malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya dan dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal berita resmi kami di www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga Twitter atau X @RRIprograma3. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tomo Hakim Sasro Taruno, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah memperoleh data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran, merata, dan berkelanjutan. Bagi pelaku usaha, data sensus membantu melihat peluang pasar, potensi daerah, serta perkembangan sektor usaha, sehingga strategi bisnis bisa direncanakan dengan lebih baik. Bagi masyarakat, hasil sensus ekonomi mendorong terciptanya lapangan kerja, pertumbuhan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan. Nah, untuk itu, mari sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pukul 1 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Indonesia Dini Pro 3 untuk hari ini, di hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Saya Toba Kim Sastro Taruno bersama dengan Hadani Sabil di meja pengarah acara untuk dini hari kali ini, akan menemani Anda tentunya hingga menjelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan di sesi kedua Kopi Pro 3, komentar dan opini untuk dini hari kali ini, kami akan mengangkat topik mengenai pendidikan berkualitas, kunci Indonesia keluar dari middle income trap ya, atau jebakan negara-negara berpenghasilan menengah, penghasilan tengah ya. Dan memang kalau ingin mengangkat pendidikan ini juga memang menjadi salah satu jalan bagi Indonesia keluar dari middle income trap. Nah, memang ada beberapa data yang juga bisa disimak juga bahwa memang Indonesia ini sudah masuk kelompok upper middle income, tapi belum menjadi negara dengan pendapatan yang tinggi. Bank Dunia atau Bank Dunia World Bank ini juga mencatat bahwa Indonesia masuk kelompok upper middle income sejak tahun 2023. Dan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045, pertumbuhan Indonesia perlu menjadi lebih produktif dan menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas. Dan saat ini memang ambang pendapatan nasional bruto per kapita untuk negara berpendapatan tinggi yaitu di atas $14,300, sedangkan Indonesia sendiri masih berada di kelompok upper middle income dengan rentang antara 4.600 hingga 14.300. Nah, di antara rentang itu makanya belum melebihi $14,300 ya pendapatan per kapitanya, sehingga masih belum termasuk dalam negara berpendapatan tinggi. Dan kualitas pendidikan juga memang sangat menentukan produktivitas dari tenaga kerja ya. Dan Bank Indonesia juga memperkirakan bahwa seorang anak Indonesia yang masuk sistem pendidikan dapat bersekolah selama 12 tahun, tetapi kualitas pembelajaran yang diterimanya hanya setara dengan 7 tahun pendidikan. Artinya masih ada kesenjangan besar antara lama bersekolah dan keterampilan yang benar-benar diperoleh. Nah, itu dia beberapa data yang juga saya miliki dari berbagai sumber, pendengar. Nah, bagaimana menurut Anda pendidikan berkualitas kunci Indonesia keluar dari middle income trap? Sampaikan di 0213844545 atau di 0213866712. Sebelum saya akan hadirkan lagi perbincangan mengenai hal tersebut, kita akan dengarkan dulu beberapa selingan lagu, salah satunya dari Netral dengan judul Garuda di Dadaku.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini, dan kali ini kita akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat pendidikan Pak Jejen Musfah.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Jejen, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas Lukman.
4: Kabar sehat ya, Pak Jejen?
5: Alhamdulillah, khair.
4: Pak Jajan, kabar pendidikan kita gimana? Kalau dikatakan ini kan pendidikan berkualitas, kunci Indonesia keluar dari middle income trap. Dan kalau kita lihat juga terjadi kesenjangan ya antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Belum lagi rendahnya kemampuan dasar dan juga kualitas pembelajaran. Pak Jajan, bagaimana menyorotinya ini?
5: Baik, Mas Lukman. Jadi dalam melihat kualitas pendidikan kita itu paling tidak ada dua ya yang selalu dijadikan indikator ya.
4: Yeah.
5: Dalam pengertian indikator yang berskala internasional ya. PISA dan TIMSS ya, PISA dan TIMSS itu selalu datanya menunjukkan bahwa ada PR besar di dalam konteks literasi, numerasi anak-anak kita begitu. Meskipun secara internal ya di Indonesia sendiri selalu meningkat angkanya literasi numerasi itu, tetapi jika dibandingkan dengan negara lain sebutlah Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, itu mereka jauh lebih bagus ya angkanya gitu literasi numerasi. Nah, ya itu pertama. Yang kedua, kita memang akhir-akhir ini ada isu bahwa apa yang dipelajari oleh anak-anak, oleh mahasiswa itu tidak relevan atau tidak berkaitan dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi apa yang dipelajari, kemudian apa yang dibutuhkan oleh pabrik, oleh industri itu berbeda begitu. Nah, ini sebenarnya bisa dijelaskan kaitannya dengan proporsi atau porsi belajar kita itu lebih dominan teoritik ya dibandingkan praktik. Jadi kita belum seimbang antara praktik dan teori. Sebutlah misalnya SMK ya. SMK sesungguhnya, Mas Lukman, itu sebenarnya contoh pendidikan yang ideal di mana SMK itu lebih banyak praktik tinimbang teoritik gitu. Nah, pertanyaannya kenapa lebih banyak teori tidak banyak praktek? Karena memang kalau kita mengirim mahasiswa ke industri kan harus ada kerjasama.
4: Iya.
5: harus ada kepercayaan dari industri, dari pebisnis bahwa oh, kehadiran siswa mahasiswa itu memberikan dampak positif bagi mereka gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah sekolah dan kampus kita tuh sudah membekali siswa mahasiswa dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Nah, sebenarnya bisa coping tuh gimana kurikulum SMK sehingga mereka tuh siap kerja gitu kan, di perhotelan kah, di restoran kah, di termasuk di mana, di rumah sakit gitu kan, di apa namanya, di industri mobil motor gitu kan, seperti itu. Jadi, nah di sisi lain tadi Mas Lukman menyinggung soal apa kesenjangan ya. Ada analisis Mas Lukman bahwa jangan-jangan hasil PISA dan TIMSS kita itu hasilnya tidak menggembirakan karena samplingnya itu sekolah-sekolah pinggiran. Jadi kalau yang diambil samplingnya itu sekolah-sekolah yang katakanlah sekolah negeri yang bagus ya, yang model
4: unggulan ya,
5: sekolah-sekolah swasta yang misalnya bukan internasional tapi yang kelas menengah, itu mungkin hasilnya berbeda. Nah, ini juga dari sisi sampling, tapi kalau dari sisi pemerintah harusnya juga ini jadi pelajaran bahwa pemerataan mutu sekolah kita tuh masih jauh antara kota dan desa. Belum lagi kalau kita bicara 3T ya. Jadi misalnya 3T itu kekurangan guru. Jangan bisa apalagi bicara fasilitas ya. Harusnya misalnya ada 6 ruang kelas, itu hanya ada 4 atau 5 begitu. Nah, belum lagi soal guru itu tidak bisa menetap lama di 3T karena mereka mengalami banyak kendala, salah satunya tadi kekurangan guru itu kemudian menyebabkan guru jadi beban mengajarnya jadi berkali-kali lipat gitu. Nah, biasanya mereka ketika ada peluang mutasi mereka akan balik ke kota, tidak bertahan di daerah 3T. Itu yang menyebabkan kata Mas Lukman tadi, kesenjangan antara kota desa apalagi dengan 3T atau kepulauan ya, yang jaraknya bisa berjam-jam untuk menuju ke pulau tersebut, biasanya kekurangan guru apalagi fasilitas yang standar minimum pendidikan nasional.
4: Pak Jajan tadi menarik ya, bagaimana sistem pendidikan Indonesia ini, apakah tadi ya artinya sudah tidak relevan gitu jika sebagian besar proses pembelajaran kita ini kan berorientasi pada hafalan dan penguasaan materi. Di tengah perkembangan AI yang berpotensi menggantikan berbagai pekerjaan rutin, artinya ini bagaimana, Pak Jajan? Ada keterlambatan penyesuaian kurikulum atau seperti apa ini, Pak Jajan?
5: Ya, betul. Jadi di era Presiden Prabowo Gibran atau Mendikdasmen Promoti ini, kita mulai dari SD, SMP, SMA, SMK itu madrasah aliyah termasuk madrasah, itu ada pelatihan untuk para guru dan siswa itu di coding dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya, kecerdasan buatan. Itu untuk menjawab bahwa memang AI dan kecerdasan buatan itu tidak bisa kita hindari ya. Tidak bisa kita hindari. Jadi bukan prodi tertentu yang harus dihapus, tetapi bagaimana kurikulum di setiap prodi itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan industri, salah satunya adalah di coding dan kecerdasan artifisial AI itu. Jadi kurikulumnya yang harus diadaptasi karena memang industri sudah berubah, kebutuhan pekerjaan sudah berubah, hanya saja seberapa cepat, seberapa kuat pemerintah melakukan pemerataan fasilitas ya. Karena kalau bicara AI dan coding, di samping bisa dimaknai sebagai katakanlah infrastruktur internet, infrastruktur komputer, tetapi juga pola pikirnya ya, pola pikir kalau untuk di SD ya, untuk di SD itu bukan dimaknai belajar menggunakan komputer, kemudian internet, tetapi lebih ke pola pikir. Jadi yang harus disiapkan di samping hardware tadi adalah kesiapan guru-gurunya. Dan ini tidak mudah karena guru-guru sebelumnya tidak dibekali dengan AI dan coding, atau sebelumnya kan lebih dikenal dengan TIK ya, guru TIK, guru apa itu? Teknologi informasi dan komunikasi. Nah sekarang istilahnya tuh coding dan AI atau kecerdasan buatan.
4: Pak Jajan, kalau kita lihat ini kan Indonesia ini berhasil ya memperluas akses pendidikan, tetapi kualitasnya hasil belajar masih menjadi persoalan. Dan apakah kebijakan pendidikan kita ini selama ini terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur dan angka partisipasi, sementara kualitas proses pembelajaran justru kurang mendapat perhatian?
5: Ya, jadi memang di dalam konteks kebijakan, pemerintah tidak bisa tidak bisa memilih apakah infrastruktur dulu, kemudian apakah kurikulum dulu ya, yang sekarang sedang ini kan Mas Lukman, yang sedang ini yang sedang viral adalah gagasan presiden
4: sekolah
5: untuk
4: rakyat.
5: mengganti ini bukan untuk mengganti buku ajar.
4: Ya kan?
5: Nah, tidak bisa memilih apakah kurikulumnya dulu yang di ini, apa infrastruktur, fasilitas, apakah kesejahteraan gurunya, kompetensi gurunya. Jadi semua itu harus berbarengan dilakukan transformasi, perbaikan, bahkan mungkin dilakukan ya transformasi ya, perbaikan dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan memilih mana yang harus didahulukan, semuanya harus berjalan seiring, semuanya melakukan, karena semuanya penting. Tetapi kalau saya ditanya hanya boleh pilih satu, Mas Lukman, saya sepakat dengan banyak pihak bahwa sebenarnya kata kuncinya adalah di kesejahteraan guru.
4: Oke.
5: Jadi kita tidak

0: tidak bekerja, jadi guru pun tidak apa-apa. Nah, itu yang terjadi menurut saya saat ini, Mas Lukman. Hmm. Karena gaji guru itu tidak menjanjikan, maka maaf ya, profesionalisme kompetensi guru kita juga jadi pertanyaan begitu. Siapa sih sesungguhnya sarjana seperti di level apa yang sekarang saat ini menjadi guru? Hmm. Karena apa? Karena sarjana-sarjana terbaik tidak mungkin akan melirik profesi guru kalau itu tidak menjanjikan kesejahteraan.
1: Hmm. Nah, kalau bicara guru berkualitas, ini kan juga banyak juga yang menganggap ketersediaan atau distribusinya tidak merata gitu, hanya berfokus di kota-kota besar. Ini bagaimana Pak Jajan melihatnya?
0: Iya, ini problem mendasar yang lain ya, problem sangat mendasar, karena kita sampai 2026 ini belum melihat grand design ya, peta jalan. Bagaimana rekrutmen dilakukan, kemudian distribusi dilakukan, belum lagi bicara tadi kualitas ya, kualitas gurunya seperti apa. Karena begini, Mas Lukman, Indonesia gurunya itu diurus oleh banyak kementerian. Jadi ada di sana Menpan RB, ada Menteri Dalam Negeri, ada Mendikbudsman, ada Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi banyak sekali, dan Badan Kepegawaian Nasional BKN.
1: Ya.
0: Jadi banyak sekali kementerian dan lembaga yang mengurusi guru. Maka ada ide, ada usulan itu untuk adanya Badan Guru Nasional. Kebetulan disingkatnya sama BGN ya, Badan Gizi Nasional. Nah, ini Badan Guru Nasional. Jadi satu pintu rekrutmen, pendistribusian dan peningkatan kompetensinya. Nah, itu dianggap salah satu problem kenapa distribusi guru itu belum sempurna. Karena banyak sekali kementerian lembaga yang terkait, termasuk dalam hal ini Pemda ya. Pemda sendiri adalah statusnya sebagai pemilik guru, sedangkan rekrutmen itu adanya di Menpan RB. Belum lagi Menteri Keuangan dalam konteks penggajian dan tunjangannya. Jadi banyaklah meja yang harus
1: yang harus dilewati.
0: Nah, jadi sepertinya sesuatu yang sederhana, simple, rekrut, penempatan. Nah, salah satu problemnya kenapa menumpuk di kota atau di sekolah tertentu tadi, Mas. Guru-guru yang tadinya ditempatkan di 3T di desa, mereka lama-lama nggak tahan, Mas. Jadi bukan integritas ya. Loyalitas. Loyalitasnya tuh luntur, lamar. Karena apa? Karena hidup di 3T, hidup di desa itu sangat serba kekurangan. Fasilitas kesehatan, belum lagi gaji tunjangan yang terlambat gitu. Jadi tugasnya mereka berat, tetapi apa yang mereka dapat tuh berbeda dengan guru-guru yang di kota.
1: Harusnya insentifnya lebih besar ya, Pak.
0: Nah, setelah sekian lama mereka bisa mutasi. Nah, mutasilah mereka ke kota. Jadinya desa 3T selalu akan kekurangan karena guru-guru yang sudah ditempatkan di sana pada masa tertentu mutasi.
1: Baik,
0: ke kota.
1: Baik, Pak Jajan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Jajan.
0: Selamat malam, terima kasih Mas Lukman dan RRI.
1: Pendengar pengamat pendidikan Jajan Musfah ya, melengkapi itu poin kita pada malam hari ini. Pendidikan berkualitas, kunci Indonesia keluar dari middle income trap.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan.

agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kali ini masih bersama saya Tomo Hakim Sastro Taruno dan juga Bung Hadani Sabil dalam Indonesia Dini Pro 3. Di sesi kedua, kopi, komentar dan opini Pro 3 untuk kali ini. Kami masih membahas mengenai pendidikan berkualitas, kunci Indonesia keluar dari middle income trap. Seperti apa pendapat Anda? Silakan di 0213844545 dan juga di 0213866712 mengenai pendidikan berkualitas, kunci bagi Indonesia atau salah satu kunci bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap atau jebakan negara dengan berpenghasilan yang menengah. Sudah ada Pak Caswa dari Brebes kali ini di sambungan telepon KB. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Caswa.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Tomo.
0: Ya, betul. Apa kabar Pak Caswa?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Merdeka. Pak izin Pak, radionya emang mungkin bisa dikecilkan ya? Dulu Pak.
1: Saya nggak mendengarkan radio.
0: Oh, agak itu. Feedback soalnya ini dengar ini. Oke, lanjut. Silakan Pak Caswa, bagaimana Pak? Pendidikan mengenai pendidikan sebagai salah satu upaya Indonesia bisa keluar dari middle income trap.
1: Oh iya iya iya. Ya menurut saya sih pendidikan Indonesia itu sebenarnya apa ya namanya salah satunya kunci. Ya maka dari itu ya harus di perhatikan juga biar negara ini semakin maju gitu. Tapi kan ya harus bagaimana lagi Bung Tomo, kondisinya sekarang lagi situasi seperti ini. Jadi komentar saya seperti itu saja Bung Tomo. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Caswa di Brebes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Caswa di Brebes sudah berpartisipasi di sambungan telepon kami 0213844545 dan di 0213866712. Memang beredar di seluruh penjuru tanah air bahwa saat ini Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat ya. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana caranya Indonesia ini bisa keluar dari middle income trap atau jebakan negara yang memiliki pendapatan menengah. Dan dalam upaya tersebut, memang pendidikan menjadi salah satu akses atau salah satu aspek yang memiliki peran sangat penting. Karena kemajuan ekonomi tidak hanya membutuhkan sumber daya alam dan investasi, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas. Saya menuju Jakarta kali ini ada Ibu Dini. Halo, selamat dini hari Ibu Dini.
2: Selamat pagi, dini hari Bung Tomo ya.
0: Betul sekali Ibu Dini.
2: Salam kenal ya.
0: Salam kenal Ibu.
2: Baru kali ini saya.
0: Iya, saya juga baru kali ini bertemu ya dengan Ibu.
2: Oh gitu loh.
0: Iya. Biasanya teman-teman lain maksudnya Bu.
2: Iya.
0: Bagaimana Ibu Dini?
2: Ya kalau saya soal pendidikan itu emang nomor satu sih ya.
0: Iya Bu.
2: Ya untuk segala-galanya kan namanya. Mm-mm. Kalau kepandian tuh ya gampang tuh cari pekerjaan. Mm-mm. Gitu kan.
0: Iya.
2: Itu bagi saya, jadi keluarga saya juga keluarga kami itu mengutamakan memang pendidikan.
0: Iya.
2: Pendidikan yang tinggi ya, maksudnya jangan yang cuma SMA doang.
0: Oke.
2: Nggak ada apa-apa gitu. Jadi ya apalagi sekarang susah ya, banyak orang pintar perasaan sih menurut saya. Betul, kawan dari anak saya juga tuh pintar semua tuh. Jadi saya pikir sekarang banyak orang pintar kok. Sebenarnya kalau kita nggak pintar nanti ketinggalan.
0: Oh ya, betul.
2: Iya kan? Apalagi sekarang mah tambah segala-galanya tambah apa? Modern ya.
0: Betul, Bu.
2: Apa alat-alat untuk anak sekolah itu kan sekarang
0: sudah beda ya Bu ya.
2: Gitu ya. Itu kan penting juga untuk kemajuan anak-anak sekolah gitu.
0: Ya, perkembangan teknologi juga sudah mengikuti ya Bu ya.
2: Ya, justru teknologi itu. Jadi ya benar kalau acaranya itu bisa menghasilkan penghasilan yang cukup lumayan ya. Itu daerah mana sih, Indonesia atau seluruh Indonesia? Seluruh dunia.
0: Apa Bu, negara penghasilan ya salah satunya Indonesia. Masih ada sekitar 30 negara lainnya Bu salah satunya Indonesia ini masih berada dalam negara yang berpenghasilan menengah ya.
2: Menengah itu artinya apa sih? Belum sarjana ya?
0: Bukan belum sarjana Bu, pendapatan per kapitanya itu ada di antara $4,000 sampai $14,000. Jadi kita masih di antara middle income itu, di antara $4,000 kalau dikalikan sekarang sekitar ya taruhlah 15,000 itu belum nyampe.
2: Atau mungkin karena ini ya Mas Tommy, kemajuan dari negara-negara tersebut mungkin ya. Kemajuan itu perekonomiannya mungkin. Jadi bisa membuat apa gaji itu rendah gitu ya. Memang di Singapura aja udah itu ya, udah lumayan agak tinggi ya. Saya punya saudara ada di sana, di Swiss juga ada, tinggi semua itu. Tapi juga ini loh Mas, apa tuh namanya tuh, di sana apa mahal kok.
0: Ini mengikuti
2: di,
0: memang
2: saya,
0: Bu.
2: Saya punya ponakan saya di Swiss. Ada di Swiss ponakan saya. Itu gajinya gede, tapi ya katanya ininya pengeluarannya gede juga kan.
0: Iya, gitu. Pengeluarannya gede memang, tapi memang ada beberapa aspek yang juga menjadi membuat apa penghasilan mereka tinggi dan juga kesempatan untuk hidup akan lebih tinggi juga, Bu. Dalam artian mungkin beberapa beberapa sektor ini juga mendapat subsidi dan lain sebagainya. Seperti itu.
2: Kalau ada subsidi sih lumayan ya. Tapi di sini di Indonesia kan ada subsidi juga kan, ada dong.
0: Ada Bu.
2: Ya mudah-mudahan Indonesia bisa ini bisa makin maju, makin sejahtera semuanya. Masyarakatnya penduduknya pintar-pintar semua gitu.
0: Amin.
2: Kalau saya tuh kalau ngeliat orang pintar tuh senang saya tuh. Beneran. Kepengen nyontoh gimana sih kalau jadi orang pintar gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Dini.
2: Kita aja.
0: Terima kasih ya Bu.
2: Selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih Bu Dini. Selamat
2: malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat dini hari.
0: Siap.
2: Terima kasih
0: Bu Dini. Demikian tadi Bu Dini dari Jakarta. Saya menuju Lok Sumawe. Kali ini ada Pak Nurip. Assalamualaikum, Pak Nurip.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Portiga dan selamat pagi Indonesia.
0: Ya, silakan Pak Nurip.
3: Ya,
0: silakan. Pendidikan menjadi salah satu upaya Indonesia keluar dari negara berpenghasilan menengah, Pak Nurip.
3: Ya, kalau untuk pendidikan berkualitas, harus guru yang mendidik harus berkualitas juga.
0: Ya.
3: Bila guru tidak berkualitas, pendidikan tidak ada. Nah, itu bila guru-guru yang kira-kira kurang berkualitas harus digodok dulu.
0: Dengan cara apa, Pak? Beri pelatihan segala macam seperti itu.
3: Ya, kalau itu tidak dapat pendidikan yang berkualitas, tidak berhasil. Dan mahasiswa-siswi juga harus berkualitas dan harus ada peran orang tua. Waktu pulang sekolah harus diperiksa, waktu ditanya, dan itu harus disuruh membaca, harus diwajibkan itu.
0: Baru mengulang lagi pelajaran gitu mungkin ya Pak ya?
3: Ya.
0: Didampingi ketika belajar gitu ya Pak?
3: Ya.
0: Oke. Itu yang Pak Nurip lakukan selama ini kepada anak-anak Pak Nurip?
3: Anak saya udah jadi guru.
0: Alhamdulillah berkat dorongan Pak Nurip juga ya.
3: Ya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Nurip untuk berpartisipasi pagi hari ini Pak Nurip.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menuju Jawa Barat kali ini ke Kota Depok tepatnya. Ada Pak Pintra di Kota Depok. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Pintra.
4: Waalaikumsalam.

0: Kasih.
1: Ya, silakan Pak Pintra.
0: Begini, pengajar itu kan harus ahli ya, harus nganu lebih pinter gitu. Saya kan punya pengalaman, saya pernah mengajar di Jabodetabek lah gitu, katakanlah sebagai dosen gitu.
1: Iya Pak.
0: Tapi teknologi ya, itu jurusan mesin dan jurusan industri.
1: Iya.
0: Tetapi mereka itu tidak bisa mengerti tentang teknologi, apalagi yang begitu ya, tentang teknologi itu seperti misalnya ilmu logam, apa termodinamik begitu, sehingga saya menjadi bingung gitu.
1: Bagaimana cara ngajarinnya gitu ya Pak ya?
0: Kan mengajar di teknologi di mesin dan industri.
1: Ya.
0: Tetapi saya punya prinsip bahwa seseorang yang belajar tentang teknologi itu harus bisa, apalagi ini mesin dan industri, itu harus bisa menciptakan gitu loh. Itu terletaknya bukan di muridnya atau di mahasiswanya, tapi di dosennya. Tidak ada dosen yang mengerti tentang teknologi atau menciptakan manusia yang bisa mencipta mesin dan industri.
1: Oke.
0: Gitu loh.
1: Pengajarnya dulu berarti
0: sehingga
1: Pak ya.
0: Sehingga mereka diselipkan tentang sejarah industri, sejarah mesin, kemudian menjual mesin, menjual industri, kemudian budaya mesin dan budaya. Tapi bukan teknologi gitu loh. Bukan terletak pada mahasiswanya, tapi terletak pada pengajarnya, desainnya.
1: Itu dia dulu yang harus diperbaiki begitu Pak Pitra ya.
0: Baik. Iya, makanya tuh kalau umpamanya mesin dan industri itu harus menciptakan gitu loh, menciptakan mesin dan industri itu, bukan budaya atau menjual mesin atau menjual. Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Pitra dari Depok. Saya menuju Banjarmasin kali ini Pak Mulyadi. Halo Pak Mulyadi.
2: Iya. Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
1: Selamat dini hari.
2: Salam kenal.
1: Ya, salam kenal juga Pak Mul. Bagaimana Banjarmasin Pak? Kabut asap sudah mulai hadir atau kita berharap jangan sampai apa ya?
2: Sudah hadir tapi hari ini reda.
1: Alhamdulillah, semoga terus reda Pak ya, nggak menimbulkan dampak yang berkepanjangan Pak ya.
2: Iya.
1: Oke, silakan Pak Mul. Bagaimana menurut Anda Pak Mul, pendidikan berkualitas kunci Indonesia keluar dari negara berpenghasilan menengah Pak Mul?
2: Ya, kuncinya itu terletak di itu. Dosennya harus kompeten.
1: Seperti Pak Pitra tadi ya bilang ya.
2: Iya.
1: Pengajarnya harus berkompeten juga ya.
2: Iya, selain mengajar itu jangan materi aja. Ajak siswanya lah tur ke perusahaan industri, suruh belajar di situ, latihan. Dan juga yang paling penting itu pendidikan karakternya.
1: Ya, adab gitu ya Pak ya.
2: Iya, itu harus diberi. Jadi siswa-siswanya itu diajari tidak korupsi.
1: Iya.
2: Itu yang utama.
1: Oke. Okay.
2: Karena korupsi itu biar negaranya maju, kalau ada korupsi itu sama aja kaum menengah sama yang ini ke bawah tetap aja mata pencaharian yang ada.
1: Oke. Okay. Baik.
2: Berkurang, soalnya kan dikorupsi di atas-atas itu.
1: Iya.
2: Jadi dididik lah, mulai dari siswa SMA, SD, SMP, SMA sampai di fakultas, universitas itu dididik pendidikan karakternya itu.
1: Oke, terima kasih iya, Pak Mulyadi.
2: Ya, sama-sama, selamat pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada Mbak Gebi dari Jogja. Halo Mbak Gebi.
3: Selamat pagi Mas.
1: Pagi Mbak Gebi.
3: Tomo ya?
1: Iya, Tomo Hakim. Bagaimana Mbak Gebi?
3: Pertama, saya punya pendapat tentang tema ini.
1: Boleh, silakan Mbak.
3: suatu dilema untuk secara umum untuk Indonesia ya.
1: Mm-hmm.
3: Masalahnya adalah soal pendidikan yang berkualitas belum tentu menjadi kunci untuk keluar dari masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.
1: Iya, kenapa Mbak Gaby?
3: Kenapa?
1: Kenapa?
3: Berapa persen orang yang bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas dibanding dengan yang tidak bisa? Itu rasanya lebih banyak yang tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas.
1: Yeah.
3: Artinya secara kuantitas itu yang tidak bisa bersekolah tinggi itu lebih banyak daripada yang bisa.
1: Yeah.
3: Sementara realnya yang berpendidikan berkualitas pun belum tentu punya kualitas pribadi moral secara kehidupannya. Mengapa? Karena sebagian besar para pejabat kita itu merampas hak hidup rakyat secara brutal ya. Saya katakan brutal karena begitu banyak uang yang seharusnya tidak dimiliki secara pribadi diambil secara paksa dengan korupsi yang sangat merajalela. Sebenarnya kalau Indonesia itu betul-betul uang pajak, penghasilannya itu uang pajak
1: dikelola dengan baik gitu ya Bu.
3: Uang hasil yang tambang itu dikelola dengan sungguh-sungguh dan jujur, itu tidak ada masyarakat kita itu yang punya penghasilan menengah ke bawah. Artinya semua hasil bahwa hak hidup, hajat orang banyak itu bukan untuk orang banyak lagi Indonesia, tapi untuk pribadi beberapa gelintir saja.
1: Yeah.
3: Kalau itu sebenarnya mas, aku tuh mikirnya itu kalau itu tuh mau digunakan betul-betul gitu loh.
1: Yeah.
3: Wah, tambang kita itu nomor semua itu di atas nomor 1, ada yang nomor 2, nomor 3, yang emas aja nomor 6 di dunia ya terbanyaknya ya.
1: Betul.
3: Tapi hasil tambang itu kan tidak, sekarang itu untuk apa sih? Untuk apa sih? Lalu kalau pajak itu katanya untuk gaji ini katanya si Puan itu ya. Lalu hasil tambang untuk apa? Untuk dikorupsi ternyata. Lalu kemudian utangnya juga ribuan triliun. Andai kata kualitas dari para pemegang amanah dari rakyat, sebenarnya amanah dari rakyat ya mereka ya, karena mereka berkuasa kan hanya 5 tahun itu kan hanya kontrak ya mas ya.
1: Betul.
3: Bukan penguasa seumur hidup ya. Tetapi realnya kan begitu berkuasa, lalu bahwa itu adalah milikku, milik kroniku, milik ini. Nah ini menjadi dilemanya di situ.
1: Okay.
3: Andai kata itu dilakukan oleh pemerintah dengan jujur dari awal katakanlah ya. Dari yang nomor 2 lah pemerintah ya, presiden kedua gitu ya. Itu betul-betul kita itu sebenarnya satu bulan masyarakat itu masing-masing bisa menerima 20-30 juta. Jadi gak ada yang miskin sebenarnya. Kita menjadi miskin masalahnya karena ketidakjujuran dari pemegang amanah rakyat.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Dian.
3: Itu yang dilemanya di situ itu mas.
1: Siap, terima kasih ya Mbak.
3: Oke.
1: Yuk, terima kasih Mbak Dian dari Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Saya menuju Gunung Sitoli kembali, kali ini ada Pak Ojak dari Gunung Sitoli. Halo Pak Ojak.
4: Halo, selamat pagi.
1: Pagi Pak Ojak, silakan Pak.
4: Ya, terima kasih ya kesempatan yang diberikan ya.
1: Iya Pak.
4: Nah, saya kira pendidikan ini kunci, segalanya kunci. Jadi tak ada orang jahat itu dilahirkan besar, baik jadi jahat atau dilahirkan nanti jadi besar. Itu tidak pendidikan. Koruptor itu juga hasil pendidikan yang salah itu. Jadi kalau guru-guru yang bijak itu sebenarnya harus pandai dia mendidik anaknya jadi orang baik, jadi pintar, disiplin. Setelah Perang Dunia Kedua kan, waktu Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, dibom oleh Amerika, kan tanya itu, berapa lagi guru yang hidup? Enggak ditanya, berapa lagi militer yang hidup?
1: Iya.
4: Yeah. Nah, maka terkenal Jepang itu disiplin ya kan?
1: Iya.
4: Yeah. Karena itu sudah ditanamkan disiplin.
1: Oke. Okay. Dari awal Pak ya.
4: Kita saja, itu pergi ke hutan, itu kalau misalnya buang-buang sampah itu kalau sampah-sampah yang nggak busuk itu dibawa pulang ke rumah itu.
1: Ya.
4: Karena udah ditanamkan sejak kecil. Coba lah kita di sini sudah lampu merah masih lewat. Kalau di sini mana ada itu?
1: Ya.
4: Karena ditanamkan disiplin.
1: Ya.
4: Jadi semua kuncinya disiplin.
1: Oke.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Ojak dari Gunung Citoli yang juga sekaligus menjadi penutup rangkaian dalam Kopi Pro 3 sesi kedua untuk kali ini. Pendidikan berkualitas kunci Indonesia keluar dari middle income trap. Ya, memang kalau misalkan kita lihat, Indonesia memiliki peluang besar sebenarnya melalui bonus demografi. Dan peluang ini juga tentunya akan semakin kuat jika jumlah penduduk usia produktif diiringi dengan pendidikan dan juga keterampilan yang memadai. Karena itu memang pendidikan menjadi salah satu aspek yang perlu terus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang, terutama bagi pembangunan ekonomi, ya, bukan hanya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi juga untuk memastikan setiap anak mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Memang pada akhirnya, pendengar, dimanapun Anda berada, keluar dari middle income trap bukan hanya soal mengejar pertumbuhan ekonomi. Yang tidak kalah penting adalah membangun manusia yang mampu meningkatkan produktivitas, menciptakan inovasi, dan juga membawa Indonesia naik ke kelas yang lebih tinggi. Demikian untuk Kopi Pro 3 pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam Kopi Pro 3. Dan sesaat lagi, pendengar, kami akan hadirkan Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Tuh kan, masih dia gak beres sih.
6: Hai, kenalin aku.
7: Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh.
6: Yuk ke puskesmas sekarang. Nggak perlu khawatir, segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok.
7: Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati,
6: sampai sembuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau proses rehabilitasi SMKN 1 Lotu, Kabupaten Nias Utara yang merupakan program sekolah gratis agar membuat anggaran pendidikan di Kepulauan Nias menjadi lebih fleksibel. Laporannya disampaikan Munieli Harefa.
1: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau progres rehabilitasi dua ruang kelas serta bertemu dengan siswa-siswi di SMK Negeri 1 Lotu Kabupaten Nias Utara. Dalam peninjauan itu, Bobby menyebutkan perbaikan yang diprioritaskan meliputi ruang kelas, alat praktik, dan mebel. Ia juga menyoroti dampak program sekolah gratis di SMA-SMK di Kepulauan Nias.
2: Pertama, perbaikan fasilitas sekolah, ya itu ruang-ruang kelasnya, ruang prakteknya kalau bisa, dan juga mebelnya ya, biar dan juga guru-gurunya. Karena kan di SMA kita di Pulau Nias sudah gratis, juga tanya ke orang tua sudah berjalan membantu dan juga ini baik di sekolah juga karena uangnya tetap kita bayarkan ke sekolah. Jadi para sekolah masih punya anggaran lebih fleksibel lagi.
1: Rukun Guru SMK Negeri 1 Lotu mengapresiasi kedatangan Gubernur Sumatera Utara. Ia berharap perhatian untuk 9 ruang kelas di SMK Negeri 1 Lotu yang saat ini masih berupa bangunan papan dan tanpa plafon.
3: Salah seorang guru SMK Negeri 1 Lotu sangat berterima kasih dan apresiasi atas kedatangan Pak Gubernur di sekolah kami, terutama untuk meninjau pembangunan rehabilitasi di sekolah kami yang terdiri dari dua ruangan. Dan kami dari sekolah sangat berterima kasih kedatangan Bapak Gubernur. Dan kami juga berharap karena di sekolah kami ini masih banyak kekurangannya. Terutama gedung kelas, ada 9 kelas yang masih terbuat dari papan dan tidak memiliki plafon. Dan mungkin sudah Pak Kadis Pendidikan sudah menjanjikan tahun depan akan dibangun. Sekali lagi aspirasi kami supaya dapat disampaikan kepada Pak Gubernur, dan sekali lagi terima kasih atas kedatangannya di SMK Negeri 1 Lotu.
1: Sementara Ketua OSIS SMK Negeri 1 Lotu kelas 11 Akuntansi 1 mengaku bangga dan terharu atas kunjungan tersebut.
4: Nama saya Septu Rismandia. Perasaan saya sangat bangga, sangat senang, sangat prihatin, dan kami juga berterima kasih atas kunjungan dari Bapak Bobby Nasution. Yang kemudian kami juga memiliki berbagai keluhan, yaitu di ruangan belajar yang 9 rombel yang kurang memadai. Dan kami juga ingin memiliki fasilitas yang lebih baik lagi, misalnya dari komputer, khususnya dari jurusan akuntansi. Dan kami ingin juga memiliki fasilitas misalnya Mercy Band. Kami ingin mengembangkan bakat kami yang telah terpendam dari beberapa tahun kemarin.
1: Saat ini masih banyak kelas yang kondisinya darurat dari papan tanpa plafon. Dari Nias Utara, reporter Munieli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar koperasi Kelurahan Merah Putih Gunung Bahagia Balikpapan mulai menjadi penggerak perekonomian lokal meskipun menghadapi kendala keterbatasan permodalan. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
2: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman, sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi, ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. Sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok, itu dia bayar 100.000. Itu jadi anggota, iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
1: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, Heru Risandi Setia Kusuma, memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
3: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti itu.
1: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tuh kan, pasti dia gak beres sih.
1: Hai, kenalin aku. Eh, batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang, nggak perlu khawatir. Segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati, stop efek.
2: Catatan peristiwa.
3: Nurdin M. Top lahir tanggal 11 Agustus 1968 adalah warga negara Malaysia yang menyusup masuk ke Indonesia pada awal tahun 2002. Ia dipandang sebagai dalang utama di balik serangan bom di Bali tahun 2002 dan 2005. Mantan akuntan yang diduga sebagai penyandang dana aksi serangan teror diyakini sebagai otak di balik serangkaian serangan di Indonesia, antara lain berperan untuk merekrut pelaku serangan bunuh diri, merakit bom, dan merencanakan serangan. Tanggal 11 Agustus 1952 adalah tanggal wafatnya Profesor Dr. Sulaiman Effendi Kusumah Atmaja, yang lebih dikenal sebagai Kusumah Atmaja. Ia adalah pahlawan nasional Indonesia yang juga merupakan ketua Mahkamah Agung pertama era Presiden Soekarno. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam bidang hukum dan menjadi salah satu pendiri Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, ia juga merupakan anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Tercatat hingga akhir hayat hidupnya, Kusumah dengan sang istri dikaruniai 14 orang anak.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Indonesia, kami lahir untukmu, berkarya dan mengabdi bagi. Bersatu untuk membangun.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
3: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
4: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
3: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya, selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
5: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia, Bapak. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia, thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
4: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
6: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
4: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
7: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misalnya Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
8: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
9: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
10: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
12: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
13: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
14: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
12: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas soal pemerintah Indonesia menargetkan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN komersial pertama pada rentang waktu 2032 hingga 2034. Kapasitas awal yang diprogram dalam RUPTL ini adalah sebesar 500 MW sebagai bagian dari bauran energi nasional menuju ke target emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060. Nuklir di Indonesia juga digunakan untuk bidang kesehatan, kemudian teknologi pangan, infrastruktur, maksud saya manufaktur dan juga lain sebagainya ya. Nah, sejauh mana kemudian ini juga bisa menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk diversifikasi energi dan juga kemandirian energi ke depannya, terutama untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Kami sudah bersama dengan Direktur PT Kakiatna Engineering, CTO Molten Salt Lab Japan, Indarta Kunchoro Aji. Pak Indarta, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Pagi, Pak Indarta. Pak Indarta, kalau melihat potensi Indonesia, ya termasuk tadi Bri sudah menyampaikan, kita juga punya bahan bakunya begitu. Pengembangan nuklir di negara kita untuk sektor energi, kesehatan, dan lain sebagainya, bagaimana sebenarnya, Pak Indarta?
2: Iya, sebenarnya teknologi ini memang sebenarnya sudah lama dipakai untuk ketiga hal tersebut, ya.
1: Iya.
2: Kita juga sekarang kan sudah ada gamma knife ya untuk cancer treatment di RSCM, kalau nggak salah ada dua unit tuh. Kemudian memang sudah lama sih kita gunakan nuklir ini untuk irradiasi pangan. Jelas itu ada di Serpong milik BRIN untuk sterilisasi makanan termasuk sterilisasi alat medis. Kemudian ada beberapa perusahaan swasta juga sudah menggunakan teknologi ini untuk sterilisasi pangan ya, seperti merek Dahlan Iskan di Gersik salah satunya, dan yeah, ada perusahaan Relion juga. Kemudian untuk energi sendiri memang kita sedang, ini agak effort ya, sejak tahun 2025 kemarin atau 2024 akhir ya, Presiden Prabowo kan sudah say go nuklir gitu ya, yeah, di beberapa forum, tapi memang sejauh ini perjalanannya tidak semulus itu. Ternyata ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan, kemudian ada, kita harus membentuk tim pembangunan PLTN dan itu sampai hari ini juga belum terlaksana. Jadi memang kita sudah buang waktu 2 tahun lah, ini agak kritis sekarang waktunya kalau yeah, memang kita mau ada PLTN di periode Presiden Prabowo gitu.
1: Nah, sampai terbuang waktu 2 tahun itu masalahnya di mana? Apakah di soal finansialnya, karena kan investasinya besar katanya begitu ya, Pak Indarta ya, atau masalah lain ini, Pak, termasuk juga persepsi masyarakat begitu?
2: Sebenarnya kalau dari masyarakat sendiri sih sudah tidak ada penolakan seperti zaman dulu ya.
1: Yeah.
2: Karena memang kondisinya kita sudah mulai krisis energi nih terhari ini. Kalau dari sisi finansial sebenarnya tidak ada masalah juga, karena loan dari ADB, World Bank, kemudian dari perusahaan-perusahaan swasta juga siap masuk ke Indonesia gitu, dari Jepang, dari bahkan vendor-vendor PLTN ini siap masuk dengan sistem pendanaannya juga gitu.
1: Yeah.
2: Itu tidak ada masalah. Masalahnya di sisi internal kita, dari pemerintahnya sendiri, dari kementerian, itu memang sampai saat ini saling istilahnya bingung ya, mereka ini bagaimana gitu, karena memang tidak banyak ahli nuklir ya di Indonesia, dan ini membuat koordinasi ini agak-agak kurang smooth gitu jalannya.
1: Yeah.
2: Gitu. Nah, itu sih.
1: Nah, kalau memang masih ada hambatan seperti itu di 2032 dengan target

0: dan lain sebagainya itu paling tidak kita butuh 8 sampai 10 tahun untuk bangun PLTN pertama kita gitu.
1: Ya, jadi bisa dikatakan kita tertinggal jauh kalau begitu ya Pak, dibandingkan dengan negara yang memang sudah mengembangkan lebih dulu PLTN begitu.
0: Ya, bisa dibilang mungkin kita mulai tertinggal dari negara-negara ASEAN juga ya, seperti Vietnam yang kemarin sudah tanda tangan kontrak juga dengan Rosatom untuk pengembangan PLTN.
1: Ya.
0: Kemudian Filipina yang mereka sebenarnya sudah punya bangunannya dan siap pasang bahan bakar, cuman mereka sedang inspeksi lagi. Jadi kita memang sepertinya jalan di tempat atau mundur gitu dibandingkan dengan negara-negara ASEAN sekitar, termasuk
1: Ya.
0: Singapura juga wait and see untuk bangun PLTN skala kecil gitu ke depan.
1: Berarti ini harus ada perubahan peta jalan lagi kalau begitu ya. 2032, 2034 target operasional komersial PLTN pertama ini memang harus mundur kalau begitu, Pak Indarda.
0: Kalau dari kacamata bisnis dan teknologi teknis itu impossible.
1: Ya.
0: Kemudian tentunya harus ada penyesuaian RPTL lagi, termasuk daya dari RPTL itu kan juga tidak menunjukkan bahwa itu teknologi proven teknologi ya 3+. Jadi harus kita ubah lagi nih RPTL. Nah, dalam konteks pembangunan PLTN itu kita lebih banyak berkoordinasi dengan perusahaan listrik yang
1: Ya.
0: artinya adalah PLN. Nah, nanti RPTL ini harus kita ubah supaya PLN juga enak jalannya gitu. Karena PLN kan harus mengikuti RPTL ya. Sedangkan teknologi yang ditulis di RPTL itu tidak ada yang proven gitu.
1: Begitu. Nah, kabarnya kita sudah mengembangkan juga seperti small modular reactor atau SMR. Itu bagaimana informasinya sebenarnya, Pak Indarta?
0: Ya, sebenarnya ini sudah dikembangkan lama oleh teman-teman di BRIN dengan teknologi generasi 4, cuman memang kita lihat TRL atau tingkat kesiapannya masih ya let's say sekitar 3 sampai 4 ya, sedangkan untuk siap dibangun itu kan 9. Jadi masih jauh lah untuk kita bangun sendiri.
1: Ya, sekarang ini negara yang kerjasama dengan Indonesia untuk pengembangan sektor energi nuklir siapa saja, Pak Indarta?
0: Sebenarnya banyak ya, termasuk teman-teman di BRIN itu kan mengembangkan bersama teman-teman dari China, dari Tsinghua University. Kemudian dari seperti kami juga kan saya mengembangkan dengan perusahaan Jepang.
1: Ya.
0: Ada juga beberapa dari perusahaan Amerika. Cuman memang kadang yang namanya pengembangan teknologi sensitif ini negara partner kita juga tidak berani 100% sharing knowledge mereka gitu. Karena ini kan teknologi sensitif ya. Begitu.
1: Ya. Jadi memang ini ya hambatan-hambatan yang harus diselesaikan dulu oleh pemerintah. Kalau begitu Pak Indarta ya, untuk menuju ke
0: Iya.
1: pemanfaatan PLTN begitu ya, energi kita ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau
0: betul.
1: Pak Indarta ya, sejauh mana sih sebenarnya memang pentingnya PLTN ini harus hadir di negara kita, sehubungan dengan program pemerintah juga untuk ya bauran energinya makin lebih banyak lah dan juga energi lebih bersih begitu.
0: Betul. PLTN ini satu-satunya pembangkit yang bisa menggantikan PLTU batubara ya, terutama untuk industri. Karena densitas energinya jelas besar, jadi untuk lahan yang sedikit kita cuman eh untuk 1 giga itu kita butuh lahan yang sedikit kecil ya seperti PLTU, tapi tidak menghasilkan emisi.
1: Ya.
0: Dan berbeda dengan energi terbarukan yang kadang ada, kadang tidak gitu. Nah, itu kan sebenarnya tidak bisa digunakan untuk industri ya. Jadi untuk base load tentunya untuk menggantikan PLTU batubara yang produksi karbonnya besar ya satu-satunya yang bisa menggantikan adalah PLTN saja.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Indarta, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini Pak.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat pagi Pak Indarta.
0: Selamat pagi.
1: Demikian tadi Direktur PT Kakiatna Engineering, CTO Molten Salt Lab Japan, Indarta Kunchoro Aji.
2: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
3: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
4: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas ya soal pemerintah Indonesia menargetkan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN komersial pertama pada rentang tahun 2032 hingga 2034. Kapasitas awal yang diprogramkan dalam RUPTL adalah sebesar 500 MW sebagai bagian dari bauran energi nasional menuju ke target emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060. Nah, sebenarnya Indonesia hingga saat ini ya, kalau dari informasi yang ada, belum memiliki PLTN komersial yang beroperasi untuk menghasilkan listrik masyarakat. Namun pemerintah melalui regulasi terbarunya telah menargetkan PLTN komersial pertama di Indonesia mulai beroperasi pada rentang tahun 2032 hingga 2034. Nah, bagaimana perkembangannya? Kami sudah bersama dengan anggota Dewan Energi Nasional Republik Indonesia dari kalangan unsur industri, Satya Widyayuda. Pak Satya, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pak Satya. Baik, Pak. Pak, jadi perkembangan untuk pembangunan PLTN komersial bagaimana hingga saat ini, Pak?
2: Ya, kita sekarang memang dalam tahap menyempurnakan regulasi ya.
1: Ya.
2: Karena regulasi yang pertama itu adalah kebijakan energi nasional, itu peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2025. Di situ sudah memasukkan bahwa PLTN itu menjadi salah satu pembangkit yang harus on stream kira-kira di tahun 2032, kapasitasnya 250 MW. Itu ya apa yang ada di dalam kebijakan energi nasional. Namun demikian, pemerintah melalui keputusan Menteri ESDM meningkatkan di dalam rencana umum pembangunan tenaga listrik tidak lagi 250 tapi lebih tinggi. Itu adalah 500 MW. Ya, pada tahun 2032. Nah, untuk itu kita mempersiapkan ya sesuai dengan aturan daripada IAEA, jadi International Agency untuk Nuklir ya yang berkedudukan di Wina. Mereka mensyaratkan ada sekitar 16 atau 17 saya lupa persyaratan yang harus dipenuhi apabila Indonesia ingin masuk di dalam pengembangan atau pembangkitan tenaga listrik nuklir. Salah satunya itu adalah perlu adanya struktur organisasi yang mengawasi proses pembangunannya.
1: Yeah.
2: Ya, yang mengawasi proses pembangunannya. Namanya NEPIO, Mas. NEPIO itu adalah Nuclear Energy Implementing Organization. Itu dimaksud ya supaya nanti kontraktor ataupun siapa yang akan bermitra dengan pemerintah untuk membangun PLTN itu urutan-urutannya akan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, di dalam NEPIO itu ada Menteri SDM, ada Ketua BRIN ya, yang saat ini memang menangani secara keteknikan karena Batan yang dulu sebagai institusi yang mandiri
1: yeah.
2: sekarang kan dilebur di dalam BRIN ya. Sehingga BRIN yang melakukan analisa keteknikannya, audit teknologinya, kira-kira begitu. Nah, kita harapkan NEPIO akan segera ditandatangani oleh Bapak Presiden, karena kami sudah mengusulkan ya dari Dewan Energi Nasional dan Menteri SDM selaku Ketua Harian sudah mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk NEPIO itu segera bisa disahkan.
1: Yeah.
2: Dan ini merupakan langkah awal yang kami tempuh untuk agar perencanaan pemerintah itu bisa dijalankan dengan baik. Sebetulnya kalau kita merujuk ke belakang begitu kira-kira ya, bahwasanya waktu itu adalah Badan Tenaga Atom itu sudah melakukan pemilahan lokasi-lokasi PLTN di tempat mana, itu ada sekitar 28 lokasi PLTN.
1: Yeah.
2: Ya, jadi cukup banyak gitu. Walaupun di dalam RUPTL yang saya sampaikan tadi 500 MW itu ditargetkan paling tidak di 3 lokasi ya. Yang satu adalah Kalimantan Barat, satu adalah di Bangka Belitung ya. Bangka Belitung, Kalimantan Barat, lantas satu lagi lokasi yang nanti juga diperkirakan untuk bisa dikembangkan mungkin di Indonesia Timur yang saya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi itu langkah yang sekarang sudah kita tempuh karena masalah PLTN ini memang menjadi masalah yang sangat krusial karena kita ingin net zero pada tahun 2060 ya. Otomatis kita harus memasukkan nuklir dalam hal ini PLTN menjadi salah satu opsi sebagai energi bersih yang merupakan bauran daripada opsi-opsi yang lain di dalam energi terbarukan dan juga energi baru.
1: Pak Satya, kalau dari regulasi kan sedang diperkuat ya, kemudian dari lokasi kan juga sudah dipetakan BRIN, termasuk juga bahan bakunya, uranium, pemurniannya kan juga sudah dilakukan oleh BRIN, begitu ya Pak Satya ya. Nah, poin-poin krusial apalagi Pak yang memang harus disiapkan untuk menuju ke PLTN komersial ini Pak?
2: Ya, kita berharap supaya NPO itu segera disahkan dulu, Pak.
1: Oh, itu dulu begitu ya?
2: Iya, betul. Kalau NPO itu disahkan, itu kan ibaratnya kayak proyek timnya itu sudah ada gitu kira-kira. Dan dengan demikian, apabila ada apa, ada investor yang masuk, yang nanti bekerja sama dengan pemerintah, kita bisa menyiapkannya. Dan di samping itu, di Dewan Energi Nasional, kita juga lagi menyusun URD. URD itu User Requirements. Untuk supaya kita, apapun teknologi yang akan dipakai, karena mendekati Indonesia kan cukup banyak. Ya, dari Rusia, dari Amerika, lantas juga yang menggunakan teknologi-teknologi dari Kanada, ya, Cina, itu negara-negara yang saat ini melakukan pendekatan-pendekatan kepada kami. Ya. Bahkan Amerika itu menggandeng Korea dan Jepang ya untuk pengembangan teknologi nuklirnya. Dan kita sudah sepakat di awal karena pada waktu itu kapasitas yang inisiasi itu 250 MW, walaupun sekarang ditingkatkan menjadi 500 MW, kita memilih teknologi yang small modular reactor.
1: SMR itu ya, Pak Satya ya?
2: SMR, betul. Nah, kita juga memilih negara mana yang saat ini mempunyai proven teknologi untuk SMR. Rupanya tidak banyak, ya, karena beberapa negara lagi membangun. Seperti di Amerika, mereka mengembangkan kapasitasnya juga sekitar 300 megawatt begitu di salah satu proyek namanya Kairos Power Plant yang ada di Tennessee. Itu juga sekarang dalam taraf pembangunan diperkirakan mereka selesai di tahun 2030-an gitu. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu opsi. Karena apa? Karena kita juga ingin Mas kalau dengan teknologi-teknologi seperti PLTN yang cukup rumit dalam arti kata harus mempunyai supply chain yang cukup.
1: Ya,
2: jadi di dalam rantai pasoknya itu harus terdiri dari banyak perusahaan-perusahaan yang kredibel dan available. Nah, itu di Amerika saya melihat ya kami menyaksikan banyak sekali perusahaan pendukung daripada rantai pasok untuk PLTN itu sudah siap ya, seperti Westinghouse, seperti yang dari Jepang itu Hitachi,
1: segalanya
2: mereka mempunyai teknologi-teknologi pendukung ya, untuk pengembangan teknologi nuklir. Jadi saya pikir kita pasti nantinya pada gilirannya akan memilih teknologi mana, di lokasi mana yang nanti appropriate ya. Karena kalau kita melihat Cina juga demikian, dia mengembangkan SMR juga ya, bahkan lebih kecil kapasitasnya. Mereka juga dalam taraf pengembangan. Maka kita semuanya di dunia ini yang mengembangkan SMR itu dalam posisi taraf pengembangan, kecuali floating SMR yang dimiliki oleh Rusia. Nah, untuk itu kita tetap melakukan evaluasi ya dengan BRIN, ya Dewan Energi Nasional dengan BRIN, dan dengan kementerian-kementerian yang ada di dalam lingkup Dewan Energi Nasional.
1: Ya, nah Pak Satya, kabarnya kan ini kan perlu investasi yang besar dalam membangun sebuah PLTN komersial begitu ya. Nah, ini sejauh mana bisa menarik juga Pak minat investor atau lembaga pembiayaan begitu untuk ikut membiayai program Indonesia ini Pak di PLTN-nya?
2: Iya, kan ini energi bersih Mas.
1: Ya.
2: Jadi kalau energi bersih, relatively lembaga keuangan itu mudah untuk mengucurkan ya. Terlebih pada saat ini saja ada beberapa pembangunan yang lagi berjalan untuk pembangunan PLTN. Jadi saya melihat aspek itu mungkin ya dari sisi financing tidak terlalu bermasalah. Walaupun nanti mungkin harga per kilowatt hours-nya itu otomatis bersaing dengan energi-energi terbarukan yang lain seperti PLTS, PLT hidro ataupun juga angin ya, tentunya nanti mereka akan disandingkan. Namun demikian yang kita mesti garis bawahi, PLTN itu masuk rumpun energi baru ya, energi baru yang menurut hemat kami sangat stabil ya. Jadi ekuivalennya itu sama dengan energi fosil begitu. Sementara kalau energi terbarukan kan tergantung daripada ya, mostly baterai kecuali panas bumi. Ya, nah kalau PLTN ini karena masuk dalam rumpun energi baru, sifatnya lebih stabil, itu memerlukan sangat kita perlukan,
1: yeah.
2: Sangat kita perlukan. Terlebih di dalam skenario yang ada di pemerintah melalui Dewan Energi Nasional, kita akan meminimalkan fosil, Pak. Meminimalkan fosil, tetapi kita memaksimalkan energi baru dan terbarukan. Maka kenapa kita katakan bahwa energi nuklir menjadi energi yang bisa kita andalkan di saat demand nanti meningkat tinggi, ya di mana kita sudah mengoptimalisasi semua kemampuan sumber daya yang ada, itu tetap masih kurang. Maka kehadiran nuklir ini menjadi sesuatu yang diharapkan di masa depan. Yang paling penting lagi, Pak Zaini,
1: yeah.
2: di ASEAN itu semua sudah merencanakan. Malaysia merencanakan, Filipina merencanakan, ya Vietnam merencanakan. Jadi mau tidak mau, atau bahkan Singapura juga mereka sudah menteri bidang industri yang kemarin datang ke kami, ke Dewan Energi Nasional, itu juga menyatakan keinginannya untuk bersama-sama Indonesia ya melakukan tahapan-tahapan pengembangan daripada PLTN.
1: Yeah.
2: Jadi saya rasa ASEAN nanti ke depan itu bukan lagi menjadi free zone nuklir, tapi menjadi gugus ataupun kawasan yang mereka mengembangkan teknologi nuklir. Nah, yang kita tarik hikmahnya apabila mereka nanti melakukan yang sama pada kira-kira kisaran tahunnya juga sama harapannya sekitar tahun 2030 ke atas, maka awareness kita masyarakat dan juga bagaimana kita memelihara kawasan supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan di saat kita mengembangkan teknologi nuklir itu menjadi boleh dikata saling mengawasi dan saling menjaga, itu akan jauh lebih bagus.
1: Yeah.
2: Ya, karena kita tahu istilahnya risiko dan juga teknologi apa yang dipilih. Yang saya juga pelajari ya, paling tidak ini bisa menjadi contoh Pakistan ya. Pakistan kebetulan memang sebuah negara yang tidak menandatangani fakta non-proliferation untuk nuklir ya. Jadi tidak ada perjanjian yang membatasi karena Pakistan memang pakai apa yang dilakukan India, dia melakukan kira-kira begitu untuk yeah. ketahanan mereka. Mereka sudah mengoperasikan teknologi PLTN itu sampai 50 tahun tanpa accident. Ya, dia menggunakan teknologi dari Kanada, dari Kandu, dan itu dioperasikan di Karachi. Dan sekarang pada tahapan mereka dismantle, Pak. Jadi sudah selesai 50 tahun, ya, karena itu sudah masa lifetime-nya begitu. Lantas mereka dismantle. Nah, ini menurut saya bisa menjadi upaya kita untuk mencontoh bahwasanya negara seperti Pakistan juga mampu menjaga dari aspek keamanan.
1: Ya, nah ini soal persepsi publik, ya. Meskipun dikatakan bahwa sekarang ini persepsi publik terhadap energi nuklir itu sudah membaik begitu ya, tidak seperti masa-masa sebelumnya begitu. Tapi dari ya. Tadi yang kami tampung nih, Pak, pendapat masyarakat begitu ya, sebelum kita bahas soal ini, mereka masih menginginkan adanya ketegasan dari pemerintah untuk risiko keselamatan, manajemennya bagaimana? Nah itu ya. Bagaimana Pak Sadi juga bisa menjelaskan itu, Pak? Silakan, ya. Pak.
2: Ya, sebetulnya sudah ada institusi yang mengawasi, namanya PAPETEN, Pak. Jadi di dunia ini selalu ada dua institusi yang melekat. Ya, satu adalah pengembangan teknologinya, yaitu adalah BATAN, seperti ya. Kita sekarang BRIN. Sementara yang melakukan pengawasan dan supervisi itu adalah PAPETEN, ya. Sebagai badan yang mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan teknologi nuklir, walaupun sekarang lebih diarahkan untuk ilmu kedokteran, pharmaceutical, seperti itu, pertanian, jadi digunakan bukan untuk pembangkitan. Ya. Nah, kalau kita melihat, saya monitor paling tidak, yang dilakukan oleh PAPETEN, mereka mengupgrade juga kemampuan personelnya. Ya, untuk belajar di banyak negara ya, dan juga mengamati beberapa negara dalam rangka melakukan pengawasan-pengawasan. Jadi saya yakin Pak Peten dengan sumber daya manusianya yang ada, walaupun kita akui ya kalau perkembangan teknologi nuklir ke depan itu makin maju, gitu, yeah, pesat, kita juga mengencourage. Karena perguruan tinggi saat ini yang mempunyai fakultas teknologi nuklir itu hanya Gajah Mada,
1: yeah,
2: yang S1 ya. Sementara kalau yang di ITS, di ITB itu S2 disisipkan di beberapa jurusan, di fisika teknik, fisika nuklir, seperti itu. Nah, kita juga meminta nantinya ke depan supaya disiplin-disiplin ilmu itu ada di beberapa universitas-universitas andalan, ya, sehingga pengembangan daripada sumber daya manusia itu nanti juga ikut bisa bisa secara paralel ya mendukung daripada pengembangan teknologi nuklir di Indonesia dan juga di dunia.
1: Ya, intinya kita bahan bakunya punya begitu ya Pak. SDM-nya sedang disiapkan, regulasinya juga sedang diperkuat. Kita sudah siaplah sebenarnya memanfaatkan teknologi nuklir untuk energi begitu ya ke depannya Pak Satya.
2: Iya Pak, iya betul. Karena itu dari zaman Bung Karno.
1: Iya.
2: Kita sudah melakukan pembangunan masalah listrik apa masalah PLTN ini walaupun dalam riset ya. Research scale itu ada di 3 lokasi, ya. Mulai dari yang ada di Serpong, di Yogyakarta, itu menurut hemat saya kita sudah cukup lama.
1: Yeah.
2: Namun tidak di dalam konteks komersial, ya, komersial untuk pembangkitan tenaga listrik. Nah, itu yang sekarang kita yakini sudah waktunya, ya, apalagi itu sudah diucapkan oleh Bapak Presiden dan juga ini sudah menjadi fenomena global, gitu, yeah, ya. Tentunya kita belajar ya, kita belajar aspek apa keamanan itu dari setiap teknologi yang dikembangkan. Karena apa yang terjadi di Fukushima misalkan, itu tentunya teknologinya berbeda dengan apa yang akan nanti kita lakukan.
1: Yeah.
2: Begitupun pula kita lihat dari beberapa kejadian. Ya, dari beberapa kejadian itu menjadi acuan kita untuk ke depan apabila kita membangun pembangkit listrik tenaga nuklir betul-betul bermanfaat untuk masyarakat dan yeah, masyarakatnya juga aware dan menyadari dan otomatis sama-sama kita menjaga keselamatan.
1: Baik kalau begitu Pak Satya, kami nantikan perkembangan dari Dewan Energi Nasional. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini Pak.
2: Yeah. Terima kasih Pak.
1: Selamat pagi Pak Satya. Anggota Dewan Energi Nasional Republik Indonesia, Satya Widya Yuda.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Laporannya disampaikan Debi Nirwandi.
1: Semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman Karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
1: Semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini disengarkan setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
2: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
3: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
2: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporan selengkapnya disampaikan Nova Ariana.
1: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhula di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
2: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
1: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api Karhula menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
2: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerka-nerka juga gitu.
1: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhula di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas, si Dika tuh bilang cita-citanya mau jadi ilmuwan. Emang ada ya sekolah yang bisa mendukung?
1: Ada. Aku baru baca tentang sekolah unggulan Garuda. Katanya dirancang untuk mengembangkan siswa berprestasi agar siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.
0: Wah, berarti bukan cuma nilai yang bagus, tapi juga bakat dan potensi anak ya?
1: Betul, yang penting sekarang kita dukung Dika belajar, berani bermimpi, dan terus berusaha.
0: Setuju.
2: Indonesia membutuhkan generasi unggul untuk masa depan. Mari dukung anak-anak mengembangkan potensi terbaiknya dan cari informasi resmi mengenai sekolah unggul Garuda melalui pemerintah. Karena setiap anak berhak meraih cita-cita setinggi langit.
3: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga akan menghadirkan topik pilihan terkait nuklir Indonesia dan kesiapan pengelolaan resiko. Indonesia menargetkan komersialisasi pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN pertama beroperasi pada tahun 2032 hingga 2034 untuk mendukung target net zero emission 2060. Meski memiliki potensi bahan bakar lokal dan pengalaman mengoperasikan 3 reaktor riset, kesiapan Indonesia dalam pengelolaan risiko multidimensi ini masih menghadapi tantangan besar pada aspek regulasi, kelembagaan, keselamatan, dan kepercayaan publik. Lantas seperti apa tanggapan dari Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam? Saat ini kami telah tersambung bersama Guru Besar FMIPA Profesor Sidik Permana yang telah tersambung di ujung telepon.
3: Wawancara Pro3.
1: Prof. Sidik, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak.
1: Prof. Sidik, sejauh mana ini Indonesia sudah siap mengembangkan dan juga memanfaatkan teknologi nuklir secara aman?
4: Sebetulnya kita sudah long history ya. Dari tahun 1954 kita mendirikan LTA, Lembaga Tenaga Atom Indonesia, Cikal Bakal Batan. Dan tahun 65 kita mengoperasikan reaktor pertama yang didirikan ya, dan diresmikan oleh Presiden Soekarno, kemudian di-upgrade oleh Presiden Soeharto tahun 79, tahun 2000 di-upgrade oleh Wakil Presiden, dan setelah itu menjadi Presiden Megawati. Lalu kemudian di Yogyakarta kita punya reaktor riset yang lebih kecil, 150 kilowatt, yang di Bandung 2 megawatt, dan di Serpong itu 30 megawatt, tujuannya adalah mempersiapkan kita dalam rangka komersialisasi PLTN di Indonesia. Dan tim yang dibentuk tahun 1972, KP2 PLTN, komite pelaksana ya, PLTN itu sudah dibentuk tahun 72, dengan harapan tahun 80 ada sekitar 8 unit PLTN akan dibangun. Itu sejajar dengan komersialisasi PLTN di Korea gitu. Tapi pada akhirnya di pending, lalu kemudian di extend sampai sekarang, dan belum ada keputusan politik yang diharapkan PLTN bisa masuk. Nah, alhamdulillah terakhir RUPTL dengan RUKN bisa memasukkan PLTN kembali dengan target 2032 COD ya, komersialisasi operasi reaktor itu sudah harus masuk, meskipun reaktornya reaktor kecil ya, di dua tempat, PLTN SMR di Bangka Belitung dan di Kalimantan Barat. Seperti itu, Mbak.
1: Oke. Nah, Prof, ketika berbicara soal nuklir Indonesia, resiko apa yang paling penting untuk dipahami masyarakat dan mana yang justru ini sering disalahpahami?
4: Baik. Yang pertama, sebetulnya sama seperti teknologi yang lain ya. Jadi ada dua mata, sisi mata uang. Ada benefit, ada resiko. Kalau kita punya pisau kan itu bisa untuk memasak gitu, atau yeah, bisa membunuh. Jadi sama saja, sampai batas mana itu menjadi benefit, ya kita tahu sekarang di 35 negara PLTN sudah dimanfaatkan untuk energi mereka, bahkan target dekarbonisasi yang sangat fundamental itu sudah terjadi di Eropa, terutama di Prancis. 75% mereka menggunakan PLTN. Dalam 10 tahun, 80% dekarbonisasi itu bisa turun dalam 10 tahun ya. Kita kan target 2060 dengan 11-12% nuklir masuk gitu ya. Nah, Resiko yang mungkin terjadi pertama, aspek dari kebocoran radiasi, meskipun itu secara probability sekarang semakin tinggi, satu kejadian per sejuta tahun, jadi secara probability sangat-sangat kecil. Tapi ketika itu terjadi, maka kita harus menjalankan standar keamanan ya, dari mulai pengamanan sistem, terus kemudian operasional berhenti, sampai ke offline kita harus memindahkan orang gitu. Yang terakhir itu kan kejadian di Fukushima yang luar biasa besar secara efek langsung radiasi ke masyarakat itu kan tidak menimbulkan kematian. Jadi yang Fukushima itu langsung efek radiasi kebocoran itu tidak menimbulkan kematian, yang puluhan ribu meninggal itu karena tsunami banyaknya plus gempa. Ada juga ketika kita memindahkan orang ya untuk ke daerah yang lebih aman, terjadi kebanikan sehingga juga ada menimbulkan korban. Ya itu hal-hal yang sama seperti halnya kita ada kejadian gunung berapi dan sebagainya, kan kita harus memindahkan orang ke daerah yang aman gitu ya. Nah yang kedua sebetulnya dari efek bagaimana pengelolaan limbah dari bahan bakar. Sebenarnya dari front end ya, kita menambang bahan bakar nuklir, terus kemudian proses di interim storage sampai ke nanti di ujung deep geological repository, kita harus secara ketat dan kuat untuk menangani step by step dan bisa long term ya, ratusan bahkan ribuan tahun untuk penanganan. Dan juga proses recycle, jadi bahan bakar bekas yang kita bisa gunakan kembali di masa yang akan datang. Yang ketiga mungkin resiko geopolitik, terutama di ASEAN ataupun di Asia Pasifik yang sekarang lagi berlomba untuk bisa menggunakan teknologi untuk PLTN, tetapi kan ada efek deteren ya, penggunaan atau penguasaan teknologi nuklir, apakah itu untuk PLTN, itu pasti dicurigai, gitu ya. Sehingga memang perlu penguasaan geopolitik yang sangat luas dan mapan, gitu. Sehingga kita bisa secara smooth untuk implementasi penggunaan PLTN, bukan untuk perang, untuk militer, tapi untuk sipil, sehingga orang tidak curiga. Sementara mungkin di tiga aspek itu yang menjadi risiko utama.
1: Oke. Nah, Prof, tapi apakah Indonesia sendiri sudah memiliki budaya keselamatan yang cukup kuat untuk memasuki era pemanfaatan nuklir yang lebih luas?
4: Ya, sebetulnya dari tiga riset reaktor dari tahun 65, 79, dan terakhir 86 yang reaktor paling besar ya, itu kan lebih dari 50 tahun kita mengoperasikan tanpa adanya kecelakaan, tanpa adanya risiko kebocoran dan sebagainya. Jadi operasional secara ketat dilakukan dengan SDM kita. Nah, tinggal nanti dari reaktor riset itu kita kembangkan ke reaktor daya untuk menghasilkan listrik. Ke depan selain listrik juga menghasilkan hidrogen. Jadi saya pikir secara operasional secara umum itu kita sudah handal dan teruji. Hanya untuk skala komersial memang ada syarat-syarat yang lain selain sumber daya yang lebih banyak. Kalau reaktor daya kan umumnya yang order ratusan atau ribuan gigawatt elektrik, bukan yang puluhan atau berapa mega. Sehingga budaya keselamatannya itu harus lebih ketat dan lebih banyak orang gitu. Dan itu local government atau pemerintah daerah juga harus dilibatkan. Jadi bukan hanya SDM yang terkait nuklir, tetapi masyarakat sekitar juga harus dilibatkan sebagai pemangku kepentingan yang saling menjaga. Jadi bukan menjadi orang luar, tetapi dilibatkan sebagai orang yang ikut memberi kebijakan ataupun istilahnya terlibat dalam otorisasi pelaksanaan atau pengoperasian reaktor. Sehingga memang kita perlu capacity building dan juga ekosistem keseluruhan untuk pemanfaatan teknologi reaktor ini yang melibatkan semua stakeholder terkait terutama untuk warga lokal, karena memang mau tidak mau warga lokal juga harus menerima manfaat langsung ya, dari adanya teknologi atau pemanfaatan industri di sekitar, yang sampai hanya di pusat saja yang menerima kegiatan ekonomi dan benefitnya ya. Dan juga tentunya lingkungan juga dengan teknologi PLTN kan CO2 emission ya, tidak mengeluarkan gas rumah kaca gitu ya, dan itu juga bisa mendapatkan benefit terhadap lingkungan dan juga green energy yang kita gadang-gadang sebagai program net zero emission 2060.
1: Baik. Nah, Prof, mungkin dapat menyampaikan pesannya ini kepada masyarakat supaya tidak melihat nuklir semata-mata sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi juga tidak menanggapinya sebagai teknologi yang bebas resiko.
4: Baik. Jadi, energi itu kan dalam Undang-Undang 97, ketenaga nuklir ataupun Undang-Undang Energi, membagi energi fosil, terus energi terbarukan dan energi nuklir, atau energi nuklir sekarang dimasukkan ke EBT, energi baru terbarukan. Nah, tentunya di semua aspek energi itu ada plus minus ya, sehingga kita harus mengoptimalkan mana benefit dan meminimasi mana risiko. Nah, khusus untuk nuklir, memang faktor dari yieldnya atau kekuatan menghasilkan energi dengan densitas 1 gram uranium menghasilkan 1 juta watt ya, yang itu bisa beroperasi dalam 21 bulan misalkan ya, atau 30 ton untuk menghasilkan 1000 mega watt elektrik dalam 1 tahun, itu tantangan tersendiri dari segi teknologi, berbeda dengan teknologi yang lain. Tetapi di sisi yang lain, energi yang besar kita maksimalkan untuk kemakmuran masyarakat berupa listrik ya, atau ke depan juga energi hidrogen, bisa meminimasi sangat besar penurunan gas rumah kaca. Jadi dekarbonisasi itu menjadi tumpuan kedua selain kebutuhan listrik. Nah, memang ada resiko yang harus kita minimasi, terutama untuk proses operasional, keselamatan, budaya sehat, budaya selamat, sampai operasional dari bahan bakar dari ujung sampai hilir. Yang ketiga juga penguatan sumber daya manusia ya, capacity building, yang memang programnya itu bukan setahun, dua tahun, lima tahun, tapi khusus untuk energi ya, dimanapun, negara manapun, sebenarnya itu 50 sampai 100 tahun. Apalagi untuk nuklir, itu operasional satu reaktor itu bisa 60 tahun, bahkan di-extend sampai 80 tahun. Jadi bukan perkara yang kalau renewable energy mungkin 20 tahun gitu ya, 15 tahun sudah selesai gitu. Tapi nuklir itu long term, bahkan untuk spent fuel atau bahan bekas itu harus diolah ataupun dijaga ratusan bahkan ribuan tahun, sehingga memang itu menjadi resiko dan tantangan tersendiri di seluruh dunia, khususnya di Indonesia yang kita punya sumber daya alam baik uranium, thorium yang harus juga dioptimalkan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan pemanfaatan PLTN, dan karena tentunya kita punya sumber daya yang cukup lama, meskipun kita perlu upgrading karena sudah banyak yang pensiunnya, jadi SDM-nya harus ditambah. Yang kedua, operasional reaktor dari resiko itu sangat ketat dan punya standar tertinggi ya di dunia teknologi, sehingga tidak perlu khawatir adanya terjadi kecelakaan, kebocoran, apalagi sekarang teknologi sudah generasi keempat yang memang sangat meminimasi resiko keselamatan dan juga sampah nuklir yang bisa dimanfaatkan kembali dan diolah lebih lagi. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, yang pastinya juga dapat memberikan manfaat begitu ya, Prof ya. Jadi jangan khawatir dengan adanya memang kecelakaan tadi karena probabilitinya kecil begitu ya, Prof ya.
4: Betul.
1: Baik, Prof. Sidik, terima kasih ini telah memberikan analisisnya lalu juga update terkininya seperti apa ya, Prof. ya. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Dosen Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Profesor Sidik Permana berbicara terkait nuklir Indonesia dan kesiapan pengelolaan resiko.
3: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam.
0: program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam, disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Kasus COVID-19 di Taiwan yang tengah meningkat, di mana rumah sakit mencatat 18.990 kunjungan terkait dengan COVID-19 pada pekan 27 Juli hingga 2 Agustus 2026, naik 74,8% dibandingkan pekan sebelumnya. Di tengah peningkatan kasus, Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada 27 Juli menetapkan PQ16.1.1 subvarian SARS-CoV-2 yang baru muncul dan merupakan turunan dari NB181 sebagai varian under monitoring atau varian yang sedang dipantau. Data pemantauan CDC Taiwan menunjukkan PQ16.1.1 menyumbang 85,7% dari sampel kasus lokal yang dianalisis untuk mengetahui varian dalam 4 pekan terakhir. Mengenal varian COVID PQ16.1.1 yang menjadi pemicu lonjakan kasus COVID di Taiwan, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan epidemiolog Diki Budiman.
3: Wawancara Pro 3.
5: Pak Diki, selamat malam.
6: Malam, Mas.
5: Ya, kabar sehat ya, Pak Diki ya.
6: Alhamdulillah.
5: Ya. Pak, ini kita ingin mengetahui bagaimana sih kan yang tengah ramai di Taiwan gitu ya, ada peningkatan kasus COVID-19 dan katanya pemicu lonjakan kasus COVID di Taiwan ini variannya COVID PQ16.1.1. Ini apa? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Diki.
6: Ya, jadi memang PQ16.

0: keparahan, apalagi seperti dibayangkan seperti Delta, ya tidak begitu. Alhamdulillahnya ya, karena ini masih Omikron. Kecuali kalau, ya nggak tahu kalau Delta ini muncul lagi ya dengan yang ini ya, tapi sejauh itu adalah Omikron, saya hakul yakin ya, artinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam konteks keparahan ataupun kematian seperti di tahun 2021.
1: Iya,
0: itu namun, tapi ada namunnya.
1: Ya.
0: Kenapa di Taiwan ini menjadi serius ya? Karena Taiwan ini kita tahu adalah satu wilayah ya, karena Taiwan ini nggak boleh disebut negara sendiri karena dia bagian dari China ya, Tiongkok. Ini adalah satu wilayah yang cukup maju dengan populasi usia di atas 60 tahunnya sudah cukup banyak gitu. Nah inilah yang menjadi permasalahan karena pada kelompok di atas 65 tahun ke atas ini dia masuk kategori yang berisiko karena usia ini mereka daya tahan tubuhnya juga menurun.
1: Yeah.
0: Nah yang juga harus diketahui oleh pemirsa ya bahwa bahkan di China yang memproduksi begitu banyak vaksin COVID termasuk Taiwan diantara dan Hong Kong bahkan bahkan Singapura juga ya itu kelompok lansianya itu mayoritas belum divaksin COVID. Ini yang harus diketahui.
1: Yeah.
0: Karena apa? Karena di masa pandemi mereka terlindungi karena lockdownnya begitu ketat. Satu, dua, mereka juga ketika masa kita, kan kita kalau pergi kemana-mana di dunia ini, di Indonesia juga harus divaksin. Ada satu sertifikat vaksinasi misalnya.
1: Yeah.
0: Nah, lansia ini, mereka memilih diam, saya nggak kemana-mana buat apa divaksin.
1: Oh.
0: Nah, ternyata setelah pandeminya berakhir, ya keterusan mereka merasa ya sudah buat apa divaksin. Dan di sisi lain juga pemerintahnya sendiri, itu di mana-mana sudah tidak mewajibkan. Nah, ketika lahirlah varian-varian yang lebih mudah menginfeksi, mereka inilah yang menjadi kelompok yang akhirnya paling mudah, paling cepat, paling rentan terinfeksi.
1: Iya. Kalau lansia, kelompok paling rentan. Bagaimana dengan balita, Pak Diki?
0: Sama, ya sama. Karena umumnya ya kondisinya adalah yang baik yang baru lahir ataupun balita ini umumnya belum memiliki kekebalan yang memadai. Walaupun, tapi ini masih teoritis. Ada kalau orang tuanya sudah divaksin, khususnya ibunya sudah divaksin, ada kekebalan yang sedikit banyak di bawah. Tapi tetap, dia tidak seperti yang sudah mendapatkan vaksinasi secara umum. Nah inilah yang akhirnya membuat kenapa di Taiwan terjadi peningkatan kasus rawatan di rumah sakit ini 73% lebih adalah pada lansia begitu. Dan tentu bagi kawasan yang secara kesehatan literasi sudah meningkat, ya kalau orang tua atau nenek kakek yang sakit, mereka kan bawa ke rumah sakit, disitulah terjadi penumpukan. Di situ juga akhirnya terjadi sedikit kepanikan begitu.
1: Yeah.
0: Jadi ini membuat sebetulnya mungkin 2 minggu lalu itu sudah mulai agak puncak begitu.
1: Ya.
0: Saya juga dikontak begitu dan kita bersama-sama lah melihat. Sebetulnya kami para epidemiolog dunia ini sebetulnya ketika diajak itu untuk memastikan tidak ada sesuatu yang baru begitu yang menjadi apa yang harus diwaspadai.
1: Yeah.
0: Dan 2-3 minggu lalu kita sudah menyimpulkan bahwa ini adalah turunan Omikron dan ancamannya masih moderat itu pun untuk yang kelompok yang belum divaksin dan terawan dan untuk masyarakat secara umum kecil ya kategorinya ringan itu ancamannya rendah lah begitu.
1: Bagaimana untuk mengenali gejalanya Pak Diki?
0: Nah sekali lagi kalau bicara gejala ini kan mirip ya dengan gejala-gejala Omikron secara umum ya. Ada beberapa bahkan kasus yang kehilangan penciuman ya tapi sangat jarang tapi kalau bicara secara umum ya sakit tenggorokan, batuk, hidung tersumbat atau pilek ya, demam, kelelahan, sakit kepala dan ada nyeri otot. Jadi ini

0: yang mungkin ya untuk sebagian besar dari kita sudah cukup familiar dan bisa jadi itu juga di apa di bisa disalahartikan sebagai flu biasa begitu. Nah, ini secara kasat mata ataupun secara fisik memang tidak bisa terlalu dibedakan begitu. Jadi tetap pemeriksaan PCR menjadi kunci untuk memastikan.
1: Untuk pola penyebarannya sama ya dengan yang sebelumnya ya, Pak Diki ya?
0: Sama persis. Dan ini sebagaimana di masa pandemi mungkin penyemak hafal ya, ketika ada kapa waktu itu, yang pertama mendeteksi itu artinya terdeteksi bahwa penularan untuk virus COVID ini tidak mesti terlalu lama, kurang dari 5 menit itu pun sudah bisa terpapar. Tapi sekali lagi karena sekarang ini mayoritas orang sudah memiliki kekebalan, jadi ya tidak akan terlalu berasa ya. Akan seperti halnya kalau virus-virus pernapasan lain, sebetulnya kalau orangnya itu cepat misalnya atau dia memakai masker, ya relatif terproteksi apalagi sirkulasi ventilasinya baik. Atau yang sekarang saya sering sarankan adalah apapun sebetulnya infeksi atau virus pernapasannya tidak di SARS-CoV-2 penyebab COVID ya. Jadi kalau kita habis bepergian nih, misalnya pulang malam ini dari naik KRL, naik busway segala macam, begitu sampai ke rumah biasakan cuci tangan, bajunya jangan dibawa ke dalam begitu, mandi, bahkan kalau bisa ya membersihkan hidung gitu. Ya, jadi mungkin buat sebagian muslim yang tahu ya, kalau berwudu itu menghirup itu ke hidung, keluarkan lagi. Nah, setidaknya 3 kali itu sudah bagus. Bahkan kalau bisa berkumur sebelum akhirnya masuk ke kita beraktivitas dalam rumah, itu terbukti ya. Saya membiasakan begitu ya, kalau di Jakarta itu, itu di kota-kota yang kira-kira padat begitu. Dan saya baru kemarin misalnya saya naik pesawat, oh kayaknya pertambangan yang padat ini agak curiga, dekat-dekat saya banyak ini. Saya melakukan hal seperti itu ya, istirahat, ya kita juga makan cukup buah vitamin, cukup. Itu itu yang bisa membuat kita.
1: Pola hidup sehat ini tidak harus ada kasus gitu ya, Pak Diki ya.
0: Betul, Bang Lukman. Betul sekali. Dan ini masalahnya PR kita dan tantangan kita di konsistensi aja. Kan ini cara ancaman infeksi saluran nafas ini kan bukan hanya dari COVID ya, tapi ya apalagi di kita ya ada batuk pilek biasalah ya, dengan juga ada flu dan lain sebagainya. Perilaku seperti itu akan sangat memberikan proteksi yang memadai.
1: Pak Diki, mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah ya. Kalau kita berkaca pada COVID-19 yang ada di Indonesia gitu ya, kan banyak yang gugur juga karena itu. Dan ini salah satunya karena sistem imun yang menurun. Dan dikatakan sistem imun yang menurun ini karena dampak kekhawatiran yang berlebihan. Ini bagaimana, Pak Diki?
0: Bahwa ada kaitan antara emosional kita ya, kepanikan, ketakutan, dengan menurunnya imunitas, ya ada memang, tapi tidaklah sesignifikan itu. Tidaklah misalnya secara serta-merta membuat kita akhirnya begitu mudah terinfeksi. Karena ini bicara imunitas, ini satu reaksi mekanisme yang kompleks gitu ya. Banyak faktor di situ, ada berpengaruhi dengan bagaimana kita, kebiasaan makan kita, istirahat kita, tidur kita ya, atau juga bicara apakah perilaku kita mencuci tangan lah atau memakai masker dan lain sebagainya. Jadi ini semua berinteraksi yang membuat akhirnya menentukan seberapa baik daya tahan tubuh kita. Nah, di era pandemi, dan tidak mesti di era pandemi sebenarnya, di era saat ini pun ketika siapapun ya, tidak mesti tenaga medis, tidak mesti tenaga kesehatan, siapapun kalau tubuhnya exhausted ya, kelelahan yang begitu berat karena kurangnya istirahatnya, dan juga ditambah secara mental mungkin juga tidak terlalu fit begitu. Nah, ini yang membuat dia akan sangat rentan terhadap berbagai infeksi. Nah, ingat mungkin beberapa waktu lalu ada dokter muda terinfeksi
1: yeah.
0: ya, dari masa penjaringan. Nah ini jadi satu situasi, siapapun sekali lagi, bukan hanya tenaga kesehatan, kalau bekerja itu over hours ya, ataupun sampai berlebihan dan yeah. istirahatnya kurang, ini membuat Anda atau kita ini akan berada pada posisi yang sangat rawan. Jadi perilaku istirahat yang baik ya, dan juga mengatur ritme bekerja yang baik, artinya tidak terus-menerus ada masa-masa di mana kita harus istirahat, itu yang harus diperhatikan supaya daya tahan tubuh kita ini cukup ya. Dan jangan, kan ada fenomena sekarang maklumat itu
1: yeah.
0: Jadi misalnya kalau sudah bekerja, misalnya dia jaga ataupun apa, dua hari, saya pokoknya akhir minggu saya tidur. Itu tidak ada yang disebut dengan seperti, tubuh kita itu bukan mesin gitu. Misalnya, nggak kurang tidur 4 hari, nanti di akhir minggu saya tidur seharian. Nggak bisa begitu. Tubuh kita itu sudah diplot, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bahwa malamnya itu untuk istirahat kita gitu. Jadi tidak bisa kurang tidur 3-4 hari terus dianggap diganti di satu hari di hari Minggu misalnya. Itu tidak akan sama gitu. Tidak akan sama.
1: Iya. Tidak semudah itu ya, kalau misalnya memang dalam kondisi burnout ini justru tadi ya imunitas menurun tentunya gitu ya.
0: Betul,
1: Pak Diki.
0: Betul sekali.
1: Pak Diki, kalau bicara ini kan tidak terlalu berbahaya ya, untuk seperti SARS-CoV-2 yang seperti tahun lalu gitu ya, Pak Diki. Tapi bagaimana dengan mereka yang memiliki comorbid?
0: Ya, tentu saja bicara orang yang memiliki penyakit diabetes, hipertensi, mereka ini masuk kategori yang kelompok berisiko untuk penyakit apapun, tidak hanya COVID-19. Jadi ketika misalnya influenza, ketika misalnya ada campak, ya misalnya kan kemarin ramai ini campak, ya dia akan, atau dia TB paru misalnya sedang mewabah di satu tempat, dia akan menjadi sangat berisiko karena orang-orang yang memiliki comorbid ini, atau orang yang diterapi kanker misalnya, itu daya tahan tubuhnya menurun atau terganggu. Nah, ini yang membuat dia akhirnya ketika ada patogen ataupun infeksi, itu akan lebih mudah menjadi lebih berat, lebih lama begitu, dan bisa membuat dia akhirnya harus memerlukan lawatan rumah sakit. Ini yang membedakannya dengan orang yang tanpa komorbid ya, karena dia secara umumnya daya tahannya jauh lebih baik sehingga bisa yang disebut sembuh sendiri. Kalau orang-orang dengan komorbid itu, apalagi misalnya perilaku minum obatnya tidak disiplin, diabetesnya tidak terkendali, yaitu yang akan memperburuk ya. Dan itu yang tidak hanya di masa pandemi, saat ini pun kalau misalnya orang dengan penyakit komorbid itu terinfeksi ya, misalnya mohon maaf, misalnya orang diabetes, jangankan inilah virus COVID misalnya, misalnya orang dengan diabetes yang tidak terkendali, gula darahnya di atas 300 atau 400, kemudian dia ada jerawat saja misalnya kecil. Ini jerawatnya bisa jadi bisul ya, jadi besar, itu infeksi besar. Nah, ini karena daya tahan tubuhnya, si kemampuan tubuh untuk melokalisir infeksinya menurun. Ini yang akhirnya membuat ya hal yang kecil untuk atau cepat bisa membaik di orang yang sehat atau normal daya tahan tubuhnya menjadi bisa lama dan memburuk begitu. Ini yang sekali lagi saya tidak hanya mengaitkan ini dengan COVID-19, tapi juga dengan infeksi secara umum. Bahkan kalau dia misalnya berjalan di atau mengalukan aktivitas menggunakan kendaraan umum, ya dia harus lebih proteksinya harus lebih baik.
1: Dan dengan adanya peningkatan di Taiwan ini, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa mengantisipasi penyebaran ini masuk ke Indonesia, Pak Diki?
0: Ya, memang sebelumnya saya sampaikan ya bahwa secara global COVID baru ini ya, turunan baru ini memang baru dilaporkan di 27 negara. Dan di antara yang konsisten melaporkan adanya kasus yang banyak di rumah sakitnya, maksudnya rawat inap,
1: yeah.
0: itu hanya umumnya di negara Amerika dan Eropa ya, dengan sekali lagi didominasi pada kelompok lansia. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Tentu saja bicara ancaman dalam konteks, atau bahkan bicara apakah ini juga ada di Indonesia, saya kira sudah ada ya. Kalau ini sudah dilaporkan, jangankan 2-3 minggu lah ya, satu bulan ya kan sudah lebih dari itu ya di Indonesia. Nah, tapi tentunya dalam konteks kita ini, kita umumnya masyarakat kita sesuai sensus terakhir ya,
1: yeah.
0: kan mayoritas kita ini masih usia produktif begitu,
1: yeah.
0: jadi itu yang menguntungkan kita. Tetapi jangan sampai juga lengah, karena bagaimanapun kelompok lansia dan balita kita ini kalau di proporsi mungkin hanya sekian persen, tapi karena jumlah penduduk kita besar, mereka juga bisa cukup signifikan yeah. untuk terdampak. Oleh karena itu tentu pemerintah tetap harus mengupayakan adanya pemberian vaksin lah, tapi harus gratis pada kelompok-kelompok yang belum mendapatkan vaksinasi. Tapi kalau pada kelompok yang kecuali dia yang komorbid tadi, ya boleh dilakukan booster. Gitu. Kalaupun tidak, selama dia bisa menjaga tadi, kalau dulu kita sebut dengan 5M-nya, ya nggak masalah. Gitu. Insya Allah tidak akan menjadi masalah. Dan pemerintah juga tidak perlu menutup pintu masuk, tidak
1: yeah.
0: perlu ada punya melakukan vaksinasi masal, tidak juga ya, tidak seperti itu. Tapi himbauan-himbauan, terutama kewaspadaan di, terutama ya kalau di Indonesia saya melihat ya tentu seperti kota Jakarta ya, karena apa? Karena populasi lansianya mungkin yang terdidiknya juga lebih banyak, itu yang biasanya kalau ada lonjakan di rumah sakit, nah ini yang bisa sedikit diantisipasi begitu.
1: Baik, iya. Pak Diki Budiman, terima kasih banyak ya waktunya selamat untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak.
1: Pendengar epidemiolog Griffith University, Diki Budiman ya, kami berbincang bagaimana mengenal varian COVID PQ1611 yang menjadi pemicu lonjakan kasus COVID di Taiwan.
2: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
3: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada

0: ingatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
4: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
3: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
5: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Tonu, Papua.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Palangkaraya mengalami kendala terbatasnya sumber air dalam pemadaman sejumlah titik api. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat perumpungan.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya masih terjadi di sejumlah wilayah selama musim kemarau. Sehingga BPBD Kota Palangkaraya bersama tim gabungan Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman dan pembasahan untuk mencegah api meluas sampai ke permukiman, serta menekan dampak kabut asap. PLT Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, dalam penanganan Karhutla Palangkaraya, keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama karena parit, embung, dan sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering akibat musim kemarau.
1: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat perumpungan. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat, sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Betul, saat ini walaupun BPBD Kota Palangkaraya sudah dibantu, di backup oleh provinsi melalui BPBD Provinsi, Dinas Kehutanan, Manggalakdi juga. Namun karena sebarannya begitu banyak, tetap mau tidak mau kita ambil kesimpulan bahwa regu relawan harus kita tambah. Kita sudah merekrut 6 anggota relawan untuk hadir di dalam penanganan karhutla di Kota Palangkaraya.
2: Selain itu, karakteristik lahan gambut di Palangkaraya juga menjadi tantangan karena api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi dapat menjalar hingga ke lapisan bawah tanah. Untuk mengoptimalkan pemadaman, saat ini BPBD bekerja sama dengan Manggala Agni dan Universitas Palangkaraya untuk membuat beberapa titik sumur bor karena dinilai menjadi solusi yang lebih efisien dan mampu menyediakan sumber air yang lebih dekat dibandingkan harus mengangkut air dari embung atau sumber lain yang jaraknya cukup jauh dari titik kebakaran. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan kelurahan yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan sejak dini.
3: Ya, masyarakat, karena titik hotspot ini kan terdeteksi dengan aplikasi, jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tetapi kami juga tidak mau underestimate atau mencepelekan. Ketika ada titik api, ada hotspot, anggota semua turun.
4: Ada yang sudah di polisian
3: ya, hasilnya bagaimana? Di daerah mana itu kan juga kan di polisian lagi dalam penyelidikan ya.
2: Menurutnya, karhutla dapat dipicu oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, Polda Kalimantan Tengah bersama seluruh instansi terkait terus mengedepankan langkah pencegahan melalui patroli terpadu, deteksi dini titik api, edukasi kepada masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja. Edi Suroso melaporkan.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Nurdin M. Top, lahir tanggal 11 Agustus 1968, adalah warga negara Malaysia yang menyusup masuk ke Indonesia pada awal tahun 2002. Ia dipandang sebagai dalang utama di balik serangan bom di Bali tahun 2002 dan 2005. Mantan akuntan yang diduga sebagai penyandang dana aksi serangan teror diyakini sebagai otak di balik serangkaian serangan di Indonesia, antara lain berperan untuk merekrut pelaku serangan bunuh diri, merakit bom, dan merencanakan serangan. Tanggal 11 Agustus 1952 adalah tanggal wafatnya Profesor Dr. Sulaiman Effendi Kusuma Atmaja, yang lebih dikenal sebagai Kusuma Atmaja. Ia adalah pahlawan nasional Indonesia yang juga merupakan Ketua Mahkamah Agung pertama era Presiden Soekarno. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam bidang hukum dan menjadi salah satu pendiri Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, ia juga merupakan anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Tercatat hingga akhir hayat hidupnya, Kusuma dengan sang istri dikaruniai 14 orang anak.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih menghadirkan topik terkait menilik peran ayah dalam pemberian ASI dan kami akan perbincangkan hal ini bersama Sekretaris Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Arifin Kurniawan Kasmir, spesialis anak Master Hukum Kesehatan.
0: Wawancara Pro3.
1: Dr. Arifin, selamat pagi.
2: Pagi-pagi.
1: Dr. Arifin, seberapa penting ini peran ayah dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif?
2: Wah, ini pertanyaan langsung ya.
1: Yeah.
2: Jadi, mungkin curhat sedikit nih, Mbak. Kalau di ruang praktek saya, ini ada satu momen yang biasanya sering terjadi nih. Ibu datang sendirian, gendong bayi, terus mulu ASI-nya kurang, badannya capek, depannya udah kayak orang habis perang. Terus nanya nih saya, suaminya di mana, Bu? Jawabannya paling sering itu adalah di luar, Dok. Nunggu di mobil. Nah, ini kita udah bisa nebak nih masalahnya di mana. Jadi gini, yang saya suka bilang sama pasien, Bu, bikinnya kan berdua, jadi ngurusnya juga harus berdua dong. Bukan cuma soal adil-adilan rumah tangga nih, lebih banyak dari ini. Banyak ayah yang ngerasa dirinya sebagai penonton di drama menyusui. Nah, fisiknya ada, karena dalam berpikir bahwa, loh yang punya payudara, maaf, dan yang punya hati itu ayah, ibu. Jadi, akhirnya nggak punya peran di situ. Tapi ini sebenarnya peluang besar ya. Jadi penjelasan ilmiahnya gini, ASI itu keluar bukan karena ada susu di payudara, tapi karena ada hormon yang memicu pembentukan ASI namanya reflex letdown. Ini namanya hormon oksitosin. Nah, karakteristiknya nih, Mbak, oksitosin ini hormonnya baperan, gampang macet kalau ibunya cemas, lelah, dan yang paling sering kita lihat kalau ibunya ngerasa dirinya sendirian menghadapi dunia dan tekanannya. Jadi kondisi psikologis ibu bukan cuma soal mood, tapi punya efek langsung kepada produksi ASI. Dan kalau ditanya siapa yang paling punya kekuatan untuk menciptakan rasa aman, ya bukan mertua ya, bukan asisten rumah tangga, tapi ayah. Nah, jadi bayangin nih kalau kondisi kayak gini. Jadi peran ayah itu sangat penting, bukan sebagai konsultan laktasi bersertifikat, tapi harus tahu, yuk, udah kamu istirahat aja, gantian aku yang gendong, gantian aku yang sendawain, itu udah cukup bagus tuh.
1: Oke, baik. Jadi bentuk dukungannya itu berarti ayah langsung menanyakan begitu apa yang dibutuhkan si ibunya ini, begitu ya, Dr. Arifin ya?
2: Jadi mungkin gini ya, satu mindset yang harus dirubah bahwa ayah itu bukan pemain cadangan yang baru masuk kalau ada masalah. Tapi kalau misalnya kita analogikan main bola nih, dia tuh starter dari menit pertama. Karena ASI yang berlimpah pun bisa jadi seret kalau ibunya berjuang sendirian. Nah, jadi kalau di situ saya sudah bilang gini, ada fungsi tiga lah ya yang bisa kita pegang dari ayah tuh. Yang pertama dukungan rasa. Jadi hadirlah secara emosional. Ini yang paling murah tapi paling sering dilewatkan. Nah, cukup duduk di sebelah ibu kalau ibu menyusui di tengah malam, nggak main HP ya, nggak langsung tidur biasanya, tapi hadir itu artinya ada di tempat, tapi secara emosional juga mendukung. Dan hadir ini juga dalam situasi pada saat ibu kayak lagi dirongrong oleh lingkungan, ASI kamu sedikit, udahlah ganti sama ini. Nah, justru yang pertama kali harus mendukung ibu, jadi tameng terhadap ibu melawan kondisi itu seharusnya ayah. Nah, ayah harus jadi tameng rasanya di situ. Yang kedua, mungkin kita bicara tentang dukungan tenaga. Nah, yang tadi dibilang ya, mungkin sempat, dan ini common biasanya. Ayah nggak kayak gantu popok, gendong, urus rumah tangga, urus kakaknya kalau ada. Jadi, pada saat bayi hadir itu, ibu mau nggak mau punya si adik. Tapi kakak ini juga kalau nggak diperhatikan akan muncul potensi baru. Sibling rivalry dan yang lain. Nah, jadi ayah harus hadir untuk kakaknya. Dan dalam hal ini, akhirnya ibu jadi punya energi cadangan untuk fokus sama ibu, sama asinya, sama anak kecilnya, dan untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga, yang paling sering kelewat nih, dukungan ilmu. Ya benar, menyusui itu kayak sebuah refleks ataupun apa situasi primitif yang semua orang mindsetnya pasti bisa. Tapi masalahnya, kalau tidak didukung oleh ilmu dan pengetahuan dan keterampilan yang dilatih, itu bisa jadi gagal. Jadi, saran sih sebetulnya mungkin ikut kelas laktasi, tapi barengan sama ibu. Paham kapan bayi itu kenyang, apa yang terjadi kalau malam-malam, dan apa yang harus dikerjakan. Ayah nggak cuma bilang, sabar ya, kita cari solusi, tapi hadir dan barengan sama ibu. Nah, mudah-mudahan dengan kondisi yang sama, jadi jangan biarin ibu sendiri yang melawan dunia. Tiga lapisan ini kalau digabung, itulah peran ayah.
1: Oke. Nah, kalau untuk peran ayah sendiri ketika merespon, ibunya mengatakan saya sudah tidak kuat menyusui, maka harus bagaimana itu, Dr. Arifin? Selain tadi di sampingnya begitu ya, tidak bermain handphone.
2: Iya. Jadi pertanyaan paling ayah tuh suka salah kaprah ya. Biasanya kalau misalkan, kalau puting lecet, bayi rewel, terus bilang, oh ini reaksi pertama ayah tuh biasanya panik nih. Paniknya nular lagi. Jadi ada dua polarisasi yang paling kelihatan nih. Yang pertama orang ayah yang demanding, sama ayah yang memang cuek abis gitu loh. Jadi dari penelitian juga sama nih Mbak. Jadi kalau misalkan ternyata ayahnya yang cuek habis, ya jelas lah ini pasti akan mengganggu dengan proses menyusui. Tapi ayah yang demanding itu stressor baru buat ibunya. Nah di sini artinya kita di tengah. Kondisi apa yang konkretnya? Satu, dampingi. Jadi kalau misalkan nanti ada permasalahan, identifikasi, tetap bikin support, kasih afirmasi ke ibunya, kamu udah hebat lah, udah mau kayak gini, kita cari pertolongan yuk, kita coba, ayah coba baca-baca dulu, kita coba cari, ketemu nih konselor laktasi, kita bawa ke situ. Jadi dampingi saat konsultasi laktasi. Bukan cuman jadi sopir yang nunggu di parkiran. Yang suka kejadian nih, ayahnya datang tapi nunggunya di luar atau di parkiran. Ayah harus hadir, duduk di situ, dengar penjelasan dari tenaga kesehatan. Dan dia bisa jadi reminder nanti kalau ibunya lupa. Dan yang kedua, dia bisa jadi tameng pada saat ada orang yang dengan persepsinya akhirnya merongrong proses ASI ibunya. Jadi ayahnya yang ngomong, jangan ibunya. Apalagi nih, ini jangan bilang-bilang yang lain ya. Tapi kalau urusannya sama mertua, jangan ibunya berhadapan dengan mertua, ayahnya yang harus hadir. Kalau mamahnya mama yang kritik, ya udahlah gak jadi masuk. Tapi kalau mamahnya si papa yang ngomong, ya harus bapaknya. Kalau enggak nanti konflik perang dunia ketiga udah jadi di situ. Yang kedua, nah itu yang harus nih. Dan yang berikutnya, nah mungkin kalau saya suka bilang gini ya, untuk pada saat kita ketemu dengan orang luar dan apalagi tenaga kesehatan, mungkin saya juga suka bilang connection before correction. Jangan buru-buru kritik cara ayah atau ibu menghadapi kendala ataupun dalam situasinya. Harus bangun koneksi, kepercayaan, harus membangun bina emosinya, baru nanti kita masuk dalam kritisi ataupun perbaikan cara. Karena kalau kita langsung kritisi, biasanya emosionalnya akan muncul, reaktifnya akan muncul, tidak akan terjadi satu yang kita harapkan nanti barengan.
1: Baik. Nah, Dr. Arifin, apa yang perlu dilakukan tempat kerja supaya ayah ini juga bisa lebih terlibat begitu dalam mendukung ibu menyusui, bukan hanya mengandalkan sang ibu tadi?
2: Nah, kalau misalkan kita bicara tempat kerja, ini agak unik ya. Jadi ada aspek yang bisa diintervensi sama ayah, ada aspek yang tidak bisa diintervensi. Jadi kehadiran tempat kerja yang mendukung tempat menyusui atau proses laktasi itu jadi poin penting. Ada pojok laktasi nggak? Dikasih waktu nggak untuk si ibu untuk mendapatkan privasi untuk menyusui, apa, melaktasinya ataupun melakukan proses menyusui? Dan cutinya berapa lama? Itu poin pertama yang mungkin tidak bisa diintervensi oleh ayah secara langsung, tapi bisa meminta haknya. Artinya kalau misalnya ternyata secara company-nya memang tidak memberikan secara eksplisit hal itu, kita punya poin untuk bertanya. Nah yang kedua, pada saat memang akhirnya dapat tempat yang sama yang memberikan keluangan seperti itu, dukung dengan cara misalkan contoh yang kami lakukan, jadi provide pompanya. Jadi kadang seringkali kalau ASI dia sudah mulai, ini konsepnya kan bekerja ya. Jadi kalau ibu sudah bekerja, proses menyusui tetap berjalan, provide dengan investasi alat pompa yang proper. Seringkali kita mensimplifikasi, kalau cuma pompa doang kan bisa pakai tangan, atau bahkan ya udah beli pompa yang pakai tangan yang manual gitu. Nah ini akan mengganggu produktivitas si ibu. Investasikan dengan misalkan pompa yang elektrik, yang silent, yang ibunya nggak canggung, nggak berat. Itu akan lebih bagus, sehingga ibu bisa bekerja atau istirahat sambil makan siang, tapi pompanya jalan. Kebayang ya, kalau misalkan kita kasih pompa yang bunyinya kayak vakum, gitu. Itu tuh mengganggu, ibunya juga gak nyaman dan yang lain. Tapi kalau misalkan kita kasih pompa yang silent, terus habis itu dia juga modusnya tenang dan tidak besar, ibunya gak akan risih pada saat pompanya lagi berjalan. Paling bunyinya kayak vibrasinya handphone, itu kan jadi gak ada masalah tuh. Yang kedua, jadi kurir jemput sama antar. Jadi pada saat ibu sudah selesai menyusui dan ternyata dia waktunya masih panjang karena ada lemburan yang lain, ambil ASI-nya untuk penyimpanan. Atau minimal jemput antar istri. Kita banyak lihat pejuang-pejuang, ibu-ibu pejuang yang jadi angker ya, jadi anak kereta. Terus kebayang tuh situasinya dia pulang pergi pakai cooler bag dan dia berjuang di kereta. Nah, tapi kayaknya nggak bisa dong, karena memang dia tempat kerjanya jauh, dia jemput aja di stasiun. Itu bentuk dukungan yang sangat penting buat ibu. Tanya, capek ya? Yuk kita cari apa yuk? Kita beli apa yuk? Nah, jadi sambil jalan berikan dukungan emosi. Itu sederhana tapi nampol buat ibu-ibu.
1: Oke, baik. Meaningful tadi karena hormon oksitosinnya baperan begitu ya, Dr. Arifin ya?
2: Iya banget. Dan jangan biarin ibunya melawan dunia sendirian. Bapak tuh hadir justru harus bersama sama ibu. Kan bikinnya duaan.
1: Iya. Oke, baik Dr. Arifin, semoga juga ini ayah-ayah di luar sana mendengar begitu ya perbincangan kita, sehingga tidak ada lagi begitu ayah yang hanya menjadi sopir begitu saat kontrol anaknya begitu ya Dr. Arifin ya.
2: benar banget.
1: Oke, Dokter Arifin. Terima kasih ini telah memberikan edukasinya begitu ya Dokter Arifin ya kepada masyarakat. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Sekretaris Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Arifin Kurniawan Kasmir, spesialis anak Master Hukum Kesehatan, berbicara terkait menilik peran ayah dalam pemberian ASI.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait karhutla dan kekeringan yang masih terjadi di sejumlah daerah. Bagaimana terkait di daerah Jambi? Lalu juga nanti kami akan tanyakan bagaimana di daerah Kalimantan Barat. Dan saat ini kami telah tersambung bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Andre, bagaimana kondisi terbaru karhutla lalu juga kekeringan di wilayah yang menjadi perhatian BPBD ini, Pak Andre?
2: Baik, terkait dengan kondisi karhutla di Jambi, mungkin kami sampaikan sedikit terkait dengan update luasan ya, Mbak ya.
1: Iya.
2: Yeah. Update luasan ini berdasarkan laporan yang kami terima dari kawan-kawan kabupaten kota, ini yang terakhir ini kurang lebih 300,12 hektar yang sudah terbakar. Di mana ini memang di beberapa daerah seperti kabupaten seperti Sarolangun, Tanjab Barat dan Muaro Jambi, Mbak.
1: Nah. Oke, baik. Berarti kalau untuk daerah yang paling terdampak karhutla itu tadi ada di Sarolangun begitu ya, Pak Andre ya?
2: Sarolangun, Tanjab Barat, Muaro Jambi. Bagian lagi ada di Tebo dan Tanjab Timur.
1: Kalau untuk kalau kekeringan?
2: Kalau kekeringan ini kami di Jambi berdasarkan dokumen kajian risiko bencana, yeah, itu dari 11 kabupaten kota, itu ada 4 kabupaten yang potensinya tinggi. Tinggi, dan juga ada 7 ya, yang sedang. Ini berdasarkan dokumen kajian risiko bencana. Tapi juga kami di Jambi selain Satgas Karhutla, kami juga sudah bentuk Satgas Kekeringan, di mana terdiri dari BPBD Kabupaten Kota dan juga dari BWSS dan instansi terkait yang terlibat dalam penanganan bencana kekeringan, Mbak.
1: Oke, baik. Nah, Pak Andre, apakah kondisi cuaca dan minimnya curah hujan masih menjadi faktor utama ini meningkatnya risiko karhutla lalu juga kekeringan di sana?
2: Ya, kalau di Jambi itu memang merupakan beberapa faktor. Yang lainnya yang paling kita kesulitan itu karena di beberapa wilayah ada wilayahnya itu bermaterial lahannya gambut. Ini memang sulit dipadamkan dan juga sekarang karena kondisi memang sudah lebih dari 10 hari tidak ada hujan itu sekat-sekat ataupun kanal-kanal yang ada di wilayah-wilayah gambut ini debit airnya sudah mulai kering. Jadi kita kalau ada kejadian kebakaran, kita sulit untuk mendapatkan sumber air untuk melaksanakan pemadaman.
1: Oke, baik. Tapi apakah ada peningkatan jumlah kejadian karhutla dan juga kekeringan ini dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya?
2: Kalau kondisi sekarang, kita kan masih di pertengahan tahun, Pak. Tapi memang di beberapa wilayah ini kami sedang melaksanakan penanganan kejadian-kejadian kebakaran. Tapi kalau terkait dengan kekeringan, kami masih belum mendapatkan laporan yang begitu ini ya, begitu signifikan terkait dengan adanya kekeringan. Namun dalam rangka antisipasi, karena kemarin juga kita sudah laksanakan rapor dengan KL, Kementerian dari BNPB juga, kita sudah siagakan dan sudah kita bentuk Satgas terkait dengan kekeringan. Tapi memang yang lebih kita fokuskan pada bulan Juli dan Agustus ini adalah penanganan terkait dengan kebakaran hutan dan lahannya, Mbak Ana.
1: Oke, baik Pak Andre. Pak Andre, ini terima kasih telah menyampaikan informasinya, tapi juga di ujung telepon yang lainnya, kita sudah tersambung bersama Kepala BPBD Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Kusnidar. Pak Kusnidar, ini di ujung telepon yang lain juga sudah ada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani. Pak Kusnidar dan Pak Andre mungkin dapat saling sapa ini di udara.
3: Ya.
2: Selamat siang, Pak Kusnidar.
3: Selamat siang, Pak.
1: Baik. Ya,
3: salam kenal dari Kalimantan Barat ya.
1: Iya, nah Pak Kusnidar tadi disampaikan telah di Jambi terkait juga luasan karhutla yang telah terbakar ada 300,12 hektar. Kalau di Sintang sendiri, update-nya seperti apa ini Pak? Terkait karhutla lalu juga Sintang, kekeringan.
3: Ya, Sintang lagi, memang lagi pemadaman kami. Lahan yang terbakar 123,5 hektar. Nah, ini kami lagi zoom dengan, sebenarnya saya lagi mendampingi Bupati ini, lagi zoom dengan BNPB Pusat.
1: Baik, ya. Terkait pemadaman karhutla di sana begitu ya, Pak Kusnidar ya?
3: Iya, iya.
1: Oke. Nah, kalau untuk daerah yang paling terdampak karhutla ini ada di mana saja, Pak?
3: Ini di 3 kecamatan ini yang terjangkau lah ya, di dekat ibu kota kabupaten ini.
1: Iya.

0: Nidar, apakah kondisi cuaca lalu juga minimnya curah hujan masih menjadi faktor utama meningkatnya resiko karhutla lalu juga kekeringan saat ini?
1: Benar, itu salah satu. Curah hujan termasuk tidak ada di tempat kita untuk satu minggu ini.
0: Sudah satu minggu tidak ada curah hujan begitu sama sekali di Sintang ya, Pak Kusnidar ya?
1: Iya, benar, benar.
0: Nah, apakah ada peningkatan jumlah kejadian karhutla lalu juga kekeringan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya?
1: Nah, untuk periode ini memang belum ada peningkatan dari yang lalu, masih tetap sama ya. Masih sama dengan yang lalu.
0: Oh, masih sama dengan tahun yang lalu. Baik. Saya ke Jambi kembali, kita ke Pak Andre. Pak Andre, langkah yang saat ini dilakukan BPBD untuk mencegah meluasnya karhutla seperti apa, Pak Andre?
2: Baik, Mbak Hana, kami coba sampai beberapa strategi tangan di Provinsi Jambi. Yang pertama, kita ada 10 strategi di
0: Kumpul Jambi. Pak Andre, Pak Andre, ini suara yang kami terima putus-putus. Pak Andre, mungkin dapat bergeser terlebih dahulu untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik ini, Pak Andre.
2: Gimana suaranya, udah bagus?
0: Sudah baik kembali, Pak Andre. Silakan, Pak Andre.
2: Terkait dengan strategi penanganan karhutla, lalu menetapkan program 10 strategi, di mana yang pertama ini disiapkan terkait dengan program pembukaan babakan. Yang kedua, melakukan penjabat di lingkup BPBD Jambi
3: dari RRI
2: Kator karhutla di tingkat kabupaten. Ada terakhir dengan upaya kesehatan menghadapi karhutla. Nah, yang kita perhatikan ini adalah perhatian daya kapan dan penempatan pasti ini kita laksanakan upaya-upaya preventif, upaya-upaya pencegahan dibentuk pos di daerah rawan yang mana untuk sosialisasi terkait pelarangan ataupun sekarang pelarangan dan juga sesuai dengan apapun hukuman apapun. Nah, ini dibentuk pos ini
0: Pak Andre, Pak Andre, nanti kami hubungi kembali dari line telepon studio yang lainnya ya, Pak Andre ya. Ini kami putus terlebih dahulu. Nanti ada tim yang menghubungi kembali. Nah, saya ke Pak Kusnidar. Pak Kusnidar, kalau dari Sintang sendiri, langkah yang saat ini dilakukan BPBD untuk mencegah meluasnya karhutla, selain pemadaman, seperti apa lagi nih, Pak Kusnidar?
1: Ya, sementara ini kita melakukan kolaborasi dengan berbagai unit untuk pemadaman bersama dengan MPA, Masyarakat Peduli Api. Kemudian kami akan menggelar rapat apel siaga untuk memperkuat kesatuan dan membentuk posko pada hari tanggal 12 nanti. Nah, kemudian kita melibatkan semua unsur kecamatan dalam upaya pencegahan dan juga pengendaliannya. Dan kita juga minta semua perusahaan yang punya safras itu terus bergerak melakukan patroli dan juga membantu pengendalian, karena jangkauan kami ibu kota kabupaten ini cukup jauh kalau untuk kecamatan-kecamatan yang jaraknya infrastrukturnya memang belum memadai untuk kami capai.
0: Baik, berarti kendalanya juga ada di infrastruktur begitu ya, Pak Kusnidar ya?
1: Benar juga.
0: Oke, baik Pak Kusnidar. Saya ke Pak Andre kembali. Pak Andre.
2: Ya, Ma.
0: Ya, baik Pak Andre. Tadi langkah-langkahnya seperti apa ini yang dilakukan selain pemadaman, Pak Andre?
2: Ya, kami coba sampaikan strategi kami yang di 2026, Mbak. Saya sampaikan tadi ada 10 strategi.
0: Ya.
2: Di antaranya yang pertama, kebijakan Gubernur Jambi memberikan peminjaman alat berat dengan program pembukaan lahan tanpa bakar. Nah, ini mengantisipasi daripada upaya-upaya masyarakat tradisional yang mana memang langkah-langkah tradisional ini masih ada masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar. Salah satu upaya ini pembukaan lahan tanpa bakar. Terus di kami

0: melalui surat keputusan gubernur itu ditunjuk pejabat lingkup BPBD TNI Polri selaku koordinator kalau tingkat kabupaten kota. Artinya ada pejabat yang bertanggung jawab di masing-masing kabupaten. Selanjutnya ada pemetaan wilayah rawan di mana itu akan ditempatkan personil di 81 posko, Mbak. Posko terpadu yang melaksanakan langkah-langkah preventif yaitu sosialisasi, edukasi, sambang, dan patroli, di mana 81 pos ini kami sampaikan 11 pos itu didanai melalui APBD Provinsi dan 70 pos itu mengajak pelaku-pelaku dunia usaha untuk bisa membantu untuk mendanai kegiatan yang tadi kita tempatkan di 70 pos. Selanjutnya ada penetapan status dan juga maklumat Kapolda Jambi terkait dengan larangan pembakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi. Selanjutnya juga kami sudah melaksanakan operasi modifikasi cuaca, Mbak, yang mana ini juga seperti tadi sama, kita inisiasi perusahaan untuk bisa ikut terlibat, di mana satu tanggal 19 Mei sampai 8 Juni itu OMC dilaksanakan 20 sorti oleh salah satu perusahaan kehutanan, PT WKS, dan dilanjut dari tanggal 5 Juni sampai 20 Juni melalui OMC dari BNPB. Mbak?
1: Iya, baik. Ya, halo Pak Kusnidar ya, ini ya Pak Kusnidar ya.
0: Ya,
1: oke, baik. Nah, Pak Kusnidar, kalau untuk masyarakat sendiri sejauh mana dilibatkan dalam pencegahan lalu juga deteksi dini ini, Pak?
2: Ya, kita pencegahannya beberapa bulan lalu kita melakukan sosialisasi, menghadirkan semua kelompok masyarakat. Nah, memang tingkat partisipasi dari masyarakat ini belum terlalu maksimal, ya. Khusus dalam penanggulangan, karena memang keterbatasan alat, ya, sarana prasarana, kemudian kemampuan sumber daya manusia penanggulangan api ini juga masih terbatas. Gitu. Mereka lebih kepada pencegahan yang kita upayakan.
1: Oke, baik. Kalau pencegahan terkait karhutla itu sendiri begitu ya, Pak Kusnidar ya? Ya,
2: benar.
1: Baik, ya. Saya ke Pak Andre kembali. Pak Andre, kalau untuk kendala di lapangan seperti apa ini, Pak Andre, yang kerap ditemui?
0: Kalau kami tadi Mbak sudah sampaikan di wilayah terjadi kebakaran ini banyak kita percaya lahan ataupun kebun masyarakat memang pertama akses sulit untuk ditempuh itu harus tidak kendaraan itu dan juga kedua adalah minimnya sumber air dan yang ketiga adalah angin yang cukup kencang dan juga itu adalah wilayah gambut di mana memang gambut ini sangat sulit dipadamkan apabila sudah terbakar itu membutuhkan waktu yang cukup lama pemadamannya.
1: Baik. Nah, skenario seperti apa ini yang disiapkan oleh BPBD Jambi kalau memang kekeringan dan karhutla ini berlangsung dalam beberapa pekan ke depan?
0: Gimana tadi, Pak?
1: Skenario seperti apa kalau kekeringan dan karhutla ini berlangsung dalam beberapa pekan ke depan, Pak Andre?
0: Ya, memang kami tadi juga seperti saya sampaikan tadi kita juga kalau pemadaman itu selain kita pemadaman darat, kita juga upayakan pemadaman udara. Di kami dari BNPB sudah perbantukan 2 unit heli waterbombing dan juga dari WKS perusahaan itu ada 2 unit heli waterbombing. Artinya ada 4 untuk penanganan udara. Nah, selain daripada itu tadi sama mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Kusnidar, kita memang upayanya lebih kepada upaya pencegahan, Pak. Jangan sampai ada kejadian kebakaran. Kalau sudah ada kejadian, akan sangat sulit. Jadi kita lebih kepada melaksanakan patroli, sosialisasi di titik-titik rawan tadi. Kita sudah petakan titik-titik rawan, kita turunkan personel gabungan untuk melaksanakan patroli dan juga sosialisasi dalam upaya pencegahan. Karena memang kalau sudah kejadian ini agak sulit untuk penanganannya. Jadi kita upayakan langkah-langkah pencegahan, Pak.
1: Baik, Pak Andre dan Pak Kusnidar, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya seperti apa kepada masyarakat ya. Semoga keadaan tetap kondusif di sana, Pak Andre dan Pak Kusnidar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani. Lalu ada Kepala BPBD Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Kusnidar. Berbicara terkait karhutla dan kekeringan masih terjadi di sejumlah daerah.
3: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabur di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya penyidik KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek dan CCTV di hotel di 15 lokasi. Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan peraturan Presiden tentang ekosistem transportasi digital ditargetkan rampung dalam sepekan setelah pemerintah menyelesaikan sinkronisasi sejumlah pasal. Kementerian Perhubungan menyebut sistem Electronic Traffic Law Enforcement Hub atau ETLE Hub telah tersebar di 51 titik pantau untuk memperkuat pengawasan kendaraan angkutan barang berbasis digital demi mewujudkan Zero Over Dimension Overloading atau ODOL di 2027. Gempa bumi di Kolombia bagian barat pada Senin kemarin menyebabkan runtuhnya 19 bangunan di kota Cali di negara itu. Laporan itu menyebutkan ada orang-orang di bawah reruntuhan dan menambahkan bahwa tim penyelamat sedang bekerja di lokasi kejadian. Penyidik dari KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek dan CCTV hotel di 15 lokasi yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pemerasan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di 15 rumah yang diduga terkait dengan dugaan korupsi pemerasan di Pemkab Pemalang. Penggeledahan dilakukan sejak hari Rabu hingga Sabtu 5 sampai 8 Agustus 2026. Sebanyak 10 rumah berada di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di Semarang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari rangkaian penggeledahan tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik. Dokumen yang disita antara lain berkaitan dengan proyek yang sedang akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang. Selain dokumen, penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik berupa telepon seluler dan sejumlah flare elektronik. Penyidik turut menyita rekaman kamera pengawas atau CCTV dari sebuah hotel di Magelang. Budi mengamankan seluruh barang bukti yang diamankan akan dianalisis dan didalami untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud. Yakni 10 rumah yang berlokasi di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di wilayah Semarang. Dari penggeledahan itu, penyidik melakukan penyitaan atas beberapa dokumen, diantaranya dokumen terkait proyek yang sedang dan akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang, serta barang bukti elektronik berupa handphone dan file-file elektronik. Selain itu, tim penyidik juga melakukan penyitaan atas rekaman CCTV di sebuah hotel yang berlokasi di Magelang.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
3: Pak Anom, terima kasih untuk masyarakat di Pemalang. Sampaikan dulu buat masyarakat di Pemalang. Sampaikan, Pak Anom.
4: Gimana? Kita paham situasinya, kita minta maaf semua.
3: Minta maaf semua.
5: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
3: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak? Ada. Proyek gimana?
2: Sebelumnya memang KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempatnya yakni Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro, orang kepercayaannya Muhammad Aris, serta internal KPK, yaitu Setia Budi Dias, serta pihak swasta Lilik Budi Suprianto yang merupakan ayah dari Dias. KPK menduga Lilik bersama Dias terlibat dalam upaya meyakinkan Anom yang memiliki akses terhadap informasi penanganan perkara di lembaga antirawaswa. Penyidik masih mendalami rangkaian dugaan pemerasan tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026 yang melibatkan lebih dari 50 ribu masjid dan musola di Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Gebermas saya nyatakan dibuka dengan resmi. Menteri Agama Nasarudin Umar resmi membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026 di Masjid Fatahila Balai Kota Pemprov DKI Jakarta. Gerakan tersebut diikuti lebih dari 50.000 masjid dan musola di seluruh Indonesia. Nasarudin mengatakan kebersihan rumah ibadah mencakup kebersihan fisik dan lingkungan di sekitarnya. Ia mengajak masyarakat menjadikan kegiatan membersihkan rumah ibadah sebagai aktivitas bersama yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Nasarudin, kondisi masjid yang bersih diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung masyarakat beribadah dan berkonsentrasi. Ia juga mendorong kegiatan bersih-bersih tidak hanya dilakukan di masjid, tetapi juga gereja, pura, dan rumah ibadah lainnya.
7: Jadi pembersihan rumah ibadah itu sangat mulia. Saya kira bukan hanya seperti hari ini, hari Sabtu, hari Minggu, Bapak-Ibu sekalian, bukan satu hal yang hina kalau kita kerja bakti, ya, satu keluarga ke masjid. Jadi ajaklah keluarga kita hari besok, hari Minggu besok, nak, ya.
6: Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Ali Maulana Hakim yang mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan Pemprov DKI mendukung Gebermas sebagai gerakan bersama.
8: Masyarakat sekaligus menumbuhkan kepedulian umat terhadap rumah ibadahnya. Saya berharap kegiatan Gebermas dapat dipadukan dengan gerakan pilah sampah dari sumber yang terus diupayakan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Keduanya akan menjadi kombinasi yang tepat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan serta kebiasaan hidup bersih dan sehat di Jakarta.
6: Gebermas 2026 diharapkan menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan Kementerian Agama, pengurus masjid, jamaah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan rumah ibadah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Kelurahan Merah Putih Gunung Bahagia Balikpapan mulai menjadi penggerak perekonomian lokal meskipun menghadapi kendala keterbatasan permodalan. Afriani dari Samarinda melaporkan selengkapnya.
9: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
10: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman. Sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi, ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. Sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok itu dia bayar 100.000. Untuk jadi anggota, iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
9: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, Heru Risandi Setiakusuma, memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
11: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti itu.
9: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, Kanwil Ditjen Imigrasi DIY menyalurkan 200 paket sembako pada warga di Kelurahan Selo Pamioro, Imogiri, Bantul. Berikut laporan selengkapnya Aji Permono.
12: Sebagai wujud rasa kepedulian di bulan kemerdekaan, kami menyerahkan 200 paket sembako.
13: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia, Kantor Wilayah Direktoral Jenderal atau Kanwil Dijen Imigrasi DIY menggelar agenda bakti sosial di Pendopo Kalurahan Selopamioro Imogiri Bantul pada Senin pagi. Sebanyak 200 paket sembako dibagikan kepada para warga yang membutuhkan. Kepala Kanwil Dijen Imigrasi DIY Yunisanti Nurani menyatakan, bantuan ini menjadi bentuk nyata semangat kemanusiaan di bulan kemerdekaan. Melalui kegiatan ini, Dijen Imigrasi DIY menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya menjalankan tugas di bidang keimigrasian, Dijen Imigrasi DIY juga terus memperkuat peran sosial sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Yuni menambahkan, kegiatan ini terselenggara berkat sinergi yang baik dari berbagai pihak. Bantuan ini pun diharapkan dapat meringankan beban warga yang membutuhkan.
12: Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya berperan menjalankan fungsi pelayanan administrasi, penegakan hukum, dan pengawasan batas negara. Lebih dari itu, sebagai aparatur sipil negara yang memegang teguh nilai dasar berakhlak, kami berkomitmen untuk senantiasa hadir memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat kelurahan atau desa.
13: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Ari Suwaryanta mengapresiasi penuh bantuan yang diberikan oleh Imigrasi DIY. Menurutnya, momentum kemerdekaan tidak hanya dimaknai dengan mengenang jasa para pahlawan, melainkan juga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
14: Mari kita terus jaga semangat gotong royong yang menjadi kekuatan masyarakat Bantul. Pemerintah hadir, masyarakat ikut berperan, dan kita bersama-sama membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera, dan menjadi awal dari hubungan yang semakin baik antara masyarakat dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
13: Selain bakti sosial, rangkaian acara juga dibarengi dengan pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan paspor gratis, serta sosialisasi keimigrasian. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI memperkuat kolaborasi bersama dengan Polri, pemerintah daerah, dan unsur terkait dalam mencegah serta menangani kebakaran hutan dan lahan, Karhutla di Kalimantan Tengah. Selain menyiagakan personil dan sarana pemadam, jajaran TNI juga melalui Babinsa terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
15: Karhutla, kita selalu koordinasi dengan Polda, dengan BNPT, dengan Pemda, itu berkolaborasi untuk segera menyelesaikan Karhutla ini.
16: Tentara Nasional Indonesia, TNI, terus memperkuat keterlibatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan Tengah melalui koordinasi dan kolaborasi bersama Polri, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran sekaligus mendorong masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Dalam penanganan Karhutla, jajaran TNI terus berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Tengah, pemerintah daerah, serta instansi terkait. Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin, usai upacara hari ulang tahun dan syukuran, Kodam 22 Tambun Bungai mengatakan kolaborasi dilakukan TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan apabila ditemukan titik kebakaran dan mencegah api meluas ke wilayah lainnya. Selain melakukan penanganan di lapangan, Babinsa juga aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi dilakukan untuk mengingatkan warga agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, karena tindakan tersebut berpotensi memicu terjadinya karhutla. Jajaran TNI juga telah menyiapkan personil dan sarana pendukung di masing-masing satuan. Kendaraan pemadam kebakaran disiagakan, sekaligus waktu-waktu dapat dikerahkan untuk membantu masyarakat maupun unsur terkait dalam menangani kebakaran yang terjadi. Menurut Mayjen TNI Jainul Arifin, Kondisi musim kemarau menjadi perhatian bersama, mengingat Kalimantan Tengah memiliki pengalaman menghadapi karhutlah dalam skala besar. Karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan terus ditingkatkan dengan mengedepankan upaya pencegahan serta pemantauan secara berkelanjutan.
15: Kita, Babinsa selalu mensosialisasikan terus ke masyarakat untuk jangan bakar lahan-lahan sembarangan, kemudian untuk mengantisipasinya kita selalu bersama-sama. Kebetulan memang kita juga sudah dihubung masing-masing satuan, baik IONTP, Kodim itu sudah ada standby kendaraan pemadam kebakaran, jadi setiap saat kita akan segera turun ke lapangan untuk membantu masyarakat laut lainnya.
16: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan bahwa pemerintah provinsi juga telah melakukan berbagai upaya mengantisipasi karhutla. Dengan adanya kolaborasi serta kesiapsiagaan di lapangan, diharapkan mampu mencegah kebakaran meluas sekaligus menjaga wilayah Kalimantan Tengah dari ancaman karhutla selama musim kemarau.
17: Tentunya kami semua antisipasi ya. Karena kami pertama tadi, sekarang mau jujur ya, bukan sombong ya. Kalau kemarau-kemarau sebelum ini kami lihat indikasinya seperti 2015. Kalau sebelum 2015 kami lihat kemarin, kami lihat sebelumnya kami ikut terlibat ya. Jarak pantainya 2-4 meter di bulan-bulan sekarang ini. Sekarang alhamdulillah ya. Ya kita terus kita jaga terus ya bersenamuannya, terus kolaborasi bersinergi ya untuk itu ya.
16: Terkait adanya titik panas atau hotspot, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI, Polri, serta unsur terkait terus melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi yang terindikasi terjadi kebakaran. Permintaan dukungan helikopter untuk operasi pemadaman dari udara juga telah dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipasi apabila kondisi kebakaran membutuhkan penanganan lebih lanjut, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak termasuk pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Memasuki musim kemarau ekstrim, pemerintah Provinsi Riau melaksanakan apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Santi Yunas melaporkan.
18: Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto meminta seluruh masyarakat di Provinsi Riau meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Hal ini disampaikannya dalam apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutla 2026 di halaman Mako Polda Riau. SF Haryanto mengatakan kondisi cuaca saat ini perlu menjadi perhatian bersama karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi.
19: Sama kita ketahui juga di beberapa provinsi tetangga kita sudah mengalami kebakaran yang cukup besar, dan alhamdulillah di Provinsi Riau memang terjadi beberapa kebakaran. Kemarin ada satu titik yang di Rohil maupun di Inhu, alhamdulillah pada hari ini sudah dapat kita atasi, dan semoga untuk kedepannya ini dapat kita atasi. Dan begitu juga ada beberapa titik juga yang sudah terlaksana, sudah terjadi kebakaran. Selama bulan dari bulan Januari sampai bulan Agustus ada 15.600 titik di berapa kabupaten. Ini yang terbesar adalah di Bengkalis maupun di Pelalawan. Di Bengkalis ada 8.000 titik, di Pelalawan ada 4.000 titik.
18: Di sisi lain, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, dalam hal penegakan hukum, Kapolda memastikan aparat akan menindak para perambah dan pelaku pembakaran lahan secara tegas.
20: Untuk para perambah, para pembakar lahan, ya tentunya dengan berlandasan hak asasi manusia, dengan terukur. Jadi untuk tahun lalu, kita melakukan penegakan hukum sejumlah 86 tersangka yang kita amankan, dan alhamdulillah sudah lanjut semua ke Pak Kajati, dan sudah mungkin ada beberapa yang sudah disidang. Untuk 2026 di bulan Juli ini sudah ada terakhir ada 25 tersangka dengan 19 kasus, dan ini masih berjalan terus. Upaya pemadaman tetap kita lakukan dengan upaya penegakan hukum.
18: Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan karhutla, mulai dari pemerintah Provinsi Riau, TNI Polri, hingga dunia usaha. Ia menyebut kolaborasi antar pihak menjadi salah satu kunci dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Jawa Tengah telah mencapai 81%. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Berikut laporan selengkapnya, Tiga Budiman.
1: Mencapai angka 81% bukan hal yang mudah. Nah, kemudian yang kedua,
21: pendengar, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Hingga kini capaian pendataan di Jawa Tengah telah mencapai 81% dari total target. Menurut Tat Yasin, percepatan akan dilakukan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten kota, pelaku usaha hingga masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menjangkau kelompok responden yang hingga kini belum seluruhnya terdata. Ia mengatakan pemetaan ulang akan dilakukan terhadap perusahaan dan kawasan industri yang capaian pendataannya masih rendah. Dengan sisa waktu sekitar 3 pekan, seluruh pihak diminta bergerak lebih aktif agar target sensus dapat tercapai. Tat Yasin mencontohkan kawasan industri Kabupaten Kendal dan Batang yang telah mencatatkan pendataan 100%. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi model koordinasi bagi daerah lain yang masih menghadapi kendala pendataan. Adapun Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus karena hingga saat ini capaian pendataannya baru sekitar 71%.
22: Sudah selayaknya memang kita harus membuka. Nah, saya berharap nanti kita, tadi sudah saya sampaikan, kekurangannya itu berarti kan ada gap nih, pencapaian di Jawa Tengah 80%, sementara capaian yang usaha besar baru 40%. Artinya ini di sisa waktu ini kami juga, tadi saya sampaikan, mana-mana saja yang masih belum tercapai, coba kita kolaborasikan. Kita barengkan, kita pahamkan lagi kepada pengusahanya, kepada masyarakatnya, kepada di warga yang ada di apartemen.
21: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS Pusat Sony Heri Budiantomo mengatakan, capaian yang telah diraih saat ini menjadi salah satu yang terbaik dalam pelaksanaan sensus secara nasional.
1: Berupaya untuk mendata lebih baik lagi, terutama bagi usaha besar, ya. Usaha besar sudah mendekati 40% yang terdata. Ini juga capaian yang luar biasa. Tetapi kami ingin semuanya bisa terdata 100% karena ini menentukan potret ekonomi Indonesia secara lengkap. Sekali lagi kami tekankan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Dan tadi juga ada beberapa kabupaten kota yang perlu percepatan dalam beberapa hari ke depan. Kita masih tersisa 3 minggu. Masih cukup saya rasa untuk mencapai target 100%.
21: Untuk diketahui, Jawa Tengah memiliki lebih dari 4,5 juta pelaku usaha yang menjadi sasaran sensus ekonomi 2026. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
3: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh!
4: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan. Dari tanah Papua, untuk kedaulatan pangan Indonesia.
5: Saya merasa sangat bangga, saya merasa dihormati untuk diundang hari ini, bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, 5 bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional, rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto, Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah, Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan, Provinsi Bali.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Kami hadirkan kembali nanti ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah, khususnya kawasan timur Indonesia.
0: Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke membebaskan pilot Fidi SK Faris usai putusan sela dalam dakwaan terkait dengan dugaan penyelundupan buronan Interpol dari negara Australia. Berikut laporan selengkapnya Jessica Ardana.
2: Rasa syukur disampaikan pilot Fidi SK Faris Gumilang menyusul keputusan sela yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang secara otomatis membebaskannya dari dakwaan. Ia bersyukur atas putusan yang diterima dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses hukum berlangsung. Di antaranya, tim kuasa hukum, Ikatan Pilot Indonesia, Otoritas Bandara Merauke, serta Kementerian Perhubungan. Menurut Fidi, sejak awal dirinya tidak menyatakan bahwa dirinya bersalah dalam perkara yang dihadapinya. Ia juga menilai terdapat unsur yang dipaksakan dalam perkara tersebut dan berharap proses hukum tersebut dapat berakhir sampai pada putusan yang telah dibacakan.
3: Karena sejauh ini memang pada nyatanya yang bisa saya sampaikan adalah saya tidak menyatakan bahwa diri saya bersalah sampai saat ini, sehingga buktinya sampai saat ini ada sesuatu unsur yang saya rasa memang ada yang pemaksaan di situ. Dan juga ya saya harap ini bisa berakhir sampai di sini.
2: Sementara, Ketua Pengadilan Negeri Merauke Syafruddin menjelaskan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan

0: Memang perkara ini belum kami, karena baru diputus, belum sampai 10 menit ya. Jadi belum bisa diakses PNCPP secara online, tapi intinya bahwa pertimbangan majelis hakim mempertimbangkan menyangkut surat dakwaan penuntut umum. Salah satu yang sempat didiskusi atau dibicarakan itu menyangkut status terdakwa dalam dakwaan itu tidak jelas. Contohnya pekerjaannya, jadi antara satu dakwaan yang satu itu ada typo-typo kesalahan yang sangat fatal.
1: Syafruddin mengatakan salah satu pertimbangan majelis hakim adalah status terdakwa dalam surat dakwaan yang dinilai tidak jelas. Selain itu, terdapat kesalahan penulisan pada surat dakwaan, diantaranya mengenai pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, eksepsi yang diajukan terdakwa diterima. Jessica Ardana melaporkan.
2: Program gerakan Rp2.000 untuk masa depan digelar di Biak. Berikut Tri Rian melaporkan selengkapnya.
3: Bank Perkreditan Rakyat Bosnik Insia Papua menggandeng pemerintah daerah Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan program gerakan Rp2.000 untuk masa depan anak. Program tersebut resmi diluncurkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Senin 10 Agustus 2026. Program gerakan Rp2.000 untuk masa depan anak ini merupakan upaya memberikan pengetahuan dan membangun literasi keuangan bagi siswa sejak dini, sekaligus menanamkan budaya menabung, hidup hemat, dan disiplin dalam mengelola keuangan. Penjabat Sekda Biak Numfor Zakaria Smilowa mewakili Bupati menyampaikan apresiasi terhadap inovasi BPRI Bosnik Insia Papua yang menjadikan Biak Numfor sebagai pilot project program tersebut. Menurutnya, gerakan menabung sejak usia sekolah ini tidak sekadar berkaitan dengan mengumpulkan uang, tetapi menjadi bagian upaya membangun karakter dan kemandirian anak.
4: Ini adalah gerakan moral untuk membangun karakter anak-anak kita. Ini menanamkan budaya hemat, budaya disiplin, budaya gemar menabung sejak dini, sejak SD sampai pada tingkat SMA. Uang Rp2.000 mungkin terlihat kecil, namun jika konsisten akan menjadi fondasi finansial yang kokoh untuk masa depan anak-anak kita semua.
3: Sementara, Direktur BPR Bosnik Insia Papua, Yohanes Budi Purwowaskito mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari amanah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Menurutnya, melalui program tersebut, para siswa tidak hanya diajarkan untuk menabung, tetapi juga diperkenalkan dengan perbankan, nilai uang, serta cara mengelola keuangan secara bertanggung jawab sejak dini.
5: Jadi kami BPR Bosnik Insia Papua itu mengemban satu amanah ya dari kantor Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Salah satu sasarannya adalah para pelajar ya, yang mana tujuan daripada kegiatan ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kami menumbuhkan semangat atau budaya menabung dari para pelajar. Jadi mengenal perbankan, mengenal arti nilai uang sejak dini, dan juga bagaimana mengelola keuangan itu lebih bertanggung jawab sejak dini. Makanya hari ini kami cetuskan gerakan Rp2.000 untuk masa depan. Jadi gerakan Rp2.000 itu kami ambil nilai nominal terkecil saat ini ya, boleh dibilang Rp2.000 itu sangat kecil, tetapi kalau itu dilakukan secara konsisten itu bisa menghasilkan sesuatu yang
3: sebelumnya lebih Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin menyambut baik adanya program gerakan Rp2.000 untuk masa depan anak. Menurutnya program tersebut sejalan dengan upaya Dinas Pendidikan dalam meningkatkan literasi keuangan bagi peserta didik.
6: Karena ini terkait dengan pengelolaan keuangan, nanti teman-teman dari BPR yang lebih banyak bekerja di lapangan. Yang pasti kesepahaman yang kita tanda tangani saat ini itu artinya pemerintah memberikan pintu selebar-lebarnya kepada BPR Bosnik untuk masuk ke sekolah-sekolah, melakukan edukasi, membuka rekening simple atau simpanan pelajar, dan mengelola tabungan siswa itu di bank mereka. Nah, kemudian kami ingin membuat gerakan ini lebih besar lagi, dan kebetulan di tanggal 20 itu kami memang sudah merencanakan akan mengadakan festival literasi Biak Cerdas 2026. Ini adalah penamaan ulang dari festival Biak

0: sebentar yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya.
1: Untuk tahap awal, Dinas Pendidikan dan kemudian pihak Numfor menunjuk dua sekolah sebagai pilot project, yaitu SD IAP 1 Biak dan SMP Negeri 3 Biak, dan berharap program ini dapat dikembangkan menjadi gerakan yang lebih besar dan diterapkan di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Biak Numfor.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana TNI Angkatan Udara di Biak menurunkan tim ke Pulau Numfor untuk mengecek rencana pendaratan pesawat CN-235 pada 17 Agustus mendatang. Berikut Oki Pinontuan melaporkan selengkapnya.
3: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Biak Numfor akan dipusatkan di Pulau Numfor. Kesiapan dilakukan panitia pelaksana telah mencapai 80%. Persiapan juga tengah dilakukan pihak TNI Angkatan Udara di Biak untuk rencana pendaratan pesawat CN-235 akan mendukung pelaksanaan HUT RI tersebut. Komandan Lanut Manhua Biak Marsma TNI Rohmat Kusmayadi mengatakan rencana penerbangan pesawat CN-235 sesuai arahan dan perintah Panglima Kodau 3 untuk mendukung mobilisasi peserta upacara dan undangan di tanggal 17 Agustus. Dan Lanut menambahkan, selain survei secara udara, pihaknya akan menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan fisik di darat dan berkolaborasi dengan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 3 Numfor.
4: Sarana-prasarana yang sudah tersedia di sana harus divalidasi kembali. Kita akan mengirimkan tim yang nanti akan mengecek secara fisik di Pangan. Selain daripada itu juga kita berkoordinasi dengan pihak UPBU ya, pihak bandara. Sehingga harapannya apabila setelah survei dari udara dinyatakan aman, dilanjutkan dengan dari sisi darat dinyatakan aman, nanti akan tindak lanjuti dengan survei dari udara tetapi lebih dekat. Jadi pesawat melaksanakan approach. Approach itu adalah pendekatan pendaratan tetapi tidak sampai mendarat. Harapannya sebelum nanti dilaksanakan pendaratan pada tanggal 17, kita harapannya sudah bisa melaksanakan paling tidak landing satu kali untuk memastikan keamanan.
3: Salah satu warga asal Numfor dan Perawar mendukung rencana pendaratan pesawat CN-235 di Pulau Numfor di tanggal 17 Agustus dan merasa bangga serta berharap masyarakat dapat merasakan dampak positifnya ke depan.
5: Kami sangat bangga apabila pesawat dari TNI AU ya dapat mendarat di tanggal 17 Agustus 2026. Itu berarti pertanda ada kemajuan. Mudah-mudahan setelah itu bisa terus. Ya, pesawat-pesawat lain menandakan bahwa lapangan terbang Numfor perlu disiapkan. Kemudian layak untuk didarati oleh pesawat-pesawat. Nah, sebagai warga masyarakat Numfor, kami senang dan sangat bangga. Nah, mudah-mudahan tidak 17 Agustus, tapi seterusnya.
3: Pemda Biak Numfor sebelumnya di tahun 2025 menggelar peringatan upacara detik-detik proklamasi di Pulau Bromsi, Kepulauan Padaido Aimando, dan di tahun ini dipusatkan di Pulau Numfor.
2: Menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia, Lapas Nabire melakukan pemeriksaan kesehatan bagi warga binaan. Jodefri Vanjaitan melaporkan selengkapnya.
6: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Nabire menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga binaan, keluarga warga binaan, serta petugas lapas. Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap kesehatan warga binaan dan seluruh keluarga besar Lapas Kelas 2B Nabire, dan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus memberikan pelayanan kesehatan secara dini kepada para peserta. Dokter yang melakukan pemeriksaan, Dr. Frida Marsi Suruan, mengatakan pemeriksaan kesehatan secara rutin penting dilakukan, terutama sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai keluhan maupun penyakit yang mungkin dialami warga binaan, keluarga maupun petugas. Menurutnya, melalui pemeriksaan kesehatan gratis ini, peserta dapat mengetahui kondisi kesehatan masing-masing dan mendapatkan arahan mengenai langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan. Ia juga mengimbau agar seluruh peserta tetap menerapkan pola hidup sehat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengkonsumsi makanan bergizi, serta melakukan aktivitas fisik secara teratur.
7: Salam sehat. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Binabire menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan seluruh keluarga besar pemasyarakatan.
6: Pemeriksaan kesehatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran seluruh keluarga besar Lapas Kelas 2 Binabire akan pentingnya menjaga kesehatan. Dengan adanya pelayanan kesehatan gratis ini, diharapkan warga binaan, keluarga-warga binaan, maupun petugas dapat memperoleh manfaat dan semakin peduli terhadap kondisi kesehatan masing-masing. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi wujud nyata semangat kemerdekaan melalui pelayanan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan warga binaan.
8: Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Ketahanan Pangan Yapen terus melakukan pemeriksaan pangan dapur MBG. Cindy Faidiban melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap dapur program makan bergizi gratis. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahan pangan yang digunakan aman dan layak dikonsumsi oleh para penerima manfaat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jeffrey Boy Menderi, mengatakan pengawasan terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG menjadi salah satu bagian penting untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan.
2: Di dapur-dapur yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, untuk ketahanan pangan kita ambil pada uji PSAT, pangan segar asal tumbuhan. Jadi seperti sayur-sayur yang dari petani, buah-buah, itu kita ada punya alat untuk uji tingkat cemaran bahan kimia atau aluminium atau boraks yang terkandung dalam PSAT tersebut. Setelah kita uji, baru kita laporkan ke pimpinan dan juga SPPG atau para pimpinan-pimpinan dapur supaya lebih teliti.
1: Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Elim Fambuaman Restu mengatakan pihaknya selalu berupaya menggunakan bahan pangan yang masih segar dalam proses penyediaan makanan untuk program makan bergizi gratis.
3: Sayur, ikan, tahu itu kami gunakan bahan-bahan yang fresh, yang segar. Kami menggunakannya, kayak misalnya contoh ikan mau kami gunakan misalnya untuk menu besok, kita pesannya hari ini, datangnya sore, kita olah, terus kita distribusikan besok. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang segar. Terus kalau tahu kita juga menggunakan tahu-tahu segar.
1: Pengawasan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen diharapkan dapat terus berjalan secara berkala sehingga keamanan dan kualitas pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap terjaga. Dari Serwi Papua, Cindy Faidiban, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat, Daya dan Bank Papua menyalurkan motor pengangkut sampah kepada kelompok mengolah sampah di Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong. Berikut laporan selengkapnya Zulkarnain Wijaya.
4: Berkolaborasi dengan Bank Papua melalui program CSR, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya menyalurkan 6 unit motor roda 3 kepada kelompok pengelola sampah di Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong, agar segera dimanfaatkan dalam operasional pengangkutan sampah di lingkungan masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengapresiasi konsistensi Bank Papua dalam mendukung program pelestarian lingkungan melalui CSR. Ia berharap langkah tersebut menjadi inspirasi bagi perusahaan dan lembaga perbankan lainnya untuk ikut berkontribusi menjaga lingkungan.
5: Karena kami punya pengalaman sewaktu di kota, kami bagi 12 unit motor hanya pakai untuk eksen. Dan ini kami berketat dan kami akan melakukan pengawasan sehingga 6 motor ini benar-benar bermanfaat untuk kelompok yang melakukan aktivitas pemindahan sampah, mengolah sampah pada tingkat RT. Dan kami juga berharap kepada pemerintah daerah dan termasuk kami sendiri tingkat provinsi, kalau bank sudah bantu bukan berarti kita harus jalan minta-minta ke CSR semua, tapi dari anggaran pemerintah juga harus dianggarkan untuk pengadaan sampah, karena sampah ini menjadi prioritas nasional. Ini sudah perintah presiden. Kemudian di Mendagri sudah ada surat edaran gerakan nasib. Jadi sampah menjadi prioritas nasional. Sehingga kita akan anggarkan juga di APBD dan kabupaten kota juga wajib menganggarkan. Karena akan ada penilaian kepemimpinan kepala daerah yang berhasil dalam mengelola sampah.
4: Salah seorang penerima bantuan, Nathaniel Jitmau dari Kelurahan Kelademak, Distrik Sorong, mengaku bersyukur atas bantuan kendaraan operasional tersebut.
6: Terima kasih atas bantuan motor 6 unit. Jadi semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi kami masing-masing kelurahan ini, sehingga kita bisa mengangkut sampah di tingkat lingkungan masing-masing, di kelurahan masing-masing. Nah, harapan kami dari bantuan ini, kami berharap kepada pemerintah supaya tetap bisa terus membantu lagi kepada kelurahan-kelurahan yang lain, sehingga di Kota Sorong ini kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan terhindar dari banjir. Nah, jadi kami penerima hari ini sangat berterima kasih sekali. Nah, sehingga ini bisa kami gerakkan di masing-masing lingkungan kami masing-masing.
4: Dengan langsung dimanfaatkan oleh kelompok pengelola sampah, bantuan CSR Bank Papua diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat serta memperkuat budaya peduli lingkungan di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Sorong Selatan menyiapkan lahan cetak sawah rakyat bersama dengan Kementerian Pertanian. Rido Nukuhali melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menyiapkan lahan cetak sawah rakyat CSR seluas 1.440 hektar untuk tanam padi perdana yang berlokasi di Distrik Muswaren, Sorong Selatan. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dalam kesempatan itu mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 5.000 hektar, namun lahan yang sudah siap untuk penanaman perdana seluas 1.440 hektar. Upaya itu merupakan langkah pemerintah Sorong Selatan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Bupati Petronella melanjutkan, Sorong Selatan akan menjadi lumbung pangan bagi Provinsi Papua Barat Daya. Penanaman padi perdana di Sorong Selatan, kata Petronella, merupakan penanda dimulainya pemanfaatan lahan yang telah selesai dibangun untuk memasuki tahap produksi. Momen tersebut juga menjadi bukti pembangunan pertanian tidak hanya sebatas penyediaan infrastruktur, tetapi pengelolaan lahan secara produktif dan berkelanjutan.
8: Di Kabupaten Sorong Selatan tahun 2025, untuk cetak sawah kurang lebih ada 5.000 hektar. Namun yang sudah siap untuk kita memulai penanaman perdana itu kurang lebih 1.440 hektar. Yang sisanya semoga akan dikerjakan dan akan segera diselesaikan. Kabupaten Sorong Selatan adalah salah satu kabupaten yang nantinya akan jadi swasembada pangan untuk Provinsi Papua Barat Daya.
7: Sementara itu, Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Dr. Andus Insinyur Hermanto mengungkapkan, cetak sawah yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan pemilik hak ulayat dan para tokoh adat. Sehubungan dengan itu, pemerintah memfasilitasi untuk pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan yang produktif. Hermanto menjelaskan, meskipun lahan masyarakat diperuntukkan untuk penanaman padi, hak atas tanah ulayat tetap menjadi milik masyarakat adat setempat. Selain peningkatan kesejahteraan masyarakat, program cetak sawah tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
9: Begitu cetak sawah ini selesai, kemudian ditanam, produksinya dikelola oleh masyarakat, dan hasilnya untuk masyarakat. Dan ini akan berkembang juga nantinya, ada pabrik penggilingan padi, berkembang juga jalan, dan semuanya berkembang, semuanya bertumbuh. Dan ini yang akan mendorong perekonomian di wilayah ini. Kalau kita lihat di Papua, jumlah luas lahan itu lebih banyak daripada jumlah petaninya. Untuk bisa ini dikelola dengan baik, maka cetak sawah ini dikelola melalui brigade pangan.
7: Kementerian Pertanian telah memberikan bantuan guna menunjang cetak sawah berupa benih padi sebanyak 50 ton, traktor roda 2 17 unit, traktor roda 4 19 unit, transplanter 4 unit, power thresher 28 unit, combine 2 unit, dan drone 2 unit untuk mencetak sawah tahun 2025. Cetak sawah di Sorong Selatan diharapkan dilakukan secara masif oleh 24 kelompok tani. Dari Teminabuan, Rido Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mulai memperlakukan program pemilahan sampah guna menurunkan tingginya sampah di Waisai. Padli Ramdan melaporkan selengkapnya.
10: Demi mewujudkan Raja Ampat asri, aman, sehat, resik, dan indah, Bupati Raja Ampat telah mengeluarkan edaran terkait gerakan pemilahan dan pengelolaan sampah dari hulu. Edaran nomor 100.3.4/279/2026 ini ditujukan kepada semua pelaku usaha yang meliputi resort, hotel, rumah makan, kafe, warung, toko, perkantoran, hingga rumah tangga. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Adam Malik, mengatakan, dengan terbitnya edaran Bupati tersebut, maka semua pelaku usaha dan rumah rumah tangga diwajibkan untuk memilah dan mengelola sampah organik secara mandiri. Dengan demikian, sampah yang dibuang ke tempat penampungan sementara atau TPS adalah hanya jenis sampah plastik dan residu. Selain pengomposan, dalam edaran Bupati, pelaku usaha dan rumah tangga diwajibkan untuk membuat lubang resapan biopori, budidaya maggot, hingga upaya daur ulang plastik skala rumahan. Dinas Lingkungan Hidup, kata Adam, termasuk kepala distrik, lurah, kepala kampung, hingga ketua RT akan melakukan pendampingan kepada warga dan pelaku usaha untuk bisa mengelola kompos secara mandiri. Pihaknya juga akan melakukan pembinaan dalam budidaya maggot atau black soldier fly, BSF, yang bisa dimanfaatkan untuk mengelola sampah organik di masing-masing rumah tangga. Menurut Adam, Dinas Lingkungan Hidup sudah mempunyai cukup banyak larva maggot dan siap dibagikan kepada masyarakat. Maggot nantinya bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak sehingga bisa dikembangkan untuk usaha kecil rumahan.
11: Di tanggal 30 Juli kemarin, Bupati sudah mengeluarkan edaran dan saat ini kami sudah mulai mensosialisasikan, mulai dari rumah ke rumah bahkan sampai di TPS, bahwa sampah organik per 30 Juli masyarakat diharapkan tidak lagi dibuang ke TPS. Sampah organik itu dikelola sendiri di sumbernya di rumah. Dinas Lingkungan Hidup bersama pemerintah distrik, lurah dan RT RW punya kewajiban untuk melakukan pendampingan. Kami terus berkomitmen untuk melakukan pendampingan baik dalam proses pengolahan sampah sistem komposting. Juga saat ini kami sudah membina beberapa komunitas-komunitas untuk budidaya maggot.
10: Kepala Dinas menambahkan, pengelolaan sampah organik ini memiliki prospek yang sangat bagus dan menjadi solusi sirkular ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas, akhir-akhir ini kok sering ngeluh pusing? Udah periksa belum?
1: Belum, takut mahal.
0: Loh, sekarang kan ada program cek kesehatan gratis. Manfaatkan aja. Lebih baik tahu kondisi tubuh sejak dini daripada nunggu sakit.
1: Gratis? Serius?
0: Iya, pemeriksaan kesehatan itu penting. Walaupun kita merasa sehat, bisa mendeteksi risiko penyakit lebih awal, tahu?
1: Kalau begitu, besok kita berdua ikut ya. Sekali ngajak Bapak sama Ibu.
2: Jangan tunggu sakit untuk kepedulian kesehatan. Manfaatkan program cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Tubuh sehat, hati tenang, keluarga pun senang.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada 27 Agustus 2026 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Qodari menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% secara tahunan pada triwulan 2 2026 semakin berkualitas karena diiringi penurunan kemiskinan dan tingkat pengangguran. Badan Pangan Nasional Bappanas menegaskan pihaknya terus mengusut tuntas dugaan kecurangan beras fortifikasi melalui pengawasan menyeluruh terhadap izin edar, klaim gizi, serta pengujian laboratorium demi melindungi hak masyarakat. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
1: 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan likuid serta kredibel dan dapat dipercaya.
2: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
1: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
3: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
1: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
1: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
6: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
7: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Nova Ariana melaporkan selengkapnya.
8: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
9: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September. Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
8: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
8: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat puncak musim kemarau 2026, petani di Kabupaten Kediri mengalihkan tanaman padi ke jagung dan bawang merah. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Memasuki puncak musim kemarau 2026, sejumlah petani di Kabupaten Kediri mulai mengubah pola tanam dari padi ke jagung dan juga bawang merah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketersediaan air yang mulai terbatas. Petani asal Kecamatan Badas, Wiluyo, menjelaskan bahwa sebagian besar petani di wilayahnya memang mulai melakukan peralihan tanaman, terutama ke jagung dan juga bawang merah, karena kedua komoditas tersebut dinilai memiliki kebutuhan air yang jauh lebih rendah dibandingkan padi, sehingga lebih sesuai dengan kondisi lahan saat musim kemarau.
11: Kenapa pilih jagung, Pak? Ini, Pak.
12: Air yang tidak cukupi. Jagung 2, padinya 1. Kadang-kadang jagung anu putih yang ngono ya sendok suloyo. Sing cara anu ora iso anu apa ga iso dadi jagung bolit kuwi.
11: Berarti kalau nanam jagung airnya masih cukup?
12: Cukup, jagung, berambang.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menindaklanjuti imbauan pemerintah pusat dan juga provinsi terkait potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu mendorong percepatan tanam padi dan jagung dengan memanfaatkan sisa ketersediaan air di lahan.
13: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak El Nino untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang sudah ada, yang masih ada, jadi untuk segera tanam. Jadi mudah-mudahan nanti air masih ada, tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
10: Selain percepatan tanam, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi serangan hama yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman selama musim kemarau ini. Pemerintah juga telah menyalurkan dukungan alat dan mesin pertanian atau alsintan untuk membantu petani dalam kegiatan budidaya. Dengan berbagai langkah tersebut, produktivitas pertanian di Kabupaten Kediri diharapkan tetap terjaga meski petani menghadapi risiko keterbatasan batasan air selama musim kemarau 2026 ini. Anu Kusuma melaporkan.
0: Sebanyak 90 UMKM di Pangkal Pinang menerima bantuan modal Rp1 juta dari pemerintah kota. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan selengkapnya.
14: Alhamdulillah lah buat tambahan usaha gitu, beli-beli barang yang belum ada seperti.
15: Sebanyak 90 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Pangkal Pinang menerima bantuan permodalan melalui program pemberdayaan dari pemerintah Kota Pangkal Pinang. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin kepada para penerima yang berlangsung di Balai Petason Kantor Wali Kota Pangkal Pinang. Salah satu penerima bantuan, Mas Tura, mengaku bersyukur mendapat bantuan permodalan tersebut. Ia mengatakan bantuan itu akan dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan modal usaha, khususnya membeli bahan yang belum tersedia. Mas Tura diketahui menjalankan usaha siomay, ia berharap bantuan yang diterimanya dapat membantu meningkatkan perkembangan usahanya ke depan.
14: Alhamdulillah lah buat tambahan usaha gitu, beli-beli barang yang belum ada seperti apa namanya blender kan buat giling-giling ayamnya, ikannya, apa nama kompor gitu. Ya itu aja lah yang ya, mudah-mudahan tambah maju ya usahanya ya ke depannya ya gitu ya.
15: Sementara itu, Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk stimulus pemerintah kepada pelaku usaha mikro agar semakin termotivasi. Masing-masing UMKM penerima mendapat bantuan permodalan sebesar Rp1 juta. Program tersebut ditunjukkan untuk membantu pelaku usaha mikro yang baru memulai maupun yang sedang mengembangkan usahanya.
16: Jadi kita pagi hari ini kita bantu yang usaha-usaha mikro ya, yang baru apa mereka apa namanya memulai usaha. Kita kasih rancangan untuk pemodalan, ada rancangan lah ya, stimulus ya buat mereka biar tambah semangat untuk menjalankan usahanya.
15: Menurut Saparudin, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian di Kota Pangkal Pinang. Karena itu, pemerintah berupaya memberikan dukungan kepada pelaku UMKM, khususnya mereka yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Ia menjelaskan penerima bantuan telah melalui proses pengaturan kategori dan verifikasi. Dengan demikian, bantuan diberikan kepada pelaku UMKM yang dinilai masih aktif menjalankan usahanya. Melalui program pemberdayaan ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap bantuan modal yang diberikan dapat mendorong pelaku UMKM untuk terus berkembang, meningkatkan produktivitas usaha, serta memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian daerah. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Palangkaraya terus berjalan melalui momentum peringatan World Breastfeeding Week atau WBW tahun 2026. Masyarakat diminta untuk semakin peduli terhadap kesehatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Satu dari banyak kasus ya, bahwa ibu-ibu ini gagal menyusui karena banyaknya isu-isu tentang menyusui yang tidak benar.
18: Di Kota Palangkaraya, pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG terus didorong agar semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan tersebut dan mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Melalui momentum peringatan World Breastfeeding Week WBW atau Pekan Menyusui Sedunia tahun 2026, mengajak masyarakat untuk semakin peduli terhadap kesehatan ibu dan anak. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya oleh Klinik Utama Adigana dengan melibatkan masyarakat yang sedang beraktivitas. Ketua Panitia WBW Adigana, Dr. Ingrid Rahelia, mengatakan banyak sekali isu-isu yang tidak benar terkait ASI, sehingga pihaknya turut ambil bagian dalam WBW tahun 2026 ini dengan membuka booth di Bundaran Besar, sehingga ibu-ibu menyusui yang memiliki keraguan dapat langsung berkonsultasi agar mendapatkan jawaban yang benar.
17: Ya, jadi tadi ada ibu-ibu yang konseling menyusui. Di situ satu dari banyak kasus ya, bahwa ibu-ibu ini gagal menyusui karena banyaknya isu-isu tentang menyusui yang tidak benar gitu. Jadi kami membuka booth ini salah satunya supaya kita bisa lebih dekat dengan masyarakat, dan untuk ibu-ibu yang mengalami keraguan tentang menyusui bisa langsung konsultasi dan didapatkan jawaban yang benar gitu.
18: Sementara itu, hal yang sama dikemukakan oleh Kepala Klinik Utama Adigana, Dr. Putu Aditya Purbawa, yang menyebut pada Pekan Menyusui Sedunia ini pihaknya ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI kepada bayi baru lahir hingga usia 2 tahun.
19: Nanti Pekan ASI-nya yang berlangsung tanggal 7 Agustus, jadi kita mengadakan konsultasi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI. Nah, itu ASI itu dimulai pada saat bayi baru lahir sampai 2 tahun seperti itu. Ya. Jadi kenapa RCD? Jadi dengan jadinya kan banyak masyarakat, mungkin banyak masyarakat yang belum ngerti apa itu ASI, gimana pentingnya ASI.
18: Dalam kegiatan ini, selain edukasi menyusui dan gizi, masyarakat juga mengikuti berbagai aktivitas interaktif seperti pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi kesehatan, kuis berhadiah, dan lainnya. Masyarakat antusias mengunjungi booth yang telah bersedia di sekitar pos polisi Bundaran Besar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyatakan harga pembelian biji timah di Belitung Timur disepakati sebesar Rp200.000 per kilogram untuk kadar SN73. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Septria Ningsih.
20: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyatakan harga pembelian biji timah di Belitung Timur disepakati sebesar Rp200.000 per kilogram untuk kadar SN73. Kebijakan tersebut menjadi respon atas aspirasi penambang yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa di kantor unit PT Timah dan Gudang Timah di Kecamatan Gantung kemarin. Sebelumnya, penambang Belitung Timur mempersoalkan harga pembelian timah yang dinilai belum sebanding dengan kondisi operasional di lapangan. Dalam aksi tersebut, NASA meminta adanya penyesuaian harga sekaligus kepastian penyerapan hasil tambang masyarakat. Hidayat Arsani menyatakan bahwa tuntutan tersebut telah dibahas bersama pihak terkait dan kemudian disepakati adanya penyesuaian harga. Menurutnya, harga Rp200.000 per kilogram mulai diberlakukan sebagai bentuk respon terhadap aspirasi masyarakat penambang di Belitung Timur.
21: Mulai hari ini, rakyat Beltim sudah tentukan permintaan dia kemarin Rp200.000. Alhamdulillah sudah dikabulkan hari itu. SN 73. Dan pembayaran sesuai mekanisme yang rapat, silakan lambang di wilayah PT Timah yang resmi. Tidak mengganggu irigasi untuk menindung, ya silakan menambang dengan baik. Mudah-mudahan sesuai kesepakatan tadi, rapat tadi, PT Timah bersedia.
20: Selain itu, Hidayat menjelaskan terdapat perbedaan harga pembelian timah antara wilayah Pulau Bangka dan Belitung. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut yakni belum adanya fasilitas smelter di wilayah Pulau Belitung, sehingga terdapat komponen biaya pengangkutan dan distribusi yang berbeda. Sementara itu, Direktur Operasi Dirops PT Timah TBK, Maijen TNI Handi Yeniardi menyatakan perusahaan menyetujui harga pembelian biji timah sebesar Rp200.000 per kilogram sesuai aspirasi masyarakat penambang Belitung Timur. Ketentuan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada para mitra agar menjadi pedoman dalam proses pembelian biji timah dari masyarakat.
2: Setelah kejadian, kami sudah cairkan sampai dengan jam 10 karena ada batasan waktu di pihak bank, di transfernya, dan sudah ada di pencairan di 8 CP mitra, dan hari ini terus-menerus sampai dengan selesai. Dan dimungkinkan akan selesai sekitar 15 hari ke depan, karena itu membutuhkan waktu untuk pelaksanaan pencairan.
20: Ia pun meminta para penambang kembali bekerja secara tertib dan mematuhi aturan. Aktivitas pertambangan diperbolehkan di wilayah IUP PT Timah yang resmi dengan tidak mengganggu kawasan hutan lindung, irigasi maupun das. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
5: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Delivery enak.
1: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa memberikan komentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik pertama yaitu soal transmigrasi patriot, pembangunan berbasis talenta dan potensi daerah. Yang kedua, Yayasan Sekolah Swasta di Jakarta Selatan meminta pelindungan usai adanya temuan 995 pucuk senjata, di mana para siswa sekarang ini menjalani PJJ terlebih dahulu. Kemudian, kenaikan harga ayam ras di 188 daerah yang disebut BPS perlu diwaspadai, dan juga kesiapan Paskibra 2026 yang sedang mematangkan kesiapan mereka untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Serta kami hadirkan juga nantinya bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Nah, jadi Kementerian Transmigrasi memang sudah resmi ya melepas 1.476 personil di tim ekspedisi Patriot 2026 pada akhir Juli hingga Agustus 2026 sebagai program transmigrasi Patriot, di mana mereka ini adalah mahasiswa lulusan D4 dan S1, akademisi atau peneliti, juga ada guru besar yang terbagi ke dalam 246 tim yang resmi diberangkatkan. Pemerintah menggandeng 10 perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia untuk memperkuat basis riset dan inovasi di lapangan. Nantinya para peserta disebar ke 53 kawasan transmigrasi prioritas di seluruh Indonesia. Jadi fokusnya adalah pemetaan awal di 154 kawasan pada 2026 ini. Para patriot ditargetkan langsung mengimplementasikan teknologi tepat guna dan juga menghadirkan solusi nyata bagi problem lokal sesuai dengan kapasitas, kemampuan, keilmuan yang mereka miliki. Nanti kita bahas lebih jauh ya. Kita hadirkan juga nanti salah satu dari peserta transmigrasi patriot ini, apa yang dibekalkan ke mereka dan apa nanti akan mereka lakukan. Kemudian nanti kita bahas juga mengenai BPS yang menyebut pada minggu pertama Agustus yang lalu ya, terjadi kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH daging ayam ras di 188 kabupaten kota. Kenaikan ini dialami oleh sekitar 52,22% wilayah pantauan di Indonesia. Dan ini melonjak harganya dari sebelumnya yang hanya terjadi di 110 daerah pada akhir Juli. Jadi harganya rata-rata sudah di atas harga penjualan ke konsumen atau HAP konsumen, yaitu di atas Rp40.000 per kilogramnya. Nah, ini diminta pemerintah daerah waspada karena bisa memicu terjadinya inflasi. Apa penyebab kenaikan harga daging ayam di berbagai daerah ini? Nanti kita bahas juga soal ini ya, penyebab utamanya dan juga antisipasinya dari pemerintah. Serta pihak Sekolah Islam Harapan Ibu di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan secara resmi meminta pelindungan kepada KPAI dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Langkah ini diambil setelah ditemukannya 996 pucuk senjata di dalam salah satu ruangan sekolah yang terkunci sejak April 2026. Jadi sekarang ini mereka PJJ dulu ya, pembelajaran jarak jauh selama satu pekan karena ada penyelidikan juga dari polisi di lokasi. Nanti kita update juga untuk ini. Ada Pak Matauli di Sibolga. Pagi Pak Matauli.
3: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pagi Pak, bagaimana Sibolga kabarnya pagi ini?
3: Cuaca di sini nggak ada hujan.
2: Oh, begitu ya. Baik, mau komentar yang mana Pak Matauli?
3: Ini Bung Rudi.
2: Dengan Zaini.
3: Zaini. Nah, itu mengenai nomor apa tadi? Nomor 1 ya?
2: Ya, Transmigrasi Patriot.
3: Iya, tadi saya dengar bagus ya, melibatkan kampus ya.
2: Iya. 10 kampus itu Pak, kerjasamanya Pak.
3: Iya, kampus negeri atau

0: karena mereka kan udah terbiasa dengan data, statistik, penelitian kuantitatif, ya kan, kualitatif. Ya, saya pikir itu bagus ya, karena Pak Prabowo juga pernah apa namanya bertemu dengan para rektor-rektor ya di apa itu kemarin. Mungkin ini salah satu solusi nanti untuk memperbaiki bangsa kita ini, bangsa ini ya, dari banyak hal lah, ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan. Saya pikir perlibatan ilmuwan akademisi ini sesuatu yang bagus ya dibanding dari institusi partai politik kita yang sekarang nggak ada solusi. Terus mengenai apa tadi bagus juga itu ya. Mengenai tentang apa namanya apa tadi ayam tadi
1: harganya. Oh ya, ayam ras harganya naik.
0: Ya, karena memang saya nggak tahu kalau misalnya sekarang ini pemerintah lengah ya terhadap kebutuhan masyarakat yang entah yang dari impor atau produksi dalam negeri atau seperti apa peredaran distribusinya gitu ya kan, atau ada monopoli-monopoli harga di lapangan gitu. Karena memang untuk saat ini kebutuhan kita untuk apa namanya pangan ya di bidang apa namanya hortikultura dan sebagainya gitu ya kan, 4 sehat 5 sempurna ini wajib hukumnya ya, karena daging, ikan, buah itu kebutuhan pokok kita. Jadi harapannya kementerian-kementerian yang memikirkan ini apalah tetap mengambil solusi lah gitu, jangan ada terjadi apa namanya monopoli atau distribusi yang ada di beberapa tempat begitu, karena memang ini suatu bahan pokok lah ya untuk masyarakat. Jadi harapannya di bulan kemerdekaan ini pemerintah tetap semakin hadir lah dan kita masyarakat.
1: Baik, Pak Toli. Ya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Ibu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi Bu.
2: Selamat pagi.
1: Pagi Bu Indra.
2: Ini assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cirebon mendung-mendung tipis lagi ini. Iya, tapi hujan nggak turun-turun juga. Iya. Ibu tertarik yang senjata itu di
1: sekolah. Di sekolah ya, iya Bu.
2: Iya, bagaimana itu bisa terjadi ya Bu Zaini?
1: Iya.
2: Sementara kalau mengusulkan ekstrakurikuler itu,
1: masa menembak begitu ya Bu?
2: iya. Sedangkan sudah ada kan bela negara. Iya itu apa paskibra itu iya diarahkan ke sana itu anak-anaknya dan itu berhubungan juga dengan Oktober 4 ya persiapan
1: paskibra ya
2: iya jadi sebetulnya unsur negara yang paling kecil itu bukan hanya keluarga ya jadi keluarga dan sekolah. Nah sekarang dengan ada apa itu anak-anak yang dibully gitu juga ya itu kan melibatkan pendidikan di keluarga dan pendidikan di sekolah. Nah sekarang dengan adanya itu juga mestinya waspada kemana arah yang akan dituju oleh kebetulan ini sekolah swasta ya, jadi mesti lebih berhati-hati ini. Jadi bukannya diskriminasikan sekolah, ya sekolah swasta, tapi sekolah-sekolah swasta itu ya banyak hal-hal bisa lebih terjadi di situ. Iya, jadi mudah-mudahan dengan Pak Prabowo kemarin baru mencanangkan bahwa sekolah itu bisa menaikkan tingkat kehidupan menengah ke atas. Nah ini sekalian dibahas bagagaimana ini bisa membuat kita jadi terheran-heran begitu.
1: Baik, Bu Indra. Terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upi di Bone, pagi Pak Upi.
3: Pagi.
1: Bone, bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah, di Bone sekarang cerah.
1: Oh, cerah cuaca pagi ini ya. Baik, mau komentar yang mana, Pak Ubi?
3: Yang nomor satu ya.
1: Nomor satu.
3: Nomor dua. Ya begini, nomor satu ya, artinya tentang apa? Tentang transmigran patriot ya. Begini, artinya saya mempunyai harapan kepada para transmigran patriot kita nanti bisa mengimplementasikan ilmu-ilmunya untuk kemajuan daerah, contohnya di daerah yang misalnya daerah anu ya, misalnya pertaniannya sangat bagus, mungkin para patriot bisa menciptakan sebuah inovasi yang dikala waktu nanti misalnya

0: suara ya. Apalagi kan kita kita di Sundanya sudah sedikit, pasti kita menghadapi yang namanya musim kemarau ya.
1: Yeah.
0: Misalnya di daerah tujuannya nanti, kita mencoba menciptakan sebuah teknologi yang bisa ya mengantisipasi misalnya kekeringan di situ, misalnya untuk pertanian, untuk bersih bagi warga setempat seperti itu.
1: Meskipun
0: tinggal di daerah ya, di daerah-daerah yang misalnya daerah pesisir, mungkin mereka bisa menciptakan bagaimana penciptaan ya, penciptaan untuk pengolahan hasil laut yang bagus, untuknya bisa bernilai tinggi dan ya terjamin mutunya. Ya kan rata-rata kan kalau misalnya di daerah pesisir itu untuk buatnya rata-rata kalau untuk misalnya ikannya kan rata-ratanya cuma dikeringkan saja dan bertahan beberapa bulan.
1: Ada inovasi, harus ada inovasi baru begitu ya.
0: Ada inovasi baru lagi ke depannya.
1: Oke.
0: Tentang kenaikan harga ayam ya.
1: Ya.
0: Kalau saya sendiri punya harapan, kalau apakah betul ini kenaikannya dirasakan nampaknya keuntungannya bagi para peternak, atau malahan ini sama halnya di beberapa daerah di selatan bahwa harga telur sangat rendah tapi di tingkat peternak, tapi artinya harga di pasaran sangat tinggi.
1: Ya.
0: Jadi
1: baik, nanti kita bahas ya Pak Upi ya.
0: Cuma kartel yang diuntungkan.
1: Baik Pak Upi, ya terima kasih banyak ya Pak Upi. Pagi Pak. Berikutnya ke Pak Yanto di Kutai Barat ya. Pak Yanto pagi.
2: Selamat pagi Bang
1: Pagi, Jenny. Pak Yanto, Waalaikumsalam. Kutai Barat bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Cerah bersinar seperti kemarin-kemarinnya.
1: Baik, komentar yang mana topiknya?
2: Patriot.
1: Patriot, silakan.
2: Ya, kalau dengar kata patriot itu sudah orang yang mencintai tanah airnya. kalau zaman dulu Bang ya, namanya transmigrasi itu memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Atau ketika ada bencana alam, nah itu biasanya pemerintah gencar melakukan program seperti itu di zaman Orde Baru itu.
1: Ya, sekarang sudah berubah paradigmanya, Pak.
2: Ya, paradigmanya berubah ya. Ini kalau saya analisa berarti mereka ini kan para transmigran intelek ini, Abang.
1: Yang punya
2: mereka
1: keilmuan kan, lah untuk membangun daerah.
2: Nah,
1: begitu.
2: Itu berarti itu kalau saya analisa itu kan dari berbagai multidisiplin ilmu ya, Bang. Ya. Nanti kan bisa dipraktekkan. Namanya transmigrasi itu kan untuk memeratakan penduduk, selain itu juga memeratakan pembangunan.
1: Ketahu
2: saja nanti kan mereka ditempatkan di daerah pelosok kah, di daerah 3T pedalaman kah, bisa mereka praktekkan ilmu yang mereka dapat di perguruan tinggi tersebut kan, di daerah di mana mereka ditempatkan. Dan ingat loh Abang ya kan, banyak angka pengangguran dari lulusan perguruan tinggi itu ya kan. Apa kalau nggak salah itu, nah nggak salah berapa angkanya saya nggak tahu.
1: Ini salah satu kan kesempatan lah untuk bekerja dan berbakti
2: kan,
1: begitu ya.
2: Nah berbakti kepada negara ini kan terbuka, jadi ya manfaatkanlah ini dengan sebaik-baiknya, kemudian ilmu yang didapat di perguruan tinggi tersebut
1: diterapkan ya, di daerah,
2: diterapkan ya diaplikasikan di daerah mereka ditempatkan. Jadi ya nanti ada pemerataan pembangunan, kemudian nanti ya nanti kan ujung-ujungnya soal kesejahteraan yang kita muaranya kan ke situ ya kan Abang ya. Nah, jadi daerah yang mereka ditempati itu juga akan berkembang maju pesat, baik itu secara sosial ekonomi dan juga ya kita juga bicara soal ketahanan negara juga.
1: Itu salah satunya juga tujuannya Pak, transmigrasi patriot itu.
2: Di daerah perbatasan.
1: Terima kasih Bang. Terima kasih banyak. Pagi Pak Arianto. Berikutnya Mbak Yanti di Toli-Toli ya. Mbak Yanti pagi.
3: Ya, halo, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Yanti.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Toli-Toli bagaimana kabarnya pagi ini? Cerah cuaca ya pagi ini ya.
3: Okay. Sebelum ditanya tuh jawab duluan. Salam nasional ya Bung Zaini ya. Semangat untuk seluruh pendengar RRI Pro 3 di seluruh Nusantara. Menarik itu topiknya yang nomor satu memang ya. Jadi penasaran itu seperti apa. Semoga bisa berjalan dengan baik, dengan sukses ya. Yang pasti tujuannya sesuai dengan tema Hari Kemerdekaan itu bersama berdaulat ya, adil dan makmur itu ya. semoga dengan adanya program transmigrasi patriot itu bisa benar-benar nggak ada lagi ketimpangan di satu-satu wilayah. Yeah. Mungkin seperti itu, Bung Zainia, ya, dari segi apapun ya, pokoknya kita pengen semuanya maju bersama. Itu aja ya, Bung.
1: Baik, terima kasih banyak, Mbak Yanti. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi di Solo, pagi, Pak Edi.
4: Pagi, Marwi.
1: Pagi, ya silakan, Pak Edi.
4: Ya. Cuaca cerah. Ini tetap mengingatkan Pak Presiden supaya bisa doa bersama seluruh Indonesia itu bagaimana biar ke depan ini benar-benar musibah bencana dikurangi semua. Bahkan suara hiruk-pikuk sekarang ini bisa nanti diredam, jangan sampai ada korban. Nah, bisa disusulkan memang ya, pro kontra itu kan memang tidak bisa hilang. Nah, semoga saja kalau mau legowo, PMBG apa itu stop itu paling bagus, sudah cita-citanya bagus, ganti kasih uang kan lebih aman. Tidak ada yang keracunan, ini Solo ada yang keracunan lagi ya,
1: yeah.
4: Berapa 20 orang, Magelang. Nah ini pramuka-pramuka buat kemerdekaan ini, ke 80 tahun, 81 tahun. Semoga mulai sekarang semua pramuka seluruh Indonesia mau peduli lingkungan. Mana tetangga yang tidak mau pasang bendera itu kayak apa? Kasih tahu, Mak. Dan setahun kan sekali. Mestinya akan mulai tanggal 1, nanti sampai 30, kan sebulan, ditaruh saja kan, nggak masalah. Tapi di Solo ada cabangnya kampus 11 Maret itu di Urip Sumoharjo itu. Pasang bendera, barang-barang cuma kecil, kalau tidak asal ada umur.
1: Oh, begitu.
4: Ya, baru berapa tahun? 2 tahun atau 3 tahun dia mau pasang. Dulu tidak mau pasang sama sekali. Itu kampus loh.
1: Yeah.
4: Itu ada 3 fakultas wapi di situ. Di Jalan Urip Sumoharjo. Tanah kan tanah pampasan buat sekolah Tionghoa dulu.
1: Yeah.
4: Kenapa cuma peduli pasang bendera buat 17-an kalau tidak mau? Tinggal perintah satpam aja. Sampai sekarang sih pasang bendera cuma pendek toh.
1: Oh, oke.
4: Okay. Kalah sama warung-warung yang pasang.
1: Baik, Pak Edi.
4: Makasih.
1: Ya, terima kasih banyak, Pak Edi ya. Pagi, Pak Dasrun di Purwokerto. Pagi, Pak Dasrun.
5: Pagi,
1: Bung Zaini. Bagaimana Purwokerto kabarnya pagi ini?
5: Alhamdulillah.
1: Mau saya komentar yang mana, sehat. Pak Dasrun?
5: Komentar saya itu yang masalah kemahalan
1: daging ayam.
5: Daging ayam.
1: Iya.
5: Gimana sih ya, kadang-kadang kekurangan barang, katanya kekurangan.
1: Ya.
5: Yeah. Kemahalan bahan pakan, kemahal juga, bicarakan juga. Termasuk membludak yang membeli, dibicarakan juga.
1: Ya.
5: Yeah. Jadi, menurut pengetahuan saya itu, yang 20 ribu miliar itu melayang kemana? Soalnya kan katanya supaya daging ayam murah, tapi malah sampai sekarang ya tetap mahal-mahal juga.
1: Ya.
5: Baik, satu lagi,
1: ya.
5: Satu lagi, Bung Zaini, itu kira-kira Pak Edi mau di apa namanya? Kira-kira sampai kapan kalau menyetop MBG?
1: Ya.
5: Makasih.
1: Baik, makasih banyak ya Pak Dasrun ya. Pak Ahmad di Pasir. Pak Ahmad, pagi, Pak.
6: Pagi.
1: Pagi. Iya, bagaimana kabarnya Ibu Kota Negara pagi ini?
6: Alhamdulillah,
1: Buen. Buen ya.
6: Ya, dijaga sama Pak Bambang.
1: Silakan, Pak.
6: Saya nomor satu, Pak Jen.
1: Iya.
6: Patriot transmigrasi ini, saya mau nanya nih apa nih yang dibahas, diteliti sama mereka.
1: Iya.
6: Sedangkan ini kan ada transmigrasi lokal gitu kan. Nah, di tempat saya ini, di zona ini, transmigrasi pertama itu tahun, saya lupa tahun 78 apa 77 atau 80 gitu kan. Ada berapa sesi lah waktu itu gitu kan.
1: Yeah.
6: Nah, yang diteliti itu kita nggak ada buka lagi di zona ini. Yang ada di mau ke Petangis Kerang sana yang lokal itu gitu kan. Nah, pertanyaan saya Pak Jain, mereka ditempatkan di mana? Mau dapat gelar kah, masyarakat transmigrasinya kah, ekonomi masyarakatnya kah, sedangkan ini kan baru buka nih yang baru ini gitu.
1: Yeah.
6: Nah, itu maksud saya, patriot ini, namanya patriot kan, apakah mereka ke lapangan juga? Kan ini berbasis ekonomi dan pertanian kalau menurut saya,
1: yeah.
6: Perkembangannya itu. Sedangkan transmigrasi itu sendiri kan dibatasi umurnya, baik yang lokal, yang mau masuk, ini yang masyarakat yang ditelitinya gitu kan.
1: Yeah.
6: Nah, Ini gimana sinkronisasinya Pak Jenny? Jadi saya mau bertanya, mau tahu apa sih misi mereka? Apakah mereka jadi sarjana transmigrasi atau apa? Atau penelitian? Atau ya apa yang maksud mereka? Jadi mengambang pikiran saya masih begitu.
1: Ya, baik, nanti kita bahas ya. Terima kasih banyak. Salam sehat juga. Berikutnya ada Pak Samsul di Aceh. Pak Samsul, pagi.
7: Pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam. Aceh Tengah bagaimana kabarnya pagi ini?
7: Bersahabat
1: cuaca ya. Mau komentar yang mana Pak Samsul?
7: Ya.
1: Mau komentar yang mana?
7: Yang nomor 2 itu tadi apa?
1: Soal harga ayam yang naik.
7: Senjata.
1: Oh, senjata sekolah swasta yang ditemukan senjata hampir 1000 pucuk.
7: Iya.
1: Ya.
7: Nomor berapa tadi?
1: Nomor 2 Pak, betul nomor 2 itu.
7: Nomor 2.
1: Ya.
7: Nomor 2 ya. Iyalah, semoga sampai di mana tuh Abang Jaya ini udah?
1: Sudah disita oleh Polri, sekarang ini pekan ini akan ada pemeriksaan untuk ketua yayasan yang lama, pengurus yayasan yang lama Pak, kan itu zamannya pengurus yayasan yang lama begitu.
7: Ya, semoga Kantimas ada pendekatan dengan sekolah-sekolah kan.
1: Ya.
7: Yeah. Biar ada penyuluhan. Di Aceh ada namanya Sau Sekolah.
1: Oh, begitu ya. Yeah.
7: Maksudnya mengunjungi sekolah ya Kantimasnya. Ya, semoga itu diterapkan di seluruh Indonesia lah. Jangan
1: ya.
7: Ada lagi senjata-senjata di sekolah lain kan.
1: Baik kalau begitu, Pak Samsul.
7: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih banyak ya Pak Samsul. Selamat pagi, Pak. Pak Samsul di Aceh Tengah, Pak Agung di Jakarta Selatan. Pak Agung, pagi.
8: Pagi, Mas Jenny.
1: Pagi. Waduh, sudah lama ini tidak terdengar suaranya, Pak Agung.
8: Ya, malam, nih. Di
1: radio. Silakan, Pak Agung. Mau komentar yang mana?
8: Ya. Ini yang sekolah dulu yang ada tembakan.
1: Oh, iya.
8: Ya, itu
1: penemuan kan, senjata itu ya.
8: Itu kan dulu kalau tidak salah dulu saya waktu masih aktif polisi itu nangkepin almarhum tuh yang atau yayasan itu kan pengedar narkoba dulu terlibat itu pecat dari yayasan tuh gara-gara narkoba dulu
1: yeah.
8: Kan pengedar narkoba terus dipecat akhirnya numpuk senjata di situ dari dulu dari masih hidup almarhum DS itu
1: ya
8: yeah. Udah tahu dari dulu cuman sengaja tidak di ini kayak ada pelindung backing kan ada yang Ewade Irwandi yang dari Lokananta Perbakin kemungkinan itu kan
1: yeah.
8: Itu kan hubungan dan itu sulit sekali dulu tuh di ininya senjata ditumpuk situ kemungkinan terus
1: di zaman Pak Agung bertugas begitu ya Pak masih bertugas ya di Polri
8: iya.
1: Ya
8: padahal 2025 saya baru pensiun lagi kan
1: jadi
8: yeah. Dia tukar apa bawa sempat itu 2024 dan itu memang ada kegiatan narkoba juga sih pengedar-pengedar mafia narkoba makanya ada narkoba di situ.
1: Iya, narkoba sama CD Forno juga banyak itu Pak ditemukan itu.
8: Iya Pak. Itu di sekolah Pak, disuplai ke sekolah-sekolah di Jakarta dan di luar Jakarta. Narkobanya minuman keras tuh dipaksa Pak.
1: Iya.
8: Karena sekolah-sekolah. Kan beberapa kejadian anak sekolah tuh dipaksa Pak, dipukul, ditendangi. Bahkan ada yang meninggal tuh, enggak mau tuh ditusuk meninggal tuh ada.
1: Iya.
8: Orang kerja, orang berdagang di Jakarta tuh pokoknya main paksa. Dan itu kejadian kalau begal-begal, ada yang pakai airsoft gun.
1: Ya.
8: Lalu-lalu itu. Nah, ini kesannya kemungkinan seolah-olah ditutup-tutupi karena memang pelindung backing-nya itu memang orang-orang kuat.
1: Ya.
8: Ada kemungkinan ada pelindung backing. Dulu saja saya ngusut kasus narkoba, almarhum itu terlibat di dalamnya, itu aja ada pelindung backing-nya.
1: Ya.
8: Bisa lepas itu aja kok dari penjara. Jadi memang di negara kita kalau ada pelindung backing jenderal oknum jenderal di tanggung 4321 dan anak buahnya, ya sulit lah.
1: Yeah.
8: Negara ini baru dari kejahatan. Kan yang ditangkap selama ini bandar kecil, Mas. Yang dibilang bandar besar Kamalan Dewi, Astuti, Imran, Murtala, yang masih lepas, itu bandar kecil.
1: Yeah.
8: Bandar besarnya apa tuh yang di oknum-oknum juga terlibat sebetulnya, poluan, jenderal, dan itu itu dari dulu aman-aman tentera, Mas.
1: Yeah.
8: Gak ditangkap. Kemungkinan seperti itu. Jadi bandar kecil dibilangnya bandar besar ya gitulah kemungkinannya.
1: Terima kasih banyak Pak Agung ya. Pak Agung di Jakarta mantan polisi. Baik ada Pak Nurip di Loksemawe. Pak Nurip, selamat pagi Pak.
9: Pagi.
1: Pagi. Loksemawe bagaimana kabarnya pagi ini?
9: Agak mendung gitu.
1: Oh sudah hujan belum Pak di Loksemawe?
9: Belum.
1: Belum ada tuh hujan ya. Baik mau komentar yang mana Pak Nurip?
9: Apa?
1: Mau komentar yang mana?
9: Yang nomor 5.
1: Nomor 5. Oke, silakan, Pak.
9: Jadi nomor 5 pantauan lalu lintas ya.
1: Iya, dari National Traffic Management Center nanti kita hadirkan pantauannya.
9: Iya. Jadi sering di Aceh waktu operasi apa itu? tentang pajak misalnya, tentang helm atau
1: operasi lalu lintas maksudnya.
9: Tapi kadang-kadang operasinya tidak tentu. Bukan kadang-kadang bukan secara nasional, operasi lokal.
1: Oh begitu, oke.
9: Jadi masyarakat ini kadang-kadang lupa kan?
1: Lupa pakai helm, lupa bawa surat-surat, begitu ya, Pak Norib ya? Maksudnya begitu. Jadi operasinya maksudnya lebih digalakkan lah agar tertib lalu lintas begitu, Pak Norib?
9: Iya.
1: Baik, Pak Norib.
9: Itu aja ya.
1: Ya, terima kasih banyak ya, Pak Norib ya. Selamat pagi, Pak Norib.
9: Ya, sama-sama.
1: Jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.